0: ada kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
1: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
0: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah. Cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
2: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal. Terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga import, mungkin ya. Impor dan bestseller. Dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
3: Boleh tahu nggak murah-murah itu dari harga berapa?
2: Dari harga 100. Bahkan ada yang 12.500 tadi.
0: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
4: Peringatan Hari Rabies Sedunia di Jakarta dimeriahkan dengan kegiatan lari bareng Anabul. Acara ini digelar di Taman Mini Indonesia Indah Sabtu pagi. Sementara di Blitar, Jawa Timur, 100 ekor Anabul divaksin rabies. Vaksinasi gratis ini untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia.
5: Ratusan pecinta Anabul dari berbagai daerah Sabtu pagi mengikuti lari bareng Anabul yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Para peserta antusias mengikuti kegiatan lari bersama Anabul ini karena selain berolahraga, mereka juga diberikan edukasi tentang pencegahan rabies, mengingat penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan adalah memastikan hewan penular rabies mendapat vaksinasi secara teratur.
6: Aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
7: Sengaja dari Bandung?
6: Iya, karena aku emang cinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh. Dan seru banget, 5 kilo.
8: Jadi kami dari Pemprov DKI Jakarta merayakannya dengan mengadakan mantra WRD 2021. Perbedaannya dengan para pakar lain, kita melibatkan Anabul. Jadi ada 1.500 peserta yang terpilih dari tiga kategori.
5: Kegiatan ini tak hanya menjadi momentum edukasi, namun juga meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan rabies. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan pada Sabtu pagi. Para pecinta Anabul ini membawa piaraan untuk divaksin. Mereka peduli dan mengantisipasi penyebaran virus rabies dari hewan ke manusia.
7: karena si kucing ini kan sangat sering interaksi ya sama orang-orang ya. Terus juga ini udah mulai apa kabur-kaburan karena udah mulai masa birahinya. Jadi kita kan nanti kalau keluar terus kena rabies dari kucing liar lain kan takutnya orang rumah jadi kena juga.
5: Panitia penyelenggara menyediakan 100 vaksin. Dalam kegiatan ini dilakukan pula sterilisasi terhadap 70 ekor kucing dan 50 hewan lain mendapat pemeriksaan kesehatan dan perawatan gratis.
9: Ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit zoonosis atau rabies. Hal itu tujuannya supaya nanti Indonesia bebas rabies juga ke depannya. Selain paksus, kita juga melakukan kastrasi atau steril jantan untuk kucing-kucing rescue, kucing-kucing liar.
5: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies dan para pecinta anabul diharapkan lebih peduli dengan hewan piaraan mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemirsa, Pemerintah Provinsi Jakarta persilahkan warga berkunjung dan melihat-lihat isi balai kota. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran melanda 4 rumah warga di dekat kawasan industri batu CPR Kota Tangerang pada Sabtu sore. Kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga. Kebakaran akibat korsleting juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang ditinggal penghuninya terbakar pada Sabtu siang. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merambat ke rumah lainnya.
1: Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jalan Paliman Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang pada Sabtu sore. Petugas damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan permukiman yang sempit. Petugas akhirnya melakukan pemadaman dari pabrik yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Beruntung, api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 14 personil dan 4 mobil damkar. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga lalu merambat ke rumah warga lainnya.
2: Nah, untuk kendala hanya diakses, namun kami berhasil melalui dari dalam pabrik Mayora, yang selanjutnya kita menurunkan 2 buah tangga sehingga kita dapat memudahkan untuk proses pemadaman sampai ke dalam rumah yang terbakar.
1: Peristiwa kebakaran akibat korsleting listrik juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya untuk mudik terbakar pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, warga sempat mencium bau kabel terbakar.
3: Awalnya
4: dari apa itu, Bu?
3: Ya asap aja, bau amus gitu.
4: Terus
3: lihat, di atas gitu.
1: Beruntung kebakaran dapat cepat dipadamkan oleh petugas damkar beserta warga sehingga tidak merambat ke rumah lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik pada Sabtu pagi. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Ini adalah gelaran Simfoni 1.001 Pembatik dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut HUT Kota Yogyakarta ke-270.
5: Seribu satu pembatik berjajar sepanjang 550 meter di ruas Jalan Malioboro Sabtu pagi untuk merayakan Hari Batik Nasional sekaligus HUT Kota Yogyakarta ke-270. Gelaran Simfoni 1001 Pembatik Besutan Kamar Dagang dan Industri, Kadin DIY ini mempertemukan pembatik, UMKM, dan masyarakat lintas generasi dalam satu ruang kreatif untuk membatik bersama. Membatik secara massal adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan batik, bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aktivitas kreatif yang bisa melibatkan masyarakat secara luas di ruang publik.
6: Batik adalah warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Dan Yogyakarta punya kawasan yang indah sekali ini. Kenapa tidak kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman UKM, mengajak semuanya untuk bisa membatik. Mengetahui bahwa membatik adalah sesuatu yang indah sekali.
7: Bisa menyaksikan cara proses batik yang diikuti oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Ya, ke depan kita harapkan seperti Yogyakarta Batik Dunia, bahwa batik ciri khas Jogja dan akan tetap menjadi batik yang disukai masyarakat dan bisa mendunia.
5: Mewakili generasi muda, Lia dan Siska yang datang dari Solo turut serta dalam kegiatan ini. Bagi mereka, selain sebagai produk, daya tarik batik juga ada pada proses kreatifnya.
8: Bagi saya sendiri, batik itu merupakan suatu warisan budaya yang kita sebagai generasi muda harus peduli dan aware. Karena kebanyakan kan sekarang para generasi muda itu malas sekali untuk mengenal tradisi terutama batik. Walaupun mereka hanya memakai, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul batik, bagaimana batik itu diciptakan dan dibuat. Dan di sini kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor bagi teman-teman sekalian supaya generasi muda seperti kita mau untuk melestarikan dan mengenal batik.
9: Tentunya juga batik merupakan salah satu budaya dan juga warisan dari nenek moyang kita sendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Dan karena itu juga kita sebagai generasi muda, kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lainnya, bagi yang mungkin belum pernah mencoba agar mau mencoba, dan yang belum pernah tahu agar menjadi tahu.
5: Menurut Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda DIY Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati, GKBR AA Paku Alam 10, dengan proses kreatif membatik yang tidak mudah, maka sudah selayaknya produk batik bisa lebih diapresiasi.
10: Saya senang sekali dengan diadakannya acara Simfoni 1001 Pembatik ini. Ini baru pertama kali ada di Yogyakarta. Semoga aja acara ini bisa berkelanjutan, karena ini tidak hanya untuk pembatik, tapi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka dengan batik. Jadi biar mereka tahu betapa sukarnya membatik itu.
5: Melalui kegiatan membatik secara massal di ruang publik dengan latar heritage, Simfoni 1001 Pembatik menghadirkan cara berbeda dalam merayakan Hari Batik Nasional di Yogyakarta. Daniel Iwantoro, Yogyakarta.
0: Ada kabar bahagia untuk warga Jakarta khususnya, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa Balai Kota kini telah dibuka untuk umum. Warga diperbolehkan untuk melihat secara langsung seluruh ruangan yang ada di Balai Kota.
5: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
11: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
5: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
12: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience. Lalu di lapangan itu juga banyak mall pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
5: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi Balai Kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
13: Kan lahir Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan Balai Kota terbuka, pengen tahu kayak seperti apa sih Balai Kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
14: Ya kita lihat itu apa Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata wah. Oke.
15: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya, mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih. Itu experience-nya juga menyenangkan.
5: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait Namu Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
11: Setelah satu jam lamanya kita berkeliling di Balai Kota DKI Jakarta, ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, Balai Agung, bahkan gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
0: Akibat diguyur hujan deras, sejumlah jalan dan permukiman di Spanyol terendam banjir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Hujan deras mengguyur wilayah Almasora, Spanyol Timur. Akibatnya sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman terendam banjir. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyedot dan mengalirkan air dari wilayah yang terdampak.
1: Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani banjir yang melanda Almasora, Spanyol Timur setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam. Dalam rekaman yang dirilis pemerintah Provinsi Castellón, petugas terlihat menerobos jalan yang tergenang air. Mereka mengoperasikan selang dan pompa untuk menguras air dari sejumlah kawasan yang terendam, termasuk saluran drainase. Petugas juga memeriksa sejumlah rumah warga yang terdampak banjir. Badan Meteorologi Negara Spanyol atau AMET sebelumnya mengeluarkan peringatan hujan berstatus merah untuk wilayah pesisir Castellón. Curah hujan diperkirakan dapat mencapai 250 liter per meter persegi dalam waktu 12 jam. Ancaman hujan deras masih diperkirakan berlanjut hingga akhir pekan. Otoritas setempat mengingatkan warga untuk menghindari kawasan yang tergenang dan mengikuti informasi terbaru dari layanan cuaca serta petugas darurat.
0: Kota New York disulap menjadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam unik. Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaan.
2: Putih dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
3: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yeah.
2: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
4: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
2: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.
0: Berikutnya, aksi ngeri-ngeri sedap dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung tinggi Seoul. Sementara langit Hong Kong bermandikan cahaya saat ribuan kembang api diluncurkan di Pelabuhan Victoria untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina.
2: Tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Jan Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Langit Pelabuhan Victoria Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina pada Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31 ribu kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan untuk membentuk beragam pola di langit. Ada bentuk wajah yang tersenyum hingga hati yang muncul secara bergantian. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Ribuan orang memadati kawasan tepi laut di kedua sisi pelabuhan Victoria. Beberapa di antaranya bahkan datang beberapa jam sebelum acara dimulai demi mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api yang menerangi langit kota Hong Kong itu.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih dan sampai jumpa.

0: lagi.
1: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi terbungkus handuk di depan rumah warga di Dusun Kerajan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu pagi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Supia. Warga sempat mengira gulungan kain pembungkus berisi seekor kucing yang saat dibuka ternyata sesosok bayi. Warga kemudian membawa sang bayi ke bidan yang berada tak jauh dari lokasi. Temuan bayi dilaporkan warga ke Polsek Kalibaru.
2: Win! Oh, yuk.
3: Ini anak kucing.
2: Anak kucing. Ini gini. Dikira kucing, Pak, taunya. Anak gak anu. Akhirnya saya lari, dia tidak saya lari. Kok bayi, Ki?
1: Polisi masih melakukan penyelidikan dengan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan bayi dan meminta sejumlah keterangan saksi.
4: Bayi tersebut ke puskesmas yang sebelumnya memang sudah sama warga dibawa ke rumah seorang bidan yang kebetulan dekat dari TKP. Untuk keadaan bayi tersebut, alhamdulillah dalam keadaan sehat yang saat ini berada di puskesmas Kalibaru.
1: Video amatir merekam sejumlah warga Kampung Mede, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi membuka sebuah tas yang berisi seorang bayi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan dari arah rumah kontrakannya. Warga kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat untuk melakukan pengecekan secara bersama-sama. Pihak ketua RT melaporkan kejadian dan membawa sang bayi malang itu ke rumah sakit. Bayi seberat 3 kg, panjang 48 cm ini ditemukan dengan tali pusar yang masih menempel. Kuat dugaan, bayi tersebut baru dilahirkan. Kini sang bayi dalam penanganan medis di Rumah Sakit Ke-10 Abdul Majid, Kota Bekasi. Kasus temuan masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pencarian terhadap Raihan, bocah 9 tahun yang tenggelam di bekas galian pasir di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu siang. Sebelumnya korban bermain bersama dua temannya di sekitar galian pasir pada Jumat siang. Salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang berusaha menolong temannya justru tenggelam ke dasar galian yang diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 20 meter. Setelah dilakukan upaya pencarian selama lebih kurang 24 jam, jenazah Raihan ditemukan petugas pada Sabtu siang.
5: Untuk penemuan korban itu ditemukan 2 meter dari titik di mana si korban tenggelam.
6: Ada kesulitan nggak, Pak?
5: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian.
1: Jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Good morning. Minggu ceria, Lia, banyak yang olahraga ya hari
8: Betul
7: ini.
8: Betul sekali.
7: Terus banyak juga yang makan-makan kayaknya.
8: Dan juga jalan-jalan.
7: Jalan-jalan ya. Tentunya. Kami sudah siapkan informasi penting dan menarik di akhir pekan kali ini untuk Anda pemirsa bersama saya, Freddy Cahya.
8: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu.
1: Ya, pemerintah Kabupaten Kudus kemudian menyelidiki masalah ini usai mendapatkan laporan warga. Ribuan lalat muncul diduga berkaitan dengan aktivitas puluhan kandang peternakan ayam di sekitar lokasi.
2: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
3: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD, pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami juga. Tapi ini sudah sangat keterlaluan, dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
2: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Berton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
4: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti penyemprotan, melakukan penyemprotan.
2: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas kurang lebih 5 hektar, 4 warga bahkan sempat terjebak kepungan api dan asap.
1: Sementara itu, kabut asap tebal karhutla yang masih menyelimuti langit kota Jambi membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat di Palembang pada Jumat sore. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pesawat sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi lebih dari 1 jam.
2: Beginilah upaya petugas gabungan saat berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Jumat malam. Besarnya api membuat petugas harus berjibaku untuk menjinakkan api yang dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Kondisi medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman terkendala. Terlebih rerumputan dan pohon pinus yang sudah mengering akibat kemarau panjang membuat api dengan cepat membesar. Di tengah proses pemadaman, 4 warga yang sejak awal turut membantu petugas sempat terjebak di lokasi kebakaran. Mereka terjebak saat berupaya memadamkan api yang mendekati bangunan sekolah di sekitar lokasi. Beruntung keempat warga ini berhasil diselamatkan setelah berteriak minta tolong.
5: Proses penanganan ini kami beserta tim Basarnas dan TRC BPBD Kabupaten Mamasa dan pihak kepolisian dan warga masyarakat telah melakukan proses evakuasi yang bagi warga yang terjebak, ada sekitar 4 orang yang terjebak di sekolah yang mencoba menyelamatkan sekolah dari kobaran api.
2: Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Meskipun demikian, petugas menduga api berasal dari aktivitas warga yang membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutla membuat pesawat Citilink G960 rute Jakarta tujuan Jambi Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Taha. Sebelumnya, pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12 siang ini sempat

0: tak lebih dari 50 meter. Akibat asap, masyarakat mengeluh semakin sulit bernafas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Terkait hal ini, warga berharap Pemprov Sumatera Selatan serius dan bertanggung jawab dalam menangani karhutla yang sudah 2 bulan lamanya tak kunjung teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Jawa Timur dikejutkan dengan kasus 3 anggota DPRD yang tertangkap saat sedang ikut pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya.
2: Usai kasus ini mencuat, warga Jawa Timur kini kembali dibuat heran lantaran kasus ini diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice hingga membuat ketiganya lepas dari jerat pidana dan dinilai layak mendapatkan fasilitas rehabilitasi sebagai korban penyalahgunaan narkoba.
3: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
4: Pesta narkoba, Pak?
5: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
4: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan 1 bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi.
5: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
4: Ada 3 orang.
3: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat 3 anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
6: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
7: Itu saya nggak setuju banget. Karena dia anggota dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
8: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang gimana itu mewakili gitu loh, Pak, untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
9: Kalau untuk hukumannya
8: lebih berat. Lebih berat.
3: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
10: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
3: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kabel semrawut di jalanan masih menjadi permasalahan kota Jakarta. Selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel ini juga membahayakan warga.
1: Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia.
2: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.

0: Permasalahan kabel semrawut di jalanan kota Jakarta hingga kini tak kunjung terselesaikan. Di beberapa titik, kabel-kabel tampak berserakan tanpa pengaturan yang ideal.
1: Selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini membahayakan dan membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
2: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
3: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
4: Menurut saya sih, cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
5: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu, terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin, sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
6: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita, entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin, soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
3: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
7: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis, siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
3: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
1: Ratusan warga dari berbagai wilayah di Denpasar berkumpul untuk mengikuti ritual potong gigi massal. Tidak hanya remaja, sejumlah warga dewasa hingga 5 warga negara asing turut mengikuti ritual yang digelar PHDI Denpasar ini.
0: Sementara di Jakarta, pemirsa, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
8: Sejak pagi, satu persatu peserta telah bersiap dengan pakaian adat menunggu giliran menjalani ritual potong gigi atau metata. Total 220 peserta mengikuti kegiatan ini. Menariknya, di antara peserta ada 5 warga negara asing. 2 di antaranya kakak beradik Yeri dan Ches asal Belanda. Keduanya mengikuti ritual potong gigi setelah beberapa bulan lalu memeluk agama Hindu. Dalam ritual ini, 4 gigi taring diratakan secara simbolis sebagai bagian dari tahapan wajib bagi umat Hindu.
9: And we choose for the Hindu because we really like it, we like the way of living. So for us it's really important to do the matata.
8: Tidak hanya remaja, peserta juga berasal dari kalangan dewasa yang belum menjalani ritual ini, termasuk sejumlah anak yatim piatu. Potong gigi massal ini tidak dipungut biaya. PHDI dan pasar menyebut meski dilakukan secara bersama-sama, makna dan tahapannya tetap sama dengan ritual perseorangan.
10: Kalau secara individu dan massal itu sebenarnya sama, bandarnya juga sama. Yang membedakan adalah umat kita merasa diringankan ketika kita melakukan bersama-sama. Nah, sehingga kami dari PHDI Kota Denpasar terus melakukan upaya pendekatan kepada umat, jangan sampai kita berupakara dan menghabiskan biaya yang cukup banyak.
8: Potong gigi massal ini merupakan penyelenggaraan yang 5 dan akan kembali digelar secara rutin untuk membantu warga menjalani ritual dengan biaya yang lebih ringan. Sementara itu, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya, pertunjukan Palang Pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan, hingga fashion serta aksesoris.
11: Nyari makanan-makanan khas, nyari jajanan anak, nyari baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
8: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
12: Para UMKM kita perdayakan semua, maka kita hari ini beda. Ada khusus makanan-makanan food food, jangan kreatif satu sendiri. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Abang nggak sebagai anak Indonesia begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
8: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan jika Balai Kota DKI Jakarta kini telah dibuka untuk umum.
0: Ya, warga Jakarta dan publik secara luas dipersilahkan untuk melihat dan menikmati seluruh ruangan di Balai Kota secara langsung.
13: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
14: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
13: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
15: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience. Lalu di lapangan itu juga banyak pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
13: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi Balai Kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
16: Kan lahir Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan Balai Kota terbuka, pengen tahu kayak seperti apa sih Balai Kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
17: Ya kita lihat itu Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata, wah, oke.
18: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih, itu experience-nya juga menyenangkan.
13: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait Namu Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
19: Setelah satu jam lamanya kita berkeliling di Balai Kota DKI Jakarta, ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, Balai Agung, bahkan gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
0: Selanjutnya, berburu buku tak harus di toko buku. Kali ini warga Jakarta bisa menikmati pengalaman berburu buku di atas kapal.
1: Ya, MV Dolos Hope, kapal pameran buku terapung internasional, kini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.
13: Suasana dalam MV Dolos Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau, dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga, maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
9: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
13: Kehadiran Dolos Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dolos berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang.

0: ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah, cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
1: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal, terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga mungkin impor dan best seller dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
2: Boleh tahu harga murah-murah itu dari harga berapa ke harga berapa yang masuk?
1: Dari harga 100 bahkan ada yang 12.500 tadi.
0: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
3: Duduk berjajar di Jalan Malioboro sepanjang 550 meter, 1001 pembatik melakukan aksi membatik secara bersamaan di acara Simfoni 1001 Pembatik.
4: Aksi mereka akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
1: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, melonjak viral tuh.
2: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
0: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
3: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
0: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Jalan Malioboro dipadati oleh 1001 pembatik. Mereka duduk berjajar sembari membatik sepanjang 550 meter.
9: Ya, acara tersebut adalah gelaran simfoni 1001 pembatik dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut HUT Kota Yogyakarta ke-270.
10: Seribu satu pembatik berjajar sepanjang 550 meter di ruas Jalan Malioboro Sabtu pagi untuk merayakan Hari Batik Nasional sekaligus HUT Kota Yogyakarta ke-270. Gelaran Simfoni 1001 Pembatik Besutan Kamar Dagang dan Industri, Kadin DIY ini mempertemukan pembatik, UMKM, dan masyarakat lintas generasi dalam satu ruang kreatif untuk membatik bersama. Membatik secara massal adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan batik, bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aktivitas kreatif yang bisa melibatkan masyarakat secara luas di ruang publik.
11: Batik adalah warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Dan Yogyakarta punya kawasan yang indah sekali ini. Kenapa tidak kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman UKM, mengajak semuanya untuk bisa membatik. Mengetahui bahwa mencanting adalah sesuatu yang indah sekali.
12: Bisa menyaksikan cara proses batik yang diikuti oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Ya, ke depan kita harapkan seperti Yogyakarta Batik Dunia, bahwa batik ciri khas Jogja dan dia akan tetap menjadi batik yang disukai masyarakat dan bisa mendunia.
10: Mewakili generasi muda, Lia dan Siska yang datang dari Solo turut serta dalam kegiatan ini. Bagi mereka, selain sebagai produk, daya tarik batik juga ada pada proses kreatifnya.
13: Bagi saya sendiri, batik itu merupakan suatu warisan budaya yang kita sebagai generasi muda harus peduli dan aware. Karena kebanyakan kan sekarang para generasi muda itu malas sekali untuk mengenal tradisi terutama batik. Walaupun mereka hanya memakai, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul batik, bagaimana batik itu diciptakan dan dibuat. Dan di sini kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor bagi teman-teman sekalian supaya generasi muda seperti kita mau untuk melestarikan dan mengenal batik. Tentunya juga batik merupakan salah satu budaya dan juga warisan dari nenek moyang kita sendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Dan karena itu juga kita sebagai generasi muda, kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lainnya, bagi yang mungkin belum pernah mencoba agar mau mencoba, dan yang belum pernah tahu agar menjadi tahu.
10: Menurut Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda DIY Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati, GKBR AA Paku Alam 10, dengan proses kreatif membatik yang tidak mudah, maka sudah selayaknya produk batik bisa lebih diapresiasi.
14: Saya senang sekali dengan diadakannya acara Simfoni 1001 Pembatik ini. Ini baru pertama kali ada di Yogyakarta. Semoga aja acara ini bisa berkelanjutan, karena ini tidak hanya untuk pembatik, tapi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka dengan batik. Jadi biar mereka tahu betapa sukarnya membatik itu.
10: Melalui kegiatan membatik secara massal di ruang publik dengan latar heritage, Simfoni 1001 Pembatik menghadirkan cara berbeda dalam merayakan Hari Batik Nasional di Yogyakarta. Daniel Wantoro, Yogyakarta.
9: Liburan ke Jepang belum lengkap tanpa berburu oleh-oleh di Don Quixote. Nah, jaringan toko ini banyak sekali promo spesial yang terkenal dengan produk lengkap dan bukanya sampai larut malam, dan ini menjadi destinasi favorit wisatawan dunia termasuk tentunya dari Indonesia ya.
15: Wah,
9: buat
15: pasti
9: belanja
15: banyak
9: belanja
15: yang borong. Dan tidak hanya menawarkan pengalaman berbelanja labirin yang unik, tetapi juga makin ramah bagi wisatawan muslim lewat beragam pilihan produk halal. Yuk kita simak informasinya berikut ini.

0: Konnichiwa. Hari ini saya ada di kawasan berbelanja favorit turis di Tokyo. Dan pastinya kita mau cari ore-ore serta kebutuhan lifestyle di Don Quixote. Ayo.
1: Don Quixote merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jepang yang terkenal dengan susunan barang yang padat dan atmosfer belanja yang luar biasa energik. Toko ini memiliki ratusan gerai di berbagai kota, mulai dari Tokyo, Osaka, Kyoto, hingga Hokkaido.
0: Japan.
1: Don Quixote didirikan pertama kali pada tahun 1989 di Fuchu, Tokyo. Konsep unik berbelanja labirin ini sengaja dirancang agar pengunjung merasakan sensasi berburu harta karun saat menjelajahi setiap lorongnya. Bagi turis asal Indonesia, tempat ini menjadi one-stop shopping untuk segala hal, mulai dari kosmetik, cendera mata, hingga jajanan khas.
0: Setiap sudut donki ini selalu bikin penasaran, apalagi buat kita yang suka cari produk unik atau pernak-pernik khas Jepang buat dibawa pulang.
1: Bagi wisatawan muslim dari Indonesia, Don Quixote juga semakin ramah untuk dikunjungi. Di beberapa gerainya, tersedia beragam puluhan produk bersertifikat halal, termasuk makanan ringan, bumbu masak, hingga kebutuhan sehari-hari. Produk-produk ini umumnya diberi penanda khusus agar lebih mudah ditemukan oleh wisatawan.
0: Minasan, ini. Ini lihat ya, tempat barang-barang halal. Sudah banyak ya, semua halal ya. Banyak halal. Saya bisa jadi lebih tenang deh, beli oleh-oleh buat teman-teman di Indonesia.
1: Seluruh kebutuhan perjalanan bisa dipenuhi dalam satu tempat. Tidak heran, banyak wisatawan menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi setiap lorong Don Quixote untuk menemukan produk-produk menarik.
0: Barang ini cuma di Don Quixote.
1: Jepang cukup terkenal dengan berbagai snack yang unik dan enak-enak. Don Quixote pun menyediakan banyak sekali pilihan snack dengan beragam rasa yang unik-unik dan pastinya banyak disukai orang Indonesia.
0: Ini orang Indonesia suka enak banget ya, baked cheese. Enak banget ya, harus coba. Ini orang Indonesia suka banget ya. Mochi rasa, kinako ya. Kinako tahu? Orang Jepang suka kinako. Coba ya. Dan halal.
1: Toko Don Quixote yang saya kunjungi ini memiliki 4 lantai. Dari lantai khusus cemilan, saya mau beranjak ke bagian kosmetik. Jepang juga terkenal dengan produk body care seperti sunscreen hingga makeup yang memiliki kualitas sangat bagus.
0: Kalau belanja di sini memang harus lama ya. Di sini banyak barang yang menarik. Kadang niatnya cuma beli satu barang, pelannya malah bawa satu kantong penuh.
1: Salah satu alasan Don Quixote menjadi tujuan favorit belanja para pelancong adalah toko ini menyediakan layanan tax free untuk pembelian dengan syarat tertentu. Cukup menunjukkan paspor saat bertransaksi, wisatawan pun dapat berbelanja dengan harga lebih murah. Don Quixote juga memberikan kupon diskon untuk turis asing loh.
0: Ya, walaupun saya tidak dapat tax free karena saya orang Jepang, setidaknya di sini saya bisa belanja dengan cashless. Tinggal pakai kartu ini saja. Prosesnya cepat dan gampang, tidak perlu pusing-pusing hitung kembalian.
1: Kemudahan bertransaksi di mancanegara memberikan keleluasaan penuh bagi para traveler untuk menikmati momen liburan. Dengan kartu kredit Danamon JCB Precious, setiap transaksi pembayaran lifestyle, dining, maupun shopping di Jepang menjadi sangat praktis. Kartu ini juga memberikan kenyamanan ekstra seperti akses ke airport lounge serta kemudahan penataan anggaran liburan. Berbelanja efisien, berburu produk pilihan, dan menikmati kebudayaan lokal tanpa kendala finansial membuat perjalanan liburan semakin berkesan. Pengalaman seru di Don Quixote menjadi bukti betapa mudahnya menjelajahi Jepang saat semua kebutuhan transaksi terlaksana secara lancar.

0: Rem gagal berfungsi, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah di Pasuruan Jawa Timur menabrak pohon.
1: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti kisah Ahmad Jamaluddin, mantan guru honorer yang membuat usaha sapu ijuk untuk membangun sekolah gratis. Hasilnya, puluhan anak SMP di Jawa Barat luput dari putus sekolah.
1: Minat belajar anak itu agak perut berkurang, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus.
0: CNN Indonesia Heroes, pendiri sekolah gratis sapu ijuk. Minggu 4 Oktober jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai.
1: Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon saat rem mobil gagal berfungsi.
2: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur Pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pick-up. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, seorang paman di Pasuruan, Jawa Timur tega melakukan perbuatan keji kepada keponakannya sendiri. Dia menghilangkan nyawa korban untuk merampas motor dan ponsel korban. Sementara itu, seorang mahasiswi di Kota Makassar menjadi korban perampokan di mana aksi pelaku terekam CCTV saat menodong korban sebelum akhirnya pelaku merampas ponsel korban.
3: Direskrim Sus Polda Kepulauan Riau mengungkap penyelundupan mesin pesawat engine turbo. Mesin selundupan ditemukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Mesin pesawat diselundupkan dari Singapura menggunakan kapal laut dengan memanipulasi muatan barang konstruksi. Saat penggerbekan, pelaku sedang berusaha memindahkan mesin ke gudang lain untuk mengelabuhi petugas. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam pengembangan penyelidikan. Seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban perampokan oleh seorang pria tak dikenal. Perampokan terjadi di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin 3, Kecamatan Tamalate. Saat itu korban keluar dari kamar karena mendengar suara pintu gerbang dibuka. Korban yang berniat memeriksa keadaan justru bertemu pelaku di lorong kamar kos. Saat beraksi, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Pelaku selanjutnya merampas HP korban kemudian melarikan diri. Aksi perampokan ini terekam CCTV. Korban selanjutnya melapor ke polisi dengan bukti rekaman tersebut. Seorang paman di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi karena melakukan perbuatan keji terhadap keponakannya sendiri. Pelaku sengaja menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai motor dan HP milik korban. Barang rampasan selanjutnya digadaikan pelaku untuk membayar utang. Pelaku terlilit utang karena kecanduan judi online. Sebelumnya, seorang pelajar SMK ditemukan meninggal di kebun kopi dengan luka bakar di bagian wajah. Korban diberitakan tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Setelah melapor ke polisi, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa akibat perbuatan keji sang paman. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi di dua wilayah mengungkap peredaran narkotika dan obat keras. Di Jakarta, seorang pria diamankan dengan ratusan butir obat keras daftar G.
1: Sementara di Sumatera Utara, polisi mengungkap 3 kasus peredaran sabu dengan total barang bukti mencapai 244 kg.
2: Di
4: Di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebuah warung tembakau diduga digunakan untuk menjual obat keras tanpa izin. Polisi mengamankan pria berinisial RI 26 tahun setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Dari penggeledahan, petugas menemukan 827 butir obat keras, diantaranya Tramadol, Trihex, dan Alprazolam. Polisi juga menyita telepon seluler dan uang tunai Rp310.000.
5: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
4: Sementara itu di Sumatera Utara, polisi mengungkap 3 kasus besar peredaran sabu sepanjang akhir Agustus hingga akhir September 2026. 9 orang diamankan dengan total barang bukti 244 kg sabu. Polisi menyebut, sabu tersebut diduga diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut Aceh untuk kemudian dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Para tersangka diduga berperan sebagai kurir dengan imbalan puluhan juta rupiah.
6: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
4: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan di balik peredaran narkotika tersebut. Sebagian barang bukti sabu hasil pengungkapan kemudian dimusnahkan petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Abis ini kita kasih nih yang gemes-gemes buat pemirsa, ada parade pinguin di Harbin, Tiongkok.
0: Ya, ada paradenya akan berlangsung selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Nantikan selengkapnya di Good Morning ya, tetaplah bersama kami.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
5: Alhamdulillah kak, melonjak 30% lah tuh, melonjak viral tuh.
6: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
4: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
7: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
4: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, hingga Jumat, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madriguera, Spanyol, dan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, hujan mengguyur kota berpenduduk 4.760 jiwa dan menewaskan satu lansia serta memaksa 90 orang harus dievakuasi. Lumpur yang terbawa banjir membuat kendaraan hanyut hingga bertumpukan dan membuat jalan serta rumah warga rusak parah. Pasca surut, warga kini mulai membersihkan lumpur dan mengeluarkan perabotan dari dalam rumah. Meski hingga Rabu sejumlah wilayah sudah mulai surut, warga di kawasan pinggiran ibu kota Bangkok kini masih harus berjuang di tengah kepungan banjir yang tak kunjung surut. Selain tergenang, gangguan aliran listrik, air bersih, hingga layanan lainnya kini hanya dapat diakses dengan perahu. Di distrik Lat Krabang bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam, hingga sejumlah kendaraan belum dievakuasi. Bagi puluhan ribu orang yang tinggal di sana, perjuangan berat kini bukan hanya menanti surutnya air, namun kondisi bertahan hidup saat air masih menggenang. Di tengah kondisi pesimis warga yang terdampak, sejumlah keluarga juga mengaku tidak dapat membawa barang yang diperlukan saat tiba di tempat pengungsian yang telah didirikan di berbagai penjuru kota.
1: Di Taman Kutub Harbin, para kumpulan penguin yang menggemaskan tampil dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshue.
2: Namun informasinya sekaligus menutup Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
3: Dengan jalan terhuyung-huyung, para kumpulan penguin yang menggemaskan ini menarik perhatian para pengunjung dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshue di Harbin Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Dalam parade ini menampilkan penguin berjenis Gentoo. Penguin ini merupakan spesies asli semenanjung Antartika dan pulau-pulau sub-Antartika yang beriklim tak terlalu dingin. Di lokasi parade ini pula ditempatkan kumpulan es untuk membantu menurunkan suhu sekitar Taman Kutub Harbin agar para penguin tetap dalam kondisi baik. Parade diadakan dua kali setiap hari selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Setiap usai pertunjukan, para penguin akan dikembalikan ke habitatnya. Panda raksasa juga ikut unjuk gigi untuk memeriahkan liburan dalam perayaan Hari Nasional Tiongkok di Panda World yang terletak di Taman Margasatwa di Botani Tropis Hainan, Provinsi Haikou, China. Para pengunjung dapat melihat tingkah lucu dari panda yang sedang menikmati suguhan yang dihidangkan. Di sekeliling panda juga ditempatkan atribut seperti lampion, patung, dan vas berbahan semangka yang menambah daya tarik. Pengunjung sangat menikmati sajian pertunjukan mukbang ala panda dan tak lupa berhenti sejenak untuk mengambil foto. Selain pertunjukan panda, taman ini juga menawarkan seperti pertunjukan sulap interaktif yang bisa dinikmati oleh anak-anak.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dalam informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Kita mulai informasi pertama dari kebakaran yang melanda 4 rumah warga dekat kawasan industri Batu Ceper, Kota Tangerang pada Sabtu sore. Di mana kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga.
1: Ya, kebakaran akibat korsleting juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang ditinggal penghuninya terbakar pada Sabtu siang. Beruntung api dapat segera dipadamkan oleh warga dan petugas damkar sehingga tidak merambat ke rumah lainnya.
2: Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jalan Paliman Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang pada Sabtu sore. Petugas damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan permukiman yang sempit. Petugas akhirnya melakukan pemadaman dari pabrik yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Beruntung, api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 14 personil dan 4 mobil damkar. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga lalu merambat ke rumah warga lainnya.
3: Untuk kendala hanya diakses, namun kami berhasil melalui dari dalam pabrik Mayora, yang selanjutnya kita menurunkan 2 buah tangga sehingga kita dapat memudahkan untuk proses pemadaman sampai ke dalam rumah yang terbakar.
2: Peristiwa kebakaran akibat korsleting listrik juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya untuk mudik terbakar pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, warga sempat mencium bau kabel terbakar.
4: Awalnya
5: dari apa itu, Bu?
4: Ya, asap aja, bau angus gitu.
5: Terus
4: lihat, di atas sebetulnya.
2: Beruntung kebakaran dapat cepat dipadamkan oleh petugas damkar beserta warga sehingga tidak merambat ke rumah lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah 38 tahun, kapal pameran buku terapung internasional MV Dolos Hope kembali berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Bukan hanya menawarkan ribuan judul buku impor, pengunjung juga bisa membaca sambil menikmati suasana laut.
0: Di lokasi terpisah, niat tulus menyelamatkan temannya yang terpleset, seorang bocah berusia 9 tahun justru tewas akibat tenggelam di kubangan bekas galian pasir di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Pencarian oleh tim SAR gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang akhirnya membuahkan hasil pada Sabtu siang. Jenazah RH, bocah berusia 9 tahun, ditemukan di dasar bekas galian pasir di Desa Ciatake, Kecamatan Pagedangan. Peristiwa naas ini bermula saat korban bermain bersama 2 rekannya pada Jumat siang. Saat itu salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang spontan berusaha menolong justru terperosok dan tenggelam ke dasar kubangan yang diperkirakan memiliki kedalaman hingga 20 meter. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan visum. Kasus tenggelamnya bocah malang ini diselidiki Polsek Pagedangan untuk memastikan ada tidaknya kelalaian terkait dibiarkannya area bekas galian pasir ini terbuka tanpa pengamanan. Kapal MV Dulos Hope sepanjang 80 meter ini disulap menjadi area pameran buku yang mampu menampung ratusan pengunjung. Di bagian dalam terdapat lebih dari 2.000 juta.

0: judul buku mulai dari literatur pendidikan, novel, hingga buku anak-anak. Daya tarik utama dari pameran terapung ini tentu saja pada lokasi dan harga yang ditawarkan. Selain berburu buku bacaan, pengunjung juga bisa bersantai sejenak di kafetaria kapal sambil menikmati semilir angin pelabuhan. Untuk harga buku yang dijual cukup bervariasi, mulai dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Untuk bisa naik ke atas kapal dan menikmati wisata literasi ini, warga cukup membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 saja. Kapal MV Dulos Hope masih akan bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 11 Oktober 2026 dan dibuka untuk umum mulai pukul 1:30 siang hingga pukul 9 malam. Perkembangan teknologi medis kembali menghadirkan alternatif baru dalam penanganan penyakit katarak. Tahapan operasi yang sebelumnya mengandalkan teknik manual kini mulai digantikan dengan metode berbasis laser bernama flux. Metode ini memanfaatkan sinar laser untuk menggantikan sejumlah tahapan krusial pada operasi katarak. Menurut Milzan Murtada, dokter spesialis mata JEC Eye Hospital and Clinics, pengurangan energi ultrasonik dan penggunaan laser berpresisi tinggi ini bertujuan untuk meminimalisir trauma pada jaringan mata.
1: Jadi memang pasti lebih presisi, lebih akurat, kemudian waktunya juga jadi lebih singkat, dan resiko untuk perlindungan endotel atau biasanya ya resiko untuk korneanya bengkak itu jauh lebih rendah. Untuk tingkat keberhasilannya ya hampir semua berhasil ya. Saya untuk data nanti bisa tanya ke Pai, tapi rata-rata semua pasien itu happy.
0: Dengan risiko komplikasi yang ditekan, masa pemulihan pasien diharapkan berjalan lebih cepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu menggelar uji coba program Kamu Balai Kota. Program ini mengajak warga mengenal Balai Kota melalui tur, kegiatan edukasi, hiburan, hingga akses layanan publik.
3: Lantas seperti apa rasanya berkunjung ke pusat pemerintahan Jakarta di akhir pekan? Ini dia liputannya.
4: Kamu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
5: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience. Lalu di lapangan itu juga banyak mall pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
4: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa.
6: Kita lihat itu Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata, wah, oke.
7: Okay. Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu, terus kayak akan jadi tempat ya mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih gitu, experience-nya juga menyenangkan.
4: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait Namu Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
3: Demi membayar utang judol, seseorang pria di Pasuruan tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri dan merampas harta bendanya.
2: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pickup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-21.
2: Hingga Sabtu 3 Oktober 2026, sebanyak 55 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran termasuk ke sekitar bangkai kapal. Sejumlah penyelam juga menjalani pemulihan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan operasi pencarian.
1: Berdasarkan data terakhir, dari total 243 orang dalam manifest kapal, sebanyak 108 orang berhasil diselamatkan, 80 orang meninggal dunia, dan 55 orang lainnya masih dalam pencarian.
2: Ratusan warga Denpasar, Bali, Sabtu pagi mengikuti ritual potong gigi massal yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia Denpasar. Dari 220 peserta, 5 diantaranya dari keluarga warga negara asing.
1: Di lain tempat, serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, siswa sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Indonesia 24 jam.
3: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Bahkan sejumlah murid di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MPG dengan ditemani ribuan lalat. Menurut guru sekolah, ribuan lalat diduga berasal dari kandang ayam di dekat sekolah. Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton lantas merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman untuk segera ditutup. Sebelumnya tidak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Wajah lega tak bisa disembunyikan oleh warga Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Sumur bor yang tengah dibangun oleh aparat TNI dari Korem 051 Wijayakarta bersama warga setempat akhirnya memancarkan air. Meski pekerjaannya belum rampung 100%, warga rela mengantri demi mendapatkan air bersih yang sudah sangat sulit mereka temukan selama beberapa bulan terakhir.
4: Udah mana beli air, Pak, saya ngayap-ngayap nyari air, beli-beli.
5: Beli-beli ya?
4: Iya,
5: okay.
4: Beli-beli air, Pak. Susah banget itu, Pak. Ya Allah, terima kasih. Ini, Pak, dapat air dari Bapak Abri.
3: Sekitar 700 hektar lahan pertanian di kawasan ini juga terancam gagal panen. Untuk memulihkan pasokan air, sedikitnya 31 titik sumur bor ditargetkan rampung tersebar di sejumlah permukiman. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar menggelar ritual potong gigi massal pada Sabtu pagi. Ritual ini diikuti oleh 220 peserta, termasuk anak yatim piatu. Menariknya, di antara ratusan peserta terdapat 5 warga negara Belanda. 2 orang diantaranya sebulan sebelumnya menjalani prosesi Sudiwadani atau upacara memeluk agama Hindu. Prosesi potong gigi berlangsung sekitar 15 menit. Secara simbolis, para sangging atau pemimpin prosesi akan memotong dan meratakan keempat gigi taring peserta menggunakan alat kikir khusus. Program potong gigi massal yang telah memasuki tahun kelima ini rencananya akan menjadi agenda rutin tahunan di Kota Denpasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya keliling

0: Dunia tidak harus terbang ke luar negeri ya, yep. Jadi bisa hemat. Jadi di kawasan Bandung Raya ada wisata tematik yang membawa Anda menjelajah ke Asia, ke Afrika, sampai ke Eropa juga. Lengkap semuanya dengan kostumnya ada, wahananya ada, dan juga tentunya spot foto yang bikin betah.
1: Ya tentunya langsung dipamerin begitu ya. Betul. Di media sosial. Seperti apa keseruannya, kita simak liputannya dalam segmen Jalan Pagi berikut ini.
2: Jika Anda berencana menghabiskan akhir pekan di Bandung, ada satu lokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Konsepnya wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Lahannya seluas 5 hektar dengan kontur berbukit khas Lembang. Udaranya sejuk, penjelajahannya seru, dan menyegarkan.
3: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
4: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
3: Karena banyak wahananya sih, ya, sama permainan anak-anak, sama keluarga.
4: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
3: Baru
5: foto-foto aja.
3: Foto-foto
5: sih.
3: Aja sih.
4: Kesini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
6: Perahu.
4: Terus?
6: Sama itu yang di atas.
4: Itu apa sih, Skyline ya?
6: Siap.
4: Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
6: Mau ke ini, ke Jepang.
4: Ke Jepang terus?
6: Ya. Terus ke Cina.
2: Dari 8 zona negara, salah satu yang paling favorit adalah Korea Selatan, lengkap dengan bangunan dan ornamen khas negeri ginseng. Ada juga zona Jepang dengan deretan rumah ala Jepang yang menjual ornamen unik. Kostum dan aksesoris khas negeri Sakura yang bisa dicoba pengunjung didatangkan langsung dari negara asalnya.
7: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang. Ini tuh namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.
2: Untuk mengabadikan momen dengan kostum unik seperti ini, Anda bisa memanfaatkan jasa fotografer. Jika suka dengan hasilnya, setiap foto yang dipilih bisa ditebus dengan Rp10.000 saja. Nah, di sini wahana favorit pengunjung adalah Skyride, kereta kayu gantung yang berjalan di atas rel tunggal di ketinggian. Eits, tak perlu khawatir, kalau tidak kuat mengayuh, kereta ini bisa bergerak sendiri karena ada mesin pendorongnya.
7: Nah, ini adalah salah satu wahana favorit yang ada di The Great Asia Afrika. Ini namanya Skyride, semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
2: Wahana favorit lainnya adalah kereta sungai. Pengunjung bisa berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya. Kontur berbukit memang jadi tantangan, tapi pengelola menyediakan gondola. Selain memudahkan, pengunjung juga disuguhi pemandangan yang memanjakan mata. Jika lapar, ada food court dengan menu Nusantara. Hampir di setiap zona juga ada menu khas negaranya. Ramen di zona Korea, sementara di area Jepang ada takoyaki, bola-bola tepung khas Osaka, dan okonomiyaki, dadar ala Jepang yang dipanggang di atas tepang.
7: Usai capek keliling-keliling, saya juga udah tadi pakai kostum Jepang ya, udah keliling-keliling pakai kostum Jepang, udah coba juga berbagai wahana yang ada di sini, ada kereta sungai, ada gondola, dan juga skyride. Habis itu saya jadi lapar nih, waktunya isi perut dulu. Ada kuliner khas dari Jepang, ini ada takoyaki dan juga ada okonomiyaki. Tapi selain ini ada juga kuliner khas dari berbagai negara di Asia Afrika ya, bisa dicoba di sini.
8: Si Yogi pelesiran di kawasan Asia, saya pun gak mau kalah. Masih di Lembang, ada tempat wisata yang mengusung konsep pedesaan Eropa. Bangunannya klasik, toko dan rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur yang elegan. Tersedia juga penyewaan kostum tradisional berbagai negara Eropa, dari Belanda hingga Skotlandia.
9: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
8: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lain. Tiket masuknya di kisaran Rp35 hingga Rp40.000.
5: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah. Gitu.
10: Ngapain aja berarti tadi di sini?
5: Kita baru tiba, langsung foto-foto, habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
10: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke
5: Belanda. Baru ya? Pertama kali.
8: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, ada kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat detail dari ornamen bangunannya, kaca patri hingga lampu-lampu hias. Ada juga nih menara tinggi yang bisa dinaiki untuk menikmati panorama dari ketinggian. Lokasinya di ketinggian Bandung Utara, jadi pengunjung bisa menikmati pemandangan kota dari hijaunya pepohonan deretan rumah hingga gedung-gedung tinggi. Berdiri sejak 2020, kastil bergaya klasik naturalis ini menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Tiket masuknya Rp20.000 sampai Rp25.000. Area kafenya menyajikan menu Nusantara hingga mancanegara, rata-rata di harga Rp20.000 sampai Rp80.000.
3: Tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita pinjam ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
11: Iya. Kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
8: Dari Skyride Asia Afrika, kincir angin Belanda di Lembang sampai kastil di ketinggian Dago, keliling dunia ternyata tidak harus terbang jauh ya.
2: Betul, cukup siapkan kamera dan sedikit waktu luang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda, kami ajak Anda untuk menyimak proses olahan gandos gimbal, makanan tradisional Boyolali berbahan kelapa parut dan tepung terigu yang dimasak dengan cara dipanggang.
1: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
0: Musim kemarau ternyata tak selalu membawa bencana. Di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani bunga kol. Permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik.
1: Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang kini mampu memacu produksinya berlipat-lipat.

0: Beginilah suasana panen bunga kol di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, bunga kol dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik yang dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal bunga kol setiap hari.
1: Alhamdulillah, untuk bulan ini bagus. Di harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Iya, di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan. Alhamdulillah, untuk tahun ini, hama masih bisa dipolisikan.
2: Terus untuk perawatannya sendiri, Pak? Mungkin dikasih apa gitu?
1: Ya, kebanyakan kita pakai perawatannya.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pambu Suang, Kecamatan Balani, Papua Lewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca yang panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan. Memang biasa, Bu, normal. Satu kali dijemur berapa jam biasa?
4: Kalau jam 2 ini atau setengah 2.
3: Terus kalau musim hujan bagaimana kendalanya biasa, Bu?
4: Tadi sudah bilang.
3: Susah ini biasa, Bu, ya? Susah keringnya?
4: Iya.
3: Jadi biasa harus dibantu pakai kipas. Kalau ini, Bu, katanya kalau musim hujan suka banyak lalat, ya?
4: Iya.
3: Jadi kalau mau dijual harus betul-betul bersih dulu.
0: Dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor, tergantung ukuran dan jenis ikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya, gandos gimbal merupakan makanan tradisional Boyolali berbahan kelapa parut dengan tepung terigu dan dimasak dengan cara dipanggang.
6: Nah, ini mungkin penasaran bagaimana gandos gimbal ini diolah. Simak liputan Robi Sofwan Amin dan juga Prabowo Sartoyo berikut ini yang sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
7: Dibersihkan gini ya, apa dikerok.
8: Di luarnya keras ya, kering kriuk, dalamnya lembut, manisnya juga pas.
9: Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gandos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gandos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
7: Mbak, ini untuk gandos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
10: Yang sedang kayak gini, Mas. Kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
7: Kelapa apa?
10: Matal atau semanteng ya.
7: Oh, jadi tidak terlalu tua, muda, juga tidak terlalu tua. Yang matal gitu ya, yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok biar apa kulit arinya hilang.
9: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai Rp9.000 sampai Rp12.000 per butir tergantung dari ukuran. Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur. Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue gandos gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
11: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya? 12 kilo ya?
9: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Untuk proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue gandos gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok. Kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue gandos gimbal.
8: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
9: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue gandos gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue gandos gimbal harus menggunakan pelindung tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
8: Ini memang harus double apa gimana, Mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double.
12: Biar enggak panas.
8: Oh. Karena ini masih panas ya. Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
9: Proses melepas kue gandos gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue gandos gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati. Ada dua macam kemasan kue gandos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gandos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
8: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat. Mana yang coklat? Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Nah, ini berapa semuanya kalau satunya ini?
13: Semua totalnya jadi 110.
8: 110, oke. Nanti pakai kris ya.
13: Boleh.
8: Udah, wah pas banget. Nah, ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gandos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.

masyarakat di sini. Itu kondisi masyarakat di sini ekonominya menengah ke bawah, terus termasuk minat belajar siswa, minat sekolah, minat belajar anak itu agak berkurang itu. Ya, jadi dibikin gratis supaya anak mau sekolah gitu. Karena pendidikan ini bekal buat generasi-generasi penerus ya. Bangun sekolah itu dari keuntungan sapu injuk, bahkan sampai modalnya gitulah.

0: 110 km dari pusat Kabupaten Cianjur, jauh di pesisir selatan, terbentang perbukitan yang menjadi rumah bagi ribuan warga. Saat kemarau tiba, hijau alam perlahan berubah menguning. Tanah memecah dan debu mengepul di setiap langkah. Inilah Desa Jayagiri, rumah bagi 8.000 jiwa yang mayoritas bertahan hidup sebagai petani dan buruh harian. Akses jalan di desa ini pun masih menjadi tantangan. Sekitar 70% jalan masih berupa tanah dan batu. Sejak jam 5 pagi, Sinta mulai bersiap untuk ke sekolah. Seragam telah rapi dikenakan. Buku-buku dimasukkan ke dalam tas. Semuanya harus siap sebelum matahari semakin meninggi. Saat teman-temannya datang menjemput, Sinta lalu berjalan bersama menuju sekolah. Jarak sekitar 2 km mereka tempuh dengan berjalan kaki. Ya, tidak ada angkutan umum, apalagi bus sekolah. Langkah kaki menjadi satu-satunya cara untuk sampai ke ruang kelas. Jalan tanah dan batu setia menemani perjalanan mereka. Saat kemarau, debu berterbangan. Saat hujan, jalan yang sama berubah menjadi lumpur. Agar lebih cepat tiba, mereka memilih untuk menyusuri jalan setapak. Perjalanan ini cukup memakan waktu dan tenaga. Namun bagi Sinta, hal ini tidak pernah ia anggap jadi soal. Sebab baginya, setiap upaya menuju sekolah adalah langkah menuju cita-citanya.
1: Mau berangkat sekolah setengah jam, pulang gitu.
2: Capek?
1: Enggak.
2: Enggak apa?
1: Enggak capek.
2: Enggak capek, udah biasa.
1: Iya.
2: Kamu sekolah paling dekat SMP memang di sini atau ada lagi di luar SMP di tempatnya?
1: Cuma di sini, paling dekat dari rumah gitu.
2: Oh gitu?
1: Ya.
2: Yang lain jauh gitu?
1: Ya, yang lain ada di Sinang Barang gitu. Harus pakai motor karena saya bercita-cita tinggi dan saya ingin membahagiakan orang tua gitu, ya.
2: Cita-cita kamu apa sih?
1: Cita-cita saya jadi bos muda.
0: Sebelum jarum jam menyentuh angka 7, Sinta sudah tiba di sekolah. Siswa 13 tahun ini kini duduk di kelas 8 SMP IT Pancuh Tilu. Di ruang kelas inilah Sinta belajar setiap hari. Di jantung Desa Jayagiri, berdiri SMP IT Pancuh Tilu. Sekolah swasta ini membuka akses pendidikan tanpa pungutan biaya bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Ahmad Jamaluddin sosok di balik sekolah gratis ini. Sebagai mantan guru honorer, ia tak dapat menutup mata kala melihat masih ada anak-anak di desanya yang harus berhenti sekolah. Ahmad tak ingin masa depan mereka terhenti, hanya karena jarak sekolah dan keterbatasan biaya. Baginya, kemiskinan tidak boleh lagi jadi penghalang untuk belajar.
3: Dari masyarakat kami ini, ekonominya itu menengah ke bawah. Kebanyakannya petani dan buruh. Itu juga mengandalkan hasil tani dengan waktu 1 tahun sekali. Jadi ke anak juga itu mempunyai dampak. Dampaknya anak itu malah sekolah dari ya terus kondisi wilayah kami ini infrastruktur jalannya masih jelek ya. Apalagi kalau musim hujan itu tanahnya becek, gak bisa dilintasi sama kendaraan. Ya dari sanalah saya dengan dorongan hati saya mendirikan mau mendirikan sekolah ya supaya masyarakat lebih mudah untuk mengakses pendidikan.
0: Tahun 2020 Ahmad membangun sekolah dengan keringatnya sendiri. Modalnya berasal dari berjualan sapu ijuk.
3: Ya. Tahun 2004 saya mengajar di sekolah dasar SD Budi Bakti gak jauh dari wilayah SMP Pancuh Tilu ini. Dan 2014 saya keluar itu dikarenakan kendala ekonomi. Ya, kendala ekonomi Dan waktu itu saya berharap mendirikan sekolah. Namun jangankan mendirikan sekolah gitu, untuk ekonomi saya juga kurang. Akhirnya saya merantau, saya pergi keluar pulau lah. Saya harus pulang lagi, saya harus membawa modal dan saya harus membawa keterampilan atau skill ya yang bisa dimanfaatkan ketika saya pulang nanti ke desa gitu. Setelah itu saya tadi melihat potensi ya dari awal. Ya, potensi dari awal itu yaitu di sini itu banyak injuk dan banyak potensi yang lainnya, sumber daya alam di sini. Akhirnya saya mendirikan di sini ya. Bangun sekolah itu dari keuntungan sapu injuk bahkan sampai modalnya gitu.
0: 60 murid kelas 7, 8, dan 9 kini belajar di SMP IT Pancutilu. Di balik keadaan yang mereka hadapi, semangat mereka tak pernah surut. Di ruang kelas ini, mereka memiliki mimpi besar. Sebuah mimpi yang dapat diraih lewat jalan pendidikan. Hasil menjual sapu ijuk perlahan diubah menjadi ruang-ruang kelas. Saya melihat lebih dekat sekolah yang berdiri dari kerja keras Ahmad.
2: Pak Ahmad, jadi SMP IT Pancutilu ini terkenal dengan sekolah sapu ijuk. Karena memang sekolah ini hadir dari hasil penjualan sapu ijuk. Itu gimana ceritanya, Pak? Dulunya memang di sini, sudah dari tahun 2020 ya, Pak ya? Di sini. Atau gimana, Pak, ceritanya, Pak?
3: Iya, ini sekolah hasil dari jualan sapu injuk ya, yang awalnya bukan di sini. Yang awalnya di bawah saya itu ngontrak ya, di rumah warga ya, dan terus saya bangun juga yang sekarang itu dibikin sekolah PAUD ya, dan setelah itu saya bangun ruangan yang ini itu. Oke. Ruangan yang ini
2: sini sekarang ya. Sudah tidak dipakai menjadi kelas lagi, tapi dulu sempat dipakai jadi kelas. Kelas berapa, Pak, dulu, Pak, di sini?
3: Ya.
2: Kelasnya di sini, ya?
3: Ini itu kelas 7, ya?
2: Kelas 7.
3: Ya, atau kelas 1 lah di sini.
2: Sekarang di ruangan ini jadi sebagai tempat apa, Pak?
3: Ya, jadi, kalau sekarang
2: dulu
3: ini...
2: Dulu bekas kelas, ya, di sini, ya?
3: Ini sebetulnya ini kantor, ya?
2: Kantor? Kantor
3: ya.
2: Guru?
3: Ya, kantor guru, ya. Okay. Dibikin kantor. Mm-hmm. Supaya guru nggak seperti dulu, ya... duduk di depan kelas sekarang, ya, meskipun... masih seperti ini, tapi alhamdulillah guru-guru bisa duduk di sini, kita bisa rapat, terus melaksanakan tugas juga guru-guru di sini.
0: Seiring berjalannya waktu, SMP IT Pancutilu perlahan berbenah. Dua ruang kelas permanen, masing-masing seluas 72 meter persegi, hadir berkat dukungan pemerintah daerah.
2: Pak Ahmad, jadi ini bangunan baru ya?
3: Ya.
2: Jadi bangunannya memang kalau dari segi fisik, dari segi tampilannya memang berbeda banget dengan bangunan sekolah yang lama yang ada di depan sana, pasti seberang situ ya, Pak ya. Ini bangunannya kalau saya lihat memang ada dua ya, Pak ya. Satu sama di sebelah satu, dua.
3: Ya, dua ruang kelas sebetulnya. Cuma saya bikin yang satu kelas ini dibikin dua kelas. Kelas 7 dan kelas 8.
2: Oh, ini kelasnya ada dua. Ya. Ini kelas 8?
3: Kelas 8.
2: Kelas 2 SMP ya?
3: Iya, kelas 2 SMP.
2: Sebelah situ kelas?
3: Kelas 7, ya, kelas kalau 7. Atau kelas 1. Ya.
2: Oke. Kelas jadi 1. Pembatasnya ini?
3: Iya, pembatasnya gorden itu.
2: Oke. Ya. Nah, Pak, ngomong-ngomong kalau misalnya kelasnya dibagi dua seperti ini saat guru menerangkan, kelas 8, kelas 7 bagaimana tuh, Pak?
3: Iya, sebetulnya itu sangat berisik sekali gitu. Sangat berisik sekali, terkadang... guru itu pindah ke depan kelas, anaknya dibawa ke depan kelas. Kalau gurunya lagi serius menjelaskannya gitu, dengan suara yang lantang gitu.
2: Pak, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya masih banyak apa ya, harapan gak sih, Pak, terkait dengan fasilitas dari sekolah ini sendiri?
3: Iya, harapan ini saya masih banyak, apalagi dari fasilitas, kantor juga belum maksimal lah, cuma seadanya aja, tapi alhamdulillah segitu juga.
0: Perjuangan Ahmad tidak berhenti pada membangun sekolah. ia terus memastikan anak-anak datang ke sekolah untuk belajar. Dari rumah ke rumah, Ahmad menjemput mereka yang mulai meninggalkan sekolah. Salah satunya siswa yang terpaksa berhenti karena tak mampu membeli seragam.
3: Kenaon cara sekolah?
4: Gak ada
3: baju. Gak punya baju, ya. Gak punya celana. Adek, nanti sekolah lagi ya. Nanti sekolah lagi, insya Allah. Kalau adek misalkan belum bisa, orang tuanya belum bisa beli baju, insya Allah bapak juga akan berusaha untuk memberikan baju buat dede. Tapi insya Allah kalau besok bapak ada rezekinya, ya dede saya kasih baju ya, seragam sekolah, besok sekolah deinya.
5: Mungkin kalau yang lain banyak guru-guru kesini, cuman pada apa namanya, bosan, dengan keadaan di sini nggak sanggup gitu kan.

0: Irfan, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
1: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh munjak viral tuh.
2: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
0: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
3: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
0: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Matahari mulai meninggi. Ahmad kembali melangkah menuju bukit. Di sekitar kampung, pohon aren tumbuh di antara perbukitan. Dari pohon jenis palem-paleman inilah, Ahmad mengais rezeki. Ia mencari serat hitam yang menyelimuti pohon sebagai bahan alami untuk seikat sapu. Tangan Ahmad bergerak menarik lembar demi lembar ijuk. Serat yang terlepas langsung dikumpulkan. Ahmad kemudian memanjat lebih tinggi,

0: Langkahnya harus pasti, mengikuti setiap senti batang aren. Pekerjaan ini penuh risiko. Jika salah pijak, nyawa taruhannya. Dari satu pohon aren, setidaknya 200 sapu ijuk dapat Ahmad buat. Ijuk yang baru diambil masih berupa serat-serat panjang. Serat ini harus dipotong berukuran sekitar 40 cm. Selanjutnya, ijuk masuk ke mesin kincir untuk disisir hingga rapi dan halus. Serat kemudian disusun satu persatu. Ketebalannya pun harus rata agar bentuk sapu sempurna. Setelah tersusun, ijuk dikaitkan pada tali lalu dikencangkan satu persatu. Perlahan, helaian ijuk ini mulai membentuk kepala sapu. Perjuangan Ahmad tak dilakukan sendiri. Sang istri, Nurjana, setia membantunya setiap hari. Bagi ibu tiga anak ini, sapu ijuk sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Juga menjadi cara untuk memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar.
1: Menurut saya sangat-sangat menguntungkan sekali untuk kehidupan saya, untuk mungkin kehidupan yang lain. Kalau misalkan lagi ininya lagi bagus ya, usahanya lagi bagus, bisa membantu warga di sini atau bisa membantu anak-anak yang sekolah di sini, apa yang mondok di sini, dapat keuntungan buat mereka juga buat jajan gitu.
0: Di mata Nurjana, Ahmad adalah pejuang yang luar biasa. Tidak pernah ia bayangkan sebelumnya dari serat ijuk sederhana, sebuah mimpi besar bisa terwujud.
1: Sangatlah luar biasa perjuangannya Pak Ahmad itu. Melalui sapu ijuk ini bisa membangun sekolah, bisa membantu masyarakat di sini untuk bisa yang dulunya untuk ke sekolah itu susah. Karena dari sini kan lokasi untuk ke sekolah itu sangat jauh. Nah, di sini adanya sekolah ini dari hasil sapu ijuk sangatlah membantu.
0: Usaha sapu ijuk ini menjadi pondasi perjalanan Ahmad membangun mimpi. Dari sapu ijuk inilah sekolah berdiri. Dari sapu ijuk ini pulalah kegiatan belajar terus berjalan.
2: Oke, okay. Ya. Oh, ini seperti yang belum disisir?
3: Ya, ya
2: ini seperti yang sudah disisir.
3: Seperti itu.
2: Oke. Ya. Gimana caranya Pak? Boleh saya ikutan Pak?
3: Iya.
2: Kencang ternyata.
3: Bisa kayaknya tuh.
2: Pas sehari bikin berapa banyak sapu Pak? Rata-rata dulu sekarang?
3: Ya kalau dulu mah nyampe 100-200.
2: Per hari
3: buat,
2: ya?
3: Ya per hari. Kalau sekarang mah ya sedikit karena ya kurang ininya apa? Bahan bakuna lah. Ya tambah modalnya juga. Oh,
2: keuntungannya berapa Pak dari tiap sapu Pak?
3: Ya kalau keuntungannya kalau kita naik sendiri lebih banyak itu bikin sendiri. Kalau kita naik injuknya beli, kerjanya yang bikin sapunya pakai yang kerja itu lumayan gitu nyampe 4.000 lah. Ada keuntungan lah setengahnya lah kalau dijual 8.000 gitu untuk membangun sekolah yang utama yang awal itu.
2: Baik.
3: Ya sekolah yang awal yang dari kayu itu dari hasil ini terus. Menambah kebutuhan operasional sekolah juga, gitu.
0: Sapu-sapu telah rapi terikat. Ahmad menata dagangannya di sisi motor. Mesin mulai menderu meninggalkan desa menuju pusat kota kecamatan. Pemasaran sapu ijuk Ahmad tak hanya di sekitar Cianjur, namun juga menjangkau sejumlah wilayah di Bandung Raya. Bahkan banyak pesanan datang dari luar Jawa Barat. Bagi Ahmad, tiap sapu yang terjual berarti ada penghasilan yang dapat dibawa pulang. Untuk keluarga dan untuk menjaga sekolah tetap berjalan. Semangat kerja Ahmad ia bawa hingga ke dalam kelas. Ilmu membuat sapu ia ajarkan kepada para murid. Di kelas prakarya kali ini, anak-anak belajar merangkai sapu lidi. Mereka mengenal bahan, menyusun, hingga mengikatnya dengan kuat. Lewat perjalanan ini, Ahmad ingin anak-anak melihat potensi di sekeliling mereka. Bahwa apapun yang tumbuh di alam, jika diolah dengan kreatif, akan punya nilai lebih. Keterampilan ini juga menjadi bekal untuk mandiri. Melatih mereka agar berani mencoba, memanfaatkan apa yang ada untuk sesuatu yang berguna. sekolah ini Ahmad tidak berjuang sendiri. Ada 10 guru yang setiap hari datang mengajar. Salah satunya adalah Asla. Guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab ini sudah mengabdi sejak 2021. Saat pertama datang, Asla melihat kondisi sekolah yang sangat sederhana. Namun hatinya justru terpanggil. Laki-laki yang kini berjuang menyelesaikan studi S2 ini memilih bertahan, meski awalnya tak ada gaji yang ia terima.
4: Beda banget kalau dulu kan kelas juga, kalau yang di bawah itu segitu besar lah ya. Tapi kalau dulu itu mungkin kayak WC, kayak kandang gimana Ibu, kandang ini gitu kan. Jadi ya Allah gitu kan, disitulah rasa empati saya keluar gitu kan. Kalau bukan kita, mungkin kalau yang lain banyak guru-guru kesini, cuman pada apa namanya, bosen lah, bukan bosen, apa ini dengan keadaan di sini nggak sanggup gitu kan. Makanya saya dari tahun 2021 ke sini melihat anak-anaknya mungkin di sini serba kekurangan gitu kan, ya keluarganya yang serba kekurangan, ya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Ya, akhirnya dulu belum ada gaji sebenarnya mah.
0: Asla tahu betul pilihannya tak banyak memberi keuntungan materi, namun ia tetap memilih mengajar, berbagi ilmu di tempat yang sejatinya membutuhkan.
4: Kembali ke daerah ya, ngajar lah bismillah, dengan insya Allah dengan apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu menjadi suatu pahala atau keberkahan bagi saya gitu kan. Ya walaupun nggak secara finansial mungkin kurang lah, malah jauh gitu kan, tapi siapa tahu dengan keberkahan itu semua saya dilancarkan gitu kan.
5: Ya setiap hari otomatis keluar uang gitu ya untuk membeli beras dan minyak. Karena saya di sini menyediakan beras sama minyak aja sama anak.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Menjaga kebersihan pondok menjadi bagian dari keseharian Deis. Ia selalu memastikan setiap sudut ruangan ini tetap rapi dan bersih agar nyaman untuk ditinggali. Pondok ini memang sederhana. Ruang mungil berukuran 2x5 meter ini berdinding triplek dan kayu, serta atap asbes dan genteng. Disinilah Deis bersama 3 temannya berbagi ruang, menjalani hari-hari jauh dari keluarga. Belajar menghafal Al-Quran hingga beristirahat. Semuanya berlangsung di ruangan yang sama. Dari kehidupan sederhana inilah, Deis belajar mandiri.
2: Bisa mondok di sini, belajar mandiri. Terus kita juga belajar gimana caranya jauh dari orang tua gitu. Harus terbiasa kan suatu saat juga kita nggak bisa sama orang tua gitu. Jadi ya, aku juga udah enak nih di sini. Aku juga nggak nyangka bisa sebanyak teman, dapat teman yang emang setulus itu gitu. Jadi sama-sama dari keluarga yang kekurangan gitu.
1: Di pondok ini mereka tak hanya berbagi ruang, tetapi juga berbagi tanggung jawab. Saat kebutuhan dapur menipis, Deis dan teman-temannya menyisihkan uang yang mereka punya.
2: Ya, dari Pak Ahmad kita udah dikasih beras, persiapan masak kayak bumbu. Tapi kalau galon, kadang juga kita bikin udunan celengan per hari itu 500, kita berempat itu bayar. Jadi kalau Pak Ahmad lagi nggak ada uang atau emang habis bumbu-bumbu di dapur, kita nggak bilang langsung aja beliin. Kita nih punya nih uang celengan yang kita kumpulin, ya udah kita beliin aja gitu, sepakat beliin, simpan di dapur.
1: Jarak rumah dan himpitan ekonomi keluarga menjadi pilihan Deis untuk tinggal di pondok milik Ahmad. Ia ingin dapat bersekolah tanpa membebani orang tua.

0: kan orang Sindang Barang. Nah, aku mau daftar ke sekolah Spensi, tahu yang itu SMP 1 Sindang Barang. Kata mama gini, mama nggak ada uang buat pendaftarannya, kan 600 ya. Kalau nggak salah waktu itu 600 pendaftaran. Nah, ada yang rekomendasi, karena waktu itu mama emang lagi nurun banget ekonominya gitu. Kata mama, ya udah ke situ aja, mama lagi nggak ada uang, cina. Kamu harus mau, cina. Mau gimana juga itu, gimana lagi gitu, gak bisa, kalau gak bisa sekolah kan gak ada masa depan gitu. Jadi ya, sekolah kesini sama mama diantar. Terbantu banget, soalnya warga-warga yang di sini kan jadi punya banyak niat, kayak anak-anak di sini gitu, sekolah jauh, jalan juga kan jelek ke kalau ke jalan raya. Nah, Pak Ahmad ngebuat sekolah di sini menjadi membantu warga yang di sini bisa sekolah dekat, bisa terjangkau juga, terus gak ngeluarin biaya, daftarnya juga, masuknya juga gak dipungut biaya spesial.
1: Di balik kesederhanaan ini tersimpan mimpi yang ingin Dais wujudkan suatu hari nanti.
0: Melanjutkan sekolah.
2: Karena
0: Aku punya satu cita-cita yang pengen banget aku gapai, ya gitulah. Aku pengen jadi bidan atau dokter.
1: Ya, tidak hanya sekolah tanpa biaya. Ahmad juga menyediakan pondok bagi murid yang datang dari tempat jauh. Lokasi pondok berada tepat di belakang rumahnya.
3: Ya, saya alhamdulillah di sini menyediakan pondok buat anak-anak yang jauh atau yang dari luar wilayah ini, dan saya juga menggratiskan untuk makannya. Setiap hari otomatis keluar uang gitu ya untuk membeli beras dan minyak. Karena saya di sini menyediakan beras sama minyak aja sama anak. Iya, bahan-bahan yang lainnya mereka yang beli gitu.
1: Kehadiran sekolah ini turut memantik kepedulian warga sekitar. Dukungan pun mengalir, membawa harapan agar tidak ada lagi anak di desa ini yang putus sekolah karena ketiadaan biaya.
4: Untuk saya, untuk melihat sekolah SMP Itse Pancuh Tilu itu, ya alhamdulillah bagus juga. Kita juga ikut serta di dalamnya juga. Yang penting kan intinya baik, pelajarannya juga baik. Seperti itu anak-anaknya, asalkan anak-anaknya mau. Yang saya inginkan tuh orang tua. Nah, cara pendidikan untuk ke anak-anak itu kan di sini masih banyak, jam 9, jam 10 malam itu masih ya. Anak itu masih berkeliaran. Saya pengen anak-anak di sini itu khususnya ya se-Desa Jayagiri ini, anak-anak itu sekolah semua. Jadi jangan sampai ada yang terputus. Kalau ada kendala, saya kan selalu ngomong gitu, ya udah kalau masalah baju, buku, tasnya kita siapin. Ya alhamdulillah. Makanya kita selalu apresiasi pada anak-anak maupun sama pihak sekolah. Oke. Inti utamanya. Iya. Harapannya untuk sekolah itu untuk kedepannya ya mudah-mudahan ya pelajarnya lebih baik lagi dan sekolahnya juga ditingkatkan lagi seperti itu.
1: Harapan Ahmad tidak muluk. Ia ingin anak-anak terus sekolah, meraih mimpi, lalu kembali untuk membangun kampung halamannya.
3: Ya harapan untuk anak-anak di sini, satu bisa melanjutkan ke tingkatan SMA, dan yang kedua bisa sukses terus, dan nanti ketika dewasa beliau mempunyai dasar untuk mengembangkan dirinya untuk di kampung ini.
1: Dari sapu ijuk, Ahmad menghidupi hari ini. Dan dari sapu ijuk ini pula lah, ia menyiapkan masa depan anak-anak. Di kampung ini, sapu ijuk tak hanya bermanfaat untuk membersihkan lantai, tetapi membuka jalan menuju masa depan.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita awali informasi pagi ini dengan informasi kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas kurang lebih 5 hektar, 4 warga justru sempat terjebak kepungan api dan asap. Sementara itu, kabut asap tebal karhutla yang masih menyelimuti langit kota Jambi membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat darurat di Palembang pada Jumat sore.
1: Beginilah upaya petugas gabungan saat berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Jumat malam. Besarnya api membuat petugas harus berjibaku untuk menjinakkan api yang dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Kondisi medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman terkendala. Terlebih rerumputan dan pohon pinus yang sudah mengering akibat kemarau panjang membuat api dengan cepat membesar. Di tengah proses pemadaman, 4 warga yang sejak awal turut membantu petugas sempat terjebak di lokasi kebakaran. Mereka terjebak saat berupaya memadamkan api yang mendekati bangunan sekolah di sekitar lokasi. Beruntung keempat warga ini berhasil diselamatkan setelah berteriak minta tolong.
2: Proses penanganan ini kami beserta tim Basarnas dan TRC BPBD Kabupaten Mamasa dan pihak kepolisian dan warga masyarakat telah melakukan proses evakuasi yang bagi warga yang terjebak, ada sekitar 4 orang yang terjebak di sekolah yang mencoba menyelamatkan sekolah dari kobaran api.
1: Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Meskipun demikian, petugas menduga api berasal dari aktivitas warga yang membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutla membuat pesawat Citilink G960 rute Jakarta tujuan Jambi Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Taha. Sebelumnya, pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12 siang ini sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi selama lebih dari 1 jam.
3: Kita belum bisa landing di Jambi, Bapak. Kita belum sampai cuaca di Jambi baik, Pak. Kita refueling, nanti kita terbang lagi.
4: Artinya penumpang untuk sementara tetap menunggu untuk menggunakan pesawat yang sama.
3: Betul, Pak.
4: Kondisi jarak pandang di Jambi sendiri seperti apa, Pak?
3: Mudah-mudahan semakin membaik, Pak. Sekarang sudah 1.500.
1: Sementara itu, sejumlah penumpang yang tidak sabar menunggu kondisi penerbangan ke Jambi kembali normal memilih melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan transportasi darat. Sementara itu, kabut tebal menyelimuti kota Palembang pada Sabtu pagi. Asap bahkan membuat jarak pandang tak lebih dari 50 meter. Akibat asap, masyarakat mengeluh semakin sulit bernafas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Terkait hal ini, warga berharap Pemprov Sumatera Selatan serius dan bertanggung jawab dalam menangani karhutla yang sudah 2 bulan lamanya tak kunjung teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Permasalahan kabel semrawut di jalanan kota Jakarta hingga kini tak kunjung terselesaikan. Selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini membahayakan dan membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
5: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
1: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
6: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
7: Gak enak banget sih, Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin. Sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini. Gitu.
8: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita. Entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana, kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin. Soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
1: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
9: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
1: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
0: Kita ke informasi selanjutnya, warga Jawa Timur dikejutkan dengan kasus 3 anggota DPRD yang tertangkap saat sedang ikut pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Usai kasus ini mencuat, warga Jawa Timur kini kembali dibuat heran lantaran kasus ini diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice hingga membuat ketiganya lepas dari jerat pidana.
10: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
11: Pesta narkoba, Pak?
12: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
11: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik, bekas sabu yang sudah dipakai, dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan 1 bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengkonsumsi sabu dan ekstasi.
12: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
11: Ada 3 orang.
10: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat 3 anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
13: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
14: Itu saya nggak setuju banget. Karena dia anggota Dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
15: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang dimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
11: Lebih kalau untuk hukumannya
15: lebih berat. Lebih berat.
10: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai

0: masih dipublikasikan oleh institusinya.
1: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota Dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Polisi di dua wilayah mengungkap peredaran narkotika dan obat keras pemirsa. Di Jakarta, seorang pria diamankan dengan ratusan butir obat keras daftar G. Sementara di Sumatera Utara, polisi mengungkap 3 kasus peredaran sabu dengan total barang bukti mencapai 244 kilogram.
3: Di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebuah warung tembakau diduga digunakan untuk menjual obat keras tanpa izin. Polisi mengamankan pria berinisial RI 26 tahun setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Dari penggeledahan, petugas menemukan 827 butir obat keras, diantaranya Tramadol, Trihex, dan Alprazolam. Polisi juga menyita telepon seluler dan uang tunai Rp310.000.
4: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
3: Sementara itu di Sumatera Utara, polisi mengungkap 3 kasus besar peredaran sabu sepanjang akhir Agustus hingga akhir September 2026. 9 orang diamankan dengan total barang bukti 244 kg sabu. Polisi menyebut, sabu tersebut diduga diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut Aceh untuk kemudian dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Para tersangka diduga berperan sebagai kurir dengan imbalan puluhan juta rupiah.
5: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
3: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan di balik peredaran narkotika tersebut. Sebagian barang bukti sabu hasil pengungkapan kemudian dimusnahkan petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Resmi dibuka untuk umum, warga Jakarta kini dipersilahkan untuk melihat seluruh ruangan di Balai Kota secara langsung. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
2: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, melonjak viral tuh.
3: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
1: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
4: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
1: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar

0: dari dalam hingga luar negeri.
1: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan jika Balai Kota DKI Jakarta kini telah dibuka untuk umum. Warga Jakarta dan publik secara luas dipersilahkan untuk melihat dan menikmati seluruh ruangan di Balai Kota secara langsung.
1: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
2: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
1: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
3: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience, lalu di lapangan itu juga banyak mall pelayanan publik gitu, ada paspor, ada SIM.
1: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi Balai Kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
4: Kan lahir Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan Balai Kota terbuka, pengen tahu kayak seperti apa sih Balai Kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
5: Ya kita lihat itu Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata, wah, oke.
6: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya, mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih. Itu experience-nya juga menyenangkan.
1: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait Namu Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
2: Setelah 1 jam lamanya kita berkeliling di Balai Kota DKI Jakarta, ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, Balai Agung, bahkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
0: Ratusan warga dari berbagai wilayah di Denpasar berkumpul untuk mengikuti ritual potong gigi massal. Tak hanya remaja, sejumlah warga dewasa hingga 5 warga negara asing turut mengikuti ritual yang digelar oleh PHDI Denpasar ini. Sementara di Jakarta, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
7: Sejak pagi, satu persatu peserta telah bersiap dengan pakaian adat menunggu giliran menjalani ritual potong gigi atau metata. Total 220 peserta mengikuti kegiatan ini. Menariknya, di antara peserta ada 5 warga negara asing. 2 di antaranya kakak beradik Yeri dan Ches asal Belanda. Keduanya mengikuti ritual potong gigi setelah beberapa bulan lalu memeluk agama Hindu. Dalam ritual ini, 4 gigi taring diratakan secara simbolis sebagai bagian dari tahapan wajib bagi umat Hindu.
8: And we choose for the Hindu because we really like it, we like the way of living. So for us it's really important to do the matata.
7: Tidak hanya remaja, peserta juga berasal dari kalangan dewasa yang belum menjalani ritual ini, termasuk sejumlah anak yatim piatu. Potong gigi masal ini tidak dipungut biaya. PHDI dan pasar menyebut meski dilakukan secara bersama-sama, makna dan tahapannya tetap sama dengan ritual perseorangan.
9: Kalau secara individu dan masal, itu sebenarnya sama. Bandarnya juga sama. Yang membedakan adalah umat kita merasa diringankan ketika kita melakukan bersama-sama. Nah, sehingga kami dari PHDI Kota Denpasar terus melakukan upaya pendekatan kepada umat, jangan sampai kita berupakara dan menghabiskan biaya yang cukup banyak.
7: Potong gigi masal ini merupakan penyelenggaraan yang 5 dan akan kembali digelar secara rutin untuk membantu warga menjalani ritual dengan biaya yang lebih ringan. Sementara itu, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya pertunjukan Palang Pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion serta aksesoris.
10: Nyari makanan-makanan khas, nyari jajanan anak, nyari baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
7: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
11: Para UMKM kita perdayakan semua, maka kita hari ini beda. Ada khusus makanan-makanan food, jangan kreatif sendiri. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Abang nggak sebagai anak Indonesia begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
7: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Parade Pinguin di Harbin, Tiongkok memeriahkan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Talk It's Fun, kedatangan pedagang yang lagi hits di media sosial. Ini dia Imam Bawang dan Danur Sayur. Dua-duanya nggak cuma terkenal, tapi berani memanfaatkan momen dan mengubah viral jadi peluang.
4: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah tuh, menjak viral tuh.
5: Iseng-iseng konten, ya alhamdulillah ternyata rame bertambahnya pelanggan.
3: Ada juga Anton Saputro yang melihat mainan jadi objek fotografi sebagai peluang yang menghasilkan.
6: Challenge-nya itu kita harus men-setup mainannya sesuai dengan konsep foto yang mau kita bikin.
3: Saksikan Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di Taman Kutub Harbin, para kumpulan penguin yang menggemaskan tampil dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshu. Parade ini akan berlangsung selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Dan masih dari Cina, pemirsa, panda raksasa ikut unjuk gigi memeriahkan dalam liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Dengan jalan terhuyung-huyung, para kumpulan penguin yang menggemaskan ini menarik perhatian para pengunjung dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshu di Harbin Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Dalam parade ini menampilkan penguin berjenis Gentoo. Penguin ini merupakan spesies asli semenanjung Antartika dan pulau-pulau sub-Antartika yang beriklim tak terlalu dingin. Di lokasi parade ini pula ditempatkan kumpulan es untuk membantu menurunkan suhu sekitar Taman Kutub Harbin agar para penguin tetap dalam kondisi baik. Parade diadakan dua kali setiap hari selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Setiap usai pertunjukan, para penguin akan dikembalikan ke habitatnya. Panda raksasa juga ikut unjuk gigi untuk memeriahkan liburan dalam perayaan Hari Nasional Tiongkok di Panda World yang terletak di Taman Margasatwa di Botani Tropis Hainan, Provinsi Haikou, China. Para pengunjung dapat melihat tingkah lucu dari panda yang sedang menikmati suguhan yang dihidangkan. Di sekeliling panda juga ditempatkan atribut seperti lampion, patung, dan vas berbahan semangka yang menambah daya tarik. Pengunjung sangat menikmati sajian pertunjukan mukbang ala panda dan tak lupa berhenti sejenak untuk mengambil foto. Selain pertunjukan panda, taman ini juga menawarkan seperti pertunjukan sulap interaktif yang bisa dinikmati oleh anak-anak.

0: Hari Minggu cerah ceria, saatnya kita merapat seperti biasa. Ada Talk is Fun bersama saya Tiffany Raitama yang akan menghadirkan perbincangan menarik dengan beberapa narasumber. Nah, hari ini khusus untuk ibu-ibu, ayo merapat semuanya. Karena di pembuka Talk is Fun kali ini saya akan kedatangan ada satu pedagang, ada satu penjual lapak sayur yang katanya paling ganteng, paling viral se-Bintaro. Nah, kita mau gali nih dari dia bagaimana memanfaatkan peluang dengan berjualan sayuran di pasar. Ya, apa modalnya ya selain ganteng itu tadi. Tapi bener gak sih dia seganteng itu? Coba kita intip profilnya.
1: Siapa cowok paling ganteng di pasar ini?
2: Imam Bawang dong.
3: Di sini mas saya penjualannya nih.
1: Oh benar.
4: Ibu-ibu yang rajin belanja ke pasar modern Bintaro, mana nih suaranya? Siapa nih pedagang favorit di sini?
2: Ya Imam Bawang, paling ganteng ada lagi. Gak ada lagi yang lain.
1: Oh, iya. Ya.
4: Bener yang ini. Kalau kata para pedagang di sini sih, Mas Imam Bawang ya.
5: Ini dia Mas. Mas Imam Bawang nih.
4: Ya, nama Imam Bawang mendadak menjadi viral. Berawal dari konten kreator Zia Riza yang mewawancarai beberapa pedagang dan pengunjung pasar soal siapa yang paling ganteng di sana. Sosok Imam Bawang pun bersaing ketat dengan Asep Ayam yang juga dianggap sebagai pedagang paling tampan di pasar itu.
1: Siapa cowok paling ganteng di pasar ini?
6: Bang Ayam, Asep.
1: Imam Bawang dan
7: Asep Ayam.
4: Bahkan saking viralnya, banyak netizen bercanda membuat pemungutan suara untuk menentukan siapa yang lebih ganteng. Fenomena ini bahkan melahirkan berbagai unggahan yang menyebut seseorang belum scroll media sosial sampai cukup jauh kalau belum tahu siapa Imam Bawang atau Asep Ayam. Imam merupakan pedagang yang sudah berjualan sayur di pasar tersebut selama 8 tahun terakhir. Sosoknya yang santun, humoris, dan rajin beribadah dianggap menjadi faktor menonjol. Wah, Mas Imam, setelah jadi media darling, kira-kira omset pendapatannya naik drastis gak nih? Udah siap belum kenalan sama Imam Bawang? Kita kulik lebih dalam di Talk is Fun.
0: Buat Anda warga Bintaro, Tangerang Selatan, pasti tahu yang suka main, yang suka belanja di pasar modern di Bintaro. Ini viral banget. Katanya satu pasar pasti kenal semua ibu-ibunya. Yang paling laris jualan bawang ada Mas Imam. Mas Imam apa kabar?
8: Alhamdulillah baik,
0: Mbak Tifa. Kumaha ada Mang?
8: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Jadi ini yang paling ganteng, paling terkenal satu pasar.
8: Menurut emak-emak paling ganteng saya.
0: Oh iya. Tapi ngerasa ganteng gak?
8: Enggak, karena saya tahu diri. Kalau tahu itu makanan enak untuk hidup sehat, tapi kalau tahu diri itu cara sehat untuk hidup enak.
0: Oh.
8: Soalnya beberapa kali saya ditolak cewek jadi tahu diri, enggak ganteng.
0: Nah, sekarang udah terkenal enggak mungkin ditolak lagi dong?
8: Iya, sekarang banyak yang ngajakin nikah, Kak.
0: Astagfirullahaladzim. Takut. Jadi kenapa bawang sih gitu? Ini terkenalnya gara-gara kita berangkat ke bawang dulu nih. Aslinya jualan bawang aja apa gimana dari dulu?
8: Jualannya sayuran Kak sebenarnya mah. Jadi saya tuh punya teman di Pasar Sentul. Dia pemasok bawang merah terbesar se-Jabodetabek khusus ke pasar modern.
0: Oke. Okay.
8: Jadi dia mau masuk nih ke Tangerang, cuma enggak tahu siapa orang yang benar bayarnya, ada yang enggak kan gitu. Itu melalui saya jadinya. Jadi saya yang masuk tuh ke 3 pasar. BSD, Emerald sama Bintaro itu sendiri.
0: Oh, jadi mulainya dari situ.
8: Iya,
0: dari tapi situ. Kan aslinya memang lapaknya kan bukan cuma bawang aja kan?
8: Bukan Kak, lebih ke sayuran banyak.
0: Ya. Tapi sekarang lapaknya ada tulisannya Imam Bawang gitu ya?
8: Belum.
0: Belum.
8: Belum ada.
0: Ini lapak sendiri kan?
8: Lapak keluarga Kak.
0: Oh, lapak keluarga.
8: Keluarga ya. Jadi gantian kita di pasar 2 bulan terus bergantian aja gitu di rolling.
0: Sekarang ada perubahan besar dong setelah viral, setelah terkenal. Jualannya, dagangannya jadi laku banget nih.
8: Alhamdulillah Kak, melonjak 30% lah.
0: Oh iya?
8: Semenjak viral tuh. Ada, cuma kan orang banyaknya, gimana kehidupan lu setelah viral? Udah kayak nemu emas 7 kilo. Padahal yang viral cuma kan saya cuma kegantengannya doang.
0: Oh iya, cuma kegantengan. Soalnya dia paling ganteng katanya, satu pas mau Bintaro. Oke, sejak kapan mulai jualan di pasar?
8: Kalau jualan sendiri kak ngalamin dari SD, SMP, SMK. Emang keluarga turunan dari pedagang kan gitu. Cuma untuk di Pasmod sendiri

0: dari saya ke situ 2018-an.
1: Oke, okay, jadi udah jalan sekitar 8 tahun ya?
0: 8 tahunan ya.
1: Oke, okay, apa yang paling menantang jualan di pasar sih?
0: Yang paling menantang sebenarnya mah nggak ada juga ya. Cuma memang kita ribetnya sama pikiran, capeknya. Mana yang harus dibayar dulu, mana yang jangan dibayar dulu gitu kan.
1: Ada yang suka ngutang nggak?
0: Banyak itu.
1: Oh banyak?
0: Kalau yang suka ngutang emang itu bahaya juga kak. Soalnya negara Jepang parahnya itu sama bom. Kalau perusahaan itu parahnya sama bon hutang.
1: Bon hutang. Ini lucu ya lama-lama. Ini kalau jualan bentukannya begini juga ya.
0: Emang gini dari lahir.
1: Oh emang gini dari lahir ya.
0: Bawaan lahir ini kak.
1: Oh jadi ini berarti kan usaha milik keluarga turun temurun emang dari kecil suka bantu keluarga. Tapi sempat ngerasa apa ya, agak risih nggak jualan di pasar?
0: Dulu pernah kak, jadi security, jadi cleaning service.
1: Oh sempat?
0: Sempat, cuma kan di Indonesia gajinya per bulan gitu ya, sedangkan kebutuhan saya itu tiap hari. Saya nggak bisa ngelihat orang kelaparan, kan nggak bisa ngasih kalau tiap bulan gitu kan. Kalau di pasar alhamdulillah, kecil gede kita pegang tiap hari. Itu makanya saya memutuskan untuk di pasar.
1: Gini, tapi kan kalau sekarang kan pasar ada banyak pasar modern. Jadi bentukannya bagus, orang jadi tertarik ke pasar karena nggak terlalu kumuh, nggak terlalu kotor. Tapi mungkin kalau dulu di awal-awal orang tuh melihat pasar tuh masih amburadul gitu kan ya Mas. Nah, susah nggak sih untuk kayak bertahan ada di situ tuh?
0: Untuk pasar modern di seluruh Jabodetabek sebenarnya hampir sama kak, jadi bersih kayak gitu kan, terkecuali pasar
1: yang tradisional gitu. Pernah ada di situ juga?
0: Di situ nggak ada kak.
1: Oh enggak, Mas Imam pernah jualan di pasar tradisional?
0: Pernah kak, iya. Kalau jualan pasar tradisional kan kebanyakan itu malam jam 11 sampai subuh beres gitu kan, yang ke siang beda lagi gitu. Tapi kalau pasar modern sendiri khusus siang. Dari jam 3 kita udah mulai nih, jam 3 malam, beres-beres sampai jam 3 sore.
1: Nah itu semua Mas Imam sendiri?
0: Iya, sama teman-teman gitu, sama keluarga.
1: Oh, nah sekarang termasuk kayak ngambil dari supplier, bawa dagangan, terus ini online juga nggak, nganter juga nggak?
0: Iya kebanyakan sekarang kak, banyak yang diantar, pesan antar gitu, nge-WA, terus kita siapin. Kalau dari supplier kita memang ada yang dari Bogor, supplier kita ngambil, ada yang dari Cipanas gitu kan. Kebanyakannya sih yang belanja sekarang ke pasar sedikit, kebanyakannya online ya.
1: Oh lebih banyak online
0: lebih
1: ya?
0: Banyak online sekarang.
1: Oh oke. Okay. Apa gini, kalau di pasar itu kan lapak dagangan banyak, apalagi yang mirip-mirip setipe. Kalau sayur ya semua pasti kurang lebih jualannya sama semua kan. Sama. Tapi apa yang membedakan lapaknya Mas Iman sama kiri kanan gitu?
0: Kalau
1: suka
0: untuk,
1: ada sikut-sikutan
0: ya,
1: gak sih?
0: Kalau untuk persaingan sih memang yang namanya di pasar ya ada aja kak ya.
1: Ada persaingan. Tuh?
0: Ada emang. Cuma kan yang membedakan antara lapak saya gitu sama lapak lain. Yang memungkinkan sukses itu di pasar dari lapaknya kak. Kalau di depan itu kemungkinan 90% sukses itu. Beda dengan yang di belakang gitu kan, yang belanja jadi malas
1: posisinya?
0: Nih. Posisinya itu.
1: Masa sih?
0: Iya benar.
1: Oh iya?
0: Iya itu, terus kan dari segi pelayanan kita ya, senyum salam sapa kayak gitu. Saya sendiri menerapkan ilmu tebu kak, jadi semakin tua semakin manis. Makanya ibu-ibu banyak yang suka sama saya.
1: Ini customernya ibu-ibu semua ya?
0: Kebanyakan emak-emak.
1: Kebanyakan emak-emak. Kalau yang muda-muda jarang ya?
0: Jarang.
1: Tapi ngelihat anak muda zaman sekarang atau ibu-ibu muda, lebih banyak yang tertarik juga untuk belanja di pasar gak sih?
0: Ya tertariknya di pasar kan semua kebutuhan ada di pasar gitu, apalagi pasar
1: bisa nawar.
0: Iya bisa nawar. Terus pasar modern kan bersih kayak gitu, lebih tertarik sih sebenarnya mau.
1: Pakai media sosial juga nggak untuk promosi?
0: Untuk sekarang saya belum. Soalnya
1: kamu mumpung kegantengannya viral sepasar modern. Kenapa tuh nggak dimanfaat? Banyak sekarang pedagang sambil jualan dia live gitu kan.
0: Sekarang kak, yang ke pasar aja saya udah nggak itu. apa ya, udah banyak gitu maksudnya, belum sekarang.
1: Oh.
0: Yang kemarin aja nggak banyak yang nggak kelayanin gitu.
1: Oh iya?
0: Aplikasi titipku tuh saya tutup dulu gitu. Emang alhamdulillah lah rame emang.
1: Alhamdulillah rame. Nah, yang paling menarik kalau di pasar itu strategi tawar-menawar. Pernah nggak ada yang fantastis tawarnya?
0: Oh iya.
1: Ngadepin pembeli yang kalau nawarnya...
0: Sebenarnya mama itu pengennya murah ya, murah terus barang berkualitas. Kita paling itu di cabai, bawang, tomat tuh. Biasanya mama nanyain itu dulu. Kita murahin dulu aja di situ tuh. Untuk yang lainnya kita samain aja.
1: Oh,
0: kayak
1: itu
0: gitu.
1: Strateginya,
0: strateginya
1: ya.
0: Mama itu kan bahan pokok. Cabai, bawang, tomat itu jangan sampai mahal lah kalau bisa. Gitu.
1: Nah, tapi kalau nyiasatinnya gimana nih pedagang? Kan harga-harga fluktuatif, suka naik, ya kan? Mak-mak menjerit di luar sana, gitu.
0: Ya, sebenarnya sekarang kenapa sayuran, bahan pokok makin melejit, apalagi sayuran sekarang makin mahal. Karena di petaninya sendiri, Kak, udah banyak orang yang gak mau bertani sekarang.
1: Iya.
0: Lahan pada, udah pada gak ada, gitu. Jadi berpengaruh, gitu. Apalagi sekarang kan ada MBG, meskipun benar MBG.
1: Iya.
0: Banyak positifnya nih gitu, tapi berpengaruh juga itu ke apa namanya, ke pasar. Yang tadinya kita beli 5 kilo atau 10 kilo jadi kita beli 3 kilo karena mahal kayak gitu.
1: Banyak juga gak sih kayak pedagang-pedagang itu yang anak-anak muda gitu sekarang justru lebih banyak berdagang atau milih berdagang di pasar?
0: Ya sebenarnya anak muda sekarang kenapa banyak yang ke pasar? Karena di Indonesia susah, Kak, dari kerja. Harus persyaratan ini, persyaratan itu. Kalau ke pasar kita bebas sebenarnya, Ma.
1: Jadi sekarang udah nyaman nih?
0: Nyaman, nyaman sekali.
1: Nyaman sekali?
0: Iya. Kalaupun saya harus pindah profesi, maunya sih saya mau jadi anggota dewan.
1: Anggota dewan di Senayan. Gak ada yang tahu loh. Kita gak ada yang tahu mimpi orang ya.
0: Mudah-mudahan aja, Kak.
1: Emang kalau jadi anggota dewan, apa yang mau dibenahi, apa yang mau diubah, apa yang mau direvisi, dievaluasi?
0: Jadi pandangan saya dengan keadaan Indonesia sekarang nih, banyak yang kurang beres lah gitu. Jadi orang-orang baik itu perlu tampil. Adanya kejahatan itu akibat diamnya orang baik, Kisah, kebenarnya.
1: Benar juga ya. Ini sangat filosofis ya. Jadi kalau ada yang nawarin kerjaan lain gak mau nih sekarang?
0: Yang lain mah enggak, terkecuali itu satu.
1: Kalau boleh tahu omset dagang tuh berapa sih sehari? Ada di antara berapa?
0: Kalau Sabtu Minggu tuh nyampe 8 juta Sabtu Minggu nih.
1: Per hari?
0: Per hari ya, per hari okay. Gitu. Kalau hari-hari biasa 5 lah, 5 juta, 4 juta hari-hari biasa.
1: Oke. Okay. Modal usaha jualan tuh berapa?
0: Modalnya kita dikirim sih soalnya sebenarnya. Enggak belanja kita. Jadi ada yang ngirim gitu kan.
1: Jadi setelah itu seharian udah kekumpul baru bayar.
0: Baru dibayar ya, ngutang-ngutang juga sih kita. Tapi alhamdulillah enggak punya hutang ya.
1: Apa pencapaian paling besar akhirnya udah bisa jualan bertahun-tahun, pelanggannya banyak, sekarang juga makin rame.
0: Pencapaian apa?
1: Apa? Misalkan udah bisa beli rumah sendiri, orang beli sawah atau apa.
0: Kalau itu sih alhamdulillah sawah ada, udah kebeli gitu kan, kendaraan ada, cuma rumah doang yang belum.
1: Oh insya Allah, ya. Abis ini ya.
0: Mudah-mudahan aja.
1: Ini punya IG gak sih?
0: Kalau IG gak ada, Kak.
1: Adanya?
0: TikTok.
1: Adanya TikTok?
0: TikTok.
1: Itu rajin?
0: Jarang.
1: Gimana ini?
0: Kita capek, Kak, sebenarnya mah. Dari jam 3 pagi nih. Kadang-kadang setengah 3 udah ke pasar. Terus balik aja jam 3 mandi kita kan, sholat asar.
1: Tapi tahu kan sekarang banyak pedagang-pedagang lapak gitu. Dia juga suka jualan sambil nge-live.
0: Nge-live ya gitu, iya. Gak tahu juga dia nge-live biasa aja. Gak kayak saya.
1: Oke lah. Mas Imam, makasih banyak. Mudah-mudahan... jualannya pasti terus laku, lancar, terus mungkin mau kasih sharing apa, kasih pengalaman, tips untuk teman-teman di luar sana.
0: Ya buat anak-anak muda atau khususnya para lelaki, jangan putus asa ya, karena perjuangan seorang lelaki buat membahagiakan keluarga itu sangatlah berat. Jadi laki-laki adalah makhluk terindah yang Allah ciptakan. Wanita tidak akan mengetahui nilainya kecuali setelah kematian. Laki-laki hanya ada untuk bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan. Selebihnya lelaki selalu salah dan disalahkan.
1: Pantes ini paling ganteng sepasar modern Bintaro
0: ya. Ya, pokoknya harus tetap semangat buat para lelaki. Apapun kondisi kita, kita harus selalu sehat, selalu berdoa. Yang penting berdoa sih Kak, berdoa sama berusaha. Kata Roma Irama itu juga.
1: Kirim itulah, bisa dikirim gak dari Bintaro ke Pasar Minggu nih?
0: Insya Allah bisa.
1: Insya Allah bisa, abis ini jadi langganan soalnya. Mas Iman, mohon pisan, sukses untuk lapak ya.
0: Amin teteh, sami-sami.
1: Mudah-mudahan laris terus ya.
0: Amin.
1: Jadi tetap paling ganteng sepasar modern.
0: Insya Allah, kalau umurnya gak bertambah.
1: Oke, jadi kita masih akan kembali di Talk Hispan dengan orang sumber lainnya, tetaplah bersama kami.
2: Nah, kalau di Bintaro tadi ada Imam Bawang, di Pasar Andir Bandung juga ada nih pedagang sayur yang sempat viral karena tampilannya beda dan rupawan nih, kata warganet sih. Pokoknya kalau lagi belanja di pasar, bikin salfok. Niatan berjualan sayur demi membantu orang tua katanya. Usai jeda, kita kenalan yuk sama Jajaka Bandung, Kang Danur Sayur. Jangan kemana-mana.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Ми знаходиться в війні і не втрачаю людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Warga Bandung, siapa nih yang suka ketemu dengan AA yang satu ini? Ini dia Danur, si penjual sayur di Pasar Andir, Bandung, Jawa Barat.

0: Sosok pria asal Garut yang telah menetap di Bandung ini begitu mudah mencuri perhatian. Karena dirinya yang muda, berpenampilan menarik, dan memiliki wajah rupawan menjadi daya tarik sendiri dari pemuda bernama lengkap Danu Rizky ini hingga dirinya viral di media sosial. Danur kerap membagikan video kesehariannya menjual sayuran ke media sosial TikTok dan Instagram. Konten-konten sederhananya seperti melayani pembeli dan menimbang sayuran itu pun mencuri perhatian warganet. Aktivitas berjualan sayur dilakukan Danur sejak petang hingga keesokan paginya. Aneka sayuran ia jajakan seperti cabai, bawang, tomat, kentang, daun bawang, hingga terong. Pekerjaan berjualan sayur ini ternyata telah menjadi usaha turun-temurun keluarganya. Tapi jangan salah, di balik lapak sederhananya tetap ada kerja keras di baliknya. Danur pun menunjukkan bahwa anak muda tidak malu berjualan di pasar, justru menjadikannya peluang untuk terus bisa mengembangkan diri dan usahanya.
1: Ya, kalau Anda mungkin suka berselancar di media sosial, mungkin pernah menemukan satu konten dari tamu saya berikut ini. Konten-kontennya viral, berangkat membagikan keseharian aktivitasnya sebagai penjual sayur. Sudah hadir ada Kang Danur di sini. Kumaha, Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Alhamdulillah. Ya. Makasih lo jauh-jauh dari Bandung ya. Jadi gini, kalau kita lihat konten-kontennya, jadi dari kapan berjualan sayur di pasar?
2: Kalau dari saya pribadi sih baru sekitar 3 tahunan ya.
1: Oh, baru 3 tahun, oke. Okay.
2: Tapi kalau orang tua berjualan di situ sekitar hampir 20 tahun kayaknya ada.
1: Oh, jadi yang duluan tuh orang tua dulu,
2: yeah.
1: Di tempat yang sama?
2: Di tempat yang sama.
1: Oh, baru usahanya diteruskan ke Kang Danur.
2: Sebenarnya bukan diteruskan sih ya, jadi masih bantu-bantulah.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ketika pertama waktu itu ikut berjualan karena memang keinginan sendiri gitu, atau mungkin iseng-iseng pengen bantu orang tua, atau dipaksa sama orang tua?
2: Sebenarnya iseng-iseng aja sih, karena sebelumnya sempat ngelamar kerja di luar gitu kan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Cuman gak ada yang keterima, jadi ya udah mencoba bantu-bantu orang tua aja gitu.
1: Oh, jadi ini pekerjaan pertama nih?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, itu dimulai berarti ketika Kang Danur usia berapa?
2: Usia 21 kayaknya.
1: 21? Oke. Okay. Mungkin di usia 21 kan apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Lebih kekinian gitu kan. Apa perasaan ketika pertama kali jualan itu? Ada malu atau gengsi gitu?
2: Kalau awal-awal iya.
1: Oh iya?
2: Ada kayak ngerasa minder kayak
1: minder.
2: Gimana gitu. Cuman dipikir-pikir justru hal tersebut yang bikin karir saya stuck di situ-situ aja gitu. Jadi akhirnya saya mutusin buat iseng-iseng konten kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah ternyata rame. Ya dilanjutlah kayak gitu.
1: Oke. Okay. Ada perubahan nggak dulu ketika sebelum kontennya viral sampai sekarang banyak yang viral. Jadi banyak orang datang beli karena konten-kontennya pengen ngelihat, pengen ketemu langsung sama Kang Danur gitu. Apa perubahan paling besar?
2: Perubahan paling besar sih dibilang besar enggak ya? Cuman adalah perubahan gitu. Misalkan dari bertambahnya pelanggan atau kayak tadi yang datang ke lapak buat pengen ketemu aja gitu, seperti itu.
1: Sempat ada challenge atau tantangan ketika meneruskan usaha ini enggak?
2: Banyak sih tantangannya.
1: Apa?
2: Kayak misalkan jujur ilmu dibilang cukup, belum cukup.
1: Belum cukup?
2: Belum. Ilmu terus modal juga dan lain-lain masih belum cukup sebenarnya.
1: Nah, sekarang modal dari orang tua atau udah mulai setengah-setengah dari Kang Danur juga ikut invest masuk di situ?
2: Setengah-setengah dari saya juga ada lah gitu.
1: Oh, karena ngumpulin tabungan-tabungan ya, buat gitu. Ini ya. Apa yang paling menantang dari jualan di pasar ini?
2: Yang paling menantang dari jualan di pasar apa ya? Ya
1: satu kan kita tahu gitu, harga berubah-berubah, banyak yang naik pastinya, apalagi komunitas sayur, dapur dan segala macam. Terus mungkin karakteristik pelanggan juga gitu.
2: Paling kalau menurut saya mempertahankan pelanggan itu paling menantang sih.
1: Jadi untuk orang bisnis itu dibangun atas dasar kepercayaan, akhirnya loyalitas pelanggan gitu. Tapi sempat gak ketemu pelanggan yang kalau di pasar itu kan soalnya kompetitornya, saingannya, lapaknya kan banyak yang jualan-jualan serupa sama kita nih gitu. Nah gimana tuh?
2: Gimana ya? Itu sesuatu hal yang menurut saya ya salah satu hal yang menantang juga, cuman mau gak mau kita harus pikirin strategi kedepannya kayak gimana, penjualannya harus kayak gimana gitu sih.
1: Apa yang membuat lapaknya Kang Danur itu beda dengan lapak yang lain?
2: Yang membuat beda paling karena saya sendiri sih.
1: Oh ya? Kenapa? Berarti dari cara penjualannya, strategi marketing penjualannya gitu?
2: Kalau menurut saya yang beda ya karena kalau saya dibikin konten juga gitu ya, sedangkan yang lain sama untuk jualannya gitu, cuman kalau yang lain tidak apa namanya, gak bergelut di dunia konten juga gitu.
1: Jadi ini sambil jualan sambil ngonten gitu?
2: Iya seperti itu.
1: Live?
2: Kadang live juga.
1: Iya?
2: Cuman untuk sekarang-sekarang lagi jarang sih gitu.
1: Kenapa?
2: Karena susah. Agak sibuk sih.
1: Agak sibuk? Iya. Susah gitu ya sambil ini pelanggan?
2: Waktunya jadi agak susah gitu buat live kayak gitu.
1: Ini juga melayani online gitu gak sih?
2: Untuk sekarang paling lewat media chat aja sih, belum eksplorasi ke apa penjualan online yang lainnya gitu.
1: Interaksi apa yang paling sering gitu yang muncul di komen-komen live kalau misalnya lagi ngontenin jualan dagangan?
2: Paling kayak nanya soal harga sayuran kayak gitu sih. Harga sayuran untuk sekarang harganya kayak gimana gitu.
1: Nah, Kang Danur ini sejauh mana keterlibatannya di lapak dagangannya? Jualan aja atau ngonten berarti marketingnya aja atau ngikut juga sampai deliverynya, anternya kalau online, terus ngambil mungkin dari petani atau pasar induknya gitu?
2: Hampir semua ikut sih, kecuali kayak ngambil dari petani kayak gitu. Jadi daerah Garut tuh kan banyak petani ya. Nah di situ tuh ada kakak saya. Jadi kakak saya yang tugasnya buat ngambil barang dari petani ke pasar gitu.
1: Oh oke. Apa keuntungan paling besar gitu ya? Karena kan sekarang kan yang paling viral, paling terkenal dari lapak di pasar tersebut nih. Apa itu udah kemana-mana? Mungkin orang sampai ke pasar mana kan namanya?
2: Sudirman.
1: Pak ke pasar Sudirman untuk ketemu Kang Danur gitu. Nah itu keuntungan juga nggak?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada keuntungannya.
1: Apa yang paling kerasa?
2: Yang paling kerasa apa ya? Ya bertambahnya omset sih.
1: Bertambahnya omset?
2: Iya.
1: Sehari tuh bisa berapa banyak sih omsetnya? Di antara range berapa?
2: Kalau untuk sekarang sih dibilang bagus enggak sih ya. Dibanding sebelum COVID dulu. Kalau dulu kan sebelum COVID tuh omset bisa sampai 20 juta sehari tuh.
1: 20 juta sehari?
2: Ya dulu sebelum COVID.
1: Oh iya?
2: Ya. Cuman setelah COVID, aduh hancur banget itu. Paling untuk sekarang omset tuh rata-rata di sekitar 6 juta. Kadang-kadang di 10 juta juga. Cuman jarang kalau di 10 juta tuh.
1: Oke. Mungkin untuk hari-hari besar kayak Ramadan,
2: Lebaran
1: gitu ya. Oke. Apa ya paling susah membangun usaha ini?
2: Paling susah membangun usaha ini ya nyari pelanggan.
1: Nyari pelanggan?
2: Ya betul, nyari pelanggan menurut saya paling susah itu. Soalnya kan dengan banyaknya kompetitor-kompetitor, dari bersaing harga, bersaing juga dengan kualitas dan lain-lainnya kayak gitu.
1: Pernah atau sering ketemu pelanggan yang unik-unik gitu gak sih?
2: Sering sih, gak cuman adalah gitu.
1: Apa, udah gimana? Bawel kah? Suka nawar kah? Atau mungkin sambil belanja, belanjanya gak seberapa tapi di situ aja terus atau mungkin minta foto atau apa?
2: Paling lebih ke ya nawar harga yang gak ngotak sih gitu.
1: Contohnya misalkan apa nawar harga sayur apa?
2: Contoh misalkan harga cabai sekarang di 50 ribu gitu misalkan. Nah dia tuh kayak nawar 30 lah Kang gitu. Padahal kan cabai itu dari sananya aja udah berapa gitu kan. Ya dengan perbedaan sekitar 20 ribu itu udah gak ngotak kalau menurut saya gitu.
1: Nah kalau ketemu pelanggan yang kayak gitu gimana tuh responsnya atau handle-nya tuh gimana?
2: Kesel ada gitu ya. Kesel dalam hati itu ada, cuman ya sebagai pedagang tetap kita tuh harus ramah sama pembeli, gimanapun pembelinya kayak gitu.
1: Dengan omset atau keuntungan ya mungkin dikumpulkan gitu ya tiap hari. Ada keinginan untuk expand bisnis atau dagangannya gitu, atau mungkin punya mimpi apa?
2: Ada, keinginan untuk ekspansi buat lebih maju lagi ada. Cuman ya untuk sekarang karena masih keterbatasan modal gitu kan ya. Entahlah, gak tahu nanti gitu.
1: Ini di luar topik dagang gitu, tapi kita kalau ngelihat stylenya Kang Danur gini ya. Tapi kalau jualan gak begini kan?
2: Kadang-kadang gini, kadang-kadang
1: serius?
2: Enggak. Ya tergantung kalau misalkan buat konten, ya buat lapan ide konten gitu.
1: Nih dagangannya, lapaknya udah diserbu sama ibu-ibu nih kayaknya.
2: Tapi kadang-kadang ya, biasa juga sih, paling kaosan aja gitu, pakai sendal. Gitu.
1: Apa yang mungkin pesan dari Kang Danur untuk anak muda yang sekarang ingin memulai atau merintis bisnis atau usaha apapun bentuknya?
2: Kalau menurut saya kumpulin ilmunya dulu. Kumpulin ilmunya dulu, kalau udah punya ilmu baru jalanin bisnisnya. Yang paling penting konsistensi.
1: Konsisten.
2: Iya.
1: Itu yang paling susah ya?
2: Iya, itu yang paling susah.
1: Karena untuk apa memaintain konsistensi itu yang kadang-kadang di tengah jalan suka kalau orang ya, Jawa bilang ya arus-arusan deh. Tapi pernah sempat kayak gitu?
2: Pernah. Kadang misalkan pas jualan tuh sepi banget gitu kan ya. Nah itu tuh kadang jadi salah satu titik malas banget buat jualan gitu.
1: Tapi nggak mungkin nggak jualan kan? Nggak mungkin lapak dagangnya tutup kan?
2: Iya, nggak mungkin. Cuman ya ngerasa kayak udah capek gitulah. Cuman ya dari titik itu kalau kita di situ berhenti, ya udah benar-benar berhenti gitu.
1: Sukses untuk lapak dagangannya, bisnisnya. Amin. Mudah-mudahan ekspansinya yang sesuai dengan harapan. Amin. Bisa terwujud suatu saat nanti ya.
2: Amin.
1: Nuhun pisan, terima kasih sudah hadir di Talk Ispan, Kang Danur. Dan usai jeda, kita masih akan kembali, pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Ayo kita foto mainan lagi.
4: Guys, siapa yang hobi koleksi mainan seperti action dan statue figure? Tidak hanya sekedar untuk pemuas hobi, ternyata koleksi mainan ini juga bisa menciptakan peluang usaha dan ruang imajinasi melalui seni fotografi. Sudah ada yang pernah dengar belum namanya toy fotografi? Kita kepoin bareng Anton Saputro usai jeda di Talk Ispan ya.
5: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel

0: Haji dan Umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini
4: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
2: tadi.
8: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
0: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Setannya udah selesai, langsung aja kita jepret dan ini hasilnya. Jadi ceritanya,
1: siapa yang gemar koleksi mainan? Mulai dari robot, action figure, statue figure, bagi beberapa orang adalah hobi dan obsesi. Mainan-mainan ini berjejer terpajang rapi. Berangkat dari hobi mengoleksi mainan juga, seorang fotografer mengambil peluang menikmati koleksinya dibarengi dengan seni fotografi. Toy fotografi membuat mengolah imajinasi cerita dan emosi bagi para peminat karya Anton.
0: Jadi guys, kali ini gue akan ajakin kalian foto.
1: Mainan menjadi objek utama bagi fotografer untuk menghadirkannya dalam setting dan situasi yang menarik. Peluang ini diambil Anton, berangkat dari hobi menjadi bisnis juga. Lalu, apa ya tantangan menjadi seorang fotografer mainan?
2: Kalau saya sih pribadi baru pertama kali ya dengar ada yang namanya toy fotografi. Karena mungkin selamanya taunya fotografi tuh lebih ke landscape dan lain sebagainya. Tapi ternyata mainan. Nah, ini juga yang mungkin anti pikir ulang gitu untuk ambil peluang. Sudah ada Mas Anton Saputra. Mas Anton, ya, apa kabar?
3: Halo, apa kabar? Baik.
2: Mungkin sayanya yang kurang informasi atau gimana ya, tapi toy fotografi itu apa sih sebenarnya?
3: Oh, oke. Okay. Jadi toy fotografi itu bisa dibilang cabang fotografi juga.
2: Okay.
3: Tapi yang bikin dia beda itu objek yang kita foto itu mainan. Gitu.
2: Okay.
3: Jadi bukan manusia, bukan pemandangan, tapi objek yang biasanya kita cuma pajang di rumah atau buat mainan anak-anak, nah itu yang kita jadikan objek fotonya. Dan dari foto-fotonya itu kita bikin semacam cerita, scene atau sesuatu yang kita bisa ceritakan kepada penontonnya gitu.
2: Oke, awalnya memang kolektor mainan kayak action figure gitu atau memang berangkatnya dari fotografer gitu dari dunia fotografi yang akhirnya ngelihat kayaknya nih lucu di utak atik gitu untuk mainan-mainan ini dijadiin foto gitu. Yang mana dulu?
3: Sebenarnya keduanya itu hobi saya.
2: Oh.
3: Jadi kebetulan waktu itu saya juga hobi foto-foto walaupun bukan profesional ya. Cuman otodidak aja foto, punya kamera. Terus kebetulan saya juga kolektor. Kolektor mainan itu udah dari 2011.
2: Oh, gitu. Khusus action figure.
3: Action figure. Cuman kalau toys fotografinya mulai kapan? Jadi waktu itu kan pandemi ya. Sempat pandemi tahun 2019-2020. Kita semua kan WFH, istilahnya nggak bisa aktivitas keluar. Akhirnya saya ya bosan lah ya, nyari deh aktivitas kira-kira apa sih yang bisa untuk meluangkan kejenuhan gitu ya. Kemudian saya browsing-browsing di sosmed,

0: Jadi misalkan contohnya yang di sini ada setup Ultraman yang lagi duel sama Godzilla. Nah, gimana kita bisa melakukan setup supaya dia kelihatan lagi ninju Godzillanya, terus efek tinjuannya Godzillanya seperti apa.
1: Gitu. Jadi kita harus mikirin konsepnya dulu gitu. Jadi ada based on konsep, based on scriptnya dulu sebelum eksekusi.
0: Itu nggak wajib. Tapi biasanya memang saya seperti itu. Supaya ketika saya mau foto, saya udah tahu nih yang mau saya foto apa. Dan saya biasanya berangkatnya dari karakter mainannya. Misalkan, Shaggy gitu ya. Shaggy itu di kartunnya Scooby-Doo, dia tuh karakter penakut gitu ya. Nah, saya biasanya kira-kira apa yang bisa scene cocok sama Shaggy gitu. Misalkan dia lagi lari ketakutan, belakangnya mungkin ada monster, ada hantu. Nah, dia bisa berawal dari situ. Atau sebenarnya toy fotografi itu nggak ada aturan baku sebenarnya. Jadi konsep foto itu bisa seliar mungkin, kita bisa bilang. Jadi misalkan contohnya
1: ini. Ini bisa jadi cerita berarti ya?
0: Betul.
1: Jadi, dari foto-foto foto-foto yang dihasilkan itu bisa membentuk satu cerita sendiri.
0: Betul.
1: Okay.
0: Dan itu kita nggak harus yang baku gitu ya. Misalkan Spider-Man harus yang gelantungan atau dan lain-lain. Nah, misalkan Ultraman sama Godzilla mungkin di filmnya kan nggak ketemu. Nah, di fotografi kita bisa bikin. Atau misalkan mereka si Spider-Man lagi pacaran gitu ya. Nah, kita bisa scene-nya lewat toys fotografi.
1: Lebih susah mana? Mainan yang dijadikan objeknya atau kayak landscape, beauty shot?
0: Sebenarnya masing-masing punya challenge-nya tersendiri sebenarnya. Misalkan kalau landscape itu biasanya kita nunggu momen. Golden hour-nya kapan gitu ya, angle yang cocok seperti apa. Nah, itu jadi challenge-nya landscape. Kalau model kan otomatis kita harus berani nih ngarahin modelnya. Posternya seperti ini, sekali itu mungkin nggak semua orang bisa seperti itu. Nah, kalau di toys fotografi, challenge-nya ya salah satunya memposokkan mainannya. Kadang kalau orang yang belum terbiasa, posternya mungkin jadi kaku. Nah, itu yang jadi challenge untuk toys fotografi.
1: Oke, gimana kita bisa mengaplikasikan gitu ya interaksi mainan melalui foto, melalui gambar? Belum ngebayang nih.
0: Mungkin ada beberapa yang kita bisa terapkan ya. Misalkan, saya beberapa kali juga bikin konten fotografi buat interaksi sama mainan. Jadi maksudnya interaksinya itu sama kita gitu ya. Jadi misalkan ini kebetulan Shaggy-nya udah saya posein, dia lagi lari ketakutan. Misalkan nanti Mbak Fani tangannya mau coba ngerai Shaggy. Nah, itu ketika kita udah foto itu bisa aja itu jadi cerita kayak si Shaggy tuh takut ketika mau ditangkap sama Mbak Fani.
1: Nah, dari ini berarti kan udah berjalan berapa tahun? 4-5 tahun? 5 tahun?
0: 5 tahun, 6 tahun ya.
1: 5 tahun, 6 tahun ya. Peluang ini akhirnya juga bisa membawa kayak banyak orang-orang yang nerima order, yang minta mesen ke Mas Anton gitu untuk buatin ini dong gitu. Kayak storyboard atau apalah gitu.
0: Nah kalau seperti itu beberapa kali. Lebih ke saya bantu untuk promoin produk gitu. Jadi misalkan ada salah satu produk yang kebetulan ada campaign, nah dia minta difotoin, dibuat konsep cerita, itu pernah. Terus ada juga yang toy creator, jadi ada di Indonesia tuh ada yang bikin mainan, nah dia minta difotoin buat katalognya dia. Terus yang paling unik mungkin yang belum lama ini ada juga yang kreator komik Indonesia lokal, nah dia baru launching komiknya dia, dan dia minta difotoin tuh pakai konsep toy fotografi, jadi ada dioramanya, ada hutan-hutannya, nah itu salah satu yang pengalaman
1: itu
0: yang uniknya.
1: Itu berapa lama pengerjaannya?
0: Sebenarnya proses fotonya itu bisa dibilang cuma 1 jam paling ya, cuman yang lama kalau udah ada request seperti itu kan saya mau nggak mau harus konsep dulu.
1: Iya.
0: Nah, konsepnya mungkin 1-2 hari konsep udah di approve baru saya eksekusi gitu.
1: Okay.
0: Eksekusinya mungkin 1 jam aja.
1: Kepuasan apa Mas yang didapat dari ngefoto atau fotografi mainan ini?
0: Okay. Ada beberapa.
1: Kan kalau kayak kolektor mainan tuh ya jauh beda-beda gitu.
0: Betul. Nah, kalau aku pribadi kebetulan koleksiku tuh banyakkan karakter yang aku tonton waktu kecil. Ya tujuannya supaya bisa nostalgia. Nah, sebelumnya kan saya cuma dipajang aja tuh ya, bosen lama-lama kan. Nah, kebetulan lewat toys fotografi saya bisa mainan-mainan masa kecil saya tadi itu bisa saya bikin scene untuk recreate adegan di filmnya dulu, misalkan Doraemon.
1: Iya,
0: kayak gitu. Jadi bisa buat nostalgia juga.
1: Tapi semua mainannya bisa nggak sih? Atau ada mainan yang maksudnya do's and don'ts-nya tuh gimana?
0: Kalau dari sisi mainannya sendiri semua mainan bisa. Cuman ada plus minusnya. Jadi saya pernah bikin fotografi

0: juga itu pakai mainan-mainan dari hadiah permen, hadiah makanan gitu, itu pernah saya foto, nah itu bisa. Tapi memang challenge-nya misalkan ini yang saya bawa, ada yang berartikulasi, ada yang tidak. Berartikulasi itu maksudnya yang kita bisa ubah-ubah posenya.
1: Bisa digerak-gerakin gitu ya?
0: Tangannya bisa kita gerakin, kakinya bisa kita gerakin. Dan itu keuntungannya dia lebih banyak scene yang kita bisa bikin.
1: Oh, jadi kayak statue figure tuh susah ya? Yang cuma stand still aja gitu?
0: Betul. Nah contohnya ini, kalau yang ini kan Pokemon yang lagi tidur gitu ya. Ya otomatis kita harus explore dengan pose tidurnya dia. Nggak bisa untuk pose-pose yang lain gitu.
1: Ini bisa harus dengan kamera profesional atau bisa pakai handphone aja?
0: Sebenarnya kalau untuk kamera juga nggak ada spek khusus ya. Misalkan teman-teman yang lagi mau mulai adanya kamera HP pun juga bisa. Jadi pada dasarnya kamera apapun bisa, tapi memang ketika kita udah mulai ke kamera profesional, hasilnya pasti akan lebih bagus. Biasanya lebih tajam, bokeh biasanya. Orang kan suka bokeh gitu ya, nah bokehnya akan lebih natural kayak gitu. Okay. Tapi secara untuk hobinya sendiri, kalau teman-teman mulai dari HP pun bisa.
1: Boleh gak sih kita dipraktekin caranya tuh kayak gimana, terus kayak bikin konsepnya yang simple aja deh sekarang gitu.
0: Oke, boleh.
1: Kita, jadi, tapi pakai kamera profesional ya?
0: Iya, udah bawa kamera.
1: Oke, berarti kita mulai dari coba yang Ultraman
0: dulu ya. Okay. Nah, biasanya kalau saya foto itu ada komponen untuk komposisinya itu ada foreground sama background. Jadi ada objek yang di belakang sama di depan objek. Ini fungsinya buat ngasih kedalaman atau depth of field. Jadi terlihat lebih ada dimensinya. Nah, kemudian kalau foto biasanya saya nggak ngambil dari satu angle aja. Misalkan pertama saya nyoba angle dari sini, terus saya nyari angle baru lagi.
1: Berarti tergantung dari konsepnya ya?
0: Betul.
1: Kita mau menciptakan narasi gambar yang kayak gimana?
0: Betul.
1: Oh, oke. Ini susah gak sih, Mas, sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau untuk pengaturan fotonya sendiri mirip-mirip kayak fotografi yang lainnya. Yang
1: tekniknya sama?
0: Sama, jadi sama teman-teman tahu istilah yang minimal sekitar exposure, ada aperture, shutter speed, sama apa namanya, ISO, nah teman-teman paling enggak udah tahu lah cara ngatur komposisi warna di kamera gitu.
1: Nah selain kayak ini kan objek mati nih, tapi kalau misalkan mainan ini juga dicampur sama manusia atau orang gitu yang bergerak gitu bisa juga?
0: Bisa sih bisa. Mungkin kalau yang tadi ya, yang apa namanya yang interaksi sama manusia, ini Mbak Fani boleh tangannya tadi agak gini ya, nah itu mungkin saya foto dari sini. Tahan ya Mbak ya, bentar. Oke. Sekali lagi,
1: Oke.
0: Jadi kurang lebih seperti itu.
1: Berarti tekniknya memang sama, tapi apa namanya narasi yang akan dihasilkannya aja ya?
0: Betul.
1: Paling susah ngatur objek yang kayak gimana, Mas?
0: Paling susah ngatur objek yang ukurannya kecil sebenarnya ya. Jadi ada juga mainan yang lebih kecil dari ini, nah itu.
1: Lebih kecil daripada ini?
0: Ada yang lebih kecil.
1: Oh iya?
0: Jadi yang skalanya 1/64. Itu biasanya mungkin Mbak Fani suka lihat yang di market. Itu ada juga yang ukuran segitu yang buat objek foto. Gitu. Nah itu karena kecil biasanya setupnya itu pakai pinset supaya nggak jatuh, posisinya pas, nah itu pakai pinset. Itu agak ribet kalau itu yang ngaturnya.
1: Dengan backgroundnya harus kayak untuk yang di dalam ruangan, indoor, kemudian atau misalkan studio, atau itu juga bisa outdoor?
0: Semuanya bisa.
1: Oh bisa?
0: Jadi kalau teman-teman lebih suka foto outdoor itu bisa banget. Jadi ya teman-teman nggak perlu repot-repot punya diorama segala macam ya. Langsung pakai alam sekitar aja buat backgroundnya. Tapi memang kalau yang buat yang nggak bisa outdoor, nggak ada waktu buat keluar gitu ya. Memang kebantu banget sama yang miniatur-miniatur seperti ini. Terus biasanya saya tambahkan background itu pakai kertas yang bergambar. Misalkan langit, gedung, dan lain-lainnya.
1: Sekarang udah banyak nih bermunculan toy fotografi gak sih?
0: Oh banyak.
1: Oh iya? Ya,
0: banyak. Jadi kebetulan kalau di Indonesia semakin berkembang ya, makin banyak yang udah kenal hobi ini dan mulai menekunin juga gitu. Dan bermacam-macam lah ininya, genre-nya.
1: Hobi, bisnis itu peluangnya dari situ ya?
0: Betul.
1: Oke, makasih Mas Anton. Ya. Menarik ya, akhirnya selama ini kayak cuman baca-baca aja seliweran, toy photography, ternyata inilah yang dinamakan toy photography. Mas Anton, terima kasih udah hadir di Talk Bisman kali ini. Sukses untuk bisnis dan juga hobinya.
0: Terima kasih.
1: Mungkin nanti bisa bikin cerita dari kita ya?
0: Boleh.
1: Oke, usah jeda, kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Bisman.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini
3: ya. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio.
6: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.

0: Kembali lagi di Talkies Fan dan seperti biasa kita simak referensi Hot Picks Hot Topics pekan ini dari CNNIndonesia.com. Untuk Anda yang sedang berpikir atau berencana untuk membeli rumah tapi kayaknya kok penghasilan kok segini-gini aja ya. Bisa nggak sih sebenarnya kalau penghasilan 8 juta rupiah itu mustahil nggak sih kesampaian nggak bisa beli rumah? Jadi kita lihat ya, gaji 8 juta per bulan mungkin nggak sih katanya beli rumah? Perencana keuangan Andi Nugroho mengatakan masih realistis kok guys, namun keputusan membeli rumah bergantung pada kemampuan finansial, preferensi, serta situasi masing-masing. Misalnya pekerja yang kerap dipindahkan ke kota berbeda sebaiknya menunda pembelian rumah. Selain itu ada yang perlu diperhatikan juga seperti misalkan perbandingan biaya tempat tinggal dan biaya transportasi, kemudian batas cicilan dan target DP. Untuk gaji 8 juta batas cicilan maksimal 30% atau sekitar 2,4 juta per bulan. Sementara DP yang ideal itu ada di kisaran ya 10-20% dari harga rumah itu sendiri. Nah lalu pilihan rumahnya seperti apa? Salah satu alternatifnya adalah rumah susun bersubsidi atau rusunami. Sementara bagi yang mengincar rumah tapak kawasan Bodetabek lebih realistis. Berikutnya kita bergeser ke teknologi yang mungkin ngerasa kadang-kadang kita juga ya perasaan kayaknya jarang internetan tapi kuotanya kok cepat habis. Kok bisa ya? Nah apa penyebabnya? Jadi kuota internet di HP itu cepat habis meski jarang internet, ternyata ada penyebabnya. Jadi unduhan otomatis aplikasi untuk mengunduh file atau media yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian auto update aplikasi. Ketiga, menonton video resolusi tinggi bisa juga tidak membatasi penggunaan kuota dan aplikasi berjalan di latar belakang. Jadi untuk Anda yang kerap mengalaminya coba deh cek-cek lagi tuh ya pengaturan aplikasinya seperti apa, settingnya dicek lagi. Berikutnya benar gak sih Gen Z itu katanya bikin belanja kosmetik di Indonesia meningkat? Jadi Gen Z menjadi generasi yang paling banyak meningkatkan belanja produk kosmetik di Indonesia. Gen Z dan milenial menjadi dua generasi yang punya peluang besar dalam pasar kecantikan Indonesia karena jumlah populasinya cukup besar. Gen Z cenderung mencoba lebih banyak merek sekaligus kategori produk, sementara milenial lebih banyak mengeksplorasi berbagai merek. Perubahan perilaku belanja Gen Z juga tidak terlepas dari perkembangan digital karena berdasarkan data dari World Panel, 56% Gen Z berbelanja produk beauty secara online karena mungkin lebih mudah ya, lebih accessible. Berikutnya bergeser ke traveling. Jadi mulai tahun depan 2027 catat nih tempat-tempat wisata ikonik yang pengen ke Korea Selatan itu naik tarifnya. Jadi harus ada ekstra budget. Deretan tempat wisata bersejarah di Korsel termasuk Istana Gyeongbokgung, Istana Doksukung, hingga Kompleks Makam Kerajaan Dinasti Joseon bersiap menaikkan harga tiketnya mulai 1 Januari 2027. Dikutip Vienna Express, penyesuaian tarif ini dilakukan mengingat harga tiket masuk tempat wisata bersejarah itu nggak pernah mengalami perubahan sejak 2005. Jadi udah 21 tahun nih nggak naik. Meskipun demikian, akses masuk gratis tetap berlaku kok bagi wisman alias wisatawan mancanegara berusia 18 tahun ke bawah serta lansia di atas 65 tahun. Nah, pemicu utama penyesuaian tarif ini adalah melonjaknya jumlah kunjungan wisatawan serta pembengkakan biaya perawatan cagar budaya. Namun ada opsi nih untuk pelancong yang mau hemat yaitu mengenakan pakaian tradisional hanbok karena wisatawan yang mengenakan hanbok berhak mendapatkan akses masuk gratis ke seluruh istana. Nah, kebijakan ini diproyeksikan tetap berlaku setelah kenaikan harga tentunya nanti diresmikan. Oke, itu tadi referensi dari Hot Picks dan juga kisah-kisah inspiratif dari Talkies Fan di pekan ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Sampai jumpa. Ini dia sambil jualan sambil bersabda ya biasanya gitu ya.
1: Emang gimana ya bawaannya kali kayak gini.
0: Ini emang sengaja ditempel. I love you.
2: Baik, kesehariannya.

0: Kesedihan pecah saat keluarga menyambut kedatangan jenazah korban KM Virgo di rumah duka. Sementara itu memasuki pencarian ke hari 22, Basarnas memastikan operasi pencarian korban tetap berlanjut. Karhutla di Kota Palangkaraya sudah berlangsung selama 3 bulan. Warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Ingin tahu apa saja isi dalam Balai Kota DKI Jakarta? Nah, kini Balai Kota telah dibuka untuk umum dan publik. Dipersilakan datang untuk melihat dan menikmati seluruh ruangan di Balai Kota secara langsung. Dan pemirsa, selain 3 topik utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tentunya bersama saya Rosalind Hugh dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, kebakaran yang melanda 4 rumah warga dekat kawasan industri Batu Ceper, Kota Tangerang pada Sabtu sore. Kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga. Sementara itu kebakaran akibat korsleting juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang ditinggal penghuninya terbakar pada Sabtu siang.
1: Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jalan Paliman Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang pada Sabtu sore. Petugas damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan permukiman yang sempit. Petugas akhirnya melakukan pemadaman dari pabrik yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Beruntung, api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 14 personil dan 4 mobil damkar. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga lalu merambat ke rumah warga lainnya.
2: Nah, untuk kendala hanya diakses, namun kami berhasil melalui dari dalam pabrik Mayora yang selanjutnya kita menurunkan 2 buah tangga sehingga kita dapat memudahkan untuk proses pemadaman sampai ke dalam rumah yang terbakar.
1: Peristiwa kebakaran akibat korsleting listrik juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya untuk mudik terbakar pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, warga sempat mencium bau kabel terbakar.
3: Awalnya
4: dari apa itu, Pak?
3: Ya, asap aja bau angus gitu.
4: Terus
3: lihat, di atas katanya.
1: Beruntung kebakaran dapat cepat dipadamkan oleh petugas damkar beserta warga sehingga tidak merambat ke rumah lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga desa Kalibaru Wetan Banyuwangi dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki di depan rumah warga yang terbungkus handuk pada Sabtu pagi. Penemuan bayi lainnya terjadi di Bekasi di mana warga menemukan bayi laki-laki di dalam tas pada Sabtu dini hari dalam kondisi masih terdapat tali pusar.
1: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi terbungkus handuk di depan rumah warga di Dusun Kerajan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu pagi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Supia. Warga sempat mengira gulungan kain pembungkus berisi seekor kucing yang saat dibuka ternyata sesosok bayi. Warga kemudian membawa sang bayi ke bidan yang berada tak jauh dari lokasi. Temuan bayi dilaporkan warga ke Polsek Kalibaru.
5: Win, apa yuk?
6: Anak kucing.
5: Anak kucing. Anak gini. Dikira kucing, Pak, taunya. Anak gak anu. Ada pati, Pak. Akhirnya saya lari, dia tidak saya lari. Kok bayi, Ki?
1: Polisi masih melakukan penyelidikan dengan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan bayi dan meminta sejumlah keterangan saksi.
7: Bayi tersebut ke puskesmas yang sebelumnya memang sudah sama warga dibawa ke rumah seorang bidan yang kebetulan dekat dari TKP. Untuk keadaan bayi tersebut, alhamdulillah dalam keadaan sehat yang saat ini berada di puskesmas Kalibaru.
1: Video amatir merekam sejumlah warga Kampung Mede, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi membuka sebuah tas yang berisi seorang bayi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan dari arah rumah kontrakannya. Warga kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat untuk melakukan pengecekan secara bersama-sama. Pihak ketua RT melaporkan kejadian dan membawa sang bayi malang itu ke rumah sakit. Bayi seberat 3 kg, panjang 48 cm ini ditemukan dengan tali pusar yang masih menempel. Kuat dugaan, bayi tersebut baru dilahirkan. Kini sang bayi dalam penanganan medis di Rumah Sakit Kasepuluh Abdul Majid Kota Bekasi. Kasus temuan masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pencarian terhadap Raihan, bocah 9 tahun yang tenggelam di bekas galian pasir di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu siang. Sebelumnya korban bermain bersama dua temannya di sekitar galian pasir pada Jumat siang. Salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang berusaha menolong temannya justru tenggelam ke dasar galian yang diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 20 meter. Setelah dilakukan upaya pencarian selama lebih kurang 24 jam, jenazah Raihan ditemukan petugas pada Sabtu siang.
6: Untuk penemuan korban itu ditemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
8: Ada kesulitan nggak, Pak?
6: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian.
1: Jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polisi di dua wilayah mengungkap peredaran narkotika dan obat keras. Di Jakarta, seorang pria diamankan dengan ratusan butir obat keras daftar G. Sementara di Sumatera Utara, polisi mengungkap 3 kasus peredaran sabu dengan total barang bukti mencapai 244 kg.
1: Di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebuah warung tembakau diduga digunakan untuk menjual obat keras tanpa izin. Polisi mengamankan pria berinisial RI 26 tahun setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Dari penggeledahan, petugas menemukan 827 butir obat keras, di antaranya tramadol, trihex, dan alprazolam. Polisi juga menyita telepon seluler dan uang tunai Rp310.000.
9: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
1: Sementara itu di Sumatera Utara, polisi mengungkap 3 kasus besar peredaran sabu sepanjang akhir Agustus hingga akhir September 2026. 9 orang diamankan dengan total barang bukti 244 kg sabu. Polisi menyebut, sabu tersebut diduga diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut Aceh untuk kemudian dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Para tersangka diduga berperan sebagai kurir dengan imbalan puluhan juta rupiah.
10: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg. Yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan di balik peredaran narkotika tersebut. Sebagian barang bukti sabu hasil pengungkapan kemudian dimusnahkan petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Masih terkait informasi narkoba, mekanisme keadilan restoratif untuk 3 anggota dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat diduga sedang pesta narkoba di Surabaya menuai polemik. Menurut pakar hukum, restoratif justice dibenarkan secara hukum. Sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melanggar kode etik.
11: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
12: Pesta narkoba, Pak?
13: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
12: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang,
14: itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengkonsumsi sabu dan ekstasi.
13: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
14: Ada 3 orang.
11: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
15: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
16: Tuh saya nggak setuju banget. Karena dia anggota Dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya. Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang dimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik.

0: kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
1: Kalau untuk hukumannya lebih
0: berat.
2: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
3: Nah, kalau kan di dalam undang-undang narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
2: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kesedihan pecah saat keluarga menyambut kedatangan jenazah korban KM Virgo di rumah duka. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Basarnas memastikan operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 tetap berlanjut. Meski telah memasuki hari ke-22, sebanyak 55 korban yang masih hilang akan terus dicari dengan penyesuaian pola operasi di 3 wilayah, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak.
1: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 belum berakhir. Basarnas memutuskan tidak menutup operasi SAR, namun pelaksanaannya disesuaikan, yaitu dengan memusatkan pada 3 wilayah kerja kantor SAR, yaitu Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak.
2: Tidak dihentikan, tidak ditutup, karena kita juga masih meyakini bahwa mudah-mudahan di dalam kapal ini masih ada korban-korban yang bisa nanti kita evakuasi dan kita serahkan kepada keluarga dalam kondisi terhormat.
1: Penyisiran permukaan air terus dioptimalkan, sementara penyelaman di dalam air dihentikan karena kondisi bangkai kapal yang mulai miring dan membahayakan keselamatan penyelam. Berdasarkan data Basarnas, hingga hari ke-22, 188 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan 80 meninggal dunia. Sedangkan 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, Menteri Perhubungan telah menegur keras operator dan pemilik kapal KM Virgo agar segera mengangkat bangkai kapal.
3: Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi, seberapa cepat pelaksanaan servisnya ini.
1: Sementara perusahaan pemilik kapal Virgo Transport 8 menyebutkan, proses persiapan bangkai kapal memasuki babak akhir dan akan segera diangkat. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lantas bagaimana update pencarian korban KM Virgo hari ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia M. Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Baik, selamat siang. Risanta, ini operasi SAR sudah memasuki hari ke-22. Sejauh ini update apa saja yang bisa Anda sampaikan?
4: Ya, selamat siang Ocha. Ya, dapat kami laporkan bahwa siang hari ini update pencarian terhadap korban KM Virgo memasuki hari ke-22, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Namun proses pencarian tidak lagi melakukan operasi underwater ataupun operasi penyelaman di bawah laut. Karena operasi ditargetkan sekarang dengan strategi pendekatan penyisiran di 3 kawasan yang dikelola di wilayah masing-masing, seperti halnya kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, hingga kantor SAR Pontianak. Proses pencarian masih dilakukan, tetap operasi berjalan sesuai dengan keputusan tadi malam yang diumumkan langsung oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafii bahwa operasi ini tetap berlanjut dan tidak dihentikan. Namun polanya sudah penyesuaian dengan kondisi saat ini. Proses pencarian juga tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti halnya adalah bagaimana potensi-potensi di daerah masing-masing, terutama di kawasan Kalimantan Tengah yang menjadi sentral, karena sebagian besar dari 30 jenazah itu berasal dari Kalimantan Tengah. Sementara dari hasil operasi underwater sendiri, tim SAR gabungan sudah berhasil mengangkat 50 jenazah dari badan kapal. Nah, kenapa operasi underwater ini dihentikan sementara? Karena mengingat dengan kondisi selama 2 hari terakhir ini, mereka belum menemukan para jenazah atau jasad lain di seputaran kapal. Kemudian juga kondisi kapal sendiri terjadi pergeseran-pergeseran yang dianggap bisa membahayakan kondisi para penyelam. Sehingga Basarnas dan tim SAR gabungan memutuskan untuk menghentikan sementara. Di satu sisi mereka berharap proses pembalikan kapal atau salvage ini segera dilakukan mengingat sudah hari ke-22 ya, sampai saat ini. Oca.
0: Iya. Baik, Risanta, tadi Anda katakan ada perubahan strategi dari sebelumnya penyelaman menjadi penyisiran. Dapat Anda ceritakan lebih lanjut, lebih detail lagi strategi yang digunakan saat ini akan seperti apa fokusnya?
4: Fokus mereka tetap menggunakan kekuatan dan potensi yang ada. Artinya bahwa pergeseran hanya pergeseran dari pola pencarian saja. Kalau pola kemarin kan lebih mendasar, lebih kepada fokus utamanya adalah pola operasi underwater. Sekarang pola pencarian adalah polanya mencari para korban di permukaan air. Jadi inilah yang membedakan operasi kali ini di hari ke-22. Operasi penyisiran dengan beberapa kawasan titik-titik yang menjadi diduga masih ada beberapa jenazah. Tapi ini masih prediksi mereka dan operasi ini tetap mereka lakukan dalam rangka untuk mempercepat proses pencarian terhadap 55 korbannya. Jadi memang inilah operasi yang gencar setelah 3 pekan melakukan pencarian secara maksimal, tapi dengan harapan bahwa semua operasi pada hari ini dan hari selanjutnya bisa menemukan kembali operasi pencarian terhadap 55 korban kapal Virgo Transport 8 ini. Dan perlu juga kami informasikan bahwa operasi underwater sendiri akan dilakukan jika pelaksanaan dari operasi Sinarpec sendiri berjalan beriringan, sehingga nantinya proses dari Sinarpec pelikan kapal itu memudahkan para penyelam ataupun para tim SAR untuk menemukan kembali para korban yang diduga masih ada terjebak di dalam kapal Virgo Transport 8 ini, Oza.
0: Baik. Risanta, memasuki hari ke-22 dari pencarian, apa saja kemudian tantangan yang sampai dengan hari ini masih menjadi penghambat ataupun kesulitan tersendiri bagi para tim SAR untuk kemudian melakukan operasinya? Apakah kemudian dari hari ke hari memang semakin terkendala atau sulit atau seperti apa nih? Bagaimana kemudian yang dirasakan atau kemudian yang dikeluhkan oleh para tim penyelam sendiri?
4: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafi tadi malam, bahwa memang persoalannya kondisi pada hari pertama dan satu pekan ke belakang itu memang kondisi saja memang banyak tidak bersahabat. Tetapi saat ini prosesnya memang kendala-kendalanya adalah lebih kepada hal-hal yang teknis. Dalam hal ini adalah demi keselamatan para penyelam, karena posisi kapal ketika operasi underwater ini dilakukan sudah ada terjadi pergerakan yang bisa dianggap secara ini operasional itu mengganggu keselamatan para penyelam sendiri. Inilah menjadi tantangan, menjadi catatan mereka bahwa operasi underwater tidak dilakukan sampai sementara waktu. Tetapi mereka tetap akan melakukan pergeseran ke wilayah-wilayah tertentu di pesisir Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, juga di perairan di Kalimantan Barat untuk melihat, karena melihat dengan kondisi yang sekarang. Sementara cuaca sendiri memang jadi faktor juga, jadi faktor utama juga mengapa operasi itu agak sedikit terhambat. Karena dengan kondisi dan sistem di bawah air, kemudian juga ada perubahan-perubahan yang terjadi di endapan dan di bawah air sendiri. Visibility lah yang mengakibatkan agak sedikit mengganggu proses pencarian terhadap para korban ketika dilakukan operasi penyelaman ini. Dan sampai saat ini operasi tim-tim yang melibatkan 3 kantor SAR di Banjarmasin, di Pontianak dan Palangkaraya masih berjalan hingga saat ini, dan kita berharap bahwa hari ini mereka bisa menemukan kembali para korban sampai di hari ke-22 ini. Oja.
0: Baik, Risanta, sejauh ini kondisi di Pelabuhan Trisakti sendiri seperti apa? Apakah kemudian masih ada aktivitas atau keluarga daripada korban gitu yang masih menunggu dan juga menanti ditemukannya dari keluarga mereka?
4: Ya, sampai saat ini beberapa keluarga penumpang masih berada di terminal kedatangan dan terminal keberangkatan karena mereka mendapat fasilitas untuk beristirahat yang diberikan oleh otoritas pelabuhan untuk sambil menunggu perkembangan-perkembangan terbaru. Memang ada beberapa, hampir 10 lebih yang saya lihat mereka masih bertahan. Sebagian besar ada yang berasal dari Jawa, kemudian ada sebesar keluarga mereka yang berada di Kalimantan. Mereka masih bertahan sambil menunggu perkembangan terakhir bagaimana kabar sanak saudara mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8 ini. Dan mereka masih bertahan sampai saat ini. Harapannya mereka tetap meminta tim SAR tetap melakukan operasi pencarian sampai kapanpun hingga bisa menemukan kembali saudara-saudara mereka. Inilah harapan para keluarga korban yang disampaikan kepada kami juga, bahwa mereka sangat berharap bahwa hari ini juga bisa ditemukan lagi para penumpang yang masih hilang dalam KM Virgo Transport 8 ini, Oja.
0: Ya, baik. Terima kasih Risanta melaporkan langsung dari Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo asal Garut, Jawa Barat, disambut isak tangis keluarga saat jenazah korban tiba di rumah duka.

0: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
1: Nah, 12 itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
2: Happy anniversary.
1: 5 tahun pas gitu kan. Terus, habis dari situ, ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. Baru paginya itu buka berita ternyata terbalik.
2: Selama hidupnya.
1: Orang itu baik banget. Gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
0: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kabut asap pekat karhutla di Kota Palangkaraya sudah berlangsung selama 3 bulan. Warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Sesaat lagi informasi yang kami hadirkan, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.

0: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Pemirsa, kabut asap pekat karhutlah kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan.

0: Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Sementara pemerintah Kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
1: Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Kondisi berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru, karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Warga merasa kecewa dengan kondisi yang sudah berlarut-larut ini.
2: Sangat mengganggu mata, perih, nafas juga nggak enak. Kasihan yang kecil ini.
3: Oh, ini kenapa jadi keluar, Bu?
2: Kita dari ini, dari Pampisau.
3: Nah. Dari anak dari Pampisau ke Palangkaraya. Nah. Baru pulang ini.
2: Iya, mau berpulang.
1: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan pemerintah kota terus berupaya melakukan pemadaman siang dan malam. Upaya menaklukkan si jago merah ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak penetapan status siaga pada 1 Juni dan kini statusnya meningkat jadi tanggap darurat. Namun di tengah upaya pemadaman yang terus berjalan, pemerintah kota mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai 4,2 miliar rupiah. Wali kota menyebutkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum diterima pemerintah kota. Namun pihaknya sudah menerima bantuan berupa 6 mobil pemadam kebakaran.
4: Anggaran tapi belum ada, tapi kalau surplus banyak.
3: Berarti banyak. Berarti anggaran belum ada bantuan.
4: Enggak ada kan, tadi saya bilang banpres itu saya kita kan enggak ada.
3: Berarti sama-sama.
4: Ini memang murni pure APBD.
3: APBD ya.
1: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Hingga data terkini, total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Sudah 1 pekan terakhir Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, bahkan setiap harinya kebakaran lahan. Lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan. Kencangnya angin dan minim sumber air membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran lahan ini terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga panik lantaran angin kencang membuat api dengan cepat merembet mendekati rumah warga. Dengan alat seadanya, warga juga ikut membantu petugas melakukan pemadaman. Petugas terpadu dari Manggala Agnia BPBD TNI Polri berjibaku padamkan api, terutama api yang hanya berjarak beberapa meter saja dari permukiman warga. Pihak kepolisian melakukan pengaturan jalan agar terhindar dari kecelakaan lantaran asap tebal sudah menutupi jalan lintas timur Palembang Indralaya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi karhutla di Palembang, kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia Hanif Hairandi. Baik, selamat siang Hanif, bagaimana kondisi Palembang per hari ini? Apakah kemudian kabut asap masih seburuk dengan hari-hari sebelumnya? Silakan.
5: Ya, terima kasih Mbak Ocha, selamat siang. Kembali kami dari Palembang melaporkan kondisi terkini yang terjadi pada siang hari ini pada pukul 11.35. Ya, saat ini saya sedang berada di Dermaga Musi 2, tepatnya perbatasan antara Palembang dan Ogan Ilir, yang mana memang di sini banyak titik kabut asap yang terjadi di Kota Palembang. Ya, kondisi kabut asap di Kota Palembang

0: sudah hampir setiap hari terjadi kabut asap. Kabut asap ini sudah hampir menutupi jarak pandang yang sekitar 50 sampai 20 pun tidak terlihat pada pagi hari maupun siang ini. Dan kondisi ini pun sangat mengganggu bagi baik itu kapal Juku maupun pengendara kendaraan lainnya. Selain mengganggu aktivitas warga yang berada di perairan darat, juga kabut asap yang terjadi di Kota Palembang ini juga mengganggu kesehatan. Tingkat polusi udaranya pun sangat tinggi di Kota Palembang. Kualitas udaranya pun sangat tidak sehat. Tentu bagi masyarakat ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi pada pagi maupun malam itu sesak napas yang dialami warga. Dan mata pun sangat perih yang terjadi saat ini di Kota Palembang. Dan tentu kabut asap ini tidak hanya pada pagi dan malam. Namun berkepanjangan siang pun kita mengalami kabut asap yang sangat tinggi. Memang dalam catatan BMKG bahwasanya Kota Palembang ini termasuk kabut asap atau tingkat kualitas udaranya pun sangat tidak sehat. Bahkan menurut indeks kualitas udara, Palembang ini termasuk polusi udaranya teratas di antara kota-kota lainnya. Termasuk di dunia pun paling atas. Nah, sehingga kabut asap yang di Kota Palembang ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Baik itu jarak pandang kita terbatas maupun kesehatan bagi masyarakat Kota Palembang itu sendiri. Dan kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah itu tidak hanya di Kota Palembang. Bahkan di wilayah saat ini yang terjadi kebakaran hutan, ada 6 kabupaten yang masih ada titik apinya. Di antaranya Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Inim, dan Palembang itu sendiri. Ada 6 kabupaten yang masih titik panasnya masih ada. Yang paling terbesar distribusinya kabut asap yang terjadi di Kota Palembang itu Ogan Komering Ilir, hampir 1.600 titik panas yang terjadi sana. Nah, sehingga kabut asap yang mengarah ke Palembang itu sangat tebal. Begitu Mbak Aca.
1: Iya, baik. Hanif, untuk kondisi kebakarannya sendiri, apakah kemudian titik-titik api ini masih dengan terjadi seperti sebelumnya atau kemudian memang bertambah terus nih titik-titik api baru, Hanif?
0: Ya, titik-titik api ini yang terjadi ini yang lama maupun yang baru. Tentu kebakaran hutan ini bukan terjadi pada satu pekan ini, bahkan terjadi sudah 2 bulan kebakaran hutan yang terjadi. Dan tentu titik api ini bahkan yang terjadi seperti yang di Ogan Ilir maupun di Palembang, bahkan sudah 2 kali terjadi kebakaran di titik api itu. Sehingga memang sudah sangat mengkhawatirkan bagi korat. Meskipun petugas TNI, Polri, dan Pangkalan Api sedang melakukan pemadaman, namun memang kebakaran yang terjadi ini kabut kebakaran itu lahan gambut. Lahan gambut ini sangat sulit dipadamkan sehingga muncul kembali api itu. Seperti itu, Bata.
1: Baik, kalau dari kondisi arah ataupun kecepatan angin sendiri hari ini seperti apa? Apakah kemudian ini berpotensi mempercepat kembali sebaran angin yang berasal dari wilayah-wilayah lain atau seperti apa update-nya?
0: Ya, kalau kecepatan angin, tentu kecepatan angin itu, kecepatan udara itu sampai 21 knots. Itu memang mengarahnya ke Palembang. Jadi sehingga Palembang itu dikepung oleh wilayah, distribusi oleh wilayah lain, oleh kabut asap ini. Sehingga karena wilayah-wilayah lain terjadi kebakaran, sehingga kecepatan angin itu mengarahnya ke Kota Palembang. Sehingga Palembang ditutupi kabut asap yang seperti yang terjadi saat ini di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Hanif sudah melaporkan informasi langsung dari Palembang. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.
0: Ya.
1: Kita ke informasi berikutnya, kebakaran lahan hebat melanda kawasan Pelita Samarinda, Kalimantan Timur. Amukan api yang berlangsung lebih dari

0: kita masih memantau mengingat kondisi penerangan terbatas, asap di mana-mana. Jadi kami dari tim memutuskan untuk bertahan sejenak sambil menunggu pengumpulan kekuatan penuh ini untuk mengendalikan api ini.
1: Api datang lagi, situ sampai ke belakang rumah saya ini. Nah, saya sirami aja untuk memblokir kan, sambil saya telepon lagi Pak RT tadi. Saya laporkan, api sudah di belakang rumah Pak, bisakah dibantu pemadam, saya bilang kan. Karena di sampingnya banyak anu yang rumput kering. Nah, setelah itu datang, anu Pak RT beserta...
2: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas kurang lebih 5 hektar. 4 warga bahkan sempat terjebak kepungan api dan asap. Sementara itu, kabut asap tebal karhutla yang masih menyelimuti langit Kota Jambi membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat di Palembang pada Jumat sore.
3: Beginilah upaya petugas gabungan saat berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Jumat malam. Besarnya api membuat petugas harus berjibaku untuk menjinakkan api yang dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Kondisi medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman terkendala. Terlebih rerumputan dan pohon pinus yang sudah mengering akibat kemarau panjang membuat api dengan cepat membesar. Di tengah proses pemadaman, 4 warga yang sejak awal turut membantu petugas sempat terjebak di lokasi kebakaran. Mereka terjebak saat berupaya memadamkan api yang mendekati bangunan sekolah di sekitar lokasi. Beruntung keempat warga ini berhasil diselamatkan setelah berteriak minta tolong.
4: Proses penanganan ini kami beserta tim Basarnas dan TRC BPBD Kabupaten Mamasa dan pihak kepolisian dan warga masyarakat telah melakukan proses evakuasi yang bagi warga yang terjebak, ada sekitar 4 orang yang terjebak di sekolah yang mencoba menyelamatkan sekolah dari kobaran api.
3: Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Meskipun demikian, petugas menduga api berasal dari aktivitas warga yang membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi Kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutla membuat pesawat Citilink G960 rute Jakarta tujuan Jambi Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit Kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Taha. Sebelumnya, pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12 siang ini sempat berputar-putar di atas langit Kota Jambi selama lebih dari 1 jam.
5: Cuma kita belum bisa landing di Jambi, Bapak. Kita belum begitu sampai cuaca di Jambi baik, Pak. Kita refueling nanti kita terbang lagi,
6: Pak. Artinya penumpang untuk sementara tetap menunggu untuk menggunakan pesawat yang sama?
5: Betul, Pak.
6: Kondisi jarak pandang di Jambi sendiri seperti apa, Pak?
5: Mudah-mudahan semakin membaik, Pak. Sekarang sudah 1.500.
6: 1.500.
3: Sementara itu, sejumlah penumpang yang tidak sabar menunggu kondisi penerbangan ke Jambi kembali normal memilih melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan transportasi darat. Sementara itu, kabut tebal menyelimuti kota Palembang pada Sabtu pagi. Asap bahkan membuat jarak pandang tak lebih dari 50 meter. Akibat asap, masyarakat mengeluh semakin sulit bernafas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Terkait hal ini, warga berharap Pemprov Sumatera Selatan serius dan bertanggung jawab dalam menangani karhutla yang sudah 2 bulan lamanya tak kunjung teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jangan kemana-mana pemirsa, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut, tetap bersama kami.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.

0: Warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, meski banjir yang melanda Spanyol sudah surut, kini warga harus dihadapkan kondisi lumpur yang menggunung saat membersihkan perabotan rumah yang rusak. Sementara di Thailand, warga di pinggiran ibu kota kini mulai pesimis saat banjir masih menggenangi wilayah mereka. Bukan hanya menunggu surutnya air, perjuangan berat untuk bertahan masih menjadi persoalan mereka.
1: Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, hingga Jumat, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madriguera, Spanyol, dan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, hujan mengguyur kota berpenduduk 4.760 jiwa dan menewaskan satu lansia, serta memaksa 90 orang harus dievakuasi. Lumpur yang terbawa banjir membuat kendaraan hanyut hingga bertumpukan dan membuat jalan serta rumah warga rusak parah. Pasca surut, warga kini mulai membersihkan lumpur dan mengeluarkan perabotan dari dalam rumah. Meski hingga Rabu sejumlah wilayah sudah mulai surut, warga di kawasan pinggiran ibu kota Bangkok kini masih harus berjuang di tengah kepungan banjir yang tak kunjung surut. Selain tergenang, gangguan aliran listrik, air bersih, hingga layanan lainnya kini hanya dapat diakses dengan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam, hingga sejumlah kendaraan belum dievakuasi. Bagi puluhan ribu orang yang tinggal di sana, perjuangan berat kini bukan hanya menanti surutnya air, namun kondisi bertahan hidup saat air masih menggenang. Di tengah kondisi pesimis warga yang terdampak, sejumlah keluarga juga mengaku tidak dapat membawa barang yang diperlukan saat tiba di tempat pengungsian yang telah didirikan di berbagai penjuru kota.
0: Pemirsa, sedikitnya 5 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza Sabtu dini hari. Menurut warga, 2 korban adalah seorang ibu dan putrinya. Sementara di Yaman, kelompok Houthi melaporkan puluhan serangan Arab Saudi dalam sehari.
2: Serangan kembali merenggut nyawa warga di Gaza pada Sabtu dini hari. Serangan udara Israel telah menyebabkan sedikitnya 5 orang tewas, termasuk ibu dan anak dari komunitas Kristen. Petugas darurat dan warga membongkar reruntuhan bangunan apartemen mencari mereka yang tertimbun.
3: Kita naimin, fajar semehna darib, wara ba'd, infijarat gawiyya jiddan. Lulad kulluhum nus, sahya minum msarba'in, khuf, siyah, wuzhaq. احنا نجري لقينا هان جيراننا الدار مكسوفه فيها شهداء اشلاء نساء ورجال واطفال قعدنا نطلع بصعوبه فيهم كلهم تحت الردم مرميين.
2: Tiga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan komentar. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu. Sementara di Yaman, juru bicara militer Houthi Yahya Saraya menyatakan Arab Saudi melancarkan 94 serangan udara dan rudal dalam 24 jam. Dalam pernyataan Jumat 2 Oktober, Saraya menuduh serangan menyasar lokasi sipil di sejumlah provinsi dan menimbulkan korban. Menurut sumber militer dan medis dalam laporan CCTV, lebih dari 70 orang tewas dalam pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah di Taiz dalam sehari. Koalisi pimpinan Saudi juga menyatakan telah mencegat 3 rudal balistik Houthi yang mengarah ke Khamis Musaid. Eskalasi ini berlangsung di sekitar Bab al-Mandab, selat strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, serta menjadi jalur penting pelayaran internasional.
0: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga, hingga bangku dan meja untuk ruang kelas darurat.
1: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
4: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه أثاث منزلي يسد حاجة المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني إنه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما إنك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما إنه العام الدراسي كمان الجديد بدأ هذا.
1: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
5: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومساطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
1: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
0: Berbagai kota di daratan China merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya. Salah satunya pertunjukan lampion naga yang menerangi area pegunungan Huangshan di Provinsi Anhui. Selain lampion naga, arak-arakan lampion ikan juga digelar untuk menawarkan cara unik dalam menjelajahi kawasan bersejarah.
1: Pertunjukan lampion berbentuk yinglong atau naga menerangi area pegunungan Huangshan di Provinsi Anhui, China. Acara ini menjadi salah satu pertunjukan yang digelar selama liburan Hari Nasional tahun ini. Dalam parade lampion naga ini terdiri dari 38 bagian yang saling terhubung dan membentang sekitar 100 meter meliuk-liuk mengikuti jalur pendakian. Setiap bagian tubuh naga dibuat dari panel berlapis menyerupai awan yang mencerminkan lanskap puncak gunung Huangshan yang bergelombang. Acara yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini juga menyajikan beragam budaya. Tak heran bila banyak wisatawan yang berdatangan. Tak kalah menariknya parade lampion ikan raksasa yang menyala di arak melintasi desa Tengyu juga di Provinsi Anhui sebagai bentuk perayaan Hari Nasional Republik Cina. Diiringi suara gong dan genderang, arak-arakan ini menyusuri kawasan bersejarah desa. Selain menyaksikan pertunjukan, pengunjung juga diminta untuk turut serta membawa lampion ikan yang lebih kecil sembari bersuafoto. Arak-arakan lampion ikan ini memadukan warisan budaya desa dengan pertunjukan malam hari yang menawarkan cara unik untuk menjelajahi kawasan bersejarah.
0: Di Taman Kutub Harbin, para kumpulan penguin yang menggemaskan tampil dalam parade Hari Nasional Penguin. Parade ini akan berlangsung selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Dan masih dari China, panda raksasa ikut unjuk gigi memeriahkan dalam liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok.
1: Dengan jalan terhuyung-huyung, para kumpulan penguin yang menggemaskan ini menarik perhatian para pengunjung dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshe di Harbin Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Dalam parade ini menampilkan penguin berjenis Gentoo. Penguin ini merupakan spesies asli semenanjung Antartika dan pulau-pulau sub-Antartika yang beriklim tak terlalu dingin. Di lokasi parade ini pula ditempatkan kumpulan es untuk membantu menurunkan suhu sekitar Taman Kutub Harbin agar para penguin tetap dalam kondisi baik. Parade diadakan dua kali setiap hari selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Setiap usai pertunjukan, para penguin akan dikembalikan ke habitatnya. Panda raksasa juga ikut unjuk gigi untuk memeriahkan liburan dalam perayaan Hari Nasional Tiongkok di Panda World yang terletak di Taman Margasatwa di Botani Tropis Hainan, Provinsi Haikou, China. Para pengunjung dapat melihat tingkah lucu dari panda yang sedang menikmati suguhan yang dihidangkan. Di sekeliling panda juga ditempatkan atribut seperti lampion, patung, dan vas berbahan semangka yang menambah daya tarik. Pengunjung sangat menikmati sajian pertunjukan mukbang ala panda dan tak lupa berhenti sejenak untuk mengambil foto. Selain pertunjukan panda, taman ini juga menawarkan seperti pertunjukan sulap interaktif yang bisa dinikmati oleh anak-anak.
0: Usai kemunculannya sejak 18 September lalu, seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan ini masih dipadati pengunjung datang karena penasaran. Namun upaya mendorongnya ke laut lepas tidak membuahkan hasil, membuat hiu tersebut masih berada dalam busan memasuki hingga minggu ketiga.
1: Pemandangan berbeda di Bukhaeng, sebutan untuk pelabuhan Busan Utara di Korea Selatan. Beberapa hari terakhir, pelabuhan itu selalu dipenuhi ribuan orang yang datang, bukan untuk bepergian dengan kapal, tetapi hanya sekedar berdiri di pinggir kanal untuk melihat hiu. Ya, ini sebenarnya peristiwa yang memilukan. Seekor hiu yang kemudian diberi nama Bukhangi oleh warga setempat terjebak di kanal sempit di pelabuhan sejak 18 September lalu. Sejak kemunculannya, sudah ada 600 ribu orang yang datang untuk melihat hiu. Tentu saja hal ini membuat pihak pelabuhan menjadi kewalahan. Pihak pelabuhan sudah berulang kali berusaha mengembalikan hiu tersebut ke lautan, namun belum pernah berhasil. Entah mengapa, Bukhangi sepertinya sudah kerasan tinggal di kanal tersebut, meskipun banyak pihak yang mengkhawatirkan kesehatannya. Belum lagi keberadaan Bukhangi membuat suasana di pelabuhan berubah menjadi seperti lokasi wisata. Hingga 2 Oktober 2026, hiu tersebut masih asyik berenang di kanal itu usai petugas gagal menggiringnya menggunakan jaring supaya mengarahkannya ke laut lepas. Namun petugas akhirnya terpaksa menghentikan operasi tersebut usai 2 jam pengejaran karena khawatir jaring akan tersangkut di bebatuan. Kini mereka hanya bisa berharap hiu sepanjang 3,5 meter itu pada akhirnya berenang keluar menuju laut lepas dengan sendirinya.
0: Dan pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Rizky Harisnanda. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, lupa itu yang saya mau bilang.
8: Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
8: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Iya, kalau begini.
7: Iya.
6: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
6: Agar publik mendapat kejelasan.
10: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
11: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
12: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: tapi
12: jelas.
7: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
12: tidak
7: tadi.
12: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
6: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rizky Harisnanda. Ya, kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo asal Garut, Jawa Barat, disambut isak tangis keluarga saat jenazah korban tiba di rumah duka.
1: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
2: Itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
3: Happy anniversary.
2: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ, ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. Baru paginya itu buka berita ternyata terbalik.
3: Selama hidupnya.
2: Baik banget. Gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
1: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, Basarnas memastikan operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 tetap berlanjut meski telah memasuki hari ke-22. Sebanyak 55 korban yang masih hilang akan terus dicari dengan penyesuaian pola operasi di 3 wilayah yakni Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak.
4: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 belum berakhir. Basarnas memutuskan tidak menutup operasi SAR, namun pelaksanaannya disesuaikan, yaitu dengan memusatkan pada 3 wilayah kerja kantor SAR, yaitu Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak.
5: Tidak dihentikan, tidak ditutup, karena kita juga masih meyakini bahwa mudah-mudahan di dalam kapal ini masih ada korban-korban yang bisa nanti kita evakuasi dan kita serahkan kepada keluarga dalam kondisi terhormat.
4: Penyisiran permukaan air terus dioptimalkan, sementara penyelaman di dalam air dihentikan karena kondisi bangkai kapal yang mulai miring dan membahayakan keselamatan penyelam. Berdasarkan data Basarnas hingga hari ke-22, 188 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan 80 meninggal dunia. Sedangkan 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, Menteri Perhubungan telah menegur keras operator dan pemilik kapal KM Virgo agar segera mengangkat bangkai kapal.
6: Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi, seberapa cepat pelaksanaan servisnya ini.
4: Sementara perusahaan pemilik kapal Virgo Transport 8 menyebutkan, proses persiapan bangkai kapal memasuki babak akhir dan akan segera diangkat. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Kita ke informasi lain, sedikitnya 31 bor sumur dibangun di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bekasi dan Depok akibat krisis air bersih yang disebabkan fenomena El Nino. Sementara itu, kelompok ternak binaan di Kabupaten Cilacap mendapatkan pelatihan budidaya ternak kambing dan domba.
4: Dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi dan Depok, Jawa Barat. Untuk krisis air bersih, sebanyak 31 sumur bor dibangun di beberapa titik permukiman warga oleh anggota TNI Angkatan Darat Korem 051. Kekeringan ini sudah dirasakan warga sejak 3 hingga 4 bulan terakhir. Akibatnya, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih.
3: Masih beli, Pak. Ya Allah, susah banget itu, Pak. Belinya mana di Telangka.
7: Udah cari air kemana aja, Bu?
3: Udah kemana gue air, Pak. Saya ngayap-ngayap nyari air. Beli-beli.
7: Beli-beli ya?
3: Iya, okay. Beli-beli air, Pak. Susah banget itu, Pak. Ya Allah, terima kasih. Ini, Pak, dapat air dari Bapak Abri.
4: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan budidaya ternak kambing dan domba bagi kelompok ternak binaan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelatihan diberikan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga dalam mengelola usaha peternakan agar dapat berkembang dan memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Selain memberikan pelatihan, Basnas Kabupaten Cilacap juga menyalurkan bantuan uang tunai kepada para peternak.
8: Harapan terbesar sebenarnya kita gini, yang kita kunci kita adalah bagaimana keluarga itu mandiri. Nah, jadi apabila potensi keekonomian di keluarga itu besar, artinya tidak ada waktu luang, tidak ada waktu yang terbuang, maka insya Allah ini akan menjadi kontribusi positif untuk keluarga.
4: Melalui program pelatihan dan pemberdayaan ini, kelompok ternak diharapkan dapat mandiri dan mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, masalah kabel yang semeraut di jalanan kota Jakarta hingga kini tidak kunjung terselesaikan. Di beberapa titik, kabel-kabel tampak berserakan tanpa pengaturan yang ideal. Selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini membahayakan dan juga membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
9: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
10: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
11: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
12: Nggak enak banget sih, Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah.

0: dirapiin. Sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
1: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita. Entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana, kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin. Soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
2: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
3: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini, dan nanti akan kami buka secara terbuka.
2: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
4: Ya, bagi Anda yang ingin tahu apa saja isi dalam Balai Kota DKI Jakarta, nah kini Balai Kota telah dibuka untuk umum. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Pameran seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia, Art Jakarta 2026, telah digelar selama 3 hari. Pameran ini mempertemukan seniman, galeri, kolektor, dan juga pecinta seni baik dalam maupun luar negeri. Minggu 4 Oktober 2026 merupakan hari ketiga sekaligus terakhir gelaran Art Jakarta 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran. Sejak dibuka pada pukul 11, seluruh hall B dan C sudah dipenuhi pengunjung. Pameran seni rupa kontemporer ini mempertemukan seniman, galeri, kolektor, dan pecinta seni dari seluruh wilayah Indonesia maupun berbagai negara Asia. Sebuah pameran seni berskala internasional digelar di G-Expo Kemayoran mulai 2 hingga 4 Oktober hari ini. Selama 3 hari pengunjung Art Jakarta disuguhkan seni rupa dengan beragam bentuk dan medium. Mulai dari seni patung, lukisan, hingga karya seni instalasi. Dan bagaimana penyelenggaraannya hari ini? Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes. Selamat siang Demes. Demes, seperti apa suasana Art Jakarta siang ini dan apa yang menarik di sana?
1: Ya, selamat siang Rizky. Hari ini adalah hari ketiga seperti yang tadi sudah Anda sebutkan di pengantar dan sekaligus menjadi hari terakhir gelaran Art Jakarta 2026 di mana ini menjadi pameran seni salah satu yang terbesar di Indonesia di mana ini sudah digelar selama 18 kali sehingga di sini menjadi tempat berkumpulnya para pecinta seni baik ini pembuatnya ataupun pembelinya, kolektor dan juga galeri. Saya akan tunjukkan kepada Anda sedikit ya situasinya, Rizky. Ini baru 1 jam dibuka, tetapi seluruh hall B dan C di JI Expo Kemayoran ini sudah dipenuhi oleh pengunjung, pecinta seni, dan pastinya yang sedang Anda lihat di layar kaca, gambar yang sedang ditunjukkan oleh jurnalis foto Bagus Hartoyo, ini sedang menunjukkan adanya galeri yang berasal dari seniman-seniman Indonesia. Total yang terlibat di dalam acara ini, Rizky, ada 75 galeri, di mana setengahnya ini adalah seniman Indonesia dari berbagai wilayah. Jadi bukan hanya Jakarta, kalau tadi Anda lihat ya, papan namanya ada Yogyakarta, ada Surabaya, ada juga Bandung, Bali, dan lain sebagainya seluruh wilayah di Indonesia. Dan tentu saja bukan hanya lukisan, tapi ini adalah pameran seni rupa, sehingga ada berbagai macam bentuk. Kalau Anda lihat di sini ada yang berbentuk pakaian juga, ada yang berbentuk tas, dan lain sebagainya. Jadi seni rupanya kontemporer ada berbagai bentuk. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Rizky, saya akan coba ngobrol dengan salah satu yang terlibat di dalam pameran seni hari ini, di hari terakhir, ada dari Surabaya, Yayasan Selalu Dapat Memberi. Jadi kalau yang lain namanya galeri, yang ini namanya yayasan. Saya penasaran nih, langsung saja kita ngobrol dengan siapa namanya?
2: Pak Sutoyo. Ya, yayasan kami tujuannya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa seni untuk melanjutkan pendidikannya, Mbak. Begitu. Nah, hasil dari karya mereka itu kami bantu untuk pamerkan di beberapa pameran, lah. Ya, kita udah ketiga kali ini.
1: Sudah ketiga kalinya dan salah satu tujuannya ini bukan hanya komersil, bukan hanya menjual, tapi untuk kegiatan sosial begitu ya, untuk generasi penerus dari seniman-seniman kita di Indonesia begitu ya. Dan ini ada salah satu yang menarik kalau dari Yayasan Selalu Dapat Memberi dari Surabaya, ini ada seperti yang saya ceritakan kepada Anda, Rizky, pamerannya bukan hanya lukisan, tapi ini lukisannya ada yang menarik. Ini saya pengen ngobrol, ini langsung ada senimannya dengan Mas siapa namanya? Mas?
3: Nur Rahman Malik.
1: Oke. Mas Rahman, ini boleh diceritakan arti dari lukisan yang ini seperti apa sih, Mas?
3: Karya ini kan saya sebenarnya kalau terinspirasi pembuatan media, ceritanya itu dari lingkungan sekitar. Cuman untuk penggunaan media ini, karena keterbatasan di ruang saya itu sangat lembab. Terus saya menggunakan polivinil, dia berbasis dari plastik dan dia udah tahan jamur. Ya cuman kalau sama panas saja gitu.
1: Dan tadi kalau saya sempat ngobrol sedikit sebelum kita live ya, Mas Rahman ini juga salah satu dari mahasiswa seni yang dulu juga terbantu juga dengan adanya yayasan ini ya. Mas, boleh cerita tahun berapa waktu itu lulusnya?
3: Saya lulus tahun 22. Saya memang generasi pertama, tahun 2015 saya angkatan di seni rupa ISI Yogyakarta. Dan waktu itu di semester 2 saya kurang biaya. Nah, yayasan ini yang membantu. Pertama saya kenal dengan Pak Sutoyo itu, sebelum itu, sebelumnya belum ada yayasan ini. Tapi setelah saya bercerita banyak hal, bahwa banyak teman-teman yang memiliki semangat kuat untuk belajar menjadi seorang seniman, tapi terkendala dari biaya, pada akhirnya kami sepakat dengan Pak Sutoyo untuk mendirikan sebuah yayasan ini. Dan bekerjanya ke depannya, kalau ada seniman yang sudah diberi biaya gitu, terus dia mau berkarya, mau ikut kontribusi, bisa berpameran seperti ini, terus nanti biaya pamerannya bisa dipotong berapa persen untuk melanjutin adik-adik kelas yang lainnya gitu. Tapi memang fokus untuk yayasan ini memang di dunia seni, baik itu musik, DKV, pertunjukan, semuanya. Tapi semuanya di seni.
1: Tentunya untuk keberlanjutan seni, terutama adik-adiknya Mas Wahman. Terima kasih banyak Mas Wahman, dan tadi ada Pak Sutoyo yang juga sempat ngobrol dengan kita. Dan tentunya Rizky, selain dari seniman-seniman dari Indonesia ini, ada seniman dari berbagai negara yang juga terlibat dari 75 galeri ini, karena ada negara-negara Asia yang ikut terlibat di dalam pameran ini, dari antara Singapura, Vietnam, kemudian juga ada Hong Kong, Taipei, dan juga bahkan sampai ke negara Jepang yang berada di Hall B dan C. Dan untuk hari ketiga ini ataupun hari terakhir, ini sebenarnya digelar sudah dari hari Jumat ya Rizky, di mana hari Jumat ini khusus VIP, kemudian di dua hari terakhir

0: Akhir ini adalah untuk tiket yang umum, di mana kalau hari ini kita melihat harga tiketnya adalah Rp150.000, di mana pameran ini dibuka dari pukul 11 pagi sampai pukul 8 malam nanti. Dan tentunya ada berbagai kegiatan karena instalasi yang ada di sini bukan hanya pameran lukisan, tetapi ada instalasi-instalasi stand yang menyediakan gelaran-gelaran aktivitas yang bisa dilakukan oleh keluarga yang membawa anak-anak juga menarik, bukan hanya yang pecinta seni murni begitu ya, tetapi bisa dinikmati oleh semua orang termasuk keluarga Anda. Jadi masih ada kesempatan bagi Anda yang mau menghabiskan akhir pekan, bisa langsung datang dan juga bisa langsung membeli tiketnya di tempat. Kembali ke Anda, Rizky.
1: Baik, Putri Demas melaporkan dari gelaran Art Jakarta 2026 di G-Expo Kemayoran. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan jika Balai Kota DKI Jakarta kini telah dibuka untuk umum. Ya, warga Jakarta dan juga publik secara luas dipersilakan untuk melihat dan juga menikmati seluruh ruangan di Balai Kota secara langsung.
2: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
3: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
2: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
4: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience, lalu di lapangan itu juga banyak mall pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
2: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi Balai Kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
5: Kan lahir Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan Balai Kota terbuka, pengen tahu kayak seperti apa sih Balai Kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih, estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
6: Ya, kita lihat itu Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya, Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata wah. Oke.
7: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya, mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih. Itu experience-nya juga menyenangkan.
2: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait Namu Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
3: Setelah 1 jam lamanya kita berkeliling di Balai Kota,

0: DKI Jakarta ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, balai agung, bahkan gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
1: Ratusan warga dari berbagai wilayah di Denpasar berkumpul untuk mengikuti ritual potong gigi massal. Tidak hanya remaja, sejumlah warga dewasa hingga warga negara asing turut mengikuti ritual. Di Jakarta, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar. Tidak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan juga budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
2: Sejak pagi, satu persatu peserta telah bersiap dengan pakaian adat menunggu giliran menjalani ritual potong gigi atau metata. Total 220 peserta mengikuti kegiatan ini. Menariknya, di antara peserta ada 5 warga negara asing. 2 di antaranya kakak beradik Yani dan Ches asal Belanda. Keduanya mengikuti ritual potong gigi setelah beberapa bulan lalu memeluk agama Hindu. Dalam ritual ini, 4 gigi taring diratakan secara simbolis sebagai bagian dari tahapan wajib bagi umat Hindu.
3: And we choose for the Hindu because we really like it, we like the way of living. So for us it's really important to do the matata.
2: Tidak hanya remaja, peserta juga berasal dari kalangan dewasa yang belum menjalani ritual ini, termasuk sejumlah anak yatim piatu. Potong gigi massal ini tidak dipungut biaya. PHDI dan pasar menyebut meski dilakukan secara bersama-sama, makna dan tahapannya tetap sama dengan ritual perseorangan.
4: Kalau secara individu dan massal itu sebenarnya sama, bandarnya juga sama. Yang membedakan adalah umat kita merasa diringankan ketika kita melakukan bersama-sama. Nah, sehingga kami dari PHD Kota Denpasar terus melakukan upaya pendekatan kepada umat, jangan sampai kita berupakara dan menghabiskan biaya yang cukup banyak.
2: Potong gigi massal ini merupakan penyelenggaraan yang kelima dan akan kembali digelar secara rutin untuk membantu warga menjalani ritual dengan biaya yang lebih ringan. Sementara itu, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya, pertunjukan Palang Pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan, hingga fashion serta aksesoris.
5: Nyari makanan-makanan khas, nyari jajanan anak, nyari baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
2: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
6: Para UMKM kita perdayakan semua, makanya kita hari ini beda. Ada khusus makanan-makanan food, ya kan, kreatif-kreatif. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Abang gak sebagai anak Indonesia begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
2: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik pada Sabtu pagi. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Dan ini adalah gelaran Simfoni 1.001 pembatik dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut HUT Kota Yogyakarta ke-270.
7: Seribu satu pembatik berjajar sepanjang 550 meter di ruas Jalan Malioboro Sabtu pagi untuk merayakan Hari Batik Nasional sekaligus HUT Kota Yogyakarta ke-270. Gelaran Simfoni 1001 Pembatik Besutan Kamar Dagang dan Industri, Kadin DIY ini mempertemukan pembatik, UMKM, dan masyarakat lintas generasi dalam satu ruang kreatif untuk membatik bersama. Membatik secara massal adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan batik, bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aktivitas kreatif yang bisa melibatkan masyarakat secara luas di ruang publik.
8: bahwa batik adalah warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Dan Yogyakarta punya kawasan yang indah sekali ini. Kenapa tidak kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman UKM, mengajak semuanya untuk bisa membatik, mengetahui bahwa mencanting adalah sesuatu yang indah sekali.
9: Bisa menyaksikan cara proses batik yang diikuti oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Ya, ke depan kita harapkan seperti Yogyakarta Batik Dunia, bahwa batik ciri khas Jogja dan akan tetap menjadi batik yang disukai masyarakat dan bisa mendunia.
7: Mewakili generasi muda, Lia dan Siska yang datang dari Solo turut serta dalam kegiatan ini. Bagi mereka, selain sebagai produk, daya tarik batik juga ada pada proses kreatifnya.
10: Bagi saya sendiri, batik itu merupakan suatu warisan budaya yang kita sebagai generasi muda harus peduli dan aware. Karena kebanyakan kan sekarang para generasi muda itu malas sekali untuk mengenal tradisi terutama batik. Walaupun mereka hanya memakai, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul batik, bagaimana batik itu diciptakan dan dibuat. Dan di sini kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor bagi teman-teman sekalian, supaya generasi muda seperti kita mau untuk melestarikan dan mengenal batik.
11: Tentunya juga batik merupakan salah satu budaya dan juga warisan dari nenek moyang kita sendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Dan karena itu juga kita sebagai generasi muda, kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lainnya, bagi yang mungkin belum pernah mencoba agar mau mencoba, dan yang belum pernah tahu agar menjadi tahu.
7: Menurut Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda DIY Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati, GKBR AA Paku Alam 10, dengan proses kreatif membatik yang tidak mudah, maka sudah selayaknya produk batik bisa lebih diapresiasi.
12: Saya senang sekali dengan diadakannya acara Simfoni 1001 Pembatik ini. Ini baru pertama kali ada di Yogyakarta. Semoga aja acara ini bisa berkelanjutan, karena ini tidak hanya untuk pembatik, tapi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka dengan batik. Jadi biar mereka tahu betapa sukarnya membatik itu.
7: Melalui kegiatan membatik secara massal di ruang publik dengan latar heritage, Simfoni 1001 Pembatik menghadirkan cara berbeda dalam merayakan Hari Batik Nasional di Yogyakarta. Daniel Wantoro, Yogyakarta.
1: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue bolu atau yang manis-manis? Nah, ada nih cara baru untuk merayakan ulang tahun dengan sushi cake. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kue ulang tahun identik dengan rasa yang manis. Tapi di Bandung, kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu, melainkan sushi lengkap dengan topping salmon dan juga nori. Kalau di Aceh, ada kuliner yang juga menggugah selera, yaitu bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas.
1: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian ditorch untuk menambahkan cita rasa smoky. Lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
2: Nah, ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake, tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit. Dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
1: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi.
3: Kalau kita tuh sushi birthday cake yang kita buat full sushi tapi ada layerannya, ada isi salmon, ada kani sama ada nanasnya, jadi fresh. Tapi yang buat kita spesial dan gak bisa ditemuin di tempat lain karena kita itu ada nori tempura atau kerupuk nori. Nanti setelah dipotong, kita bisa makannya pakai si nori tempura supaya crunchy.
1: Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Dari sushi, kita isi weekend dengan berburu bakso cumi buntel di Kota Langsa, Aceh. Sesuai namanya, sajiannya berupa cumi yang diisi dengan bakso. Untuk harga proporsinya dibanderol Rp25.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran bakso cuminya. Bakso cumi buntel ini dikukus terlebih dahulu, lalu disiram dengan kuah pedas lava, lalu tambahkan mie putih, daun sawi, dan tauge. Menurut sang pemilik warung bakso, saat sedang ramai, dalam sehari ia bisa menjual hingga ratusan porsi.
4: Yang menarik di warung kami ini, cuminya diisi dengan bakso. Makanya dinamakan bakso cumi buntel. Penyajiannya menggunakan wajan kecil.
1: Kenikmatan bakso cumi membuat pelanggan ketagihan datang hingga berkali-kali.
4: Kalau menurut lidah saya, pas di lidah rasanya. Dan ada perasan jeruk nipisnya lagi yang buat pas di lidah.
5: Udah berapa kali datang kemari, Bu?
4: Datang kemari 4 kali sama ini.
1: Pembeli lainnya mengatakan baru pertama datang untuk merasakan bakso cumi karena sedang viral di media sosial.
6: Saya tahu bakso ini dari viral di TikTok. Kami melihat orang viralkan, jadi kami mencoba untuk rasa, jadi kami kemari. Alhamdulillah rasanya enak ya. Kuahnya pun pedas, enak. Dan ada juga cumi-cumi besarnya, di dalamnya itu ada bakso. Baksonya juga besar-besar ya.
1: Warung bakso cumi ini buka dari pukul 12 siang sampai pukul 11 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bulan Tiga Musik Tanah Air kembali disuguhkan karya-karya terbaru musisi Indonesia. Ada penyanyi berbakat Salma Salsabil yang baru saja merilis video musik dari single terbarunya bertajuk Maha Benar. Hal serupa juga dilakukan Andrea Lee yang berduet dengan Dudi Oris. Mereka baru saja merilis ulang lagu Nada Kasih milik musisi Faris RM dan Neno Warisman. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

seseorang yang menyindir orang yang suka berkomentar dan menilai hidup orang lain tanpa benar-benar memahami perjuangannya. Melalui lagu ini, Salma ingin menyampaikan pesan pentingnya tetap percaya diri tanpa merasa harus terus-menerus membuktikan diri kepada orang lain.

Anda masih ingat dengan lagu Nada Kasih yang dibawakan oleh Faris RM dan Neno Warisman? Lagu lawas yang dirilis pada 1987 itu kini diaransemen ulang dengan konsep kekinian oleh Andrea Lee yang berduet dengan Dudi Oris. Lagu pop nostalgia ini siap membawa pendengar musik tanah air kembali mengenang indahnya masa-masa jatuh cinta. Nada Kasih berkisah tentang ketulusan cinta, kebersamaan, dan keyakinan untuk tetap sehidup semati meski diterpa badai kehidupan. Akan tulusnya cintaku kepadamu. Melalui Nada Kasih, Andrea dan Dudi siap menghibur para penikmat musik pop Indonesia yang rindu dengan lagu duet romantis sepanjang masa.

0: Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Dan tentunya kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik seputar dunia olahraga selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rosalyn Hyu, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya untuk Anda. Kita awali CNN Indonesia Sports dari hasil UEFA Nations League. Timnas Inggris berpesta gol ke gawang Kroasia dengan mencetak 7 gol tanpa balas. Sementara Spanyol terus melanjutkan tren kemenangan dengan menaklukkan Republik Ceko 3-1. The ball played in behind Guardiol.
1: This cross. Timnas Inggris tampil dominan saat menghancurkan Kroasia 7 gol tanpa balas dalam lanjutan UEFA Nations League. Harry Kane membuka keunggulan pada menit 8 sebelum Jude Bellingham menggandakan skor pada menit 21. Anthony Gordon kemudian membuat Inggris unggul 3-0 pada menit 39. Jelang turun minum, Bukayo Saka menambah gol keempat bagi Inggris. Memasuki babak kedua, anak asuh Thomas Tuchel tidak mengendurkan tekanan. Kean kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat skuad The Three Lions unggul 5 gol. Saka kemudian mencetak brace, skor berubah menjadi 6-0. Dan pesta gol Inggris ditutup Morgan Rodgers pada menit 87. Skor 7-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil positif juga berhasil diraih timnas Spanyol saat bertemu Republik Ceko. Laga berjalan 6 menit, Lamine Yamal sudah membawa La Furia Roja unggul 1-0. Gelandang Rodri kemudian menggandakan keunggulan Spanyol pada menit ke-35. Pasukan Luis de la Fuente unggul 2-0 di babak pertama. Selepas jeda, Republik Ceko sempat mencetak gol pada menit 69 lewat aksi juri selamat. Namun, 1 menit jelang waktu normal berakhir, Mikel Merino memastikan Spanyol menang 3-1 atas Republik Ceko. Kemenangan ini membuat Spanyol telah mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan, sekaligus menjaga posisi mereka di puncak klasemen grup A3.
0: Portugal akan menghadapi Norwegia.

0: Norwegia dalam lanjutan UEFA Nations League. Jelang pertandingan, sorotan masih tertuju pada keputusan Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan. Namun pelatih Portugal Jorge Jesus menegaskan, fokus tim saat ini adalah pertandingan menghadapi Norwegia.
1: Portugal bersiap menghadapi Norwegia di Porto. Setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark, Portugal kini memimpin grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Namun persiapan Portugal tidak sepenuhnya berjalan tanpa drama. Bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan di Copenhagen pada 30 September. Keputusan tersebut diambil sehari sebelum Portugal menghadapi Denmark. Kepergian Ronaldo memunculkan spekulasi mengenai hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus. Bahkan muncul laporan Jesus dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca sempat berusaha membujuk Ronaldo agar tidak meninggalkan skuad. Meski demikian, Jorge Jesus menegaskan perhatian Portugal kini harus diarahkan sepenuhnya pada Norwegia.
2: O foco tem que ser a seleção, por tudo, a seleção, a Noruega, neste caso o jogo é com a Noruega. A Noruega, aquilo que nós temos que fazer bem, com o nosso povo também em sintonia com a bandeira e com o objetivo. Não deixa de que eu possa ignorar, e vocês viram, o Cris. O Cris é um símbolo da seleção portuguesa, é um símbolo de Portugal, isso fica bem claro. Depois do jogo, respondendo à pergunta, depois do jogo há muito tempo para se falar sobre.
1: Selisih 6 poin membuat laga di Porto ini menjadi momen penting bagi kedua tim. Portugal ingin mempertahankan posisi teratas dan melanjutkan momentum positif, sementara Norwegia membutuhkan hasil positif untuk memperkecil jarak. Pelatih Norwegia pun sudah menyiapkan tim untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk Portugal tanpa Cristiano Ronaldo.
3: We are prepared with and without Ronaldo in the first game. Now it's more clear that we can prepare without him. I think Portugal will make some changes. When you see their 25-26 squad, it's top players in all positions, and they have super players who probably is eager to play. So maybe they will do some changes, but that would probably not be Ronaldo then.
1: Solbakken menilai Portugal tetap memiliki kedalaman skuad meski harus bermain tanpa Ronaldo. Karena itu Norwegia tidak ingin terlalu berfokus pada absennya sang bintang. Mereka harus menghadapi Portugal sebagai sebuah tim dengan banyak pilihan pemain berkualitas.
0: Jepang gagal mengawinkan medali emas dari cabang sepak bola Asian Games 2026 setelah timnas putri mereka meraih emas usai mengalahkan Korea Utara di final. Timnas putra tim Samurai Biru menyerah 1-0 atas Korea Selatan di laga pamungkas.
1: Final sepak bola putra Asian Games 2026 mempertemukan Jepang dengan Korea Selatan. Bertanding di Stadion Toyota pada Sabtu malam, Korea Selatan berhasil mengalahkan tim tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Taeguk Warriors tercipta melalui eksekusi matang kapten timnas Korea Selatan, Ong Ji-sang, pada menit 61. Meski mencoba mengejar ketertinggalan, tim Samurai Biru tidak mampu mencetak gol balasan hingga akhir pertandingan. Korea Selatan pun berhak atas medali emas Asian Games 2026. Sementara di sektor putri, timnas putri Jepang sukses menjadi juara setelah di final mengalahkan tim Korea Utara. Setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 90 menit waktu normal, laga pun harus ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu tos-tosan ini, 5 eksekutor pemain Jepang berhasil menjalankan tugasnya. Sementara satu penendang Korea Utara gagal. Timnas putri Jepang pun keluar sebagai juara dan berhak atas medali emas Asian Games 2026.
0: Tim nasional sepak bola Indonesia akan bertemu Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Kami akan mengulasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Sports.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Kemenangan 9-2 atas Bangladesh mengantarkan tim nasional Indonesia melaju ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Sekaligus memupus asa Malaysia untuk melaju ke partai puncak, padahal sudah menang telak 6-0 atas Singapura. Indonesia yang unggul produktivitas gol sudah ditunggu Thailand di partai final yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin mendatang. Pertanyaan berikutnya, apakah John Hetman bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan di FIFA Asian Cup? Plus, untuk pertama kalinya memberikan trofi untuk Indonesia. Berikut kita ulas prediksinya dari berbagai sudut pandang.
1: Pertama, saya menemui Supriyono Prima, ex-gelandang tim nasional era Primavera yang kini aktif sebagai pengamat sepak bola. Supriyono menyebut skuad asuhan John Hetman punya modal bagus hasil 2 kemenangan dan sekali seri. Mentalitas para pemain juga dinilai teruji pasca kemenangan dramatis kontra Bangladesh.
2: Ada progres, dalam arti kata produktivitas di pertandingan terakhir, pertandingan yang menurut saya penuh pressure, penuh tekanan, tapi alhamdulillah timnas kita bisa mencetak gol banyak di last minute. Artinya ada mentality yang terbangun, kemudian evaluasi pasti akan dilakukan oleh coach John Hetman, terutama transisi, karena dua gol itu kan berawal dari transisi, kemudian jarak antar lini juga harus dimaksimalkan. Apalagi di partai final, tentunya masyarakat Indonesia menunggu, karena kan mereka rindu ya, hanya satu yang mereka tunggu, yaitu trofi. Memang secara statistik kita memang tidak bisa dikatakan sulit lah untuk bisa mengalahkan Thailand. Tapi hari ini, besok, di FIFA Asian Cup ini momentum. Momentum untuk coach John Hetman bisa memberikan sesuatu dengan style of play yang luar biasa, dengan harapan bermain indah, kemudian bisa memutarbalikkan statistik itu dengan hasil yang maksimal. 90 menit ditunggu, tentunya hanya kemenangan yang akan kita harapkan. Satu menit cukup, gak usah banyak-banyak.
1: Hal serupa juga diungkap mantan striker sekaligus pelatih tim nasional di kelompok usia, Kurniawan Dwi Yulianto, melalui pesan singkat. Si Kurus memperingatkan Elkan Bagot dan kawan-kawan untuk mewaspadai serangan balik Thailand yang dimotori Chanathip Songkrasi, terlebih striker Tirasak Poy Pimai tengah on fire. Sekarang kita cari tahu prediksi dan analisis final FIFA Asian Cup 2026 versi berbagai platform kecerdasan buatan alias AI.
0: Halo AI, siapa yang diunggulkan jadi juara? Indonesia atau Thailand?
1: AI ChatGPT menjagokan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 2-1. Platform AI Dola juga punya prediksi yang sama, 2-1 Indonesia angkat trofi di GBK. Gemini juga kompak dengan prediksi yang serupa. Ketiga platform ini menilai Indonesia lebih punya kans juara berdasarkan performa di fase grup, kedalaman skuad, dan faktor bermain di kandang yang diprediksi menambah motivasi oleh Romeni dan kawan-kawan. Setelah tanya AI, saya juga mau tahu bagaimana prediksi warga Jakarta untuk laga final nanti.
3: Kalau saya sih feelingnya Indonesia ya. Karena yang pasti persiapannya juga maksimal ya mereka ya. Terus tim-timnya juga jago-jago menurut saya.
0: Skor berapa skor?
3: Kalau kemarin kan banyak tuh. Semoga nanti bisa lebih lagi.
0: Oke, lebih dari 9 gol dong.
3: Boleh, amin. Kan siapa yang gak tahu kan? Okay. Mungkin bisa nih.
4: Tentunya dukung Indonesia pasti menang. Dengan skor mungkin 2-1 buat Indonesia.
5: Kalau prediksi laga berlangsung ketat. Kira-kira karena Indonesia juga peringkatnya bagus di grup dan Thailand juga bagus rekornya di grup, mungkin laga berlangsung sangat agak ini ya berat ya bagi Indonesia nanti.
0: Tapi siapa yang akan memenangkan laga?
5: Oh, kalau pemenangnya Indonesia.
0: Skornya? Gini,
5: mungkin tipis 1-0.
1: Kemenangan memang menjadi harapan terlebih setelah skuad John Hartman gagal total di Piala AFF 2026. Selain itu, dari 78 kali pertemuan melawan Thailand sejak 1957, Indonesia baru 25 kali menang, 16 hasil imbang, dan menelan 37 kekalahan. Terakhir kali, pasukan Garuda mengalahkan tim Gajah Putih Thailand adalah pada Piala AFF 2016 lalu. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
6: Dan pemirsa, untuk membahas peluang timnas Indonesia meraih gelar perdana di ajang AFF, kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis CNNIndonesia.com, Bung Juprianto Alexander. Baik, apa kabar Bung Jupri?
7: Kabar baik, Oca.
6: Iya. Bung Jupri, kita mulai dari performa timnas ya. Di fase grup. Kalau kita lihat memang secara keseluruhan, gimana nih Bung Jupri melihat perkembangan permainan Indonesia sampai akhirnya bisa melaju ke babak final?
7: Ya, yang pasti ada progres yang jelas terlihat ya. Karena di pertandingan pertama kita lihat hasilnya memang positif. Artinya kita bisa meraih kemenangan atas Singapura. Tetapi secara permainan memang belum terlalu mengesankan gitu. Itu yang terlihat memang tergambar jelas di pertandingan pertama. Kemudian di pertandingan kedua kita juga tidak memperlihatkan permainan yang saya kira menghibur lah buat supporter yang sudah hadir di stadion ataupun mereka yang menonton lewat layar kaca, karena hasilnya juga 0-0 dan kemudian juga kita kehilangan satu pemain dengan kartu merah itu Tom Haya. Tapi di pertandingan ketiga ya, ini sangat luar biasa bagaimana kita bisa meraih kemenangan sangat-sangat besar 9-2 dan akhirnya mengantarkan kita ke babak final. Dan terlihat di pertandingan ketiga bagaimana intensitas permainannya berbeda, kemudian juga bagaimana urgensi keinginan kita untuk bisa meraih kemenangan besar itu pada akhirnya membuat para pemain tampil habis-habisan, dan itu yang akhirnya muncul gitu, bagaimana semangat dan juga keinginan untuk meraih kemenangan itu yang muncul sangat dominan di pertandingan lawan Bangladesh. Dan harapannya memang kalau kita bicara partai final, kita berharap bahwa apa yang ditampilkan lawan Bangladesh bisa kembali dibawa gitu, dibawa di pertandingan final melawan Thailand yang harus diakui adalah tim yang bisa dikatakan sangat-sangat baik penampilannya, meskipun memang di laga terakhir mereka kalah dari Filipina. Tapi yang harus dicatat juga bahwa di saat melawan Filipina, Thailand ini mencadangkan para pemain inti mereka gitu. Mereka main dengan pemain pelapis dan skornya kita sama-sama tahu mereka kalah dari Filipina. Jadi itu bukan ukuran. Jadi Thailand saya kira tetap akan jadi lawan yang berbahaya, lawan yang akan sangat-sangat sulit taklukkan. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin buat timnas Indonesia bermain di kandang sendiri, dan ini kesempatan buat kita setelah kita juga sangat-sangat menantikan bagaimana trofi bisa diraih, karena terakhir kali Indonesia meraih trofi itu di tahun 1991, jadi sudah sangat-sangat lama. Dan bermain di GBK saya kira menjadi kesempatan sempurna buat kita untuk bisa meraih gelar, dan dengan materi pemain yang ada saya kira para pemain tentu juga ingin menampilkan bukan hanya 100% tapi 120% mungkin atau lebih dari itu untuk bisa mengamankan gelar di hadapan publik sendiri.
6: Baik, masih ada banyak hal yang perlu diantisipasi untuk melawan Thailand. Tapi kalau kita bicara soal kekuatan Indonesia di lini depan nih, Bung Jupri. Ada Ole Romeni yang tentunya masih akan menjadi motor dari permainan timnas yang sangat menarik perhatian nih. Seperti apa Bung Jupri menilai kontribusi Ole Romeni bagi timnas sejauh ini?
7: Ya, ini pemain

0: yang saya kira performanya selain juga Mitch Bakker ya, yang di mencetak 5 gol di pertandingan lawan Bangladesh, saya kira Ore adalah pemain yang performanya juga secara individu sangat-sangat menonjol. Bahkan di pertandingan terakhir dia bisa menciptakan 4 assist. Jadi ini pemain bukan hanya bisa menciptakan gol, tapi dia juga bisa menjadi kreator. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dari Ole Romeni yang selama ini memang belum terlalu kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Artinya dia bukan hanya bisa menciptakan gol, tapi juga bisa menciptakan assist. Itu saya kira juga menjadi perpaduan yang sangat-sangat sempurna untuk kita, modal kita untuk bisa tampil bagus melawan Thailand. Dan yang harus diingat juga bahwa di depan Mitch Bakker juga sudah membuktikan juga ketajamannya dengan kemarin dengan Queen Trick dengan 5 gol gawang dari Bangladesh. Jadi di depan saya kira tidak ada masalah yang terlalu berarti. Yang terpenting adalah sebenarnya menata pertandingan paling final kali ini adalah kita harus mempertahankan the winning team gitu, mempertahankan the winning team yang dimainkan sebagai saat menang lawan Bangladesh. Artinya Rido saya kira juga layak, sangat-sangat layak untuk tetap main di pertahanan di tiga pemain belakang bersama Elkan dan juga Justin. Begitu juga Kevin Dix yang kita lihat memang menjadi kapten, menjadi pemimpin di tim ini. Saya kira juga dia sangat cocok ya untuk main sebagai pemain sayap kanan atau wingback kanan, karena itu kita butuh agresivitas dia, kita butuh daya juang dia, kita butuh kengototan dia di sisi kanan. Begitu juga dengan Calvin Perdong, meskipun memang ada Dean James ataupun seperti nama, tapi Calvin Perdong ini pemain yang berbeda gitu di sisi kiri. Dia adalah pemain yang saya kira juga sangat-sangat cerdas dan juga punya visi bermain yang sangat-sangat baik. Dan terpenting adalah sebenarnya kalau kita bicara pertarungan melawan Thailand nanti, Ocha, yang terpenting adalah bagaimana di tengah kita bisa solid gitu. Bagaimana Joy dan kemungkinan saya kira Ivar Jenner juga akan tetap main di partai final, mereka bisa bertarung dengan lini tengah dari Thailand, karena di sana ada Sarah Yoyen, di sana ada Chanathip. Chanathip ini pemain yang memang secara postur nggak tinggi, tapi pemain yang skillful. Jadi pemain yang saya kira juga akan sangat-sangat krusial perannya di lini tengah dari Thailand. Kuncinya adalah buat saya bagaimana kita bisa mematikan peran seorang Chanathip. Artinya bagaimana kita menjaga dengan ketat pergerakan dari Chanathip, dan harapannya memang dengan begitu permainan dari Thailand juga bisa tidak berkembang.
1: Oke, ada harapan juga untuk kemudian mempertahankan the winning team ya. Nah, tapi kemudian setelah kemenangan dramatis atas Bangladesh kemarin ini, tentu ada semacam modal kepercayaan diri yang besar, tapi di sisi lain juga tentunya partai final ini punya tekanan yang berbeda. Nah, menurut Bung Jupri, seberapa siap sih kalau dari segi mental para pemain Indonesia sendiri untuk menghadapi tekanan di final kali ini?
0: Ya, kalau saya lihat siap nggak siap ya, ini udah partai final, jadi nggak ada alasan kita harus sudah 100% di situ. Karena kalau kita bicara tadi sempat diulas juga secara historis, kita memang rekornya kalah dari Thailand, artinya Thailand punya rekor yang lebih baik. Tapi harus diingat juga, pemain-pemain yang ada sekarang ini secara historis mereka tidak terikat dengan faktor itu gitu. Ini pemain-pemain yang berbeda dari skuad Indonesia dengan pemain-pemain diaspora yang kita tahu memang menjadi tumpuan kekuatan utama dari timnas Indonesia. Jadi kita harus percaya diri gitu, kita harus yakin bahwa kita bisa melanjutkan momentum gitu setelah kemenangan yang luar biasa atas Bangladesh. Ya sekarang di final, di partai terakhir ya tidak ada pilihan lain selain meraih gelar gitu, karena ini kesempatan kita main di kandang. Dan seperti kabar terakhir juga kan di kemarin bahwa supporter sudah ada 50 ribu lah tiket yang terjual, jadi akan ada banyak dukungan datang dari tribun. Itu yang saya kira juga akan menjadi tambahan kekuatan, booster lah untuk para pemain untuk bisa menampilkan kekuatan terbaik. Dan terpenting lagi-lagi, tanpa juga mengecilkan kemenangan atas Bangladesh, para pemain harus fokus, para pemain juga harus bisa tampil baik gitu dalam bahkan di 15 menit pertama, jangan sampai ada lengah, dan terutama jangan juga terjadi kebocoran-kebocoran di pertahanan. Mereka harus kompak karena ini pertandingan yang levelnya berbeda gitu kalau kita bandingkan dengan pertandingan melawan Bangladesh. Thailand ini adalah tim yang kita tahu di Piala AFF 7 kali jadi juara, mereka ada tim yang paling banyak meraih gelar, jadi mereka sudah terbiasa bermain di partai final dan juga terbiasa memenangi pertandingan. Itu yang saya kira memang harus sangat-sangat diwaspadai. Tapi terlepas dari itu, kita harus yakin dengan materi pemain yang ada dan bagaimana juga progres kita yang terus meningkat, peluang untuk meraih gelar juara itu ada.
1: Baik, tentunya harapannya Timnas Indonesia bisa betul-betul tampil dengan maksimal dan memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih banyak Bung Juprianto Alexander, jurnalis dari CNNIndonesia.com sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Sports. Sampai jumpa kembali Bung Jupri. Pemirsa, Marc Marquez berhasil memenangkan balapan sprint race MotoGP Jepang di Motegi. Sesaat lagi informasinya di CNN Indonesia Sports.
2: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia Sports Weekend. Pemirsa, pembalap Ducati asal Spanyol Marc Marquez berhasil memenangkan balapan sprint race MotoGP Jepang di Motegi pada Sabtu. Marquez melakukan start dengan baik saat balapan dimulai dan langsung mengambil alih posisi terdepan dari Jorge Martin. Di tikungan ketiga, insiden besar terjadi. Alex Marquez yang kehilangan kendali menabrak Pedro Acosta dan kemudian menyapu Fabio Di Gian Antonio hingga tersapu keluar lintasan. Masuk ke lap 9, Marc Marquez sempat mencatat selisih 1 detik atas Jorge Martin. Kondisi itu membuat Baby Alien nyaman melibas sirkuit tanpa gangguan berarti di posisi terdepan. Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga garis finish yang membawanya mengoleksi 306 poin, memangkas selisih 5 poin dari pebalap Aprilia Jorge Martin dalam klasemen kejuaraan MotoGP. Martin yang finish di posisi kedua, posisinya harus turun ke peringkat ketiga di belakang pebalap LCR Honda asal Brazil Diogo Moreira.
3: Target was front row in the qualifying practice. The fact that starting on first, second was the best place to do a great sprint race. We did a small modification for the sprint race, and I feel much better on the bike. And I was comfortable riding on first position. Job done. Tomorrow more.
1: Percasi DKI Jakarta menargetkan kembali meraih gelar juara umum pada kejuaraan nasional catur tahun ini. Target tersebut diusung setelah Percasi DKI menggelar kejuaraan daerah tahun 2026 dengan total peserta mencapai 420 atlet. Kejuaraan daerah Percasi DKI Jakarta 2026 menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan atlet-atlet catur potensial. Kejurda Catur DKI Jakarta 2026 diikuti sekitar 420 peserta. Dari ajang ini, Percasi DKI akan memproyeksikan atlet-atlet berprestasi untuk memperkuat kontingen DKI Jakarta pada kejuaraan nasional catur yang akan digelar di Banten akhir Oktober mendatang. Ketua Umum Percasi DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, berharap dengan adanya kejurda ini akan menghasilkan juara baru dan target kedepannya mempertahankan title juara di Kejurnas.
4: Sebetulnya goal kita arahnya kedepannya memang kita menuju ke Kejurnas gitu loh. Ya, Kejurnas tahun ini kan di akhir bulan ini diadakan di Banten, Kejurnas tahun ke-51 ya. Gitu loh. Jadi harapan kami ini dengan adanya Kejurnas ini ya bisa mendapatkan, mengakhirkan atlet yang berprestasi, dan kita akan promosi lagi supaya bisa mengikuti dan menjadi atlet peserta di Kejurnas.
1: Dalam rangka mengasah kemampuan dan menjaring atlet muda, Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar turnamen pencaksilat Temanggung Open Championship selama 3 hari. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Sports hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.
5: Dalam rangka mengasah kemampuan dan menjaring atlet muda, Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar turnamen Pencaksilat Temanggung Open Championship yang digelar di Gedung Olahraga Kota Temanggung pada Sabtu. Kejuaraan pencaksilat yang memperebutkan Piala Komandan Kodim 0706 ini diikuti 580 atlet dari 61 tim yang berasal dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam turnamen pencaksilat seri kedua ini, ada 2 kategori yang dipertandingkan, yakni laga dan seni. Untuk kategori seni, meliputi tunggal, ganda, beregu, dan solo kreatif. Segala persiapan pun telah dilakukan seluruh peserta sebelum mengikuti kejuaraan tersebut.
6: Yang dipersiapkan tentunya ada teknik, fisik, dan kekuatan mental yang dibutuhkan untuk pertandingan kali ini. Saya mengikuti kelas F praremaja dan ini kelas E praremaja. Tantangannya tuh mental sama itu apa? Mental sama ya, sama teknik juga.
5: Ketua IPSI Kabupaten Temanggung Arif Mujiono mengatakan, tujuan digelarnya kejuaraan ini untuk mengasah kemampuan dan menjaring atlet muda serta memberikan pengalaman bertanding dan meningkatkan jam terbang.
7: Kami maksudkan tendensi adalah kita untuk membina para atlet-atlet muda bakat potensial yang nantinya akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan reguler yang ada dilaksanakan baik melalui Popda maupun Porprov dan kejuaraan-kejuaraan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi ajang ini kita maksudkan sebagai ajang untuk mengasah bakat dan minat para generasi-generasi muda.
5: Turnamen Temanggung Open Championship digelar selama 3 hari, mulai sejak Jumat kemarin dan berakhir pada Minggu. Diharapkan dengan digelarnya kejuaraan ini, para atlet mendapatkan pengalaman bertanding di tingkat daerah serta memiliki jalur pembinaan menuju kejuaraan nasional hingga internasional. Dari Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.

0: Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 4 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sejumlah perwira tinggi dan menengah menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan di Gedung Rupatama Mabes Polri Sabtu malam. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolri baru, Jenderal Suyudi Aryoseto. Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta belum kunjung selesai. Di beberapa titik, kabel-kabel berserakan di jalanan, bahkan bertumpuk di tiang. Warga risau dengan kemungkinan dampak kabel semraut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa balai kota kini telah dibuka untuk umum. Warga diperbolehkan untuk melihat secara langsung seluruh ruangan di balai kota. Setelah dua hari menjabat, Kapolri Jenderal Suyudi Aryoseto melakukan perombakan besar-besaran dalam tubuh Polri. Total sebanyak 88 personel terdiri dari pejabat tinggi Polri dan Kapolda mengalami rotasi dan mutasi. Sejumlah perwira tinggi dan menengah menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan di Gedung Rupatama Mabes Polri Sabtu malam. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolri baru, Jenderal Suyudi Aryoseto. Sebanyak 25 pejabat telah melakukan serah terima jabatan. Sementara dua pejabat Polri baru dilantik, yakni Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perombakan di tubuh Polri merupakan kegiatan rutin dan upaya pengembangan organisasi pelayanan masyarakat.
1: Ini kegiatan yang menjadi rutin kita lakukan ya, sebagai suatu roda organisasi di mana Bapak Kapolri menekankan bagaimana kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polri bersama masyarakat, maka percepatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
0: Sebagai upaya meredam konflik, warga desa Banemo dan desa Sibenpopo, Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan. Difasilitasi Polda Maluku Utara dan pemerintah daerah, kedua pihak mendeklarasikan perdamaian serta berkomitmen menjaga nilai-nilai Fago Guru demi kembali terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.
2: Usai konflik yang pecah pada awal April lalu, sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Banemo serta desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan untuk mendeklarasikan perdamaian di kantor Bupati Halmahera Tengah Jumat sore. Dalam deklarasi ini, kedua desa bersepakat untuk menjaga persaudaraan, memelihara keamanan dan kedamaian, menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Perdamaian ini juga menjadi komitmen bersama agar konflik yang pernah terjadi tidak kembali terulang dan nilai-nilai persaudaraan serta kearifan lokal Fago Guru tetap dijaga untuk generasi yang akan datang.
3: Menandatangani mendeklarasikan perdamaian dan menandatangani prasasti. Ini kali kedua. Ini kita perluas supaya nilai-nilai Fago Guru itu memang menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya perdamaian yang biasa, tetapi kita serahkan semua penegakan hukum di aparat penegak hukum, tapi aspek sosiologi itu harus kita jaga.
2: Deklarasi ini merupakan langkah bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.
4: Untuk ke depan, apa yang kemarin sudah terjadi itu jangan sampai terjadi kembali. Kemudian kami dari Polda Maluku Utara akan tetap menjamin proses penegakan hukum yang proporsional, humanis, dan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang pada prinsipnya dengan perdamaian ini menjadi tonggak dimulainya satu kehidupan masyarakat yang kembali normal.
2: Sementara itu, sebagai bagian upaya pemulihan dan perdamaian, sekitar 50 rumah layak huni untuk warga di Desa Sibenpopo kini telah dibangun oleh pemerintah Halmahera Tengah. Sebelumnya sejumlah rumah warga rusak dalam konflik tersebut. Rusdi Samsi, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
0: Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia atau ASPANI mendorong pemerintah agar bisa memperluas jangkauan program makan bergizi gratis ke anak-anak yang berada di panti asuhan. Dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
2: ASPANI atau Asosiasi Panti Asuhan Anak Indonesia mendorong pemerintah agar memperluas jangkauan program makan bergizi gratis hingga ke kelompok anak panti asuhan. Hal ini diungkapkan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional ASPANI di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam. ASPANI menyebut, selama ini bantuan MBG banyak diterima anak-anak melalui jalur sekolah. Sementara untuk anak yatim yang berada dalam asrama panti asuhan, belum tersentuh program tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar panti asuhan hanya bergantung pada bantuan swadaya masyarakat dan donatur. Untuk itu, dukungan tersebut dinilai sangat penting terutama bagi panti asuhan di kawasan terpencil yang memiliki keterbatasan donatur.
5: Panti asuhan tidak semua punya donatur. Bagi panti yang sudah berjalan sistem donaturnya baik, mungkin anak-anak makan tidak ada masalah. Tapi bagi panti yang di pinggiran, jauh dari kota, di pucuk gunung sana, pasti jauh dari donasi. Maka sangat penting kita perjuangkan untuk makan mereka. Makan yang layak. Karena perjuangan kami bukan untuk kami mengelola uang, tapi bagaimana asosiasi ini bisa memberikan advokasi untuk anak-anak bisa makan, bisa sekolah dengan baik, dan bisa hidup layak, dan bisa punya masa depan.
2: Kedepan, ASPANI berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong panti asuhan agar lebih kreatif dan mandiri, sekaligus memberikan advokasi agar anak-anak panti asuhan bisa mendapatkan hak pangan, pendidikan, dan masa depan yang layak. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Seorang pelajar SMK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas di kebun kopi dengan luka bakar di bagian wajah. Pelaku adalah paman korban yang berniat menguasai motor dan HP korban. Sementara di Cilincing, Jakarta Utara, seorang pria tewas dengan luka di bagian pinggul. Korban diduga tewas akibat dianiaya oleh temannya sendiri.
1: Jasad seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan warga di kebun kopi Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen pada Sabtu dini hari. Korban ditemukan dengan luka bakar di bagian wajah. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Porong untuk diotopsi. Korban disebut-sebut tidak pulang sejak Rabu lalu. Keluarga mencari keberadaan korban hingga akhirnya lapor polisi. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah paman korban.
2: Nyala mati saudara, Pak.
3: Iya.
2: Saudara, sepedanya motornya diambil, anaknya disembunyikan di mana nggak tahu, Pak. Makanya warga kesini tuh tanya sama pelakunya, di mana warga itu yang dibawa.
3: Oh, jadi warga ini menuntut mencari pelaku?
2: Iya, mencari pelaku.
3: Kapan pelaku?
2: Pelaku dari Polres.
3: Oh, dibawa Polres.
1: Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Pasuruan menyebut polisi masih memeriksa pelaku terkait motif pembunuhan tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk di Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis malam. Korban tewas dengan luka bacok di bagian pinggul kiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat cekcok dan perkelahian hingga berujung pada pembacokan.
4: Pelaku mengambil sajam jenis lurit dan langsung menyabetkan korban ke pinggul bagian kiri. Oleh sebab itu, langsung keluar darah banyak. Ya. Kemudian teman-teman dari pelaku langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan pertama. Hingga sampai di RSUD, korban tidak selamat meninggal dunia.
1: Sementara itu, atas perbuatannya, teman korban berinisial MNHD alias U ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya korban. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan membekuk seorang pria yang diduga melakukan perampokan hingga menghilangkan nyawa korban. Terduga pelaku ditangkap di wilayah Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar atas permintaan dari Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan asisten rumah tangga seorang warga lansia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga lansia tersebut ditemukan anaknya dalam kondisi meninggal di kamarnya. Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku membekap korban lalu mengambil 3 kartu ATM dan uang dolar dengan total senilai 238 juta rupiah.
4: Untuk terduga pelaku dan korban sendiri hubungannya itu terduga pelaku merupakan ART yang di mana korban ini sudah lansia.
5: Oke, berarti itu dia sering memang gunakan ATM dari korban sendiri kan ya?
4: Sering digunakan.
5: Untuk selanjutnya kan dia ini motifnya memang karena ekonomi atau apa kan diambil uang itu?
4: Untuk motif saat ini masih didalami oleh Polres Sukabumi.
5: Untuk uangnya kan apa sudah dia belanjakan atau bukan kan?
4: Untuk uang dari pengakuan terduga pelaku ada beberapa yang digunakan untuk membayar hutang.
1: Setelah diamankan, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur pantura Demak, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, mobil odong-odong yang membawa 24 peziarah menabrak pohon usai mengalami remblong.
6: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Watu Gede, Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Mobil odong-odong yang membawa 24 penumpang menabrak pohon usai mengalami remblong. Akibatnya, seorang penumpang anak terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Gerati. Sementara penumpang lainnya dilaporkan selamat. Sopir odong-odong mengaku kendaraan yang ia kemudikan awalnya melaju dari Kecamatan Lumbang menuju Kecamatan Winongan untuk berziarah ke makam ulama Mbah Soleh Semendi. Naas di tengah perjalanan rem tiba-tiba tidak berfungsi hingga akhirnya menabrak pohon. Kasus kecelakaan tunggal ini kini sedang ditangani oleh personel Satlantas Polres Pasuruan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Truk box menabrak mobil pickup yang terparkir di tepi jalur pantura di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar pada Jumat sore. Kerasnya benturan membuat truk tercebur ke sungai. Sementara mobil pickup rusak parah setelah dihantam dari belakang. Sopir dan kernet truk yang terluka selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Karanganyar. Proses pemindahan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat memicu kemacetan. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Satlantas Polres Demak. Dugaan sementara truk melaju dalam kecepatan tinggi sebelum mengalami celaka. Laju truk menjadi tidak terkendali dan menabrak mobil pickup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita di Kabupaten Jenek Ponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban. Di lokasi lain, gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan dengan modus menghentikan paksa pelajar lain yang melintas di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Jenek Ponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap wanita berinisial YL. Keempat pelaku masing-masing berinisial CL, MS, MIS, dan YM. Dua pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jenek Ponto pada Rabu malam. Sementara dua pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jenek Ponto. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenek Ponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Aksi pengeroyokan juga dipicu karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
7: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai.
5: Apa ada pelaku lain kemudian diamankan dalam kasus ini?
7: Dari hasil koordinasi kami dengan Polres Jenek Ponto, Polres Jenek Ponto berhasil mengamankan 2 terduga pelaku lainnya, diamankan di Kabupaten Bantaeng dan di Kabupaten Jenek Ponto.
5: Dari ini kemudian sebenarnya apa sih motifnya mereka ini?
7: Dari hasil interogasi kami, kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
1: Viral rekaman CCTV saat gerombolan remaja yang diduga pelajar melakukan aksi pemalakan terhadap pelajar lain yang melintas di Jalan Kampung Tinggal Kulon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore 25 September 2026. Para pelaku berjumlah 7 orang menggunakan 3 sepeda motor menghentikan paksa pelajar lain yang melintas. Bahkan seorang pelaku melemparkan helm ke arah korban saat korban mencoba untuk melarikan diri.
8: Ketika kita cek CCTV, ada beberapa sepeda motor yang dikendarai beberapa orang, entah itu pelajar atau bukan, tetapi ada tindakan kekerasan yang mana terlihat di CCTV.
1: Kanit Reskrim Polsek Borobudur Aibda Nur Hamid mengatakan para pelaku berjumlah 7 orang, sedangkan korban berjumlah 4 orang, yang semuanya berstatus sebagai pelajar. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang Rp3.000 dan 2 helm.
8: Di situ bertemu dengan beberapa pelaku, juga anak-anak juga, dan akhirnya para pelaku tersebut sempat melakukan pemalakan.
1: Hingga saat kasus dugaan pemalakan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dan masih dilakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, lantaran para orang tua korban tidak melaporkan secara resmi ke ranah hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta, diringkus tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tiga orang diamankan, yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
9: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan tiga orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
1: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
10: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
11: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
1: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga risau dengan banyaknya kabel semraut di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
12: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Permasalahan kabel semeraut di jalanan kota Jakarta belum kunjung selesai. Di beberapa titik, salah satunya di Jalan Kuningan Barat Raya Jakarta, kabel-kabel fiber optik berserakan di jalanan bahkan bertumpuk di tiang.
14: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semeraut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
1: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
15: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
16: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin. Sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semeraut kayak gini gitu.
17: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita, entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana gitu.

0: berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
1: Kita informasi berikutnya, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Tidak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor.
2: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Salah satunya pertunjukan Palang Pintu yang menjadi ciri khas budaya Betawi. Tak hanya menjadi ruang pertunjukan budaya, Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris.
3: Nama-nama yang makanan khas, nyari jajanan anak, nyari baju-baju anak. Sama ini loh, perintilan-perintilan itu hasil belanjaan di sini.
2: Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan dalam Festival Palang Pintu Kemang.
4: Oh, semua para UMKM kita perdayakan semua. Makanya kita hari ini beda. Ada khusus makanan-makanan food, jangan kreatif sendiri. Abang kita lihat berbeda Festival Palang Pintu. Abang enggak sebagai anak Indonesia begitu banyak ragam budaya Nusantara. Festival Pintu menampilkan ragam budaya Nusantara.
2: Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Ajat Moko, Jakarta.
1: Berburu buku tidak harus di toko buku. Kali ini, warga Jakarta bisa menikmati pengalaman berburu buku di atas kapal. MV Dulus Hope, kapal pameran buku terapung internasional, kini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta.
5: Suasana dalam MV Dulus Hope begitu ramai. Ratusan orang memenuhi geladak kapal yang panjangnya lebih dari 80 meter dan dibuat khusus seperti pameran buku. Ribuan buku dari berbagai genre tersusun di sejumlah ruang di dalam kapal. Mulai dari buku anak-anak, novel, pendidikan, hingga buku pengetahuan. Total ada lebih dari 2.000 judul buku yang bisa dipilih pengunjung. Bukan hanya berburu buku, pengunjung juga bisa menikmati suasana membaca yang berbeda. Buku-buku yang tersedia di sini dapat dibeli, sehingga pengunjung bisa membawa pulang buku pilihannya. Harganya pun terjangkau dari belasan hingga ratusan ribu rupiah. Antusiasme pengunjung pun terlihat, baik dari mereka yang datang bersama keluarga maupun yang memang khusus ingin berburu buku.
6: I've been receiving so many messages, so many people saying that they are really excited and curious to come on board. We see so many families coming with their children, even friends or older people. We can see every age, every kind of people here on board. So we see that the people are excited and interested because there's so many good books on board and in a price that normally in Indonesia you cannot find. So yeah, we are really happy that people are such positive experience on board.
5: Kehadiran Dulus Hope juga menjadi momen istimewa. Ini merupakan kunjungan kembali ke Jakarta setelah 38 tahun sejak kapal Dulus berlabuh di ibu kota pada 1988. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga menikmati suasana laut dan menjelajahi ruang-ruang di dalam kapal, serta menikmati semilir angin laut. Jadi kalau biasanya kita membaca untuk menjelajahi dunia lewat halaman buku, kali ini kita bisa menjelajahi buku dan suasana pelabuhan, semuanya dari atas kapal. Tiket pun tergolong murah. Cukup Rp15.000 per orang, Anda sudah bisa berburu buku sekaligus berwisata di atas kapal.
7: Bedanya di sini pastinya venue-nya ya, tempatnya itu di atas kapal. Terus kita punya pengalaman yang berbeda, artinya bukunya juga import, mungkin ya. Impor dan best seller. Dan terbilang murah-murah. Iya, murah-murah.
8: Boleh tahu atau murah-murah itu cerita harga berapa?
7: Dari harga 100 bahkan ada yang 12.500 tadi.
5: Berburu buku di atas kapal tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Pengunjung tak hanya bisa memilih buku favorit, tapi juga bisa menikmati pemandangan pelabuhan, menggambar, atau sekadar menikmati minuman dingin di kafetaria. Bagi masyarakat

0: Rakyat yang ingin berkunjung, pameran buku terapung ini berlangsung hingga 11 Oktober 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengunjung dapat datang mulai pukul 1:30 siang hingga jam 9 malam. Angga Cita Kesuma, Ilham Aji, Jakarta.
1: Peringatan Hari Rabies Sedunia di Jakarta dimeriahkan dengan kegiatan lari bareng Anabul. Acara ini digelar di Taman Mini Indonesia Indah Sabtu pagi. Sementara di Blitar, Jawa Timur, 100 ekor anabul divaksin rabies. Vaksinasi gratis ini untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia.
2: Ratusan pecinta anabul dari berbagai daerah Sabtu pagi mengikuti lari bareng anabul yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Para peserta antusias mengikuti kegiatan lari bersama anabul ini karena selain berolahraga, mereka juga diberikan edukasi tentang pencegahan rabies, mengingat penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan adalah memastikan hewan penular rabies mendapat vaksinasi secara teratur.
3: Aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
4: Sengaja dari Bandung kita.
3: Iya, karena aku emang cinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh dan seru banget, 5 kilo.
5: Jadi kami dari Pemprov DKI Jakarta merayakannya dengan mengadakan Panra WRD 2026. Di mana kita perbedaannya dengan para anak lain, kita melibatkan anabul. Jadi ada 1.500 peserta yang terpilih dari 3 kategori.
2: Kegiatan ini tak hanya menjadi momentum edukasi, namun juga meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama mencegah penularan rabies. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan pada Sabtu pagi. Para pecinta anabul ini membawa piaraan untuk divaksin. Mereka peduli dan mengantisipasi penyebaran virus rabies dari hewan ke manusia.
6: Karena si kucing ini kan sangat sering interaksi ya sama orang-orang ya. Terus juga ini udah mulai apa kabur-kaburan karena udah mulai masa birahinya. Jadi kita kan nanti kalau keluar terus kena rabies dari kucing liar lain kan takutnya orang rumah jadi kena juga.
2: Panitia penyelenggara menyediakan 100 vaksin. Dalam kegiatan ini dilakukan pula sterilisasi terhadap 70 ekor kucing dan 50 hewan lain mendapat pemeriksaan kesehatan dan perawatan gratis.
7: Ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit zoonosis atau rabies. Dan itu tujuannya supaya nanti Indonesia bebas rabies juga ke depannya. Selain vaksin, kita juga melakukan kastrasi atau steril jantan untuk kucing-kucing rescue, kucing-kucing liar.
2: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies dan para pecinta anabul diharapkan lebih peduli dengan hewan piaraan mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Pemerintah Provinsi Jakarta persilahkan warga berkunjung dan melihat-lihat isi balai kota. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Kebakaran melanda 4 rumah warga di dekat kawasan industri batu ceper Kota Tangerang pada Sabtu sore. Kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga. Kebakaran akibat korsleting juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang ditinggal penghuninya terbakar pada Sabtu siang. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merambat ke rumah lainnya.
6: Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jalan Paliman Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang pada Sabtu sore. Petugas damkar sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan permukiman yang sempit. Petugas akhirnya melakukan pemadaman dari pabrik yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Beruntung, api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 14 personil dan 4 mobil damkar. Menurut saksi mata, kebakaran disebabkan oleh korsleting dari salah satu rumah warga lalu merambat ke rumah warga lainnya.
7: Nah, untuk kendala hanya diakses, namun kami berhasil melalui dari dalam pabrik Mayora, yang selanjutnya kita menurunkan 2 buah tangga sehingga kita dapat memudahkan untuk proses pemadaman sampai ke dalam rumah yang terbakar.
6: Peristiwa kebakaran akibat korsleting listrik juga terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya untuk mudik terbakar pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, warga sempat mencium bau kabel terbakar.
8: Awalnya.
9: Dari apa itu, Bu?
8: Ya, asap aja bawa angus gitu.
9: Terus?
8: Lihat, di atas.
6: Beruntung kebakaran dapat cepat dipadamkan oleh petugas damkar beserta warga sehingga tidak merambat ke rumah lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ke informasi berikutnya, Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik pada Sabtu pagi. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Ini adalah gelaran Simfoni 1.001 Pembatik dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut HUT Kota Yogyakarta ke-270.
10: Seribu satu pembatik berjajar sepanjang 550 meter di ruas Jalan Malioboro Sabtu pagi untuk merayakan Hari Batik Nasional sekaligus HUT Kota Yogyakarta ke-270. Gelaran Simfoni 1001 Pembatik Besutan Kamar Dagang dan Industri, Kadin DIY ini mempertemukan pembatik, UMKM, dan masyarakat lintas generasi dalam satu ruang kreatif untuk membatik bersama. Membatik secara massal adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan batik bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aktivitas kreatif yang bisa melibatkan masyarakat secara luas di ruang publik.
11: Batik adalah warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Dan Yogyakarta punya kawasan yang indah sekali ini. Kenapa tidak kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman UKM, mengajak semuanya untuk bisa membatik, mengetahui bahwa mencanting adalah sesuatu yang indah sekali.
12: Bisa menyaksikan cara proses batik yang diikuti oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Ya, ke depan kita harapkan seperti Yogyakarta Batik Dunia, bahwa batik ciri khas Jogja dan dia akan tetap menjadi batik yang disukai masyarakat dan bisa mendunia.
10: Mewakili generasi muda, Lia dan Siska yang datang dari Solo turut serta dalam kegiatan ini. Bagi mereka, selain sebagai produk, daya tarik batik juga ada pada proses kreatifnya.
13: Bagi saya sendiri, batik itu merupakan suatu warisan budaya yang kita sebagai generasi muda harus peduli dan aware. Karena kebanyakan kan sekarang para generasi muda itu malas sekali untuk mengenal tradisi terutama batik. Walaupun mereka hanya memakai, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul batik, bagaimana batik itu diciptakan dan dibuat. Dan di sini kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor bagi teman-teman sekalian, supaya generasi muda seperti kita mau untuk melestarikan dan mengenal batik.
14: Tentunya juga batik merupakan salah satu budaya dan juga warisan dari nenek moyang kita sendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Dan karena itu juga kita sebagai generasi muda, kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lainnya, bagi yang mungkin belum pernah mencoba agar mau mencoba, dan yang belum pernah tahu agar menjadi tahu.
10: Menurut Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda DIY Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati, GKBR AA Paku Alam 10, dengan proses kreatif membatik yang tidak mudah, maka sudah selayaknya produk batik bisa lebih diapresiasi.
15: Saya senang sekali dengan diadakannya acara Simfoni 1001 Pembatik ini. Ini baru pertama kali ada di Yogyakarta. Semoga aja acara ini bisa berkelanjutan, karena ini tidak hanya untuk pembatik, tapi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka dengan batik. Jadi biar mereka tahu betapa sukarnya membatik itu.
10: Melalui kegiatan membatik secara massal di ruang publik dengan latar heritage, Simfoni 1001 Pembatik menghadirkan cara berbeda dalam merayakan Hari Batik Nasional di Yogyakarta. Daniel Wantoro, Yogyakarta.
5: Ada kabar bahagia untuk warga Jakarta khususnya, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa Balai Kota kini telah dibuka untuk umum. Warga diperbolehkan untuk melihat secara langsung seluruh ruangan yang ada di Balai Kota.
10: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
16: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
10: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
17: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience, Lalu di lapangan itu juga banyak mall pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
10: Melalui tur balai kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, balai agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di balai kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi balai kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
18: Kan lahir Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan balai kota terbuka, pengen tahu seperti apa sih balai kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
19: Ya kita lihat itu balai kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget balai kota. Pas saya lihat IG ternyata, wah, oke.
20: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke balai kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya balai kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya, mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih gitu, experience-nya juga menyenangkan.
10: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait nama balai kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.go.id dan aplikasi Jaki.
21: Setelah 1 jam lamanya kita berkeliling di balai kota DKI Jakarta, ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, balai agung, bahkan gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
5: Akibat diguyur hujan deras, sejumlah jalan dan permukiman di Spanyol terendam banjir. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Hujan deras mengguyur wilayah Almasora, Spanyol Timur. Akibatnya sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman terendam banjir. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyedot dan mengalirkan air dari wilayah yang terdampak.
1: Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani banjir yang melanda Almasora, Spanyol Timur setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam. Dalam rekaman yang dirilis pemerintah Provinsi Castellón, petugas terlihat menerobos jalan yang tergenang air. Mereka mengoperasikan selang dan pompa untuk menguras air dari sejumlah kawasan yang terendam, termasuk saluran drainase. Petugas juga memeriksa sejumlah rumah warga yang terdampak banjir. Badan Meteorologi Negara Spanyol atau AMET sebelumnya mengeluarkan peringatan hujan berstatus merah untuk wilayah pesisir Castellón. Curah hujan diperkirakan dapat mencapai 250 liter per meter persegi dalam waktu 12 jam. Ancaman hujan deras masih diperkirakan berlanjut hingga akhir pekan. Otoritas setempat mengingatkan warga untuk menghindari kawasan yang tergenang dan mengikuti informasi terbaru dari layanan cuaca serta petugas darurat.
0: Kota New York disulap menjadi serba putih saat ratusan orang berdandan elegan untuk mengikuti jamuan malam unik. Menariknya, meski busana sudah disiapkan, lokasi acara baru diungkap menjelang waktu pelaksanaan.
2: Putih dari pakaian, meja makan, hingga dekorasinya. Ratusan tamu berkumpul untuk menikmati jamuan makan malam terbuka di New York, Amerika Serikat, Kamis malam. Uniknya, lokasi acara dirahasiakan hingga mendekati waktu pelaksanaan. Para tamu datang memakai busana serba putih, lalu menempati area makan yang disulap menjadi ruang jamuan elegan di tengah kota. Meja-meja ditata berhiaskan bunga putih, lilin, dan pernak-pernik bertema Perancis. Sementara gedung-gedung New York menjadi latar jamuan malam ini.
3: We were like interested in, like we wanted to go, so we got on the wait list for this year and got our invitation 5 days ago. Yeah.
2: Saat serbet putih dikibaskan bersama-sama, jamuan makan malam resmi dimulai. Tamu bisa membawa makanan sendiri atau memesan menu piknik racikan Chef Todd English. Tidak hanya makan malam, para tamu juga dihibur dengan pertunjukan musik. Suatu kesempatan unik untuk menikmati malam di tengah gemerlapnya kota.
4: I think it's community and it's the people getting together and it's just the vibe, like the electric vibe of everybody looking at their best, feeling their best, coming out for a great dinner, partaking in it, actively, you know, partaking in it.
2: Dinner and Blank ini telah digelar di lebih dari 120 kota di 40 negara dengan ciri khas yang tetap sama, busana putih, lokasi kejutan dan jamuan makan malam yang penuh gaya.

0: Berikutnya, aksi ngeri-ngeri sedap dilakukan seorang atlet di ketinggian 120 meter. Ia meniti tali tipis sepanjang 160 meter di antara gedung tinggi Seoul. Sementara langit Hong Kong bermandikan cahaya saat ribuan kembang api diluncurkan di Pelabuhan Victoria untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina.
1: Satu tali tipis terbentang di antara gedung-gedung tinggi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Dan di atasnya, seorang pria sedang melangkah perlahan dengan hamparan kota berada 120 meter di bawah kakinya. Tanpa pagar ataupun pegangan, ia harus menjaga keseimbangan sepanjang lintasan 160 meter yang membentang di atas kawasan Cheongyecheol pada Kamis. Aksi menegangkan ini dilakukan atlet slackline asal Estonia Chen Rus yang akhirnya berhasil menyelesaikan lintasan dari satu gedung ke gedung lain. Rus menyebut aksi di tengah kota lebih sulit dibandingkan di alam terbuka karena kondisi angin dan lingkungan perkotaan. Aksi ini pun mencuri perhatian warga yang berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Langit Pelabuhan Victoria, Hong Kong berubah menjadi panggung warna-warni dalam perayaan Hari Nasional Cina pada Kamis malam. Selama 23 menit, sebanyak 31 ribu kembang api diluncurkan dalam 8 bagian pertunjukan untuk membentuk beragam pola di langit. Ada bentuk wajah yang tersenyum hingga hati yang muncul secara bergantian. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Ribuan orang memadati kawasan tepi laut di kedua sisi Pelabuhan Victoria. Beberapa di antaranya bahkan datang beberapa jam sebelum acara dimulai demi mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang api yang menerangi langit kota Hong Kong itu.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita awali informasi pagi ini dengan informasi kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas kurang lebih 5 hektar, 4 warga justru sempat terjebak kepungan api dan asap. Sementara itu, kabut asap tebal karhutla yang masih menyelimuti langit Kota Jambi membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat darurat di Palembang pada Jumat sore.
1: Beginilah upaya petugas gabungan saat berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Jumat malam. Besarnya api membuat petugas harus berjibaku untuk menjinakkan api yang dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Kondisi medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman terkendala. Terlebih rerumputan dan pohon pinus yang sudah mengering akibat kemarau panjang membuat api dengan cepat membesar. Di tengah proses pemadaman, 4 warga yang sejak awal turut membantu petugas sempat terjebak di lokasi kebakaran. Mereka terjebak saat berupaya memadamkan api yang mendekati bangunan sekolah di sekitar lokasi. Beruntung keempat warga ini berhasil diselamatkan setelah berteriak minta tolong.
2: Proses penanganan ini kami beserta tim Basarnas dan TRC BPBD Kabupaten Mamasa dan pihak kepolisian dan warga masyarakat telah melakukan proses evakuasi yang bagi warga yang terjebak, ada sekitar 4 orang yang terjebak di sekolah yang mencoba menyelamatkan sekolah dari kobaran api.
1: Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Meskipun demikian, petugas menduga api berasal dari aktivitas warga yang membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi Kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutla membuat pesawat Citilink G960 rute Jakarta tujuan Jambi Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit Kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Taha. Sebelumnya, pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12 siang ini sempat berputar-putar di atas langit Kota Jambi selama lebih dari 1 jam.
3: Kita belum bisa landing di Jambi, Bapak. Kita belum sampai cuaca di Jambi baik, Pak. Next refueling nanti kita terbang lagi.
4: Artinya penumpang untuk sementara tetap menunggu untuk menggunakan pesawat yang sama.
3: Betul, Pak. Betul.
4: Kondisi jarak pandang di Jambi sendiri seperti apa, Pak?
3: Menurutnya semakin membaik, Pak. Sekarang sudah 1.500.
4: 1.500.
1: Sementara itu, sejumlah penumpang yang tidak sabar menunggu kondisi penerbangan ke Jambi kembali normal memilih melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan transportasi darat. Sementara itu, kabut tebal menyelimuti kota Palembang pada Sabtu pagi. Asap bahkan membuat jarak pandang tak lebih dari 50 meter. Akibat asap, masyarakat mengeluh semakin sulit bernafas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Terkait hal ini, warga berharap Pemprov Sumatera Selatan serius dan bertanggung jawab dalam menangani karhutla yang sudah 2 bulan lamanya tak kunjung teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Permasalahan kabel semrawut di jalanan Kota Jakarta hingga kini tak kunjung terselesaikan. Selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini membahayakan dan membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
5: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
1: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
6: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
7: Gak enak banget sih, Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin. Sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini. Gitu.
8: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita. Entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana, kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin. Soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
1: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
9: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
1: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
0: Kita ke informasi selanjutnya, warga Jawa Timur dikejutkan dengan kasus 3 anggota DPRD yang tertangkap saat sedang ikut pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Usai kasus ini mencuat, warga Jawa Timur kini kembali dibuat heran lantaran kasus ini diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice hingga membuat ketiganya lepas dari jerat pidana.
10: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
11: Pesta narkoba, Pak?
12: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
11: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik, bekas sabu yang sudah dipakai, dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi.
12: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
11: Ada 3 orang.
10: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
13: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
14: Itu saya nggak setuju banget. Karena dia anggota Dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
15: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang gimana itu mewakili gitu loh, Pak, untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
11: Kalau untuk hukumannya
15: lebih berat. Lebih berat.
10: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
16: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
10: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Polisi di dua wilayah mengungkap peredaran narkotika dan obat keras, pemirsa. Di Jakarta, seorang pria diamankan dengan ratusan butir obat keras daftar G. Sementara di Sumatera Utara, polisi mengungkap 3 kasus peredaran sabu dengan total barang bukti mencapai 244 kg.
1: Di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebuah warung tembakau diduga digunakan untuk menjual obat keras tanpa izin. Polisi mengamankan pria berinisial RI 26 tahun setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Dari penggeledahan, petugas menemukan 827 butir obat keras, diantaranya tramadol, trihex, dan alprazolam. Polisi juga menyita telepon seluler dan uang tunai Rp310.000.
17: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
1: Sementara itu di Sumatera Utara, polisi mengungkap 3 kasus besar peredaran sabu sepanjang akhir Agustus hingga akhir September 2026. 9 orang diamankan dengan total barang bukti 244 kg sabu. Polisi menyebut, sabu tersebut diduga diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut Aceh untuk kemudian dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Para tersangka diduga berperan sebagai kurir dengan imbalan puluhan juta rupiah.
18: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan di balik peredaran narkotika tersebut. Sebagian barang bukti sabu hasil pengungkapan kemudian dimusnahkan petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Resmi dibuka untuk umum, warga Jakarta kini dipersilahkan untuk melihat seluruh ruangan di Balai Kota secara langsung. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
19: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
20: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
19: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
21: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
19: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
19: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Di Taman Kutub Harbin, para kumpulan penguin yang menggemaskan tampil dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshu. Parade ini akan berlangsung selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Dan masih dari Cina, pemirsa, panda raksasa ikut unjuk gigi memeriahkan dalam liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Dengan jalan terhuyung-huyung, para kumpulan penguin yang menggemaskan ini menarik perhatian para pengunjung dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshu di Harbin Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Dalam parade ini menampilkan penguin berjenis Gentoo. Penguin ini merupakan spesies asli semenanjung Antartika dan pulau-pulau sub Antartika yang beriklim tak terlalu dingin. Di lokasi parade ini pula ditempatkan kumpulan es untuk membantu menurunkan suhu sekitar Taman Kutub Harbin agar para penguin tetap dalam kondisi baik.
2: 我觉得我们这个技术造冰技术也真的越来越发达了。能在这么适宜的这个天气下，我们的企鹅还可以在室外去活动，我觉得真的是太棒了。
1: Parade diadakan dua kali setiap hari selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Setiap usai pertunjukan, para penguin akan dikembalikan ke habitatnya. Panda raksasa juga ikut unjuk gigi untuk memeriahkan liburan dalam perayaan Hari Nasional Tiongkok di Panda World yang terletak di Taman Margasatwa di Botani Tropis Hainan, Provinsi Haikou, China. Para pengunjung dapat melihat tingkah lucu dari panda yang sedang menikmati suguhan yang dihidangkan. Di sekeliling panda juga ditempatkan atribut seperti lampion, patung, dan vas berbahan semangka yang menambah daya tarik. Pengunjung sangat menikmati sajian pertunjukan mukbang ala panda dan tak lupa berhenti sejenak untuk mengambil foto. Selain pertunjukan panda, taman ini juga menawarkan seperti pertunjukan sulap interaktif yang bisa dinikmati oleh anak-anak.

0: Tangisan sambut pemulangan korban kapal Virgo Transport 8. Kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami yang meninggal dunia. Dua sepeda motor dan satu minibus kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor luka berat. Sibuknya Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah ubur-ubur saat panen raya di pantai selatan Pulau Jawa. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Dua sepeda motor dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, dua pengendara sepeda motor luka berat. Sementara itu diduga terpleset saat akan menyelamatkan temannya. Seorang bocah di Kabupaten Tangerang, Banten jatuh dan tenggelam di bekas galian pasir.
1: Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Peloso Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito, bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi minibus luka ringan.
2: Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
1: Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Jombang. Bermaksud menyelamatkan temannya, Raihan bocah berusia 9 tahun justru terjatuh dan tenggelam di bekas galian pasir sedalam 20 meter di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah melakukan pencarian selama sekitar 24 jam, petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang menemukan jasad Raihan.
3: Ya, untuk penemuan korban itu ketemukan 2 meter dari titik di mana si korban tenggelam.
4: Ada kesulitan nggak, Pak?
3: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian. Jadi tadi pagi juga kita sudah melakukan penyelaman dan menyisir di sekitar area LKP.
1: Setelah dievakuasi, jenazah Raihan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rasa sedih yang mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo Transport 8 asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazahnya tiba di rumah duka.
5: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
6: Nah, 12 itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
7: Happy anniversary.
6: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ, ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. baru paginya itu buka berita ternyata terbalik seperti
7: selama hidupnya.
6: Gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
5: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama terkait kabut asap tebal, kebakaran yang menyelimuti langit kota Jambi membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat di Palembang. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pesawat sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi lebih dari 1 jam. Kondisi kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutla membuat pesawat Citilink IG960 rute Jakarta tujuan Jambi pada Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Toha. Sebelumnya pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12.00 ini sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi selama lebih dari 1 jam. Sejumlah penumpang yang tidak sabar menunggu kondisi penerbangan ke Jambi kembali normal memilih melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan transportasi darat. Di Jakarta, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Dan tidak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan juga budaya, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor. Festival Palang Pintu Kemang digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan, kesenian, dan juga budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan, hingga fashion dan aksesoris. Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan. Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian, budaya, dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Berikutnya dari Jawa Timur, ada 100 ekor anabul jenis kucing, anjing, dan musang di Kabupaten Blitar yang divaksin rabies pada Sabtu pagi. Vaksinasi gratis ini untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan setempat pada Sabtu pagi. Mereka membawa peliharaan untuk divaksin. Panitia menyediakan 100 vaksin gratis dan 70 ekor kucing dilakukan sterilisasi serta 50 lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies yang berbahaya bagi manusia ini. Moda transportasi publik di Jakarta kini makin banyak pilihan. Yang terbaru adalah LRT Jakarta, rute Manggarai Kelapa Gading dengan tarif miring Rp5.000. Kira-kira waktu tempuh dibandingkan mengendarai mobil pribadi bagaimana ya? Berikut ini laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus melewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup text time, ini aja udah 1 menit 06 detik.
1: Wih, dengan model yang...
0: Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi, naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai? 3 lantai. Tiga lantai ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati, kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini. Tiap hari? Enggak. Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik luar berarti sudah sampai, saya langsung stop di sini 37, mana nggak kelihatan nggak? 37 menit 43, udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar, kakak. Di Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta. Woohoo!
3: Usai jeda komersial berikut, ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah puluhan ton ubur-ubur agar siap untuk dipasarkan. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: karya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4:45 di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
12: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
13: Iya.
12: Dia selalu high call.
13: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
11: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
14: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
16: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
11: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
16: memang tidak
11: tadi.
16: Tidak hanya
11: kan begitu? MBG,
1: saksikan.

0: Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Pantai Selatan Jawa, tepatnya di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi sentra penghasil makanan laut. Kali ini saya ajak Anda mengikuti panen raya ubur-ubur, mulai dari nelayan yang pulang melaut, hingga bagaimana cara mengolah puluhan ton ubur-ubur agar siap dipasarkan. Robby Sofwan Amin punya informasinya untuk Anda dalam Sehari Menjadi.
5: Raya ubur-ubur. Ini berapa kilo, berat banget air semua. Ibu-ibu ini sering nonton Sehari Menjadi ya. Biasanya nonton, sekarang masuk di TV. Ah, berat ya, berat. Oh, lumayan, lumayan. Kita angkut ke ini konten.
6: Memasuki musim kemarau sejak bulan Agustus hingga Oktober 2026, perairan wilayah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, wah, banyak dijumpai ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan binatang laut berbentuk bulat dan memiliki kaki serta berwarna bening hampir menyerupai air. Hewan yang memiliki tubuh kenyal seperti agar-agar ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Sejak bulan Agustus hingga saat ini, setiap hari di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, ribuan nelayan yang sedang mengalami masa paceklik atau sulit menangkap ikan karena kondisi angin kencang atau gelombang tinggi, mendapat penghasilan dengan memanen ubur-ubur. Ubur-ubur dari laut yang ditangkap nelayan akan ditampung, pengepul, dan selanjutnya diproses lalu diolah dan akan diekspor. Saya pun langsung berbaur dengan nelayan yang baru datang dari laut untuk antri bongkar ubur-ubur.
5: Hari ini saya di Pelabuhan Cilacap bersama nelayan lagi panen ini ya, panen raya ubur-ubur. Dari pagi puluhan ratusan kapal masuk ke tempat ini untuk membongkar ubur-ubur ini. Terus nanti dari tempat ini kita akan pindah ke tempat pengolahan. Seperti apa prosesnya, ikuti terus Sehari Menjadi.
6: Untuk menangkap ubur-ubur, perahu yang digunakan adalah perahu fiberglass berukuran sedang seperti ini. Pada saat musim panen raya, bagian tengah akan dibuat tempat ubur-ubur menggunakan kotak kayu.
5: Sini. Ah. Iya, iya, iya. Oh, dapat ikan juga ya. Dapat ikan. Pak, nangkepnya seperti apa sih, Pak?
7: Kayak macam diseser.
5: Oh, gitu. Pak, ini ubur-ubur itu biasanya dijumpainya di mana sih?
7: Ini kalau ini posisinya lagi dekat.
5: Lagi dekat.
7: Itu, ini udah dua kali itu.
5: Oh, nah, gitu.
7: Tadi berangkat dari situ, terus ambil sini, terus bongkar.
5: Mbak berangkat lagi?
7: Sudah balik lagi nih.
5: Oh, karena dekat ya? Nah, ini cara nangkepnya gimana, Pak?
7: Ya macam kita nggak ada aja. Ada yang model dicaduk, pakai caduk.
5: Oh, kan. Terus langsung masuk ke sini gitu ya?
7: Ini kan ngambang.
5: Oh, ngapung di laut gitu. Oh. Terus tinggal diambilin gitu ya, Pak ya?
6: Satu kapal biasanya berisi dua orang. Dalam sehari, rata-rata bisa didapatkan 1 ton ubur-ubur. Saat ini harga 1 kg ubur-ubur Rp800. Jadi rata-rata nelayan satu kapal sekali jalan bisa mendapat uang Rp800.000.
5: Ini. Berarti kalau dari ini langsung masuk sini ditimbang ya?
7: Timbang.
5: Satu ini berapa, Pak?
7: Satu kintal.
5: Satu kintal dilebihi 5 on. Oh gitu. Jadi ini masuk satu kintal, masuk sana, satu kintal, masuk sana. Nanti itu ke mobil terus ke pabrik gitu ya.
6: Di tengah kondisi nelayan yang sedang sulit menangkap ikan, keberadaan panen raya ubur-ubur mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Untuk satu pengepul dibutuhkan tenaga bongkar muat mencapai 25-30 orang. Sementara untuk nelayan 40 kapal mencapai 80 orang. Belum lagi pekerja yang mengolah ubur-ubur, satu tempat pengolahan bisa mencapai ratusan orang tenaga kerja.
5: Satu kapal bisa dapat berapa ton?
8: Ini 1 ton 800 ribu.
5: Ini langsung bayar lagi?
8: Iya, langsung 1, 2, 3, 4, 5. Langsung ini.
5: Ini satu kapal dapatnya 800 ribu?
8: Ini biasanya itu. Biasanya mereka berangkat dua kali. Ini mungkin satu kali karena angin.
9: Ini mahal layaknya, ini yang paling mahal.
6: Bagi yang belum terbiasa, lindir ubur-ubur yang terkena tangan bisa menyebabkan gatal-gatal. Untuk itu, para pekerja dan saya menggunakan kaos tangan seperti ini. Ubur-ubur dari perahu yang sudah ditimbang selanjutnya secara bertahap akan diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka ke tempat pengolahan. Karena mengandung air, maka proses pemindahan ubur-ubur butuh tenaga yang kuat. Apalagi kondisi cuaca terik panas ini benar-benar sangat melelahkan.
5: Ini kita dari tempat ini langsung mau bawa ke tempat pengolahan ya.
6: Dalam sehari, satu pengepul mampu menampung minimal 40 ton ubur-ubur. Pada saat musim ubur-ubur seperti saat ini, terdapat puluhan bahkan ratusan pengepul di sepanjang pantai. Sehingga dalam sehari, paling tidak ada 500 ton ubur-ubur yang dipanen dan diolah. Keberadaan ubur-ubur mampu menyerap ribuan tenaga kerja, baik nelayan maupun pekerja yang mengolah ubur-ubur sampai dengan diekspor. Di tempat pengolahan, ubur-ubur langsung ditampung dalam wadah kolam yang sangat besar. Ini mampu menampung puluhan ton. Di bagian dalam penampungan, para pekerja langsung melakukan proses awal, yaitu memisahkan badan ubur-ubur dengan kaki. Wah, buat saya tapi ini sangat berat, karena harus masuk ke dalam kolam besar berisi ubur-ubur yang sangat banyak. Resikonya kulit akan iritasi dan gatal-gatal. Wahai. Penasaran, saya mencoba memotong bagian bodi dan kaki dengan menggunakan pisau. Ini cukup mudah, karena sangat dipotong, rasanya persis seperti memotong agar-agar.
5: Ini harusnya kalau mau totalitas itu saya harusnya masuk ke situ.
10: Iya, sama kan, pakai sepatu.
5: Pakai sepatu. Udah lah, yang penting tahu prosesnya, pemisahan antara badan sama kakinya.
6: Setelah dipisahkan, bagi menjadi dua jalur. Bagian kaki akan ditampung di dalam bak penampungan, lalu direndam dengan menggunakan garam, lalu dicuci dengan cara diaduk menggunakan mesin.
5: Kaki masuk ke tempat ini, nanti dicuci seperti itu ya. Dicuci seperti itu pakai mesin, biar kotorannya itu benar-benar bersih ya. Nanti setelah bersih baru dipindah ke sana ya.
11: Juga kadang juga dibersihin secara manual satu-satu sama ibu.
5: Oh gitu. Nanti setelah itu udah tinggal direndam proses berikutnya.
6: Setelah dicuci bersih, selanjutnya bagian kaki ubur-ubur direndam dengan garam. Dan untuk proses pengasinan, butuh waktu paling tidak 4 hari sampai dengan 1 minggu. Sampai dengan produk setengah jadi, asin kering.
5: Enggak air tawar apa air asin? Oh, air tawar. Jadi setelah dari sana, kakinya dicuci seperti itu, selanjutnya masuk ke bak ini untuk direndam ya Pak. Setelah bersih, direndam pakai garam seperti ini. Sama tawar. Oh, direndamnya pakai garam sama tawar.
6: Sementara untuk bagian badan, proses pembersihannya harus dilakukan satu persatu seperti ini. Pembersihan diperlukan tenaga kerja yang cukup banyak, karena harus dikerjakan satu persatu.
5: Ini setelah direndam selama 2-3 hari, terus masuk ke tempat ini, proses selanjutnya dibersihkan apanya ini, Bu?
12: Kulit kain.
5: Oh, dibersihkan itu ya. Tuh, cara bersihkannya seperti itu, tuh.
6: Setelah dibersihkan, bagian bodi akan kembali diproses dengan cara dimasukkan ke dalam bak penampungan, lalu dicampur dengan garam.
5: Ini berapa kilo? Berat banget air semua. 30 kilo ya. Ini masuk kemana, Pak? Oh, ini nih. Ini yang sudah dibersihkan ya, masuk ke sini ya. Nah. Masuk ke sini. Oh, ke sini?
12: Iya. Disusun terus dikasih tawas.
13: Ini digaramin, dikasih tawas biar matang.
5: Oh, gitu.
6: Proses ini butuh garam yang sangat banyak. Garam akan ditabur di atas ubur-ubur yang telah disusun. Proses penggaraman perlu waktu paling tidak 1 minggu atau 7 hari sampai benar-benar matang atau sudah asin kering. Setelah 1 minggu pemrosesan, bagian kepala ubur-ubur akan berbentuk lebih pipi dengan warna yang sudah berubah agak keemasan.
5: Udah matang. Ini udah dicuci belum ini?
13: Belum.
5: Baru diangkat ya? Jadi yang udah matang itu bentuknya seperti ini ya. Udah nggak mengandung air.
6: Bagian bodi ubur-ubur yang sudah matang akan dibersihkan kembali dengan cara dicuci satu persatu. Sama dengan bagian bodi atau kepala tadi, bagian kaki juga setelah matang akan diproses asin dan dibersihkan.
5: Ini kebetulan ibu-ibu ini sering nonton Sehari Menjadi ya, jadi udah tahu. Iya. Sekarang biasanya nonton, sekarang masuk TV.
6: Setelah proses selesai, tahap selanjutnya tinggal pengemasan. Nah, pengemasan dilakukan di wadah ember besar seperti ini. Selain diberi wadah plastik, air dan garam juga diberikan untuk menjaga kondisi ubur-ubur yang sudah matang.
5: Nah, ini lagi masukin ini ya.
13: Coba. Dimasukin.
5: Ini yang sudah dibersihkan, terus siap dikemas. Cara ngemasnya seperti ini ya.
13: Iya.
5: Ini udah dicuci bersih ya.
6: Untuk bagian kaki dan bagian bodi, proses pengemasannya sama dengan ember besar, disusun rapi dan diberi air dan garam.
5: Aromanya sudah wangi, enak ya. Kadar airnya sudah nggak ada. Terus dipak seperti ini, kasih air garam. Terus dikasih garam. Kasih garam seperti ini. Dan tinggal diikat.
6: Setelah dikemas dan ditutup rapat menggunakan ember, seluruh olahan ubur-ubur baik kaki dan bodi akan dimasukkan ke dalam peti kemas.
5: Berat. Lumayan. Jadi setelah melalui proses panjang sudah jadi packing seperti ini, udah langsung kita angkut ke ini konten. Lulus akhirnya, udah sampai finish, sampai dikemas. Masuk ke kontainer, ditata semua sini sampai penuh nanti.
6: Saat ini seluruh hasil panen ubur-ubur akan diproses setengah jadi, kering, asin, dan diekspor ke berbagai negara. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor ubur-ubur diantaranya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, dan juga Thailand. Sementara itu di Indonesia, ubur-ubur masih belum menjadi makanan yang umum dikonsumsi. Padahal ubur-ubur memiliki kandungan yang rendah kalori, kolagen, protein, dan mineral yang baik untuk kulit, sendi, serta menurunkan tekanan darah.
5: Ini saya dari tadi nyari ubur-ubur nggak ada. Ini lagi ada, musim, iya. Tapi kok nggak ada dijual di sini?
13: Nggak ada, soalnya biasanya yang bisa dikonsumsi setahu aku cuma cekernya ya.
5: Kakinya
13: aja.
5: Tapi
13: ya.
5: Nggak menyediakan di sini. Jadi lagi musim panen ubur-ubur raya. Ya kan, sampai diekspor ke China, sampai ke Thailand dan beberapa negara lain. Tapi di tempat ini hanya ada kerang, hanya ada udang, ikan seperti ini. Ubur-ubur tidak diolah di Indonesia. Jadi ya terpaksa saya harus makan yang ada di sini. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.
4: Akhir pekan kami punya rekomendasi bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas khas Aceh.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
2: tapi
7: jelas.
2: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
11: Utamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Sebagai penutup, kue ulang tahun yang identik dengan rasa yang manis. Tapi di Bandung, kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu, melainkan sushi lengkap dengan topping salmon dan juga nori. Kalau di Aceh, ada kuliner bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas. Saya Rizky Arisnanda pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
5: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian ditorch untuk menambahkan cita rasa smoky. Lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
6: Nah, ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake, tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit. Dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
5: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi. Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Dari sushi, kita isi weekend dengan berburu bakso cumi buntel di Kota Langsa, Aceh. Sesuai namanya, sajiannya berupa cumi yang diisi dengan bakso. Untuk harga proporsinya dibanderol Rp25.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran bakso cuminya. Bakso cumi buntel ini dikukus terlebih dahulu, lalu disiram dengan kuah pedas lava, lalu tambahkan mie putih, daun sawi, dan tauge. Kenikmatan bakso cumi membuat pelanggan ketagihan datang hingga berkali-kali.
7: Kalau menurut lidah saya, pas di lidah rasanya, dan ada perasan jeruk nipisnya lagi. Yang buat pas di lidah.
8: Udah berapa kali datang kemari, Bu?
7: Datang kemari 4 kali sama ini.
9: Alhamdulillah rasanya enak ya. Kuahnya pun pedas, enak. Dan ada juga cumi-cumi besarnya. Di dalamnya itu ada bakso. Baksonya juga besar-besar ya.
5: Warung bakso cumi ini buka dari pukul 12 siang sampai pukul 11 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban perampokan oleh seorang pria tak dikenal. Perampokan terjadi di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin 3, Kecamatan Tamalate. Saat itu korban keluar dari kamar karena mendengar suara pintu gerbang dibuka. Korban yang berniat memeriksa keadaan justru bertemu pelaku di lorong kamar kos. Saat beraksi, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Pelaku selanjutnya merampas HP korban kemudian melarikan diri. Aksi perampokan ini terekam CCTV. Korban selanjutnya melapor ke polisi dengan bukti rekaman tersebut. Seorang paman di Pasuruan Jawa Timur ditangkap polisi karena melakukan perbuatan keji terhadap keponakannya sendiri. Pelaku sengaja menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai motor dan HP milik korban. Barang rampasan selanjutnya digadaikan pelaku untuk membayar utang. Pelaku terlilit utang karena kecanduan judi online. Sebelumnya, seorang pelajar SMK ditemukan meninggal di kebun kopi dengan luka bakar di bagian wajah. Korban diberitakan tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Setelah melapor ke polisi, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa akibat perbuatan keji sang paman. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
1: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan kris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
2: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
1: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
3: Ya, Mbak minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar. Saya cek, terus kelihatannya kok lebih gagal. Saya minta tolong ke teman bagi dicek, teman juga mencurigakan. Akhirnya saya jadi fokus dan ya komunikasi dengan pihak Polsek. Lanjut kita.
4: Polisi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah jam.
5: Kalau kronologinya dia check-in sama seseorang
4: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan di awak media ketika penyelidikan sudah selesai.
5: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka
4: bagaimana? Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak ada.
1: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
6: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
7: Ini mereka di mana?
6: Untuk luka sementara kasat mata bagian leher, bagian punggung dan juga bagian tangan.
1: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tiga orang diamankan, yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
7: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan tiga orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
1: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
8: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
9: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
1: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik dinilai efektif untuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Namun ternyata para pengendara kendaraan bermotor punya cara unik menghindari tilang elektronik ini. Pengendara motor secara sengaja melakukan trik menutup sebagian plat nomor supaya tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. Padahal tindakan ini bisa berujung pidana.
1: Ada berapa? Beragam motif pengendara motor yang menutup plat nomor kendaraan mereka. Selain untuk menghindar dari mata elang atau penagih utang yang tak jarang melakukan kekerasan, juga untuk menghindari tangkapan kamera elektronik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung dari akal-akalan menutup plat nomor kendaraan.
10: Keberadaan kamera tilang elektronik ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi selama berada di jalan raya. Namun ternyata pengemudi punya cara lain untuk mengakali kamera tilang elektronik ini. Bagaimana pendapat warga mengenai hal ini?
11: Mungkin masyarakat juga mulai ngerti ya cara mengakalinya dengan seperti itu. Jadi saranlah untuk kepolisian mungkin bisa mengembangkan lagi teknologinya, bagaimana caranya agar jika itu ditutupi bagaimana bisa kelihatan lagi.
12: Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran ya, tapi kadang-kadang masyarakat sendiri kurang sadar. Ya mungkin harus banyak sosialisasi ya, sosialisasi masyarakat supaya masyarakat lebih sadar lagi atau akan hukumnya.
13: Dan kalau perlu juga taruh aja gitu Mbak, soal apa kalau dengan kamera tilang elektrik begitu ya, dengan tidak ada aparat di tempat, itu sama aja.
1: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi siapapun yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai standar, melanggar pasal 280 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dalam pasal 68 ayat 1 menyatakan tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. Jika terindikasi pemalsuan, maka sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ancaman penjara maksimal 6 tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, selama ini fungsi sanksi masih belum memberi efek jera, sehingga masyarakat masih terus mencari celah melanggar aturan di jalan raya.
14: Ini penegakan hukumnya harus kuat, ya. Sanksi hukum di undang-undang lintas ini ada revisi kan, diperbesar sanksinya itu kan sanksi ringan tapi diperbesar angkanya biar ada efek jera. Kalau cuma 100-200 ribu itu kecil, mungkin 1 juta 2 juta biar dia kapok.
1: Joko juga menambahkan meskipun tilang elektronik sudah dipasang, fungsi pengawasan dan penindakan secara manual tetap harus diterapkan agar meminimalisir akal-akalan menutup plat nomor dan untuk mengurangi resiko kejahatan di jalan raya.
10: Tilang elektronik dipasang bukan sekedar untuk mengawasi, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan

0: para pengguna jalan. Jika tilang elektronik ini diakali, maka ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh para pengguna jalan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga edukasi bagi para pengguna jalan. Dan tentu saja ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama. Irina Wardani, Imam Muhairib, Jakarta.
1: Niat memberikan kejutan ulang tahun, tapi justru mendapati seorang pria bersembunyi di kamar mandi kos istrinya. Seorang suami nekat menusuk pria diduga selingkuhannya itu hingga tewas. Informasinya kami hadirkan usai jeda

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Dipicu dendam lama dan tengah mabuk mira, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah nekat menganiaya tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Sementara itu, setelah 4 hari melarikan diri ke Bekasi, terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan, akhirnya ditangkap oleh polisi.
5: Mengalami luka serius di bagian leher belakang, HS, seorang pemuda asal Desa Doropayung, Juana Pati, harus dilarikan ke rumah sakit. Korban dibacok oleh pelaku HW yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Berbekal keterangan saksi dan barang bukti, Satreskrim Polresta Pati berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Surabaya pada Senin malam. Polisi menyebut pembacokan terjadi setelah pelaku dan juga korban terlibat cekcok saat pelaku dalam pengaruh minuman keras. Adu mulut berlanjut dengan janji duel, namun pelaku justru membawa celurit dan menebas korban. Meski luka cukup serius, korban berhasil selamat. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Pati dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kamera warga merekam aksi massa diduga simpatisan korban merusak 2 rumah milik keluarga terdakwa Muhammad Nasrun di Galesong, Takalar pada Selasa. Aksi ini diduga dipicu ketidakpuasan massa terhadap hasil sidang kasus penganiayaan yang menewaskan Samsul Bahri. Akibatnya kaca jendela pecah dan perabotan rumah rusak, warga tidak berani mendekat karena massa diduga membawa senjata tajam. Polisi kemudian mendatangi lokasi serta mengevakuasi orang tua terdakwa ke Mapolsek Galesong. Puluhan personel kini disiagakan untuk bisa mencegah aksi susulan dan juga balas dendam. Sempat 4 hari melarikan diri ke Bekasi, seorang pria terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, akhirnya tidak berkutik saat ditangkap oleh polisi. MS ditangkap saat tertidur di kontrakannya setelah membacok AS pada Kamis 24 September lalu hingga mengalami luka robek pada bagian lengan dan juga telapak kaki. Kasus ini bermula dari cekcok atau selisih paham soal uang sewa palak. AS saat itu bertugas sebagai bendahara, tidak dapat memberikan uang yang dipertanyakan tersangka karena uang tersebut disebut sudah dibagikan kepada pengurus lainnya hingga perselisihan tersebut berujung penganiayaan. Ditemui pada Selasa petang, Kanit Reskrim Polsek Pamulang AKP Wawan Dodi Irawan membenarkan soal penangkapan tersangka. Setelah ditangkap, MS kini ditahan pada Mapolsek Pamulang untuk menjalani proses hukum. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu, dan kali ini pelakunya seorang pria di Kota Jambi yang tidak terima diceraikan. Pelaku akhirnya nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Selengkapnya kami hadirkan dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmera, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11, kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
3: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu, ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
4: Dia menyiram itu, pendalaman kita, yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya, katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia seperti itu setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
1: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
5: Misteri kematian warga Kabupaten Hungo, Jambi yang ditemukan terkubur di sebuah kebun di Kabupaten Merangin mulai terungkap. Ia ternyata dihabisi istri dan mertuanya yang menyewa seorang algojo untuk mengeksekusi korban dengan bayaran 85 juta rupiah. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, niat memberikan kejutan ulang tahun tapi justru mendapati seorang pria sedang bersembunyi di kamar mandi kos istrinya. Dan seorang suami ini pun nekat menusuk pria diduga selingkuhan istrinya itu hingga tewas.
6: Budi Lestari alias Munyuk, 38 tahun, warga Kabupaten Bungo, Jambi, ditemukan tewas terkubur di sebuah kebun di Kabupaten Merangin, Jambi, setelah 4 bulan menghilang. Setelah diusut, Budi ternyata korban pembunuhan berencana oleh istri dan mertuanya sendiri, yang menyewa seorang algojo dengan imbalan 85 juta rupiah. Pembunuhan itu sudah direncanakan sejak Mei 2026. Sebelumnya mereka juga sempat memberikan racun yang dicampurkan ke dalam kopi korban, namun gagal. Hilang akal, keduanya lalu menyewa eksekutor. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Kini sang istri MM, 34 tahun, ibunya JM, 61 tahun, serta sang algojo berinisial MK, 28 tahun, dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 20 tahun penjara. Cinta segitiga berujung penusukan terjadi di sebuah kamar kos di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seorang pria berinisial AK, 24 tahun, tewas setelah ditusuk suami perempuan yang diduga menjalin hubungan dengannya. Kejadian bermula saat pelaku datang ke kos istrinya untuk memberikan kejutan ulang tahun. Namun ia justru menemukan seorang pria lain tengah bersembunyi di kamar mandi. Sempat cekcok, tersangka kemudian mengambil pisau lipat yang tersimpan di kos dan menusuk paha kiri korban. Korban tewas akibat mengalami pendarahan hebat.
7: Ini ada hubungan apa ya, teman dekat dengan istri tersangka.
8: Bukan selingkuhan atau apa?
7: Ya, bisa dibilang seperti itu.
6: Kini tersangka dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Petugas Polisian Aceh Timur menggagalkan

0: Pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Polisi membongkar rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Pik 2 yang dijadikan laboratorium gelap produksi narkotika jenis etomidin. Sementara itu di Aceh, polisi menggagalkan peredaran 150 kg sabu yang diduga berasal dari Malaysia.
1: Tim khusus bandit 308 presisi Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah menangkap dua pria yang menyalahgunakan sabu-sabu di lokasi berbeda pada 29 September lalu. AS ditangkap di Kampung Dono Arung, sementara HS dibekuk di Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung. Penangkapan keduanya berawal dari penyelidikan personel TKAP 308 Polsek Terbanggi Besar setelah menerima informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kampung Dono Arung. Dari hasil penggeledahan di rumah HS, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu, kaca pirek, plastik klip bekas sabu-sabu, 31 butir tramadol, 6 butir eksimer, dan 8 klip berisi sabu-sabu. Polisi juga mengamankan sepucuk airsoft gun dan satu buah kunci T. Sementara di rumah AS, polisi mengamankan 8 plastik klip sabu-sabu sisa pakai, 3 kaca pirek, bom, dan 2 telepon seluler. Saat ini keduanya diamankan di Mapolsek Terbanggi Besar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami asal-usul barang bukti. Rumah berlantai 2 di salah satu klaster mewah di kawasan Pik 2, Kelurahan Salembarang, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ini tampak seperti hunian biasa. Namun, di dalam rumah ini, polisi menemukan laboratorium gelap untuk memproduksi narkotika jenis etomidin. Dari lokasi, polisi menyita 13 kg bahan baku etomidin. Polisi juga menemukan 22 botol berisi cairan etomidin siap edar dengan total volume sekitar 11.000 ml. Sejumlah peralatan produksi serta lebih dari 20.500 cartridge atau pots turut diamankan. Seorang warga negara Cina berinisial CF berusia 27 tahun diamankan bersama dua rekannya. Polisi menyebut, pengungkapan ini berawal dari penyelidikan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
2: Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengungkap produksi etomidin dan telah mengamankan satu orang tersangka warga negara asal Cina. Berikut barang bukti yang telah diamankan oleh petugas, yaitu 20.514 cartridge, 13 bungkus bubuk bahan baku etomidin, dan 13.000 ml.
3: Gak kejar bau kali.
1: Awas. Di Kabupaten Aceh Timur, polisi menggagalkan peredaran 150 kg sabu yang diduga akan masuk ke Sumatera Utara. 4 tersangka ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan pertama dilakukan di Desa Blang Buket, Kecamatan Darul Aman. Dari sebuah mobil pickup, polisi menyita 70 kg sabu yang dikemas dalam karung. Pengembangan kemudian dilakukan di lokasi berbeda. Dari sebuah mobil berwarna putih, polisi menyita 20 kg

0: sabu dalam kemasan plastik warna biru. Sementara di lokasi lainnya, polisi kembali menemukan 60 kg sabu yang disimpan dalam box fiber. Menurut keterangan polisi, 150 kg sabu tersebut dikirim dari Malaysia melalui jalur laut menuju perairan Aceh. Barang tersebut diduga akan diedarkan di Sumatera Utara dan sejumlah kota lainnya. Saat ini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk memburu pihak yang diduga memasok narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, mekanisme keadilan restoratif untuk 3 anggota Dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat sedang pesta narkoba di Surabaya masih menuai polemik. Menurut pakar hukum, restoratif justice memang jadi semangat di setiap tingkat pelanggaran pidana. Sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran etik.
2: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
3: Pesta narkoba, Pak?
4: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
3: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai. 2 butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan 1 bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi.
4: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
3: Ada 3 orang.
2: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
5: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
6: Itu saya nggak setuju banget. Karena dia anggota Dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
7: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang dimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
8: Kalau untuk hukumannya
7: lebih berat.
2: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
9: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
2: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota Dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama Lacak Kriminal.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Dengan menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat meringkus jambret di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Cek barnya, Pak.
2: Mana semua ini, busur rumah ini.
3: Menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat Selasa malam berhasil meringkus seorang terduga jambret di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ketegangan pun sempat terjadi saat terduga pelaku membuka pintu rumah yang langsung disergap oleh petugas. Penangkapan pelaku berinisial NA berbekal dari adanya 11 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penjambretan di kawasan Monas. Terduga pelaku merupakan penjambret kawakan yang saat beraksi selalu seorang diri dan menggunakan motor sport. Pelaku mengaku berhasil merampas ponsel mewah seharga belasan juta rupiah milik penumpang sepeda motor yang telah dijual kepada penadah seharga 4 juta rupiah. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan undang-undang pencurian dengan hukuman 7 tahun kurungan. Kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap penadah ponsel curian tersebut.
1: Awas ada gua.
3: Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang terus menggencarkan patroli malam hingga pagi guna meminimalisir aksi geng motor di Kota Makassar. Dalam patroli Selasa pagi, 5 remaja di bawah umur yang diduga tergabung kelompok geng motor berhasil diamankan. 2 remaja sempat mencoba kabur, namun terjatuh dan nyaris terperosok ke kanal. Sementara 3 lainnya berhasil dicegat oleh petugas. Saat diperiksa, mereka mengaku baru saja berkeliling bersama belasan rekan lainnya.
2: Mana semua ini busur rumah ini?
3: Polisi juga menemukan video pamer busur di ponsel salah satu remaja serta 2 anak panah di sekitar lokasi. 5 remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku memantau motor korban di desa Tambak Rejo Kraton Pasuruan Selasa malam. Salah satu pelaku kemudian mengambil motor milik Syahrul yang diparkir di teras rumah. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil kabur ke arah timur. Korban yang baru memarkir motor untuk mandi kemudian melapor ke polisi. Kini, petugas masih memburu pelaku yang menambahkan daftar kasus curanmor di Pasuruan. Warga diimbau untuk selalu mengunci kendaraan dan menambah pengamanan di rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.

Basarnas pastikan operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 tetap berlanjut meski telah memasuki hari ke-22. Pencarian 55 korban yang masih hilang dilakukan dengan penyesuaian pola operasi pada 3 wilayah yakni Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga Pontianak. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. 3 pekan berlalu, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 belum berakhir. Basarnas memutuskan tidak menutup operasi SAR. Sementara perusahaan pemilik kapal menyebut KMP Virgo Transport 8 segera diangkat. Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta hingga kini tidak kunjung selesai. Pada beberapa titik, kabel berserakan tanpa pengaturan yang ideal. Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, California telah mendekati pemukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga sekitar untuk mengungsi.

0: Basarnas memastikan operasi pencarian dan juga pertolongan korban KM Virgo Transport 8 tetap berlanjut meski memasuki hari ke-22. Sebanyak 55 korban yang masih hilang akan terus dicari dengan penyesuaian pola operasi pada 3 wilayah, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga Pontianak.
1: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 belum berakhir. Basarnas memutuskan tidak menutup operasi SAR, namun pelaksanaannya disesuaikan, yaitu dengan memusatkan pada 3 wilayah kerja kantor SAR, yaitu Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak.
2: Tidak dihentikan, tidak ditutup, karena kita juga masih meyakini bahwa mudah-mudahan di dalam kapal ini masih ada korban-korban yang bisa nanti kita evakuasi dan kita serah kepada keluarga dalam kondisi terhormat.
1: Penyisiran permukaan air terus dioptimalkan, sementara penyelaman di dalam air dihentikan karena kondisi bangkai kapal yang mulai miring dan membahayakan keselamatan penyelam. Berdasarkan data Basarnas, hingga hari ke-22, 188 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan 80 meninggal dunia. Sedangkan 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, Menteri Perhubungan telah menegur keras operator dan pemilik kapal KM Virgo agar segera mengangkat bangkai kapal.
3: Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi, seberapa cepat pelaksanaan servisnya ini.
1: Sementara perusahaan pemilik kapal Virgo Transport 8 menyebutkan, proses persiapan bangkai kapal memasuki babak akhir dan akan segera diangkat. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lalu bagaimana perkembangan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di hari ini? Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sore, Santa. Jadi seperti apa atau adakah update di hari ke-22 ini?
4: Ya, selamat sore, Mat Bram. Sekarang berada persis di belakang Grand Star dari Sparwar Radio yang sejak hari kemarin standar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kami ingin menginformasikan update perkembangan terbaru pencarian korban KM Virgo Transport 8 di hari ini yang merupakan hari pertama dari diperpanjangnya sesuai dengan keputusan bersama dan rapat koordinasi dari Basarnas tadi malam yang memutuskan bahwa operasi tetap berjalan hingga menemukan 55 penumpang. Jadi kami hari ini juga barusan tadi mendapat dari informasi dari Basarnas bahwa telah ditemukan 2 jenazah di kawasan Seruyan, Kalimantan Tengah. Saat ini prosesnya masih identifikasi dan masih dibawa menuju rumah sakit terdekat. Nantinya akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk identifikasi lebih jauh di Banjarmasin. Dan perlu juga kami laporkan bahwa operasi hari ini tetap dilaksanakan dengan melibatkan 3 kantor SAR. Kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, hingga kantor SAR di Pontianak. Dan tampaknya pada sesuai dengan keinginan, dengan doa bersama dari keluarga korban, bahwa akhirnya hari ini 2 jasad ditemukan di perairan Seruyan, Kalimantan Tengah. Bram.
0: Oke, Risanta, jadi saya mengkonfirmasi sekali lagi, artinya ketika sudah ditemukan 2, maka ini mengurangi 55 atau 55 itu dari yang belum ditemukan?
4: 55 belum ditemukan, tetapi yang sekarang berarti 53.
0: Oke.
4: Ini masih belum ditemukan secara resmi oleh tim SAR gabungan. Biasanya tim SAR gabungan akan melakukan update terbaru terkait dengan data-data jumlah penumpang yang ditemukan, termasuk juga yang meninggal dunia, termasuk juga yang masih dalam pencarian. Kalau hitungan kami sementara, berarti 2 dari 55, berarti 53 penumpang nantinya masih dalam pencarian. Tapi proses informasi selanjutnya, kami masih menunggu kabar pasti dari tim SAR gabungan yang nantinya pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah akan memberikan keterangan resmi dan update terbaru tentang pencarian korban KM Virgo Transport 8, termasuk juga operasi SAR yang dilakukan melibatkan potensi tiga daerah, tiga kota di Banjarmasin, di Palangkaraya, dan juga di Pontianak. Operasi SAR sendiri dapat kami laporkan bahwa untuk operasi underwater atau proses operasi penyelaman dihentikan sementara sambil menunggu perkembangan proses pembalikan kapal. Okay. Jadi operasi penyelaman sendiri masih menunggu dari proses seismik yang dilakukan. Sementara dengan pertimbangan keselamatan para penyelam, juga pertimbangan dengan kondisi di bawah arus laut serta juga cuaca, jadi menjadi pertimbangan tersendiri bagi Basarnas untuk melakukan pencarian di sekitar bangkai kapal. Sementara pencarian hari ini dipusatkan di perairan, di permukaan air, di permukaan laut untuk mencari korban. Dan alhamdulillah pada pagi ataupun pada siang hari ini tadi mereka berhasil menemukan dua jenazah. Begitu, Bram.
0: Oke, saya dalami lagi kalau begitu. Jadi artinya ketika diperluas pada tiga wilayah yang Anda sebutkan tadi, Palangkaraya, Banjarmasin, dan juga Pontianak, artinya memang tidak semua jenazah yang belum ditemukan ini berada pada bangkai kapal, begitu ya?
4: Ya, ada dua kemungkinan, ada dua opsi yang tadi malam disebutkan. Yang di mereka tidak menutup kemungkinan masih ada juga yang berada di perairan tanpa terdeteksi oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan dalam beberapa kesempatan juga mengakui bahwa luasnya area yang tercover, area yang mereka pencari, memang sedikit mengganggu dengan kondisi cuaca dan gelombang, sehingga dari jarak pandangan para tim SAR untuk melakukan melihat objek-objek yang diduga nantinya adalah jasad ataupun juga itu masih agak terganggu dengan visibility di kawasan di perairan Laut Jawa dan perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Jadi memang fokus mereka adalah di perairan. Dan untuk operasi SAR di bawah laut memang tetap diprioritaskan juga, tapi sambil menunggu proses dari seismik. Karena tidak menutup kemungkinan juga masih ada yang berada, para penumpang yang hilang itu berada di dalam kapal, gitu, Herlama.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami M. Rusanta, jurnalis Transmedia, melaporkan langsung dari Banjarmasin. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Berikutnya, kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya, Jawa Timur. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazah korban tiba di rumah duka.
5: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin.

0: kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang 5 tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
1: Itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
2: Happy anniversary.
1: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. Baru paginya itu buka berita ternyata terbalik.
2: Selama hidupnya
1: gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
0: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah 2 hari menjabat, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto melakukan perombakan besar-besaran dalam tubuh Polri. Total sebanyak 88 personil terdiri dari pejabat tinggi Polri dan juga Kapolda mengalami rotasi dan mutasi. Sejumlah perwira tinggi dan menengah menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Sabtu malam. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dan sebanyak 25 pejabat telah melakukan serah terima jabatan. Sementara itu, 2 pejabat Polri baru dilantik, yakni Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran dan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perombakan pada tubuh Polri merupakan kegiatan yang rutin dan upaya pengembangan organisasi pelayan masyarakat.
4: Ini kegiatan yang menjadi rutin kita lakukan ya, sebagai suatu roda organisasi di mana Bapak Kapolri menekankan bagaimana kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polri bersama masyarakat, maka percepatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
3: Dan sebagai upaya meredam konflik, warga desa Banemo dan desa Siben Popo Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan. Difasilitasi oleh Polda Maluku Utara dan pemerintah daerah, kedua pihak mendeklarasikan perdamaian serta komitmen menjaga nilai-nilai Fago Goru demi kembali terciptanya kehidupan masyarakat aman dan juga harmonis.
5: Usai konflik yang pecah pada awal April lalu, sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Banemo serta desa Siben Popo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan untuk mendeklarasikan perdamaian di kantor Bupati Halmahera Tengah Jumat sore. Dalam deklarasi ini, kedua desa bersepakat untuk menjaga persaudaraan, memelihara keamanan dan kedamaian, menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Perdamaian ini juga menjadi komitmen bersama agar konflik yang pernah terjadi tidak kembali terulang dan nilai-nilai persaudaraan serta kearifan lokal Fago Goru tetap dijaga untuk generasi yang akan datang.
6: Menandatangani mendeklarasikan perdamaian dan menandatangani prasasti. Ini kali kedua. Ini kita perluas supaya nilai-nilai Fago Goru itu memang menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya perdamaian yang biasa, tetapi kita serahkan semua penegakan hukum di aparat penegak hukum tapi aspek sosiologi itu harus kita jaga.
5: Deklarasi ini merupakan langkah bersama dalam menjaga situasi keamanan dan

0: dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.
1: Untuk ke depan, apa yang kemarin sudah terjadi itu jangan sampai terjadi kembali. Kemudian kami dari Polda Maluku Utara akan tetap menjamin proses penegakan hukum yang proporsional, humanis, dan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang pada prinsipnya dengan perdamaian ini menjadi tonggak dimulainya satu kehidupan masyarakat yang kembali normal.
0: Sementara itu, sebagai bagian upaya pemulihan dan perdamaian, sekitar 50 rumah layak huni untuk warga di Desa Sibenpopo kini telah dibangun oleh pemerintah Halmahera Tengah. Sebelumnya sejumlah rumah warga rusak dalam konflik tersebut. Rusdi Samsi, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
2: Berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas kurang lebih 5 hektar, 4 warga di Mamasa, Sulawesi Barat sempat terjebak kepungan api dan juga asap. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
8: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
6: Kebakaran lahan hebat melanda kawasan Pelita Samarinda, Kalimantan Timur. Amukan api yang berlangsung lebih dari 12 jam sulit dijinakkan dan juga sempat mengancam pemukiman warga. Kobaran api terlihat membesar pada hari Sabtu malam di Jalan Poros Samarinda, Anggana, Kutai, Kertanegara. Api terus membesar, membakar ilalang dan mulai mengancam rumah warga. Kebakaran juga terjadi pada beberapa titik di Jalan Pelita. Pengawas Bencana Wilayah Sambutan BPBD Kota Samarinda Maulana, pemadaman dilakukan secara intensif pada beberapa titik. Sementara itu, titik api yang merangsek ke dalam hutan dipantau sambil mempersiapkan distribusi air yang terbatas. Sementara itu, pengguna jalan arah Samarinda menuju Anggana dihimbau waspada akibat jarak pandang yang terus memburuk karena kabut asap.
9: Saat ini kita masih memantau mengingat kondisi penerangan terbatas, asap di mana-mana. Jadi kami dari tim memutuskan untuk bertahan sejenak sambil menunggu pengumpulan kekuatan penuh ini untuk mengendalikan api ini.
10: Api datang lagi, situ sampai ke belakang rumah saya ini. Nah, saya sirami aja untuk memblokir kan, sambil saya telepon lagi Pak RT tadi. Saya laporkan, api sudah di belakang rumah Pak, bisakah dibantu pemadam, saya bilang kan. Karena di samping ini banyak yang rumput kering. Nah, setelah itu datang, Pak RT beserta...
6: Kabut asap pekat karhut telah kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Sementara itu, pemerintah kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
11: Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Kondisi berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru, karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Warga merasa kecewa dengan kondisi yang sudah berlarut-larut ini.
12: Sangat mengganggu mata, perih, nafas juga nggak enak. Kasihan yang kecil ini.
13: Oh, ini kenapa jadi keluar, Bu?
12: Kita dari ini, dari Pampisau.
13: Pampisau. Nah. Dari anak dari Pampisau ke Palangkaraya. Nah. Baru pulang ini.
12: Iya, mau berpulang.
11: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan pemerintah kota terus berupaya melakukan pemadaman siang dan malam. Upaya menaklukkan si jago merah ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak penetapan status siaga pada 1 Juni dan kini statusnya meningkat jadi tanggap darurat. Namun di tengah upaya pemadaman yang terus berjalan, pemerintah kota mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai 4,2 miliar rupiah. Wali kota menyebutkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum diterima pemerintah kota. Namun pihaknya sudah menerima bantuan berupa 6 mobil pemadam kebakaran.
3: Atau anggaran belum ada, tapi kalau surplus banyak.
4: Banyak. Berarti berarti anggaran belum ada bantuan.
3: Enggak ada kan? Tadi saya bilang banpres itu saya kita kan enggak ada.
4: Berarti sama-sama.
3: Ini memang murni pure APBD.
4: APBD ya.
11: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Hingga data terkini, total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dan berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas lebih dari 5 hektar. 4 warga bahkan sempat terjebak kepungan api dan juga asap. Sementara itu, kabut asap tebal karhutla masih menyelimuti langit Kota Jambi, membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat di Palembang pada Jumat sore.
14: Beginilah upaya petugas gabungan saat berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Jumat malam. Besarnya api membuat petugas harus berjibaku untuk menjinakkan api yang dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Kondisi medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman terkendala. Terlebih rerumputan dan pohon pinus yang sudah mengering akibat kemarau panjang membuat api dengan cepat membesar. Di tengah proses pemadaman, 4 warga yang sejak awal turut membantu petugas sempat terjebak di lokasi kebakaran. Mereka terjebak saat berupaya memadamkan api yang mendekati bangunan sekolah di sekitar lokasi. Beruntung keempat warga ini berhasil diselamatkan setelah berteriak minta tolong.
15: Proses penanganan ini kami beserta tim Basarnas dan TRC BPBD Kabupaten Mamasa dan pihak kepolisian dan warga masyarakat telah melakukan proses evakuasi yang bagi warga yang terjebak. Ada sekitar 4 orang yang terjebak di sekolah yang mencoba menyelamatkan sekolah dari kobaran api.
14: Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Meskipun demikian, petugas menduga api berasal dari aktivitas warga yang membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi Kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutla membuat pesawat Citilink G960 rute Jakarta tujuan Jambi Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit Kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Taha. Sebelumnya, pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12 siang ini sempat berputar-putar di atas langit Kota Jambi selama lebih dari 1 jam.
16: Kita belum bisa landing di Jambi, Bapak. Kita belum bisa sampai cuaca di Jambi baik, Pak. Kita refueling nanti kita terbang lagi,
17: Pak. Artinya penumpang untuk sementara tetap menunggu untuk menggunakan pesawat yang sama?
16: Betul, Pak. Betul.
17: Kondisi jarak pandang di Jambi sendiri seperti apa, Pak?
16: Menurutnya semakin membaik, Pak. Sekarang sudah 1.500.
17: 1.500.
14: Sementara itu, sejumlah penumpang yang tidak sabar menunggu kondisi penerbangan ke Jambi kembali normal memilih melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan transportasi darat. Sementara itu, kabut tebal menyelimuti Kota Palembang pada Sabtu pagi. Asap bahkan membuat jarak pandang tak lebih dari 50 meter. Akibat asap, masyarakat mengeluh semakin sulit bernafas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan Kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Terkait hal ini, warga berharap Pemprov Sumatera Selatan serius dan bertanggung jawab dalam menangani karhutla yang sudah 2 bulan lamanya tak kunjung teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sedikitnya 31 bor sumur dibangun pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Bekasi dan Depok akibat krisis air bersih yang disebabkan fenomena El Nino. Sementara kelompok ternak binaan di Kabupaten Cilacap mendapatkan pelatihan budidaya ternak kambing dan juga domba.
11: Dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi dan Depok, Jawa Barat. Untuk krisis air bersih, sebanyak 31 sumur bor dibangun di beberapa titik permukiman warga oleh anggota TNI Angkatan Darat Korem 051. Kekeringan ini sudah dirasakan warga sejak 3 hingga 4 bulan terakhir. Akibatnya, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih.
18: Masih beli, Pak. Ya Allah, susah banget itu, Pak. Belinya mana juta langka.
19: Udah cari air kemana aja, Bu?
18: Udah kemana, Bu, air, Pak? Saya ngayap-ngayap nyari air. Beli-beli. Oh,
19: beli-beli ya?
18: Iya, okay. Beli-beli air, Pak. Susah banget itu, Pak. Ya Allah, terima kasih. Ini, Pak, dapat air dari Bapak Abri.
11: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan budidaya ternak kambing dan domba bagi kelompok ternak binaan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelatihan diberikan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga dalam mengelola usaha peternakan agar dapat berkembang dan memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Selain memberikan pelatihan, Basnas Kabupaten Cilacap juga menyalurkan bantuan uang tunai kepada para peternak.
20: Harapan terbesar sebenarnya kita gini, ya kita kunci kita adalah bagaimana keluarga itu mandiri. Nah, jadi apabila potensi keekonomian di keluarga itu besar, artinya tidak ada waktu luang, tidak ada waktu yang terbuang, maka insya Allah ini yang akan menjadi kontribusi positif khusus itu buat keluarga.
11: Melalui program pelatihan dan pemberdayaan ini, kelompok ternak diharapkan dapat mandiri dan mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dua sepeda motor dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya dua pengendara sepeda motor luka berat. Sementara itu diduga terpleset saat akan menyelamatkan seorang teman. Ada seorang bocah di Kabupaten Tangerang, Banten yang jatuh dan juga tenggelam di bekas galian pasir.
21: Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Peloso Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi minibus luka ringan.
22: Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, maksudnya ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
21: Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Jombang. Bermaksud menyelamatkan temannya, Raihan bocah berusia 9 tahun justru terjatuh dan tenggelam di bekas galian pasir sedalam 20 meter di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.

0: Setelah melakukan pencarian selama sekitar 24 jam, petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang menemukan jasad Raihan.
1: Ya, untuk penemuan korban itu ketemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
2: Ada kesulitan nggak, Pak?
1: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian. Jadi tadi pagi juga kita sudah melakukan penyelaman dan menyisir di sekitar area LKP.
0: Setelah dievakuasi, jenazah Raihan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta hingga kini tidak kunjung terselesaikan. Pada beberapa titik kabel-kabel tampak berserakan tanpa pengaturan yang ideal. Selain merusak pemandangan kota, kabel yang berserakan di jalanan juga membahayakan serta membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
4: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
0: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
5: Menurut saya sih, cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
6: Gak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu, terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
7: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita, entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin, soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
0: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
8: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini, dan nanti akan kami buka secara terbuka.
0: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
3: Ritual potong gigi massal digelar di Denpasar, Bali. Tidak hanya remaja, sejumlah warga dewasa hingga warga negara asing turut mengikuti ritual ini. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
9: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
11: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
12: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
11: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
12: Ultra Flu?
11: Surut ya.
13: Tegasan.
11: Dengan kemasan baru.
9: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
13: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
14: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
13: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
15: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered. And be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan jika Balai Kota DKI Jakarta kini telah dibuka untuk umum dan warga Jakarta serta publik secara luas dipersilahkan untuk melihat dan juga menikmati seluruh ruangan di Balai Kota secara langsung.
1: Kunjungan Balai Kota ini merupakan program baru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama dengan Jakarta City Branding, JCB. Dan nama program tersebut adalah Namu Balai Kota.
2: Saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk melihat secara langsung program Namu Balai Kota. Saya ingin tahu seperti apa sih yang ditawarkan oleh program Namu Balai Kota. Nah, untuk melihat lebih lanjut, kita ikuti liputan kali ini.
1: Namu Balai Kota merupakan upaya mengenal lebih dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik. Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan semakin dekat dengan masyarakat. Balai Kota bukan sekadar tempat aparatur pemerintah bekerja, tetapi juga bagian dari pelayanan panjang Jakarta yang menyimpan berbagai cerita dan pengalaman tentang perkembangan ibu kota. Pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota DKI Jakarta melalui rangkaian tur, kegiatan, edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
3: Balai Kota ini dibuka untuk masyarakat di setiap Sabtu. Nah, pada hari ini itu kita ada uji cobanya dulu. Mungkin nanti selanjutnya akan dibuka langsung sama Pak Gubernur gitu. Ini kegiatannya sih banyak ya, dari mulai tur pendopo Balai Kota, kita juga ada Kids on Air, yaitu latihan jadi reporter cilik, terus juga ada cinema experience. Lalu di lapangan itu juga banyak mall pelayanan publik gitu. Ada paspor, ada SIM.
1: Melalui tur Balai Kota, pengunjung dapat menyusuri sejumlah ruang penting seperti pendopo, ruang tamu gubernur, ruang rapat pimpinan, Balai Agung, hingga pusat pengelolaan Jakarta Smart City. Pengunjung juga diajak untuk melihat lukisan-lukisan indah yang terpajang di Balai Kota. Pengunjung dikenalkan Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang bisa mengunjungi Balai Kota yang selama ini hanya dilihat di layar kaca.
4: Kan lahir di Jakarta, selama ini kan sering lewat-lewat aja nih depan-depan ya. Terus ada kesempatan Balai Kota terbuka, pengen tahu kayak seperti apa sih Balai Kota itu gitu. Rapih ya, cukup apa sih estetik ya, atau pernak-perniknya segala macamnya gitu.
5: Ya kita lihat itu Balai Kota ini selama ini kan kelihatannya tertutup ya Pak. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Sering lewat, kita naik TJ gitu ya. Wih, bagus banget Balai Kota. Pas saya lihat IG ternyata, wah, oke.
6: Terlihat fresh sih kalau aku, karena mungkin ini pertama kali ke Balai Kota ya. Maksudnya kita kan selama ini nganggepnya Balai Kota itu tempat yang ya image-nya terlihatnya aku nggak bilang rigid ya, mungkin bahasanya lebih formal, tapi ya. Sekarang dikemas dengan seperti ini lebih anak muda banget gitu, lebih fresh gitu. Terus kayak akan jadi tempat ya, mungkin kedepannya akan seru buat nongkrong, terutama kalau buat sekarang buat Gen Z kali ya gitu. Jadi ya seru sih gitu, experience-nya juga menyenangkan.
1: Uji coba program ini dilangsungkan setiap Sabtu pukul 8 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terkait Namu Balai Kota dapat diakses melalui laman smartcity.jakarta.com.

0: jaki.go.id dan aplikasi Jaki.
1: Setelah satu jam lamanya kita berkeliling di Balai Kota DKI Jakarta, ada ini edukasi atau ilmu yang terbaru yang kita dapat. Kita mengetahui ruang rapat gubernur, ruang kerja gubernur, Balai Agung, bahkan gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa. Jimmy Chandra, Evan Askam, Jakarta.
2: Ratusan warga dari berbagai wilayah di Denpasar berkumpul untuk mengikuti ritual potong gigi massal. Tidak hanya remaja, sejumlah warga dewasa hingga warga negara asing turut mengikuti ritual ini.
3: Sejak pagi, satu persatu peserta telah bersiap dengan pakaian adat menunggu giliran menjalani ritual potong gigi atau metata. Total 220 peserta mengikuti kegiatan ini. Menariknya, di antara peserta ada 5 warga negara asing. 2 di antaranya kakak beradik Yeri dan Ches asal Belanda. Keduanya mengikuti ritual potong gigi setelah beberapa bulan lalu memeluk agama Hindu. Dalam ritual ini, 4 gigi taring diratakan secara simbolis sebagai bagian dari tahapan wajib bagi umat Hindu.
4: And we choose for the Hindu because we really like it, we like the way of living. So for us it's really important to do the matata.
3: Tidak hanya remaja, peserta juga berasal dari kalangan dewasa yang belum menjalani ritual ini, termasuk sejumlah anak yatim piatu. Potong gigi massal ini tidak dipungut biaya. PHDI dan pasar menyebut meski dilakukan secara bersama-sama, makna dan tahapannya tetap sama dengan ritual perseorangan.
5: Kalau secara individu dan massal itu sebenarnya sama, bandarnya juga sama. Yang membedakan adalah umat kita merasa diringankan ketika kita melakukan bersama-sama. Nah, sehingga kami dari PHDI Kota Denpasar terus melakukan upaya pendekatan kepada umat, jangan sampai kita berupakara dan menghabiskan biaya yang cukup banyak.
3: Potong gigi massal ini merupakan penyelenggaraan yang kelima dan akan kembali digelar secara rutin untuk membantu warga menjalani ritual dengan biaya yang lebih ringan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Jalan Malioboro dipadati oleh 1.001 pembatik pada Sabtu pagi. Mereka duduk membatik berjajar sepanjang 550 meter. Dan ini adalah gelaran simfoni 1.001 pembatik dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional sekaligus menyambut HUT Kota Yogyakarta ke-270.
0: Seribu satu pembatik berjajar sepanjang 550 meter di ruas Jalan Malioboro Sabtu pagi untuk merayakan Hari Batik Nasional sekaligus HUT Kota Yogyakarta ke-270. Gelaran Simfoni 1001 Pembatik Besutan Kamar Dagang dan Industri, Kadin DIY ini mempertemukan pembatik, UMKM, dan masyarakat lintas generasi dalam satu ruang kreatif untuk membatik bersama. Membatik secara massal adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan batik, bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi juga sebagai aktivitas kreatif yang bisa melibatkan masyarakat secara luas di ruang publik.
6: Batik adalah warisan budaya kita yang perlu dilestarikan. Dan Yogyakarta punya kawasan yang indah sekali ini. Kenapa tidak kita mengajak masyarakat, mengajak teman-teman UKM, mengajak semuanya untuk bisa membatik. Mengetahui bahwa mencanting adalah sesuatu yang indah sekali.
7: Bisa menyaksikan cara proses batik yang diikuti oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Ya, ke depan kita harapan seperti Yogyakarta Batik Dunia, bahwa batik ciri khas Jogja dan ini akan tetap menjadi batik yang disukai masyarakat dan bisa mendunia.
0: Mewakili generasi muda, Lia dan Siska yang datang dari Solo turut serta dalam kegiatan ini. Bagi mereka, selain sebagai produk, daya tarik batik juga ada pada proses kreatifnya.
8: Bagi saya sendiri, batik itu merupakan suatu warisan budaya yang kita sebagai generasi muda harus peduli dan aware. Karena kebanyakan kan sekarang para generasi muda itu malas sekali untuk mengenal tradisi terutama batik. Walaupun mereka hanya memakai, tapi mereka tidak mengetahui asal-usul batik, bagaimana batik itu diciptakan dan dibuat. Dan di sini kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor bagi teman-teman sekalian supaya generasi muda seperti kita mau untuk melestarikan dan mengenal batik.
9: Tentunya juga batik merupakan salah satu budaya dan juga warisan dari nenek moyang kita sendiri yang tentunya wajib kita lestarikan. Dan karena itu juga kita sebagai generasi muda kita ingin menjadi contoh bagi teman-teman

0: tidak untuk membatik, tapi untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang suka dengan batik. Jadi biar mereka tahu betapa sukarnya membatik itu.
1: Melalui kegiatan membatik secara massal di ruang publik dengan latar heritage, Simponi 1001 Pembatik menghadirkan cara berbeda dalam merayakan Hari Batik Nasional di Yogyakarta. Daniel Iwantoro, Yogyakarta.
2: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di Jalur Gaza terus memutar otak untuk bisa bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan. Dan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayo suruh semua.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
0: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
7: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati pemukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sementara itu di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka.
1: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan Nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut, ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas, warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup

0: dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.
1: Sedikitnya 5 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza pada Sabtu dini hari. Dan menurut warga, 2 korban adalah seorang ibu dan juga putrinya. Sementara itu di Yaman, kelompok Houthi melaporkan puluhan serangan Arab Saudi dalam 1 hari.
2: Serangan kembali merenggut nyawa warga di Gaza pada Sabtu dini hari. Serangan udara Israel telah menyebabkan sedikitnya 5 orang tewas, termasuk ibu dan anak dari komunitas Kristen. Petugas darurat dan warga membongkar reruntuhan bangunan apartemen mencari mereka yang tertimbun.
3: Kita naimin, fajar semehna darib, wara ba'd, infijarat gawiyya jidda. Lulad kulluhum nus, sahya minum msarba'in, khuf, siyah, wuz'ak. احنا نجري لقينا هان جيراننا الدار مكسوفه فيها شهداء اشلاء نساء ورجال واطفال قعدنا نطلع بصعوبه فيهم كلهم تحت الردم مرميين.
2: Tiga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan komentar. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu. Sementara di Yaman, juru bicara militer Houthi Yahya Sarraya menyatakan Arab Saudi melancarkan 94 serangan udara dan rudal dalam 24 jam. Dalam pernyataan Jumat 2 Oktober, Sarraya menuduh serangan menyasar lokasi sipil di sejumlah provinsi dan menimbulkan korban. Menurut sumber militer dan medis dalam laporan CCTV, lebih dari 70 orang tewas dalam pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah di Taiz dalam sehari. Koalisi pimpinan Saudi juga menyatakan telah mencegat 3 rudal balistik Houthi yang mengarah ke Khamis Musaid. Eskalasi ini berlangsung di sekitar Bab al-Mandab, selat strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, serta menjadi jalur penting pelayaran internasional.
1: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan juga tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga hingga bangku dan juga meja untuk ruang kelas darurat.
0: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
4: Tajana la khashab al mashatih, lo bukhsh an tariq al tujjar an tariq al musaadat. Faltajana n'amal minno athath manzili sid hajat al muwatin fi zill al wad' al mamnu' fi yum yfut minno al khashab. Al khashab hada yani mish al khashab hada mish yani inno مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما انك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما انه العام الدراسي كمان الجديد بدا هذا.
0: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
5: نحن في مدرسة نبراس استغلال الخشب ومشاطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
0: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
1: Ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Dan acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar yang ada di dunia. Namun ada acara yang tidak kalah menarik di Cina ketika beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tidak Benda di Chengdu, di mana para pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan menarik pada setiap sudutnya.

0: Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.
1: Hong Kong dan berbagai kota di daratan Tiongkok merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya. Kembang api menghiasi Victoria Harbour, sementara bangunan bersejarah dan parade lentera menjadi daya tarik wisata selama libur sepekan.
2: Langit Victoria Harbour bermekaran oleh cahaya kembang api. Bentuk wajah tersenyum hingga hati muncul bergantian. Di tepi pelabuhan, penonton mengangkat ponsel berusaha untuk menangkap setiap momennya. Pertunjukan selama 23 menit ini meramaikan Hari Nasional Cina, Kamis 1 Oktober. Menurut polisi, sekitar 380 ribu orang berkumpul di kawasan tepi pelabuhan. Lebih dari 31 ribu kembang api diluncurkan untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Sebagian penonton bahkan datang berjam-jam lebih awal demi mendapatkan tempat terbaik.
3: I feel so happy and so good about it, and we booked a flight to see the fireworks show because in our country the fireworks show is so short and here it's so long, and the fireworks show has emojis and some hearts that I really really like.
2: Kemeriahan juga terasa di daratan Tiongkok. Di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia, cahaya warna-warni menyelimuti pavilion Yuhuang yang bersejarah. Proyeksi laser dipadukan dengan pertunjukan langsung membawa pengunjung menelusuri cerita dan warisan budaya setempat. Di desa Wangyuang, Provinsi Fujiang, warga membawa lentera ikan menyusuri lorong-lorong. Cahayanya bergerak di antara rumah-rumah tua, di permukiman yang memiliki sejarah lebih dari 600 tahun. Tradisi setempat dipadukan dengan musik modern untuk menarik wisatawan dan menambah penghasilan warga. Sementara di Nanjing, Provinsi Jiangsu, rangkaian tanaman hias memperindah kota. Bendera nasional berjajar di sepanjang jalan. Kota tua Dali di Provinsi Yunnan pun bersolek. Lentera merah menghiasi gerbang, sementara lebih dari 10.000 pot bunga ditempatkan di jalan dan alun-alun. Akses gratis ke sejumlah tempat wisata dan diskon wisata perahu turut ditawarkan, mengajak pengunjung menikmati kota tua selama libur Hari Nasional.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya, Mevri Syari. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lega sakit.
0: Dengan kemasan baru.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.

0: Krisis air bersih meluas di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur akibat kemarau panjang. Relawan menyeberangi laut dengan perahu motor untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah kepulauan. Selain informasi ini, masih ada sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Bahkan di Kabupaten Ogan Ilir, setiap hari muncul lebih dari 5 titik api di 4 kecamatan. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
1: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan di kabupaten ini. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pamulutan Barat. Angin kencang berembus kuat dan vegetasi kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar. Api bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini tentu saja membuat warga panik. Apalagi kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas.
2: Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
3: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
2: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai, baru kami ke lahan.
1: Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu Minggu pagi tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi. Semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para serang, sebutan untuk nahkoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang sudah sepekan terakhir kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini membuat jarak pandang menjadi terbatas dan para serang pun tidak berani mengoperasikan kapal mereka. Demikian juga untuk perahu ketek.
4: Ganggu, kabutnya tebal.
5: Ganggu ya?
4: Iya, tebal asap.
5: Agak tebal, Pak?
4: Iya.
5: Apa hari ini gimana?
4: Ya, sejak kemarin lah.
5: Sama, Pak, tebal juga. Ya. Ganggu seperti apa, Pak?
4: Ya, penglihatan kita.
1: Akibatnya penghasilan para serang pun berkurang karena mereka baru bisa mengaruhi

0: mengarungi sungai pada siang hari ketika kabut asap menipis. Tidak hanya itu saja, para serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terus-menerus terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Hanif Hairandi, Sumatera Selatan.
1: Sudah lebih dari 2 bulan, warga Palembang, Sumatera Selatan harus hidup menghadapi kabut asap akibat karhutla. Lalu bagaimana kondisi terkini di kota Palembang, Sumatera Selatan? Langsung saja kita tanyakan kepada jurnalis Transmedia, Hanif Hairandi yang berada di sana. Hanif, saya bisa melihat dengan jelas bagaimana kemudian kabut sangat pekat ini di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan banyak juga yang mengeluhkan sesak nafas, mata perih ketika beraktivitas di luar ruangan. Apa kemudian langkah pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini?
2: Ya, selamat sore Mbak Musri. Saat ini kami kembali melaporkan situasi kondisi yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang berada di Palembang, perbatasan Palembang Banyu Asin, tepatnya berada di Telang Kelapa. Ya, kondisi kabut asap di Kota Palembang saat ini semakin hari semakin sangat tebal. Bahkan jarak pandang antara pengendara itu sekitar 50 meter tidak terlihat. Kondisi ini juga berdampak bagi kesehatan masyarakat Kota Palembang, terutama bagi lansia, anak-anak, dan orang yang penyakit asma. Dan kondisi ini sudah hampir 2 bulan lebih keadaan masih seperti ini. Bahkan kalau kemarin hanya pagi dan sore, kalau sekarang sudah 1 minggu ini hampir setiap hari kabut asap sangat tebal dan sangat pekat. Siang pun sudah mengalami sangat tebal. Upaya pemerintah dalam menangani karhutla yang terjadi yang di sejumlah wilayah saat ini sudah memang sudah ada upaya dari pemerintah. Namun kami melihat saat ini upaya pemerintah itu masih belum maksimal dalam menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama yang ada di kabupaten. Ada 6 kabupaten yang masih saat ini titik panasnya atau hotspot itu masih ada di 6 kabupaten yang masih terbakar, di antaranya Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Muara Enim, dan Palembang itu sendiri. Kalau dilihat apa langkah dari pemerintah, kami lihat tidak ada. Apalagi pemerintah ini kan sudah mendapatkan bantuan, seharusnya mereka itu lebih maksimal dalam menangani karhutla ini. Dan pemerintah daerah Herman Deru harus bertanggung jawab dalam penanganan karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan. Apalagi kondisi di Sumatera Selatan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya mengganggu pernapasan kesehatan, tapi juga mengganggu aktivitas lainnya. Begitu, Pak Mefri.
1: Baik, tadi Anda sempat menyatakan pada saya bahkan saat berada di sana ini kondisi sesak, kemudian mata perih sangat terasa ya ketika melakukan aktivitas di luar ruangan.
2: Kalau sesak pasti, apalagi kita yang saat ini berada di luar ruangan, seperti yang saat ini saya berada di jalan lintas Sumatera. Selain mata perih, sesak napas juga kita alami. Dan kondisi ini bukan hanya yang ada masyarakat yang ada di luar yang mengalami sesak napas, tapi kita yang berada di dalam rumah pun mengalami hal serupa. Jadi memang kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi tingkat polusi atau kualitas udara di Kota Palembang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan menurut data indeks kualitas udara, Palembang ini termasuk polusi teratas dari kota-kota lainnya. Bukan hanya di kota Indonesia, bahkan di dunia pun kita kota Palembang ini teratas. BMKG pun mencatat kota Palembang ini termasuk kualitas udara sangat buruk. Sangat buruk sekali. Sehingga bukan hanya kita yang berada di luar, di dalam pun mengalami hal sesak napas dan mata perih. Gitu Mbak Mesri.
1: Baik, Hanif, apakah kemudian sudah dilakukan juga upaya

0: pemadaman terhadap titik-titik api yang masih terbakar di sana?
1: Kalau ada upaya dari pihak terkait seperti Polri, TNI, Manggala Agni sudah melakukan upaya dalam penanganan karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah. Pihak terkait sudah memadamkan seperti yang terjadi di Ogan Tumrik Ilir. Saya berpikir bahwa Polri sudah memfokuskan bahkan menambah personil untuk menangani kasus karhutlah yang terjadi di Ogan Tumrik Ilir. Bukan hanya di Ogan Tumrik Ilir, tapi yang terjadi yang lainnya. Tentu mereka sudah melakukan upaya yang sangat maksimal mungkin. Namun beda halnya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini langkahnya hanya meninjau, rapat, dan mengajak influencer melihat karhutlah. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu Mbak Pestri.
0: Baik, tentunya di nanti sekali aksi nyata dari pemerintah untuk menangani asap atau kabut asap dampak dari karhutlah yang terjadi di Sumatera Selatan, karena bisa kita lihat dengan jelas bagaimana kemudian kabut asap pekat ini masih terus menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bahkan ini sudah masuk ke atau lebih dari 2 bulan ya hal ini terjadi. Terima kasih banyak atas laporan Anda, terus jaga kesehatan dan keselamatan. Kepada jurnalis Transmedia Hanif Khairandi melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain, permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta hingga kini tak kunjung terselesaikan. Di beberapa titik, kabel-kabel bahkan tampak berserakan tanpa adanya pengaturan yang ideal. Selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini juga membahayakan dan membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
2: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota, salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
3: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan, dari kecelakaan lalu lintas bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
4: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
5: Gak enak banget sih Kak dipandangnya gitu, terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu, dibenerin lah gitu, dirapiin sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
6: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita, entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
3: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
7: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini, dan nanti akan kami buka secara terbuka.
3: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
0: Krisis air bersih meluas di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur akibat kemarau panjang yang terjadi. Relawan menyeberangi laut dengan perahu motor untuk bisa menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah kepulauan. Dan beginilah perjuangan dari para relawan Palang Merah Indonesia Sika, Nusa Tenggara Timur.
3: Mereka menyeberangi lautan dengan perahu motor membawa air minum bersih menuju Pulau Dambila, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur. Wilayah kepulauan ini mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang dan dampak gempa Flores. 5.000 liter air dibawa dari kota Maumere menggunakan truk tangki PMI, lalu dipindahkan ke water bladder dan dinaikkan ke perahu motor di Tambatan Nangahale. Selain distribusi air bersih, relawan juga menyalurkan logistik dan memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat di Kabupaten Sika. Ratusan kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung disegel Perumda Pasar Jaya. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Flu reda.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Ratusan kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung, disegel Perumda Pasar Juara. Penyegelan dilakukan karena pedagang belum membayar kewajiban sewa kios. Mereka pun diduga jadi korban pungutan liar oleh oknum di luar Perumda Pasar. Petugas gabungan melakukan penyegelan dengan menempelkan stiker segel di kios-kios pedagang. Sebanyak 243 kios disegel. Berdasarkan data pengelola, pedagang belum menyelesaikan kewajiban sewa. Pedagang mengaku telah membayar sewa namun diduga kepada oknum pungutan liar di luar Perumda Pasar. Mereka diminta segera melapor dan menunjukkan bukti transaksi untuk pendataan dan penelusuran. Sementara itu, pemerintah Kota Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
7: Sesuai arahan Bapak Wali Kota menindaklanjuti perkembangan dinamika, kami mendapatkan arahan untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan-kegiatan Ciroyom, barangkali ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Ternyata setelah dilakukan penelusuran, ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Sehingga hari ini kami melakukan penindakan atau penegakan regulasi. Tujuannya adalah untuk membantu para pedagang Ciroyom yang menjadi korban. Tujuannya kami ini hanya untuk tertib administrasi, agar tidak ada lagi terjadi perkeliruan-perkeliruan seperti ini.
8: Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang mengatakan ada dugaan jual-beli yang ilegal.
9: Betul.
8: Nah, maka saya perintahkan kepada Dirut Pasar melakukan penyelidikan, dibantu oleh aparat hukum, sekaligus mencari siapa oknumnya. Gitu. Keputusan manajemen disegel dulu, ya. Supaya tidak ada penghilangan barang bukti.
0: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Dan kali ini pelakunya adalah seorang pria di Kota Jambi yang tidak terima diceraikan. Akhirnya pelaku nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11, kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
2: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu, ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
3: Dia menyiram itu, pendalaman kita yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia seperti itu setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
1: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam, mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
4: Sementara itu, ada seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Dan di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah bangunan di toko bangunan pada Sabtu pagi. Dan usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
5: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan kris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
6: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
5: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian, seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
7: Mbak E minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok mencurigakan. Saya minta tolong bantuan teman bagi dicek, teman juga mencurigakan. Akhirnya saya jadi fokus ya. Saya komunikasi dengan pihak Polsek, tanya kita.
8: Polisi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah empat, setengah jam yang lain.
9: Kalau kronologinya dia check-in sama seseorang
8: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan ke awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
9: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka
8: bagaimana? Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak.
5: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
7: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami tamparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
10: Luka di mana?
7: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
5: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan usai jeda, kami akan ajak Anda melihat kemeriahan dari Indonesia Comic Con 2026 yang digelar di G Expo Kemayoran, Jakarta. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia kembali menggelar gerakan berbagi atau gebrak literasi. Kali ini di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu pagi hingga siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kedua lembaga mendukung budaya literasi serta memberikan akses belajar yang lebih baik, khususnya bagi anak-anak yang ada di Nganjuk.
1: Guna meningkatkan minat membaca serta memberikan ilmu dasar agama Islam bagi siswa sekolah dasar, CT Arsa terjun langsung ke lereng Gunung Wilis di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Ratusan siswa SD antusias menyimak pelajaran dari pembimbing. Belajar di ruang terbuka membuat suasana berbeda dan lebih santai dibanding di kelas. Sementara Kepala Desa Bajulan, Lauji, berharap kegiatan ini terus dikembangkan supaya anak-anak di desanya tidak ketinggalan dari anak-anak di kota.
2: Pertama, luar biasa, ada bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Jadi itu kebanggaan bagi kami selaku kepala desa.
1: Sementara anggaran

0: masyarakat dari Airnav Cabang Yogyakarta menjelaskan kegiatan literasi ini terwujud berkat kerjasama CT Arsa dan Airnav untuk membimbing anak-anak dalam pendidikan agama Islam.
1: Kegiatan pagi hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan peresmian dari Airnav Indonesia bersama CT Arsa Foundation, yaitu dengan giat literasi. Salah satu titiknya adalah berada di Kanjuk ini. Tujuannya adalah yang pasti adalah satu, untuk semakin mendekat kembali ke masyarakat, kemudian bahwa Airnav bisa memberikan salah satu sumbangsih manfaat ya, kemudian khususnya kepada anak-anak SD, kemudian kepada lingkungan sosial sekitar masyarakat, dan tentu saja adalah menambah bahwa Airnav itu semakin mendekat dengan masyarakat.
2: Sahabat Arsa, untuk kegiatan literasi hari ini kita ingin membersamai anak-anak kita, terutama di Desa Bajulan di Lereng Wilis, yang kita lihat memang dari sisi edukasi kita akan menambahkan pembelajaran-pembelajaran mengenai lingkungan, pembelajaran-pembelajaran mengenai karakter dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari kegiatan kami bakti sosial di Desa Bajulan ini. Area ini memang menjadi salah satu pantauan kami, program kami. Melihat di sini kondisi memang jauh dari perkotaan, dan juga melihat anak-anak ini mempunyai potensi yang banyak, potensinya luar biasa, sehingga kegiatan-kegiatan yang seperti literasi yang kita lakukan di pagi sampai siang ini bisa nantinya bisa berkelanjutan.
0: Selain mengedukasi, CT Arsa juga memberikan bantuan alat sekolah untuk ratusan anak-anak di lereng Gunung Wilis guna mendukung kegiatan belajar mengajar.
3: Indonesia Comic Con tahun ini memasuki satu dekade penyelenggaraan. Selama 10 tahun, event ini tak hanya menjadi tempat berkumpulnya penggemar pop culture, tapi juga mempertemukan komunitas, kreator hingga pelaku industri kreatif.
4: Sejak pertama kali digelar pada 2015, Indonesia Comic Con menjadi ruang bertemunya beragam penggemar atau fandom, mulai dari komik, anime, film, game, action figure, hingga cosplay.
5: Seru sih, ada acara lomba cosplay, terus ada mini booth kayak art and craft gitu, terus di sini juga banyak booth-booth yang ada stand-nya, terus kita ngumpulin stand juga.
6: Jadi kebetulan rumah saya tuh dekat dari Sunter ke sini, makanya tahun ini mau coba datang lagi ke Indonesia Comic Con tahun ini. Pengen tahu ada booth-booth khusus yang tentang film sih yang bakal tayang tahun ini.
4: Di antara beragam fandom, cosplay menjadi salah satu komunitas yang konsisten meramaikan event pop culture. Bertemu dengan cosplayer lain sekaligus menjadi ruang untuk berbagi minat yang sama.
7: Di sini ramai banget ya cosplayernya, karena segala macam pop culture ada. Jadi kita bisa lebih ngeblend, bisa saling lebih kenal, komunitasnya juga lebih besar.
8: Pop culture sekarang udah dibantu banget sama sosmed, jadi semua umur udah bisa ikut semuanya. Semuanya tahu, semuanya bisa tahu dari action figure, dari kartun, dari anime, semuanya keren.
4: Namun, perkembangan pop culture tak berhenti pada komunitas. Di baliknya ada karya lokal dan intellectual property atau IP lokal yang berpeluang dikembangkan menjadi produk kreatif lebih besar. Salah satunya karya dari Fajar Nugros, sutradara sekaligus penulis cerita komik, yang berkolaborasi dengan ilustrator Apriyadi Kusbiantoro untuk membuat karya komik Elang Jawa. Fajar juga membuat karya kolaborasi dengan ilustrator Daniel Indro berjudul Rental Hero.
9: Buat saya, Indonesia Comic Con penting banget buat kita memperkenalkan komik atau cergam kalau kita nyebut di Indonesia. Pertama ke publik kita sendiri, jadi masyarakat kita, generasi muda itu tahu ada komik di Indonesia atau cergam di Indonesia. Mungkin ke depan ya, komik-komik Indonesia, komik lokal bisa, IP-nya bisa terus berkembang dan menjadi produk-produk lain gitu. Bisa jadi film gitu, dan beberapa sudah mulai dikerjakan kan.
4: Bagi penyelenggara, satu dekade ICC memperlihatkan semakin luasnya cakupan pop culture yang dihadirkan baik lokal maupun global. ICC juga mencoba memperkuat posisi karya dan IP lokal sehingga penggemar semakin beragam. IP atau intellectual property adalah kekayaan intelektual berupa karakter, cerita atau karya visual yang memiliki hak cipta dan nilai komersial.
10: Tahun ini kita mendatangkan Mac & You,
5: yang main One Piece sebagai Zoro yang live action, kita memang engage dengan beberapa komunitas dan juga kreator pastinya. Apalagi juga namanya Indonesia Comic Con, highlight Indonesianya itu tentang IP lokal, itu tetap yang kita pengen tonjolkan terus.
4: Suguhan musik oleh penyanyi Jepang Yosuke Kishi yang juga pemeran Sasori Orange Q Ranger menambah semarak gelaran Indonesia Comic Con 2026. Pengunjung dibuat bernyanyi bersama saat salah satu lagu ikonik anime One Piece berjudul We Are dibawakan Yosuke di atas panggung. Ragam keseruan Indonesia Comic Con ini dapat dinikmati tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di Hall Expo and Arena, G-Expo Kemayoran, Jakarta. Fajar Bolivia, CNN Indonesia, Jakarta.
3: Dan keliling dunia tidak harus terbang ke luar negeri karena di kawasan Bandung Raya ada wisata tematik yang membawa Anda menjelajah Asia, Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Lengkap dengan kostum, wahana, dan spot foto yang bikin betah.
10: Jika Anda berencana menghabiskan akhir pekan di Bandung, ada satu lokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Konsepnya wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Lahannya seluas 5 hektar dengan kontur berbukit khas Lembang. Udaranya sejuk, penjelajahannya seru, dan menegarkan.
11: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
12: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
11: Karena banyak wahananya sih, ya, sama permainan anak-anak, sama keluarga.
12: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
11: Baru
13: foto-foto aja.
11: Foto-foto aja sih.
12: Kesini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
13: Perahu.
12: Terus?
13: Sama itu yang di atas.
12: Itu apa sih, Skyline ya?
13: Siap.
12: Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
13: Mau ke ini, ke Jepang.
12: Ke Jepang terus?
13: Ya. Terus ke Cina.
10: Dari 8 zona negara, salah satu yang paling favorit adalah Korea Selatan, lengkap dengan bangunan dan ornamen khas negeri ginseng. Ada juga zona Jepang dengan deretan rumah ala Jepang yang menjual ornamen unik. Kostum dan aksesoris khas negeri Sakura yang bisa dicoba pengunjung didatangkan langsung dari negara asalnya.
14: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang. Ini tuh namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.
10: Untuk mengabadikan momen dengan kostum unik seperti ini, Anda bisa memanfaatkan jasa fotografer. Jika suka dengan hasilnya, setiap foto yang dipilih bisa ditebus dengan Rp10.000 saja. Nah, di sini wahana favorit pengunjung adalah Skyride, kereta kayu gantung yang berjalan di atas rel tunggal di ketinggian. Eits, tak perlu khawatir, kalau tidak kuat mengayuh, kereta ini bisa bergerak sendiri karena ada mesin pendorongnya.
14: Nah, ini adalah salah satu wahana favorit yang ada di The Great Asia Afrika. Ini namanya Skyride, semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
10: Wahana favorit lainnya adalah kereta sungai. Pengunjung bisa berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya. Kontur berbukit memang jadi tantangan, tapi pengelola menyediakan gondola. Selain memudahkan, pengunjung juga disuguhi pemandangan yang memanjakan mata. Jika lapar, ada food court dengan menu Nusantara. Hampir di setiap zona juga ada menu khas negaranya. Ramen di zona Korea, sementara di area Jepang ada takoyaki, bola-bola tepung khas Osaka, dan okonomiyaki, dadar ala Jepang yang dipanggang di atas tepan.
14: Usai capek keliling-keliling, saya juga udah tadi pakai kostum Jepang ya, udah keliling-keliling pakai kostum Jepang, udah coba juga berbagai wahana yang ada di sini, ada kereta sungai, ada gondola, dan juga skyride. Habis itu saya jadi lapar nih, waktunya isi perut dulu.
15: ada kuliner khas dari Jepang. Ini ada takoyaki dan juga ada okonomiyaki. Tapi selain ini ada juga

0: ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
1: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lain. Tiket masuknya di kisaran Rp35 hingga Rp40.000.
2: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
3: Ngapain aja berarti tadi di sini?
2: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
3: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Belanda?
2: Baru pertama kali.
1: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, ada kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat detail dari ornamen bangunannya, kaca patri hingga lampu-lampu hias. Ada juga nih menara tinggi yang bisa dinaiki untuk menikmati panorama dari ketinggian. Lokasinya di ketinggian Bandung Utara, jadi pengunjung bisa menikmati pemandangan kota dari hijaunya pepohonan deretan rumah hingga gedung-gedung tinggi. Berdiri sejak 2020, kastil bergaya klasik naturalis ini menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Tiket masuknya Rp20.000 sampai Rp25.000. Area kafenya menyajikan menu Nusantara hingga mancanegara, rata-rata di harga Rp20.000 sampai Rp80.000.
4: Kayak tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita pinjam ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
5: Iya. Kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
1: Dari Skyride Asia Afrika, kincir angin Belanda di Lembang sampai kastil di ketinggian Dago, keliling dunia ternyata tidak harus terbang jauh ya.
6: Betul, cukup siapkan kamera dan sedikit waktu luang. Tim Liputan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung, Jawa Barat.
7: Pembangunan pompa air dengan memanfaatkan energi surya dimulai Pulau Samosir, Sumatera Utara. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Pulau Samosir memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun letak geografisnya di tengah Danau Toba justru membuat petaninya kesulitan air. Masyarakat setempat pun menyebutnya sebagai fenomena kehausan di bawah pancuran air.
1: Langkah konkret nasional dalam meningkatkan pertanian berkelanjutan sekaligus menekan emisi karbon secara resmi dimulai dari Pulau Samosir yang berupa pembangunan pompa air dengan memanfaatkan energi surya. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang diresmikan pada Sabtu 3 Oktober 2026 ini merupakan buah kerjasama strategis antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan pemerintah Inggris melalui UK Foreign Commonwealth and Development Office. Kerjasama tersebut menghasilkan bantuan kerajaan Inggris untuk pembangunan pompa energi surya di desa Sibonor Ompuratus. Pembangunan ini tentunya dirasakan membantu bagi petani desa yang sebagian besar masih mengandalkan sawah tanda hujan.
2: Sebelum hadirnya pompa air tenaga surya di desa kita, desa Sibonor Ompuratus, lahan pertanian kita yang mencakupi kurang lebih 83 hektar, di mana kita hanya mengharapkan turunnya air hujan. Sehingga kami hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun.
1: Dampak ekonomi kawasan sukses di desa Sibinor Ompuratus, program rendah karbon ini bersiap dilanjutkan ke desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu. Leonardo Adipurnama alias Teguh Sambodo, selaku Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup berharap program ini nantinya akan mampu direplikasikan dan menjadikan rujukan secara nasional.
3: Dan 5,7 miliar untuk Sibonor Ompuratus ini menjadi salah satu pengungkit yang harapnya juga bisa menjadi rujukan tidak saja bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mereplikasi, tapi juga ada program besar yang ada di Kementan berkaitan dengan bantuan pompanisasi untuk bisa melihat skema yang sekarang diwujudkan mungkin menjadi salah satu rujukan untuk perluasan dari penyaluran bantuan ini. Kalau tadi dikatakan dananya apakah 100% dari UK, kalau kita hitung sebenarnya ada kontribusi juga dari Kabupaten Samosir.
4: Dengan adanya pompa air tenaga surya ini dapat meningkatkan produktivitas, ya, dari yang biasanya hanya satu kali produksi bisa menjadi 2 sampai dengan 3 kali, dan tentu saja kami berharap dengan adanya ini dapat membawa dampak dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, meningkatkan perekonomian, dan tentu saja dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.
1: Desa Sibonor Ompuratu sendiri memiliki sekitar 82 hektar sawah tanda hujan yang dikelola oleh 749 petani mendapatkan bantuan bangunan pompa tenaga surya yang diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 1036 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan akan meningkatkan produksi padi dari sekitar 50 ton menjadi 150 ton per tahun. Sedangkan Desa Pakpahan dengan 72 hektar sawah tanda hujan yang dimanfaatkan oleh 903 petani dengan bantuan pompa tenaga surya tersebut diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 7,34 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan meningkatkan produksi padi dari 96 ton menjadi 280 ton per tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia, Samosir, Sumatera Utara.
0: Berikutnya cerita keluarga yang penuh emosi hingga aksi komedi yang mengundang gelak tawa mewarnai dunia perfilman Indonesia. Desember Jani membawa penonton menyelami kisah keluarga perempuan 3 generasi dengan segala dinamika dan permasalahannya. Sementara itu, GJLS berapi-api menyuguhkan kekacauan khas trio komika dalam cerita komedi yang penuh aksi dan kejutan.
5: Nggak tahu kan rasanya punya anak yang kabur dari rumah.
6: Rumah Produksi Palari Films resmi merilis teaser trailer film terbarunya bertajuk Desember Jani.
5: Apa susahnya sih balikin sepatu kerak?
6: Film ini menjadi proyek bertema All Women Project yang melibatkan perempuan dalam berbagai posisi kreatif. Mulai dari pemain, sutradara, produser, hingga produser eksekutif.
5: Ngerasa paling salah.
6: Desember Jani mengangkat kisah dinamika sebuah keluarga yang terdiri dari 4 perempuan dari 3 generasi, yaitu Oma, Mama, serta 2 anak perempuan yang merupakan kakak dan adik.
5: Jani di mana sih? Jan? Apa susahnya sih balikin sepatu ke rak?
6: Film tersebut menggambarkan hubungan keluarga dengan berbagai konflik emosional, perbedaan generasi, serta upaya untuk kembali membangun kedekatan.
5: Dia ngerasa paling tanggung jawab, jadi apa-apa juga ngerasa paling.
6: Film yang disutradarai Aryani Darmawan ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 Desember mendatang.
5: Jadi gue kerasa banget kali diikutin orang yang sama setiap hari.
7: Kita Satria Biru, kita Satria Biru.
6: Trio komika Rigen Rakelna, Anata Rispo, dan Hibzi Khoir kembali warnai layar lebar lewat film terbarunya bertajuk GJLS Berapi-api. Film tersebut menjadi kelanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-ibu yang dirilis pada 2025.
8: Kalau mau tempur ngelawan api, masih harus pendidikan dulu, terus ikut pelantikan, masih jauh.
9: Lu uji gua malam ini, jadi gua damkar.
6: Kali ini, trio GJLS mendapat tanggung jawab baru yang tidak kalah berbahaya, yakni menjadi petugas pemadam kebakaran.
10: Bangun!
6: Alih-alih tampil sebagai petugas yang tenang, ketiganya harus menghadapi kepanikan hingga konflik persahabatan.
9: Terus! Tuh, tetes tuh!
11: Tetes gini mah gak bisa matiin api itu, gimana?
6: Bahkan, perdebatan di tengah situasi darurat turut menjadi bagian dari kekacauan mereka. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 November mendatang.
12: Udah tante, udah. Gak mau lagi tante, udah.
0: Art Jakarta 2026 kembali hadir mempertemukan pembuat maupun penikmat seni baik dalam maupun luar negeri. Puluhan galeri terlibat memamerkan karya seni kontemporernya.
13: Salah satu pameran seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia, Art Jakarta kembali digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran digelar selama 3 hari dari 2 hingga 4 Oktober 2026. Pameran ini mempertemukan seniman, galeri, kolektor, dan pecinta seni baik dari dalam negeri maupun negara-negara lain di Asia seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Jepang. Total ada 75 galeri yang berpartisipasi dalam gelaran tahun ini. Lebih dari setengahnya adalah seniman-seniman asal Indonesia. Salah satunya adalah para seniman asal Surabaya dari Yayasan Selalu Dapat Memberi. Hasil penjualan lukisan di pameran ini sebagian akan digunakan untuk beasiswa mahasiswa seni yang kesulitan biaya.
14: Saya lulus tahun 2022. Saya memang generasi pertama tahun 2015, saya angkatan di Seni Rupa ISI Yogyakarta. Dan waktu itu di semester 2 saya kurang biaya. Nah, yayasan ini yang membantu. Pertama saya kenal dengan Pak Sutoyo itu, sebelumnya belum ada yayasan ini. Tapi setelah saya bercerita banyak hal, bahwa banyak teman-teman yang memiliki semangat kuat untuk belajar menjadi seorang seniman, tapi terkendala dari biaya, pada akhirnya kami sepakat dengan Pak Sutoyo untuk mendirikan sebuah yayasan ini. Dan bekerjanya ke depannya, kalau ada seniman yang sudah diberi biaya gitu, terus dia mau berkarya, mau ikut kontribusi, bisa berpameran seperti ini. Terus nanti biaya pamerannya bisa dipotong berapa persen untuk melanjutin.

0: adik-adik kelas yang lainnya gitu.
1: Pameran tidak hanya mempertunjukkan lukisan, banyak pula karya tiga dimensi seperti instalasi, patung, dan bentuk karya lainnya juga turut meramaikan Art Jakarta tahun ini. Para pengunjung mengaku menikmati karya para seniman, terutama keunikan yang hadir setiap tahunnya.
2: Pesannya yang menarik itu aura.
3: Jarang di aura.
4: Banyak yang ngambil tema aura gitu. Jadi kayak aura flowing atau semacamnya. Gak tau kenapa belakangan itu banyak yang ngambil tema kayak gitu ya.
2: Ya tau, kita datang tuh emas ya. Selalu ada hal-hal baru yang kayak wah.
4: Ya tiap tahun pasti ada yang baru. Walaupun itu dengan seniman yang sama, tapi tahun depannya itu pasti beda gitu.
1: Pengunjung yang hadir dapat menikmati seluruh karya di Hall B3, C3, dan C1 G-Expo dengan tiket masuk yang dibanderol hingga Rp150.000. Pameran digelar dari pukul 11 siang hingga 8 malam. Harapannya gelaran seperti ini dapat melestarikan karya seni kontemporer di Indonesia, serta memperkuat pasar ke mancanegara di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global. Putri Demas, Probokus Hartoyo, Jakarta.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Sebuah kecelakaan maut terjadi di sebuah persimpangan jalan pada hari ini dan mengakibatkan tabrakan beruntun.
7: Alah.
6: Beberapa pihak.
7: Kalau ada yang meninggal, tinggal kubur.
8: Buat Tono, semua tragedi hanyalah bahan komentar.
7: Viral nih komen gue. Tono gitu loh.
8: Untuk pertama kalinya, Tono bukan lagi pelaku. Sekarang, dia yang menjadi sasaran.
9: Dasar Tono
10: ngeki mati.
9: Mantos. Wah, semoga nanti yang mati.
11: Sidang perkara dugaan ujaran kebencian melalui media elektronik kembali digelar di pengadilan pada hari ini.
8: Karena pada akhirnya, satu kata maaf jauh lebih kuat daripada 1000 makian.
7: Halo, saya Tono. Dan saya mau minta maaf serta menyesal.
8: Jadilah manusia, bahkan saat kau berada di dunia maya. Jempolmu adalah harga dirimu. Gunakan untuk merangkul, bukan memukul.
12: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
12: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
12: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi dari hasil UEFA Nations League di mana timnas Inggris berpesta gol ke gawang Kroasia dengan mencetak 7 gol tanpa balas. Sementara itu Spanyol terus melanjutkan tren kemenangan dengan menaklukkan Republik Ceko 3-1.
16: Timnas Inggris tampil dominan saat menghancurkan Kroasia 7 gol tanpa balas dalam lanjutan UEFA Nations League. Harry Kane membuka keunggulan pada menit 8 sebelum Jude Bellingham menggandakan skor pada menit 21. Anthony Gordon kemudian membuat Inggris unggul 3-0 pada menit 39. Jelang turun minum, Bukayo Saka menambah gol keempat bagi Inggris. Memasuki babak kedua, anak asuh Thomas Tuchel tidak mengendurkan tekanan. Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat skuad The Three Lions unggul 5 gol. Saka kemudian mencetak brace, skor berubah menjadi 6-0. Dan pesta gol Inggris ditutup Morgan Roger pada menit 87. Skor 7-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi.
3: possession is lost in the heart of midfield by Luka.
16: Hasil positif juga berhasil diraih timnas Spanyol saat bertemu Republik Ceko. Laga berjalan 6 menit, Lamine Yamal sudah membawa La Furia Roja unggul 1-0. Gelandang Rodri kemudian menggandakan keunggulan Spanyol pada menit ke-35. Pasukan Luis de la Fuente unggul 2-0 di babak pertama. Selepas jeda, Republik Ceko sempat mencetak gol pada menit 69 lewat aksi juri selamat. Namun, 1 menit jelang waktu normal berakhir, Mikel Merino memastikan Spanyol menang 3-1 atas Republik Ceko. Kemenangan ini membuat Spanyol telah mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan, sekaligus menjaga posisi mereka di puncak klasemen grup A3.
5: Portugal akan menghadapi Norwegia dalam lanjutan UEFA Nations League, di mana jelang pertandingan sorotan masih tertuju pada keputusan Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan. Namun pelatih Portugal Jorge Jesus menegaskan bahwa fokus tim saat ini adalah pertandingan menghadapi Norwegia.
1: Portugal bersiap menghadapi Norwegia di Porto. Setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark, Portugal kini memimpin grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Namun persiapan Portugal tidak sepenuhnya berjalan tanpa drama. Bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan di Copenhagen pada 30 September. Keputusan tersebut diambil sehari sebelum Portugal menghadapi Denmark. Kepergian Ronaldo memunculkan spekulasi mengenai hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus. Bahkan muncul laporan Jesus dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca sempat berusaha membujuk Ronaldo agar tidak meninggalkan skuad. Meski demikian, Jorge Jesus menegaskan perhatian Portugal kini harus diarahkan sepenuhnya pada Norwegia.
10: Tem que ser a seleção por tudo, a seleção a Noruega, neste caso. O jogo é com a Noruega. A Noruega, aquilo que nós temos que fazer bem, com o nosso povo também em sintonia com a bandeira e com o objetivo. Agora, isso não deixa de que eu possa ignorar e vocês O Cris é um símbolo da seleção portuguesa, é um símbolo de Portugal, isso fica bem claro. Depois do jogo, respondendo à pergunta, depois do jogo há muito tempo para se falar sobre.
1: Selisih 6 poin membuat laga di Porto ini menjadi momen penting bagi kedua tim. Portugal ingin mempertahankan posisi teratas dan melanjutkan momentum positif, sementara Norwegia membutuhkan hasil positif untuk memperkecil jarak. Pelatih Norwegia pun sudah menyiapkan tim untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk Portugal tanpa Cristiano Ronaldo.
17: We are prepared with and without Ronaldo in the first game. Now it's more clear that we can prepare without him. I think Portugal will make some changes. When you see their 25-26 squad, it's top players in all positions and they have super players who probably is eager to play, so maybe they will do some changes, but that would probably not be Ronaldo then.
1: Solbakken menilai Portugal tetap memiliki kedalaman skuad meski harus bermain tanpa Ronaldo. Karena itu Norwegia tidak ingin terlalu berfokus pada absennya sang bintang. Mereka harus menghadapi Portugal sebagai sebuah tim dengan banyak pilihan pemain berkualitas.
5: Jepang gagal mengawinkan medali emas dari cabang sepak bola Asian Games 2026 setelah timnas putri mereka meraih emas usai mengalahkan Korea Utara di final. Namun timnas putra tim Samurai Biru menyerah 1 gol atas Korea Selatan di laga pamungkasnya.
1: Final sepak bola putra Asian Games 2026 mempertemukan Jepang dengan Korea Selatan. Bertanding di Stadion Toyota pada Sabtu malam, Korea Selatan berhasil mengalahkan tim tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Taeguk Warriors tercipta melalui eksekusi matang kapten timnas Korea Selatan, Ong Ji-sang, pada menit 61. Meski mencoba mengejar ketertinggalan, tim Samurai Biru tidak mampu mencetak gol balasan hingga akhir pertandingan. Korea Selatan pun berhak atas medali emas Asian Games 2026. Sementara di sektor putri, timnas putri Jepang sukses menjadi juara setelah di final mengalahkan tim Korea Utara. Setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 90 menit waktu normal, laga pun harus ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu tos-tosan ini, 5 eksekutor pemain Jepang berhasil menjalankan tugasnya. Sementara satu penendang Korea Utara gagal. Timnas Putri Jepang pun keluar sebagai juara dan berhak atas medali emas Asian Games 2026.
5: Di Taman Kutub Harbin, para kumpulan penguin yang menggemaskan tampil dalam parade Hari Nasional Penguin. Parade ini akan berlangsung selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Berikutnya masih dari Cina, pada raksasa juga ikut unjuk gigi memeriahkan liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Informasi ini akan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mei Frisyari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Dengan jalan terhuyung-huyung, para kumpulan penguin yang menggemaskan ini menarik perhatian para pengunjung dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshe di Harbin Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Dalam parade ini menampilkan penguin berjenis Gentoo. Penguin ini merupakan spesies asli semenanjung Antartika dan pulau-pulau sub-Antartika yang beriklim tak terlalu dingin. Di lokasi parade ini pula ditempatkan kumpulan es untuk membantu menurunkan suhu sekitar Taman Kutub Harbin agar para penguin tetap dalam kondisi baik. Parade diadakan dua kali setiap hari selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Setiap usai pertunjukan, para penguin akan dikembalikan ke habitatnya. Panda raksasa juga ikut unjuk gigi untuk memeriahkan liburan dalam perayaan Hari Nasional Tiongkok di Panda World yang terletak di Taman Margasatwa di Botani Tropis Hainan, Provinsi Haikou, China. Para pengunjung dapat melihat tingkah lucu dari panda yang sedang menikmati suguhan yang dihidangkan. Di sekeliling panda juga ditempatkan atribut seperti lampion, patung, dan vas berbahan semangka yang menambah daya tarik. Pengunjung sangat menikmati sajian pertunjukan mukbang ala panda dan tak lupa berhenti sejenak untuk mengambil foto. Selain pertunjukan panda, taman ini juga menawarkan seperti pertunjukan sulap interaktif yang bisa dinikmati oleh anak-anak.

0: Seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban perampokan oleh seorang pria tak dikenal. Perampokan terjadi di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin 3, Kecamatan Tamalate. Saat itu korban keluar dari kamar karena mendengar suara pintu gerbang dibuka. Korban yang berniat memeriksa keadaan justru bertemu pelaku di lorong kamar kos. Saat beraksi, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Pelaku selanjutnya merampas HP korban kemudian melarikan diri. Aksi perampokan ini terekam CCTV. Korban selanjutnya melapor ke polisi dengan bukti rekaman tersebut. Seorang paman di Pasuruan Jawa Timur ditangkap polisi karena melakukan perbuatan keji terhadap keponakannya sendiri. Pelaku sengaja menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai motor dan HP milik korban. Barang rampasan selanjutnya digadaikan pelaku untuk membayar utang. Pelaku terlilit utang karena kecanduan judi online. Sebelumnya, seorang pelajar SMK ditemukan meninggal di kebun kopi dengan luka bakar di bagian wajah. Korban diberitakan tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Setelah melapor ke polisi, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa akibat perbuatan keji sang paman. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
1: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan kris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
2: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
1: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal, korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian, seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
3: Mbak minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok mencurigakan. Saya minta tolong bantuan teman bagi dicek, teman juga mencurigakan. Akhirnya saya jadi fokus dan saya komunikasi dengan pihak Polsek. Lanjut kita.
4: Misi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah empat, setengah jam yang lain.
5: Kalau kronologinya dia check-in sama seseorang
4: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan di awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
5: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka
4: bagaimana? Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak.
1: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
6: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
7: Ini luka di mana?
6: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
1: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub Kebanggaan Jakarta diringkus tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tiga orang diamankan, yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
7: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan tiga orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
1: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
8: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
9: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
1: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik dinilai efektif untuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Namun ternyata para pengendara kendaraan bermotor punya cara unik menghindari tilang elektronik ini. Pengendara motor secara sengaja melakukan trik menutup sebagian plat nomor supaya tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. Padahal tindakan ini bisa berujung pidana.

0: berbagai motif pengendara motor yang menutup plat nomor kendaraan mereka. Selain untuk menghindar dari mata elang atau penagih utang yang tak jarang melakukan kekerasan, juga untuk menghindari tangkapan kamera elektronik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung dari akal-akalan menutup plat nomor kendaraan.
1: Keberadaan kamera tilang elektronik ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi selama berada di jalan raya. Namun ternyata pengemudi punya cara lain untuk mengakali kamera tilang elektronik ini. Bagaimana pendapat warga mengenai hal ini?
2: Mungkin masyarakat juga mulai ngerti ya cara mengakalinya dengan seperti itu. Jadi saranlah untuk kepolisian mungkin bisa mengembangkan lagi teknologinya, bagaimana caranya agar jika itu ditutupi bagaimana bisa kelihatan lagi.
3: Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran ya, tapi kadang-kadang masyarakat sendiri kurang sadar. Ya mungkin harus banyak sosialisasi ya, sosialisasi masyarakat supaya masyarakat lebih sadar lagi atau akan hukumnya.
4: Dan kalau perlu juga taruh aja gitu Mbak, soalnya apa kalau dengan kamera tilang elektrik begitu ya, dengan tidak ada aparat di tempat, itu sama aja.
0: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi siapapun yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai standar, melanggar pasal 280 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dalam pasal 68 ayat 1 menyatakan tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. Jika terindikasi pemalsuan, maka sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ancaman penjara maksimal 6 tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, selama ini fungsi sanksi masih belum memberi efek jera, sehingga masyarakat masih terus mencari celah melanggar aturan di jalan raya.
5: Ini penegakan hukumnya harus kuat, ya. Sanksi hukum di undang-undang lintas ini ada revisi kan, diperbesar sanksinya itu kan sanksi ringan tapi diperbesar angkanya biar ada efek jera. Kalau cuma 100-200 ribu itu kecil, mungkin 1 juta 2 juta biar dia kapok.
0: Joko juga menambahkan meskipun tilang elektronik sudah dipasang, fungsi pengawasan dan penindakan secara manual tetap harus diterapkan agar meminimalisir akal-akalan menutup plat nomor dan untuk mengurangi resiko kejahatan di jalan raya.
1: Tilang elektronik dipasang bukan sekedar untuk mengawasi, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Jika tilang elektronik ini diakali, maka ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh para pengguna jalan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga edukasi bagi para pengguna jalan. Dan tentu saja ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama. Irina Wardani, Imam Muhairib, Jakarta.
6: Niat memberikan kejutan ulang tahun, tapi justru mendapati seorang pria bersembunyi di kamar mandi kos istrinya. Seorang suami nekat menusuk pria diduga selingkuhannya itu hingga tewas. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
7: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia.
1: Dipicu dendam lama dan tengah mabuk mira, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah nekat menganiaya tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Sementara itu, setelah 4 hari melarikan diri ke Bekasi, terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan, akhirnya ditangkap oleh polisi.
3: Mengalami luka serius di bagian leher belakang, HS, seorang pemuda asal Desa Doropayung, Juana Pati, harus dilarikan ke rumah sakit. Korban dibacok oleh pelaku HW yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Berbekal keterangan saksi dan barang bukti, Satreskrim Polresta Pati berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Surabaya pada Senin malam. Polisi menyebut pembacokan terjadi setelah pelaku dan juga korban terlibat cekcok saat pelaku dalam pengaruh minuman keras. Adu mulut berlanjut dengan janji duel, namun pelaku justru membawa celurit dan menebas korban. Meski luka cukup serius, korban berhasil selamat. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Pati dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kamera warga merekam aksi massa diduga simpatisan korban merusak 2 rumah milik keluarga terdakwa Muhammad Nasrun di Galesong, Takalar pada Selasa. Aksi ini diduga dipicu ketidakpuasan massa terhadap hasil sidang kasus penganiayaan yang menewaskan Samsul Bahri. Akibatnya kaca jendela pecah dan perabotan rumah rusak, warga tidak berani mendekat karena massa diduga membawa senjata tajam. Polisi kemudian mendatangi lokasi serta mengevakuasi orang tua terdakwa ke Mapolsek Galesong. Puluhan personel kini disiagakan untuk bisa mencegah aksi susulan dan juga balas dendam. Sempat 4 hari melarikan diri ke Bekasi, seorang pria terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, akhirnya tidak berkutik saat ditangkap oleh polisi. MS ditangkap saat tertidur di kontrakannya setelah membacok AS pada Kamis 24 September lalu hingga mengalami luka robek pada bagian lengan dan juga telapak kaki. Kasus ini bermula dari cekcok atau selisih paham soal uang sewa palak. AS saat itu bertugas sebagai bendahara, tidak dapat memberikan uang yang dipertanyakan tersangka karena uang tersebut disebut sudah dibagikan kepada pengurus lainnya hingga perselisihan tersebut berujung penganiayaan. Ditemui pada Selasa petang, Kanit Reskrim Polsek Pamulang AKP Wawan Dodi Irawan membenarkan soal penangkapan tersangka. Setelah ditangkap, MS kini ditahan pada Mapolsek Pamulang untuk menjalani proses hukum. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu dan kali ini pelakunya seorang pria di Kota Jambi yang tidak terima diceraikan. Pelaku akhirnya nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Selengkapnya kami hadirkan dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11, kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu dek kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
3: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu, ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
4: Dia menyiram itu, pendalaman kita, yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya, katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia seperti itu setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
1: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta hukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
5: Misteri kematian warga Kabupaten Bungo, Jambi yang ditemukan terkubur di sebuah kebun di Kabupaten Merangin mulai terungkap. Ia ternyata dihabisi istri dan mertuanya yang menyewa seorang algojo untuk mengeksekusi korban dengan bayaran 85 juta rupiah. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, niat memberikan kejutan ulang tahun tapi justru mendapati seorang pria sedang bersembunyi di kamar mandi kos istrinya. Dan seorang suami ini pun nekat menusuk pria diduga selingkuhan istrinya itu hingga tewas.
6: Budi Lestari alias Munyuk, 38 tahun, warga Kabupaten Bungo, Jambi, ditemukan tewas terkubur di sebuah kebun di Kabupaten Merangin, Jambi setelah 4 bulan menghilang. Setelah diusut, Budi ternyata korban pembunuhan berencana oleh istri dan mertuanya sendiri yang menyewa seorang algojo dengan imbalan 85 juta rupiah. Pembunuhan itu sudah direncanakan sejak Mei 2026. Sebelumnya mereka juga sempat memberikan racun yang dicampurkan ke dalam kopi korban, namun gagal. Tak hilang akal, keduanya lalu menyewa eksekutor. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Kini sang istri MM, 34 tahun, ibunya JM, 61 tahun, serta sang algojo berinisial MK, 28 tahun, dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 20 tahun penjara. Cinta segitiga berujung penusukan terjadi di sebuah kamar kos di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seorang pria berinisial AK, 24 tahun, tewas setelah ditusuk suami perempuan yang diduga menjalin hubungan dengannya. Kejadian bermula saat pelaku datang ke kos istrinya untuk memberikan kejutan ulang tahun. Namun ia justru menemukan seorang pria lain tengah bersembunyi di kamar mandi. Sempat cekcok, tersangka kemudian mengambil pisau lipat yang tersimpan di kos dan menusuk paha kiri korban. Korban tewas akibat mengalami pendarahan hebat.
7: Ini ada hubungan apa ya? Teman dekat. Teman dekat dengan istri tersangka.
8: Cuman selingkuhan atau apa?
7: Ya. Bisa dibilang seperti itu.
6: Kini tersangka dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Petugas Kepolisian Aceh Timur menggagalkan peredaran 150 kg sabu yang diduga berasal dari Malaysia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Polisi membongkar rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Pik 2 yang dijadikan laboratorium gelap produksi narkotika jenis etomidin. Sementara itu di Aceh, polisi menggagalkan peredaran 150 kg sabu yang diduga berasal dari Malaysia.
1: Tim khusus bandit 308 Presisi Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah menangkap dua pria yang menyalahgunakan sabu-sabu di lokasi berbeda pada 29 September lalu. AS ditangkap di Kampung Donoarung, sementara HS dibekuk di Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung. Penangkapan keduanya berawal dari penyelidikan personel TKAP 308 Polsek Terbanggi Besar setelah menerima informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kampung Donoarung. Dari hasil penggeledahan di rumah HS, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu, kaca pirek, plastik klip bekas sabu-sabu, 31 butir tramadol.

0: laboratorium gelap untuk memproduksi narkotika jenis etomidin. Dari lokasi, polisi menyita 13 kg bahan baku etomidin. Polisi juga menemukan 22 botol berisi cairan etomidin siap edar dengan total volume sekitar 11.000 ml. Sejumlah peralatan produksi serta lebih dari 20.500 cartridge atau pots turut diamankan. Seorang warga negara Cina berinisial CF berusia 27 tahun diamankan bersama dua rekannya. Polisi menyebut, pengungkapan ini berawal dari penyelidikan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
1: Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengungkap produksi etomidin dan telah mengamankan satu orang tersangka warga negara asal Cina. Berikut barang bukti yang telah diamankan oleh petugas, yaitu 20.514 cartridge, 13 bungkus bubuk bahan baku etomidin, dan 13.000 ml.
2: Ah, gak kejar bau kali.
0: Awas. Di Kabupaten Aceh Timur, polisi menggagalkan peredaran 150 kg sabu yang diduga akan masuk ke Sumatera Utara. Empat tersangka ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan pertama dilakukan di Desa Blangbuket, Kecamatan Darul Aman. Dari sebuah mobil pickup, polisi menyita 70 kg sabu yang dikemas dalam karung. Pengembangan kemudian dilakukan di lokasi berbeda. Dari sebuah mobil berwarna putih, polisi menyita 20 kg sabu dalam kemasan plastik warna biru. Sementara di lokasi lainnya, polisi kembali menemukan 60 kg sabu yang disimpan dalam box fiber. Menurut keterangan polisi, 150 kg sabu tersebut dikirim dari Malaysia melalui jalur laut menuju perairan Aceh. Barang tersebut diduga akan diedarkan di Sumatera Utara dan sejumlah kota lainnya. Saat ini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk memburu pihak yang diduga memasok narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, mekanisme keadilan restoratif untuk tiga anggota Dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat sedang pesta narkoba di Surabaya masih menuai polemik. Menurut pakar hukum, restoratif justice memang jadi semangat di setiap tingkat pelanggaran pidana. Sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran etik.
4: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa tiga peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
5: Pesta narkoba, Pak?
6: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
5: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai. Dua butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan. Dari 7 orang, itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengonsumsi sabu dan ekstasi.
6: Itu dari 8 itu, yang anggota dewan berapa orang?
5: Ada 3 orang.
4: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
7: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
8: Itu saya nggak setuju banget. Karena dia anggota Dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu, gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
9: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota dewan itu merupakan wakil rakyat ya, yang dimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
10: Kalau untuk hukumannya lebih
9: berat.

0: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
1: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
0: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama Lacak Kriminal.
3: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Dengan menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat meringkus jamret di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
7: Ada. Cek barangnya, Pak.
8: Mana semua ini, busur ini.
7: Ada.
9: Menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat Selasa malam berhasil meringkus seorang terduga jambret di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ketegangan pun sempat terjadi saat terduga pelaku membuka pintu rumah yang langsung disergap oleh petugas. Penangkapan pelaku berinisial NA berbekal dari adanya 11 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penjamretan di kawasan Monas. Terduga pelaku merupakan penjamret kawakan yang saat beraksi selalu seorang diri dan menggunakan motor sport. Pelaku mengaku berhasil merampas

0: pas ponsel mewah seharga belasan juta rupiah milik penumpang sepeda motor yang telah dijual kepada penada seharga 4 juta rupiah. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan undang-undang pencurian dengan hukuman 7 tahun kurungan. Kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap penadah ponsel curian tersebut.
1: Awas ada anak buah. Awas ada anak buah.
0: Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang terus menggencarkan patroli malam hingga pagi guna meminimalisir aksi geng motor di Kota Makassar. Dalam patroli Selasa pagi, 5 remaja di bawah umur yang diduga tergabung kelompok geng motor berhasil diamankan. 2 remaja sempat mencoba kabur, namun terjatuh dan nyaris terperosok ke kanal. Sementara 3 lainnya berhasil dicegat oleh petugas. Saat diperiksa, mereka mengaku baru saja berkeliling bersama belasan rekan lainnya.
2: Mana semua mini busur ini?
0: Polisi juga menemukan video pamer busur di ponsel salah satu remaja serta 2 anak panah di sekitar lokasi. 5 remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku memantau motor korban di desa Tambak Rejo Kraton Pasuruan Selasa malam. Salah satu pelaku kemudian mengambil motor milik Syahrul yang diparkir di teras rumah. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil kabur ke arah timur. Korban yang baru memarkir motor untuk mandi kemudian melapor ke polisi. Kini, petugas masih memburu pelaku yang menambahkan daftar kasus curanmor di Pasuruan. Warga diimbau untuk selalu mengunci kendaraan dan menambah pengamanan di rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
1: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Setiap informasi menjadi perhatian dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
0: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. Presiden Prabowo kembali mengocok ulang para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kini Kabinet terdiri dari 49 menteri dan 57 wakil menteri. Apa urgensinya dan apa yang bisa diharapkan dari nama-nama baru ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Rekaman CCTV merekam detik-detik bus Prima Jasa jurusan Rangkas Bitung Tanjung Priuk menabrak truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Truk yang tiba-tiba oleng ke kanan memotong jalur bus hingga bus terperosok ke parit. Inilah rekaman CCTV detik-detik kecelakaan bus Prima Jasa dan truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Bus yang melaju dari arah Rangkas Bitung tiba-tiba berhadapan dengan truk kontainer dari arah berlawanan yang oleng ke kanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Setelah bertabrakan dengan bus, truk kontainer tersebut ditabrak truk kontainer lain dari arah belakang. Total 3 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Bus kemudian terperosok ke parit setelah bertabrakan dengan truk kontainer. Saat kejadian, bus Prima Jasa membawa 12 penumpang. Seluruh penumpang bus kemudian dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama. Petugas juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian.
1: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L.
2: Buang
1: ke kanan. Ya, saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L, jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
0: Posisi bus yang masuk ke parit cukup dalam membuat proses evakuasi membutuhkan waktu.
3: Kejadian inilah beruntun, dan untuk selanjutnya kami masih dalam proses penyelidikan. Ya, karena masih dalam proses penyelidikan, kami amankan di Makassar Serang.
0: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya, gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak, dan hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
5: Tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu. Di Desa Berkonda.
6: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
7: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
6: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Hingga petang ini, BPBD Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan jumlah kerusakan bangunan maupun korban luka yang diakibatkan gempa kali ini. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Bahkan di Kabupaten Ogan Ilir, setiap hari muncul lebih dari 5 titik api di 4 kecamatan. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
6: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan di kabupaten ini. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pamulutan Barat. Angin kencang berembus kuat dan vegetasi kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar. Api bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini tentu saja membuat warga panik. Apalagi kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas.
2: Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
8: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
2: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai baru kami ke lahan.
6: Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, suasana dermaga kawasan 7 Ulu Minggu pagi

0: tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi. Semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para Serang, sebutan untuk nahkoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang sudah sepekan terakhir kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini membuat jarak pandang menjadi terbatas dan para Serang pun tidak berani mengoperasikan kapal mereka. Demikian juga untuk perahu ketek.
1: Ganggu, kabutnya tebal.
2: Ganggu ya?
1: Iya, tebal asap.
2: Agak tebal, Pak?
1: Iya.
2: Apa hari ini gimana?
1: Ya, kemarin lah.
2: Sama, Pak, tebal juga. Ganggu seperti apa, Pak?
1: Penglihatan kita.
0: Akibatnya penghasilan para Serang pun berkurang karena mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang hari ketika kabut asap menipis. Tidak hanya itu saja, para Serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terus-menerus terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Hanif Hairandi, Sumatera Selatan.
3: Kabut asap pekat karhutla kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Sementara itu, pemerintah kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
4: Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Kondisi berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru, karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Warga merasa kecewa dengan kondisi yang sudah berlarut-larut ini.
5: Sangat mengganggu. Mata perih, nafas juga nggak enak. Kasihannya kecil ini.
6: Oh, ini kenapa jadi keluar, Bu?
5: Kita dari ini, dari Pulang Pisau.
6: Pulang Pisau. Ya. Dari anak dari Pulang Pisau ke Palangkaraya. Ya. Baru pulang ini.
5: Iya, mau berpulang.
4: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan pemerintah kota terus berupaya melakukan pemadaman siang dan malam. Upaya menaklukkan si jago merah ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak penetapan status siaga pada 1 Juni dan kini statusnya meningkat jadi tanggap darurat. Namun di tengah upaya pemadaman yang terus berjalan, pemerintah kota mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai 4,2 miliar rupiah. Wali kota menyebutkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum diterima pemerintah kota. Namun pihaknya sudah menerima bantuan berupa 6 mobil pemadam kebakaran.
7: Anggaran tapi belum ada, tapi kalau surplus banyak.
6: Berarti anggaran belum ada bantuan?
7: Tidak ada kan, tadi saya bilang banpres itu kita kan tidak ada.
6: Berarti ada, sama-sama.
7: Saat ini memang murni pure APBD.
6: APBD ya.
4: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Hingga data terkini, total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kesedihan masih menyelimuti keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sejumlah keluarga masih setia menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah satunya adalah Siti Aisyah, perempuan asal Medan, Sumatera Utara yang telah 21 hari menanti kepulangan sang anak.
0: Wajah Siti Aisyah tampak letih, bahkan beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di ruang tunggu hingga area pintu keberangkatan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah selama 21 hari perempuan asal Medan ini menunggu kabar anaknya Taufik Rifan. Namun penantian panjang ini pun belum berujung kepastian. Taufik Rifan merupakan salah satu dari 55 korban KMP Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang. Ia bertugas sebagai juru mudik kapal saat tragedi terjadi.
8: Kami memohon kepada Bapak sebagai keluarga korban, batin kami tercabik-cabik karena harus menunggu, seperti pembahasan tadi malam, menunggu supaya pihak asuransi yang akan menyelesaikan pengangkatan kapal. Karena tentunya cair dulu asuransi, baru pengangkatan kapal dilakukan.
0: Harapan untuk bertemu sang anak masih terus ia pelihara, meski hingga hari ke-21 masih belum ada kabar terkait keberadaan Taufik. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3: Kita ke informasi lainnya, seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku ini telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu, di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
9: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan keris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Goa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
10: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Goa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
9: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
11: Ya, Mbak minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok lebih gagal. Saya minta tolong ke teman bagi dicek, teman juga mencurigakan, akhirnya saya jadi fokus. Ya, komunikasi dengan pihak Polsek.
12: Polisi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah jam.
13: Kalau kronologinya dia check-in sama seseorang
12: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan di awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
13: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka
12: gimana? Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak ada.
9: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau.

0: risau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
1: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
2: Luka di mana?
1: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
0: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sementara itu di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei kami siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah.
4: Mengimpor barang tidak baru yaitu 3 unit mesin turbo ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
5: Nilai barangnya, Bu?
4: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
0: Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
3: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
6: Ya, bukan ini, dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan untuk kerugian negaranya dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset penyidik melakukan penyitaan dengan ada kurang lebih 5 unit handphone, 89 dokumen dan uang yang sudah kita 24,9 miliar dan benda apa saja, 1 unit pesawat Textron Aviation, 1 unit helikopter BL-505, 1 unit kendaraan Hino, 2 unit kendaraan BYD, 1 unit kendaraan BYD Dolphin, dan 1 unit Lexus LM500 tahun 2020.
3: Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu.
7: Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar diantaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
5: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD, pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami juga. Tapi ini sudah sangat keterlaluan, dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
7: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Birton yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
8: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti penyemprot ya, penyemprotan, melakukan penyemprotan.
7: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
3: Permasalahan kabel semrawut di jalanan kota Jakarta hingga kini tak kunjung terselesaikan. Di beberapa titik, kabel-kabel tampak berserakan tanpa pengaturan yang ideal. Dan selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini membahayakan dan membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
9: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
7: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
10: Menurut saya sih, cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
11: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu. Terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
12: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita. Entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin, soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
7: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
13: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini, dan nanti akan kami buka secara terbuka.
7: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai angka 5,52% serta capaian investasi di posisi teratas nasional harus jadi pemantik semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta dalam mengukir prestasi tinggi. Pramono pun mendorong KORMI DKI untuk bisa meraih predikat juara umum pada ajang Fornas mendatang.
0: Capaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang menjangkau 5,52% serta realisasi investasi tertinggi se-Indonesia diharapkan mampu menjadi pijakan semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta untuk meraih prestasi puncak. Pramono menjelaskan, kegiatan yang dikhususkan bagi masyarakat ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan bagi sekitar 10.000 peserta yang hadir. Pemprov DKI Jakarta bersama KORMI juga menggelar berbagai cabang olahraga dan kreasi, mulai dari kompetisi drum band yang diikuti 2.500 peserta, fun walk, senam aerobik, senam kreasi, olahraga tradisional, hingga street soccer. Melihat pertumbuhan ekonomi dan capaian investasi Jakarta yang berada di posisi teratas nasional, Pramono mendorong agar KORMI DKI Jakarta juga mampu meraih predikat juara umum pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau FORNAS yang bakal diselenggarakan di Palu 2027 mendatang.
14: Hampir di semua ukuran tingkatan itu nomor satu. Jakarta sekarang ini ekonominya tumbuh 5,52%. Inflasinya 2,5. Kita memberikan kontribusi kepada cadangan devisa kita 16,32%. Investasi kita juga nomor satu di seluruh Indonesia. Tapi kalau KORMI-nya nggak juara satu, keterlaluan. Udah yang lain juara satu semua. Kalau KORMI-nya nggak juara satu, Budiana keterlaluan.
0: Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai epicentrum berbagai event nasional dengan suasana kota yang aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru pada Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Informasinya hadir sesaat lagi.
15: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
16: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
15: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
16: Ultraflu?
15: Flu reda.
17: Lekasan.
15: Dengan kemasan baru.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
18: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
19: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
18: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
20: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
18: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
21: Halo Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
22: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
21: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
23: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
15: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
16: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
15: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
16: Ultraflu?
15: Flu reda.
17: Lekasan.
15: Dengan kemasan baru.
3: Presiden melantik sejumlah pejabat baru pada Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri SDM.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Pelantikan dilakukan usai DPR mengesahkan pengusulan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN tersebut sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prabowo menggeser sejumlah pejabat pada struktur Kabinet Merah Putih, beberapa kementerian dan lembaga. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM. Tak hanya itu, turut dilantik Kepala Badan Reformasi Agraria. Perubahan konfigurasi kabinet juga dilakukan oleh Presiden pada dua pekan lalu. Suhasil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta pada 14 September 2024. Ia ditugaskan sebagai Bendahara Negara Kabinet Merah Putih hingga 2029. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menegaskan setiap perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
4: Setiap individu atau bahkan kami pun dari Partai Gerindra nggak punya kewenangan sama sekali untuk mengintervensi Presiden, karena ini murni adalah kewenangan hak prerogatif beliau. Jadi berkenaan dengan siapapun pembantu beliau yang ingin diganti, tentu hanya beliau yang yang tahu dan yang tentu karena kan usernya kan adalah Presiden, jadi beliau yang paham. Baik. Siapa kemudian setelah dilakukan evaluasi dan itu kemudian diambil keputusan juga ya kan tergantung dari keinginan dan kemauan Presiden. Jadi okay, kami menyerahkan sepenuhnya berkenaan dengan reshuffle ini sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
2: Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali hingga 1 Oktober 2026 sejak dilantik pada Oktober 2024 dengan perubahan jabatan yang berlangsung di kementerian maupun sejumlah lembaga strategis. Sebelumnya, Mensesnek mengaku pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet yang dilakukan secara rutin. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo kembali mengocok ulang para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kini kabinet terdiri dari 49 menteri dan 57 wakil menteri. Apa urgensinya reshuffle di 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan apa yang bisa diharapkan dari nama-nama baru ini? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com, Suryanto. Selamat malam, Mas Suri.
6: Selamat malam, Diana.
3: Mas Suri, ini reshuffle dilakukan lagi setidaknya sudah 7 kali nih selama 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Anda apa ya faktor utamanya reshuffle yang dilakukan? Apakah karena faktor turunnya tingkat kepuasan kepada pemerintahan sehingga menjadi rangsangan yang kuat untuk Prabowo mereshuffle kabinetnya?
6: Ya, menurut saya ada beberapa faktor ketika Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle ya. Kepuasan publik tentu menjadi salah satu faktor kenapa reshuffle ini dilakukan. Kita tahu bahwa sekarang kondisi sosial ekonomi masyarakat sedang tidak menentu gitu kan. Harga-harga barang sedang naik, tingkat pengangguran juga belum berkurang gitu. Jadi ya memang faktor kepuasan publik ini menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong buat reshuffle ini. Tapi tentu ada faktor lain, Diana. Misalnya kayak mungkin ada juga faktor anggota kabinet atau menteri yang tidak perform kerjanya, terus juga tentu ada alasan-alasan politik untuk mengakomodir kepentingan politik Prabowo, Diana. Saya ngambil soal ini kenapa? Karena saya juga percaya bahwa kondisi geopolitik global saat ini, lalu situasi ekonomi global saat ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah untuk lebih serius menanganinya. Agar kita tidak terlalu terpengaruh lah. Kalau misalnya kena pengaruh ekonomi global pasti kena pengaruh, tapi tentu pengaruhnya tidak terlalu signifikan di ekonomi dalam negeri kita. Makanya kita butuh ekonomi yang kuat, butuh struktur kabinet yang kuat, yang mau nggak mau memang evaluasi harus terus dilakukan, perbaikan-perbaikan harus terus dilakukan untuk menyikapi kondisi geopolitik dan ekonomi global. Saya mengambil contoh, Diana, misalnya ketika kemarin salah satu yang dirombak adalah Menteri Luar Negeri. Kita tahu bahwa saat ini kondisi di Timur Tengah belum juga membaik, di Eropa juga belum juga membaik gitu loh. Makanya kemarin menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah sinyal positif lah ketika seorang diplomat senior di Kemenlu itu diangkat menjadi Menteri Luar Negeri yang baru. Lalu kita tahu di reshuffle sebelumnya bagaimana seorang pejabat karir di Kemenkyu diangkat menjadi Menkyu yang baru buat menggantikan Purba Yudisadewa saat itu gitu. Jadi ya menurut saya banyak faktor Diana. Tentu alasan utamanya tentu ingin memperbaiki kinerja pemerintahan saat inilah ketika reshuffle dilakukan sekarang ini, Diana.
5: Tapi dalam pandangan Anda begitu ya, Mas Surya, mau nama berganti ataupun diisi oleh siapapun, kan sebenarnya masyarakat lebih peduli kepada dampaknya ya, kepada masyarakat. Entah itu kebijakan, entah itu sistem yang dibentuk untuk bisa misalnya menurunkan harga bahan pokok, atau mungkin BBM tidak naik dan lain sebagainya. Dalam pandangan Anda, reshuffle ini lebih kemana ya, Mas ya? Lebih ke akomodasi politik atau justru memang evaluasi yang tadi Anda sampaikan?
6: Kalau dari nama-nama kemarin, saya pikir dua-duanya menjadi faktor pertimbangan lah. Yang saya sebut tadi itu misalnya seperti ada Menlu baru masuk yang merupakan pejabat diplomat karir di Kemenlu yang riwayat diplomasi di tingkat internasionalnya itu sudah teruji lah. Kalau dari kita baca profil yang ditulis oleh sejumlah media, Diana. Lalu kan kemarin ada Wamenko Perekonomian yang seorang ekonom senior, Pak Derajat Wibowo. Lalu Wamenkyu sekarang Menkyu sekarang didampingi oleh tiga Wamenkyu yang merupakan ekonom dan pejabat karir di Kemenkyu gitu kan. Jadi kan ini menurut saya patut diapresiasi lah hal seperti ini di reshuffle terbaru ini, Diana. Okay. Tapi publik tentu tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa nuansa aspirasi kepentingan politik dalam reshuffle yang kali ini, Diana. Misalnya kalau kita lihat ini yang mungkin kemarin juga tidak diduga oleh publik ketika ada perombakan kabinet di Menteri Perindustrian gitu loh. Selama ini kan bisa dibilang Agus Gumiwang itu kan relatif tidak kontroversi, tidak kontroversial kebijakannya gitu loh. Ketika dia diganti, tentu publik bertanya ada apa, dan ternyata penggantinya juga dari sesama kader Golkar. Jadi tentu persepsi publik melihatnya di sini bahwa ya tentu ini hanya akomodir kepentingan, atau mungkin ini internal Golkar saja yang punya kepentingan di sini, kurang lebih seperti itu sih, Diana. Lalu kan kita lihat juga ada pergantian Bakom juga kemarin kan. Kita tahu bahwa sosok penggantinya itu seorang sosok senior yang selama ini memang menjadi pendukung Prabowo gitu kan. Padahal kita tahu bahwa kepala Bakom kan memang belum lama berganti juga, tapi tiba-tiba diganti oleh sosok yang lain. Tentu ini publik menilainya bahwa memang ada masih ada nuansa akomodir kepentingan dalam reshuffle terakhir kemarin, Diana.
5: Maksudnya kita ingat betul begitu ya, bahwa di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dikhawatirkan adalah soal betapa banyaknya menteri dan juga wakil menteri. Ini bisa jadi beban politik, bisa juga jadi beban APBN begitu ya, karena membiayai beberapa kementerian yang cukup banyak dipecah begitu ya. Dengan ditambahnya beberapa ada Menko baru, kemudian ada juga One Team Press yang cukup banyak begitu jumlahnya. Menurut Anda ini justru jadi beban untuk pemerintahan kedepannya, atau justru memang Prabowo lagi gemar-gemarnya memerangi bahwa ia tidak mau mendengar siapapun begitu, menurut Mas Suri?
6: Justru dengan banyaknya orang-orang yang diakomodir, mestinya Prabowo bisa mendapat masukan lah terhadap pengelolaan negara ini, Diana ya. Tapi memang harus diakui bahwa dengan banyaknya struktur kabinet, dengan gemuknya struktur kabinet sekarang, pemerintah sekarang harus pintar-pintar buat mengatur pembagian tugas dan kewenangan. Justru jangan sampai nantinya malah ada tumpang tindih kepentingan. Kita ambil contoh kemarin, Diana. Kemarin kan salah satu kejutan yang dikeluarkan ada Kemenko baru gitu kan. kalau kita lihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, terutama di pemerintahan sebelum Jokowi, terutama ya di zamannya PSB itu kalau nggak

0: salah hanya tiga, ada hanya tiga Kemenko, ada Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Polhukam. Lalu di zaman Jokowi bertambah lagi, sekarang di zaman Prabowo bertambah lagi gitu loh. Jadi ini tentu menimbulkan pertanyaan di publik. Pemerintah mestinya bisa menjawab seperti ini, bagaimana struktur kabinet yang gemuk seperti ini justru tidak ada tumpang tindih kewenangan, justru tidak ada perebutan tugas dan kinerja, dan tentu pemerintah juga harus bisa meyakinkan bahwa ini tidak membebani anggaran gitu kan. Kita tahu Diana bahwa di pemerintahan sebelumnya itu kan satu kementerian ada Menkumham, itu sekarang itu menjadi satu Kemenko sendiri gitu, dipecah menjadi tiga, menjadi Kementerian Hukum, Kementerian ada Kementerian HAM. Jadi ya mestinya pemerintah bisa menjawab keraguan inilah, bahwa dan terutama itu bahwa meyakinkan bahwa ini tidak terlalu membebani APBN, terutama dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak menentu, Diana.
1: Mau anggaran yang ditambah dengan kementerian yang bertambah ataupun beberapa tokoh-tokoh yang dilibatkan begitu ya, asal berpartisipasi positif begitu ya, memberikan kontribusi positif kepada pemerintahan dan juga kepada rakyat, sebenarnya nggak masalah aja begitu ya, Mas Surya. Mas Surya, terakhir, nama-nama yang di reshuffle itu mungkin ada nama-nama yang menurut Anda paling tak terduga dikeluarkan tidak, atau mungkin atau sebaliknya begitu ya, ada nama yang tidak terduga masuk begitu?
0: Saya kemarin banyak media kaget kalau kepala Bakom diganti ya, Diana ya. Karena ini kan lembaga baru berumur 2 tahun ya. 2 tahun sejak namanya PCU dulu kan. Ya. Itu dari zaman pertama Hasan Nasbi, lalu ada Angga Raka, lalu diganti dengan Pak Kodari, dan terakhir sekarang Pak Saganda. Sebuah lembaga yang baru berusia 2 tahun tapi berganti 4 kepemimpinan, kan itu menjadi pertanyaan publik. Kenapa harus gonta-ganti? Apakah memang ada pola komunikasi yang selama ini tidak optimal dilakukan, tidak optimal bagi pemerintah atau seperti apa? Itu kemarin media cukup kaget gitu kan. Terutama kita tahu kan bahwa kalau Pak Kodari itu background-nya seorang peneliti, dia seorang pengamat politik juga, artinya dia punya kemampuan komunikasi yang baik, dan sekarang tiba-tiba diganti oleh seorang sosok senior yang punya latar belakang aktivis dan seorang pendukung Prabowo. Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah mau dibawa kemana Bakom ini, atau memang atau ada yang salah selama ini dengan Bakom sehingga harus sering digantikan pemimpinnya, atau seperti apa? Itu yang menjadi kemarin yang jadi cukup mengagetkan juga. Yang saya sebut di awal juga, Diana, Menteri Perindustrian kenapa kemarin cukup mengagetkan juga, tapi ketika penggantinya itu sesama dari kader Golkar, ya kita berkesimpulan bahwa memang ini mungkin hanya rotasi dari internal Partai Golkar untuk penempatan kadernya di pemerintahan gitu loh. Terus ada Kemenko baru, itu cukup mengagetkan juga gitu loh. Walaupun sebenarnya bidang hilirisasi dan bidang transisi energi itu menjadi sebuah hal yang penting sekarang, Diana, tapi dengan pembentukan Kemenko baru ini, apalagi mengakomodir ketum partai, selama ini kita tahu bahwa Menko itu ketum partai gitu loh. Jadi cukup mengagetkan juga. Sekarang ada 8 Kemenko berarti kan, dengan tambahan kemarin, jadi cukup mengagetkan juga. Justru yang kemarin kita duga bakal ada reshuffle itu di sektor kehutanan, Diana, kan. Karena kan maraknya karhutla, kami pikir tuh bakal ada perombakan di sektor ini gitu, tapi ternyata malah di kementerian yang lain. Lalu di bidang transportasi kemarin juga kan lagi banyak insiden. Kemarin banyak yang menduga bakal ada pergantian juga, tapi ternyata malah di bidang yang lain. Tapi apapun itu, ya mungkin memang pemerintah masih mencoba tambal sulam terhadap untuk memperbaiki kinerja, terutama yang saya bilang tadi di awal, Diana. Kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, geopolitik sedang tidak adem-adem saja, jadi memang butuh struktur kabinet yang kuat, sehingga butuh orang-orang baru dan tenaga baru untuk di kabinet ini, Dian.
1: Termasuk dari segi penegakan hukum, Kapolri begitu ya, Mas Surya. Mungkin kita sudah tahu mungkin akan ada pergantian, tapi tanpa tedeng aling-aling tiba-tiba di hari tiba-tiba sudah ada fit and proper test begitu ya di Komisi 3 DPR, itu juga cukup mengejutkan. Dan kita harapkan tentu seperti yang Mas Surya sampaikan, ada orang baru, tenaga baru, kita harapkan di 3 tahun selanjutnya pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa memberikan dampak positif buat masyarakat, dampak langsung begitu. Terima kasih redaktur pelaksana CNNIndonesia.com Suryanto malam hari ini telah berbagi perspektif dan analisa Anda di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Diana.
1: Informasi lainnya, swasembada beras dan masifnya penyaluran makan bergizi.

0: 2026 mencapai 26,91 juta ton. Amran mengklaim stok beras nasional mampu memenuhi konsumsi hingga Juni 2027 dengan asumsi konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan.
1: Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi melalui Bulog akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10 ribu ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita dan itu perintah Bapak Presiden.
0: Namun demikian, di tengah melimpahnya cadangan beras nasional, sejumlah retail modern melaporkan stok beras premium ukuran 5 kg langka di pasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan kondisi kelangkaan tersebut dampak dari penarikan produk beras berfortifikasi bermasalah serta oknum yang ingin mendongkrak harga. Selain itu, distribusi yang belum merata ke jaringan retail juga menjadi kendala.
2: Surplus produksi beras ini nyatanya tidak membuat harga beras di pasaran kian terjangkau. Badan Pusat Statistik justru mencatat harga beras, baik itu di tingkat penggilingan, grosir, ataupun eceran, terus merangkak naik selama 9 bulan berturut-turut.
0: BPS menyebut inflasi harga beras di tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan 4,93% secara tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat grosir saat ini berada di angka Rp14.992 per kilogram. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Anomali ini terjadi karena biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus.
3: Dan kemarin barusan bulan lalu kan sudah digelontorkan bansos beras ya. Bansos beras aman sangat besar yang digelontorkan, sekitar 30 kg per rumah tangga untuk 33,2 juta rumah tangga. Dan itu meliputi 40% populasi, bisa dibayangkan. Berarti mulai bulan kemarin itu sekitar 40% populasi tidak perlu beli beras karena ada bansos beras. Tapi kenyataannya apa? Kan barusan rilis dari BPS awal September kemarin bahwa di bulan September pun ini harga beras masih naik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang ada, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di kita.
0: Dwi menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki data produksi beras dan mempererat kerjasama dengan pihak swasta untuk memperlancar distribusi beras agar tak terjadi kelangkaan.
2: Karut marut tata kelola makan bergizi gratis menjadi highlight selama tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puncaknya pada tanggal 6 Juni 2026, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 10 triliun rupiah.
0: Tak hanya Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga mencokok dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Kasus korupsi membuat Presiden mau tak mau mengganti pucuk kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional. Sayangnya, Nanik Esdeyang yang dilantik pada 8 Juni 2026 tak bertahan lama dan mengundurkan diri. Presiden Prabowo kemudian mengangkat mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Namun pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh BGN tak serta membawa perbaikan kualitas menu yang disajikan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis. Terakhir, 325 siswa dari berbagai sekolah di Batu Gliang Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga keracunan menu MBG. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ketika 498 orang dibawa ke fasilitas kesehatan imbas makan menu olahan MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, sudah ada 50.059 orang keracunan menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan 80% kasus keracunan MBG disebabkan kesalahan SOP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Untuk itu, per 7 September 2026, Badan Gizi Nasional menutup 1.999 dapur SPPG.
4: Kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLAS.

0: Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLAS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan. Tapi ini tidak melakukan pendaftaran.
1: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, menyayangkan program makan bergizi gratis yang belum tepat sasaran. Terlebih, anggaran MBG per piring yang hanya Rp10.000 tak cukup untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat.
2: Karena sampai hari ini banyak sekali yang salah sasaran. Di sekolah-sekolah itu banyak anak yang, contoh di daerah Jabotabek, ya, berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya ada yang Rp50.000, ya. Mereka biasa makan di luar sekolah, tapi kemudian dia sebagai sekolah dia sebagai penerima MBG, lihat menunya nggak menarik, bau nggak enak, ya pasti nggak dimakan. Nah itu kalau di jumlah itu kan setiap hari itu ada ya banyak sekali makanan di sekolah itu yang dibuang-buang, ya masuk sampah, dan itu kan sayang sekali.
1: Ubaid menyayangkan program makan bergizi gratis di tahun 2027 masih menggunakan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp240 triliun. Angka ini justru naik dibandingkan 2026 yang menggunakan anggaran pendidikan sebanyak Rp233 triliun. Menurut Ubaid, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah di daerah-daerah dan kesejahteraan guru. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
3: Selanjutnya, mulai turunnya hujan di bulan Oktober ini diyakini sebagai awal musim pancaroba atau peralihan dari kemarau ke penghujan. Perubahan musim ini juga identik dengan musim penyebaran penyakit. Penyakit apa saja yang mungkin timbul selama masa pancaroba dan bagaimana mengantisipasinya? Berikut liputannya untuk Anda.
4: Pasca kemarau panjang, hujan terpantau mulai turun di sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di pertengahan mingguan yang panas menjadi penanda musim peralihan atau pancaroba. Demikian pula di Jawa Timur, meski masih dominan panas kering, bulan Oktober ini diyakini sebagai masa peralihan dari kemarau ke penghujan.
5: Dari pantauan kami seminggu terakhir ini memang di wilayah Jawa Timur cukup kering, ya, di mana tetapi di mana ada masih beberapa di wilayah yang sudah mengalami hujan-hujan lokal yang intensitasnya sangat ringan. Dan tetapi pada umumnya di Jawa Timur saat ini masih cukup kering, di mana masih dalam kategori mayoritas masih dalam kemarau. Dan ada beberapa wilayah yang sudah memasuki pancaroba.
4: Perubahan cuaca yang cukup ekstrim atau cepat dari panas kering menjadi lembab atau hujan juga membuat musim pancaroba identik dengan potensi penyebaran penyakit. Di peringkat teratas ada potensi peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti batuk, influenza, hingga keluhan berat seperti pneumonia atau radang paru dan penyakit lainnya.
6: Nah, terus kemudian dengan perubahan cuaca tadi, selain tadi karena udara, ya, mungkin yang bisa muncul lagi adalah penyakit-penyakit karena nyamuk, Mas. Jadi hati-hati di musim sekarang, ya, habis ini mungkin akan muncul infeksi DB seperti itu, ya, demam berdarah. Yang selanjutnya, yang ketiga, gangguannya bisa pada penyakit pencernaan yang kayaknya itu selalu sepanjang waktu, ya, Mas, ya. Jadi biasanya diare, mungkin makannya nggak bersih, terus dari panas pingin minum es terus gitu, ya. Terus habis gitu mungkin yang kurang higienis dan sebagainya, lingkungannya juga kurang bersih, akhirnya gangguan saluran pencernaan. Jadi itu sih. Jadi sebetulnya musimnya memang berubah, tetapi sebetulnya yang perlu diwaspadai juga akibat perilaku masyarakatnya itu loh. Jadi karena perubahan musim itu yang juga berkontribusi terhadap munculnya penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan di bidang kesehatan.
4: Untuk mengantisipasi bahaya penyakit di musim pancaroba, Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam yang juga pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, mengingatkan, selain menjaga perilaku baik seperti memakai masker dan cuci tangan, masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh dari dalam dengan makan makanan sehat, cukup istirahat, dan menghindari stres. Apalagi meski sudah memasuki pancaroba, cuaca dengan suhu udara mencapai 37 derajat Celcius

0: masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Jatim dalam beberapa pekan ke depan. Potensi suhu kering ini diantaranya imbas pergerakan matahari dari ekuator menuju ke selatan. Pasca pancaroba, BMKG Juanda memperkirakan musim penghujan di Jawa Timur baru akan dimulai di dasarian ketiga bulan November dengan puncaknya di Januari dan Februari 2027 mendatang. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Flu reda.
4: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
5: Kalian pernah gak sih di catcalling?
6: Iya, aku malahan sampai sering banget tau, pura-pura teleponan gitu kalau lagi jalan sendirian.
5: Pasti mereka ngiranya itu cuma bercanda kali ya. Gimana kalau kita cari tahu sendiri, masih ada gak sih orang kayak gitu?
3: Cantik.
7: Kenalan yuk.
3: Halo, Dek.
8: Buru-buru mau kemana sih?
3: Biar abang anterin ya.
5: Pas, pas. Udah, cukup ya.
9: Kita di sini sedang melakukan kegiatan sosial eksperimen tentang catcalling.
10: Iya, Mas. Benar. Itu buat kita nggak nyaman. Masa Mas nggak ngerti sih?
11: Catcalling bukan sekedar candaan. Komentar bernuansa seksual yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dapat termasuk pelecehan seksual non-fisik. Mari saling menghormati dan ciptakan ruang publik yang aman buat semua.
12: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget di dalam rutan kelas 1 Depok Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba. Pihak rutan Depok kini melakukan pendalaman dan penelusuran untuk memastikan kebenaran video tersebut.
13: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
14: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat, setiap informasi menjadi perhatian, dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
13: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Ke informasi lainnya, kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu satu korban KM Virgo asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazah korban tiba di rumah duka.
4: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
7: Itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
15: Happy anniversary.
7: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ, ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. Baru paginya itu buka berita ternyata terbalik.
15: Selama hidupnya
7: baik-baik, gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
4: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua sepeda motor dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Dan akibatnya 2 pengendara sepeda motor luka berat. Sementara itu diduga terpleset saat akan menyelamatkan temannya. Seorang bocah di Kabupaten Tangerang, Banten jatuh dan tenggelam di bekas galian pasir.
16: Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Peloso Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, 2 pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi minibus luka ringan.
17: Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang gak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
16: 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Jombang. Bermaksud menyelamatkan temannya, Raihan bocah berusia 9 tahun justru terjatuh dan tenggelam di bekas galian pasir sedalam 20 meter di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah melakukan pencarian selama sekitar 24 jam, petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang menemukan jasad Raihan.
18: Ya, untuk penemuan korban itu ketemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
19: Ada kesulitan nggak, Pak?
18: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian, Jadi dari pagi juga kita sudah melakukan penyelaman dan menyisir di sekitar area LKP.
16: Setelah dievakuasi, jenazah Rehan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Dan usai menghabisi nyawa calon suaminya ini, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
16: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan kris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmopolda Sulawesi Selatan bersama Resmopolres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
15: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
16: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal, korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
20: Ya, Mbak I minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok mencurigakan. Saya minta tolong bantuan teman untuk dicek, teman juga mencurigakan. Akhirnya saya jadi fokus ya. Ya, komunikasi dengan pihak Polsek.
21: Misi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah empat, setengah jam.
22: Kalau kronologinya dia check in sama seseorang,
21: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan di awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
22: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka bagaimana?
21: Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak.
16: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
23: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh
0: seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
2: Luka di mana?
0: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
16: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Tercatat ada 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
6: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Baragonda.
13: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
23: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat ujung timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
13: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Hingga petang ini, BPBD Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan jumlah kerusakan bangunan maupun korban luka yang diakibatkan gempa kali ini. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabut asap yang masih menebal akibat kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Aktivitas warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang sedang berwisata pun terganggu. Beginilah kondisi tempat Taman Wisata Rekreasi Danau Buatan di lokasi Sport Center Jakabaring, Palembang pada Minggu sore. Masyarakat masih banyak yang datang untuk menikmati pemandangan Danau Buatan. Dan meski terganggu akibat tebalnya kabut asap, namun tak menyurutkan masyarakat berbondong-bondong datang untuk menikmati waktu sore mereka. Seperti para remaja yang satu ini, mereka sengaja datang demi merayakan temannya yang tengah berulang tahun, dan meski mata pedih dan juga nafas sesak, tak membuat getar para remaja ini datang ke wisata ataupun tempat wisata ini demi merayakan acara makan-makan di pinggir danau.
24: Mata pedih?
25: Itulah kendalanya, mata pedih, aku pilek, caknya jadi pilek gitu nah.
24: Jadi tidak jadi masalah, apa pemandu Bu?
25: Tidak jadi masalah sih, cuman ini rasanya keganggu kayak dikit.
24: Itu ya?
25: Iya.
24: Tapi tetap kita keluar gitu di kabut asap ini?
25: Daripada kita di rumah, pengen keluar sekali-sekali.
1: Jika Anda masih bingung menentukan lokasi liburan akhir pekan bersama keluarga, ada baiknya Anda mencoba berlibur di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo. Dan selain sejuk dan asri, tempat ini juga menyajikan beraneka pilihan kuliner. Sementara itu, tidak hanya ataupun tidak dari ibu kota wisata alam terbuka Bumi Ariloka di Bogor, Jawa Barat, yang juga menyuguhkan keindahan Gunung Hambalang dan juga Gunung Pancar.
16: Suasana malam di tepi telaga Ngebel yang ada di Desa Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berlatar gemerlap lampu di tepi telaga menjadi sensasi pertama begitu masuk di kawasan telaga. Ya, inilah salah satu keindahan telaga yang berada di lereng Gunung Wilis. Tidak hanya menyajikan pemandangan yang masih eksotis, tempat wisata alam yang menjadi andalan Kabupaten Ponorogo ini juga menyediakan beraneka ragam kuliner. Salah satunya adalah ketan dengan aneka topping, mulai dari durian, tiramisu, hingga matcha. Lokasi ini selalu ramai pembeli, tidak hanya dari dalam kota. Pembeli dari berbagai kabupaten, mulai dari Madiun, Nganjuk, Surabaya hingga Probolinggo.
3: Kebetulan ditambah lagi suasana-suasana malamnya ini syahdu sekali rasanya. Jadi maknyus saja, enak. Menghabiskan malam di sini sambil makan.
5: Pemandangannya bagus itu ya?
3: Pemandangannya bagus.
16: Untuk menikmati seporsi ketan dengan beraneka topping, Anda cukup merogoh kocek dengan harga Rp15.000 saja. Sementara itu, sebuah objek wisata alam terbuka dan uji adrenalin di wilayah Sentul, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali dibuka untuk dijadikan pengobat rindu di era 70-an. Alam terbuka bernuansa pegunungan hingga danau dan aliran air sungai di atas ketinggian 500 mdpl di antara Gunung Hambalang dan Gunung Pancar Sentul berlokasi di Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor. Para wisatawan bisa menikmati wisata camping, glamping, hingga berpetualang menggunakan mobil gunung.
8: Kita mengajak pengunjung untuk lebih menikmati suasana alam. Jadi menikmati mungkin memori kita zaman dulu yang bermain di sungai, bermain di hutan-hutan, kemudian atau pernah dulunya pernah punya tinggal di danau.
16: Diharapkan dengan adanya wisata ramah lingkungan ini menjadi salah satu alternatif liburan di akhir pekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka. Informasi dari mancanegara ini akan hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
9: Aku janji, aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
10: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
11: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
26: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
27: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
28: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
27: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
28: Ultra Flu?
27: Flu reda.
29: Tegasan.
27: Dengan kemasan baru.
30: Indonesia adalah rumah yang kita cintai. Di setiap sudutnya, kehidupan terus bertumbuh, harapan dijaga, cita-cita diraih. Masa depan menanti untuk kita perjuangkan. Ketika negeri membutuhkan, kita hadir bersama, saling menguatkan, menjaga, dan melindungi. Kita tanam hari ini untuk generasi esok, mempersiapkan masa depan bangsa. Berbeda seragam, berbeda medan tugas, namun satu hati menjaga negeri. TNI Polri bersama rakyat melangkah dalam satu tekad untuk Indonesia. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Polisi bersama masyarakat.

Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sementara itu di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30.

0: waktu setempat di dekat Bukit Canyon Road dan Quarry Road di kawasan Hutan Nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas, warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.
1: Sedikitnya 5 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza pada Sabtu dini hari. Menurut warga, 2 korban adalah seorang ibu dan putrinya. Sementara itu di Yaman, kelompok Houthi melaporkan puluhan serangan Arab Saudi dalam sehari.
2: Serangan kembali merenggut nyawa warga di Gaza pada Sabtu dini hari. Serangan udara Israel telah menyebabkan sedikitnya 5 orang tewas, termasuk ibu dan anak dari komunitas Kristen. Petugas darurat dan warga membongkar reruntuhan bangunan apartemen mencari mereka yang tertimbun.
3: Kita naimin, fajah semehna darib, warabad, intijarat kawiyah jiddan. Lulad kulluhum nus, suhyu minum msarbaim, khuf, siyah, wuzhaq. لقينا هان جيراننا الدار مكسوفة فيها شهداء أشلاء نساء ورجال وأطفال قعدنا نطلع بصعوبة فيهم كلهم تحت الردم مرميين.
2: 3 laporan ini disusun militer Israel belum memberikan komentar. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu. Sementara di Yaman, juru bicara militer Houthi Yahya Sarraya menyatakan Arab Saudi melancarkan 94 serangan udara dan rudal dalam 24 jam. Dalam pernyataan Jumat 2 Oktober, Sarraya menuduh serangan menyasar lokasi sipil di sejumlah provinsi dan menimbulkan korban. Menurut sumber militer dan medis dalam laporan CCTV, lebih dari 70 orang tewas dalam pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah di Taiz dalam sehari. Koalisi pimpinan Saudi juga menyatakan telah mencegat 3 rudal balistik Houthi yang mengarah ke Khamis Musaid. Eskalasi ini berlangsung di sekitar Bab al-Mandab, selat strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, serta menjadi jalur penting pelayaran internasional.
1: Ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini jadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulaman su, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.

0: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
1: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat, setiap informasi menjadi perhatian, dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
0: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal, dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Joget-joget dengan sorotan lampu disco mungkin biar nggak suntuk kali ya, jadi butuh hiburan. Hingga kini belum diketahui secara pasti lokasi maupun waktu pengambilan video tersebut, pemirsa. Pengunggah juga mengklaim video tersebut bukan video lama. Sementara pihak Rutan Depok belum memberikan konfirmasi nih. Semoga aja nggak bener ya, kan sejalan dengan kebijakan di Jenpas dan Kanwil terkait penerapan Zero Halinar, biar rutan bebas dari HP, pungli, dan narkoba. Baiklah, kita nantikan hasil investigasinya ya. Dan selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya. Bersama saya Victor Pangaribuan, setengah jam ke depan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dua kebakaran terjadi di Jawa Tengah Minggu siang. Truk kontainer terbakar di Tol Solongawi Boyolali, sementara api dari lahan tebu merembet ke SD dan rumah warga di Kudus. Tidak ada korban jiwa.
3: Warga Duku Lemahbang, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solongawi, KM499, Minggu siang. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen.
4: Kapas tromol itu kayak ngancing, kapasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang.

0: Yang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi, terus langsung keluar asap hitam, langsung keluar api dari dalam ban.
1: Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam. Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas.
2: Mohon bantuan kebakaran lahan di Bacin untuk api sudah merambat di bangunan 2 SD.
1: Kepanikan terjadi saat bangunan SD 2 Bacin Kecamatan Bai Kabupaten Kudus mendadak mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun si jago merah telah menghanguskan kantin dan ruang kelas. Api juga merembet ke sebuah rumah di sekitar sekolah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melakukan pembukaan paksa plafon karena api telah menjalar ke bagian atap. Kasih damkar Satpol PP Kudus Slamet menyebut kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan kebun tebu. Angin kencang membuat api cepat meluas dan menjalar ke bangunan sekolah serta rumah warga. 4 armada damkar dikerahkan dan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waspadalah saat berlalu lintas di jalan. Rekaman CCTV merekam detik-detik bus Prima Jasa jurusan Rangkas Bitung Tanjung Priok menabrak truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Truk yang tiba-tiba oleng ke kanan memotong jalur bus hingga bus terperosok ke parit.
1: Inilah rekaman CCTV detik-detik kecelakaan bus Prima Jasa dan truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Bus yang melaju dari arah Rangkas Bitung tiba-tiba berhadapan dengan truk kontainer dari arah berlawanan yang oleng ke kanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Setelah bertabrakan dengan bus, truk kontainer tersebut ditabrak truk kontainer lain dari arah belakang. Total 3 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Bus kemudian terperosok ke parit setelah bertabrakan dengan truk kontainer. Saat kejadian, bus Prima Jasa membawa 12 penumpang. Seluruh penumpang bus kemudian dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama. Petugas juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian.
4: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L.
5: Oh,
4: letter
5: L.
4: Ke kanan. Ya, saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
1: Posisi bus yang masuk ke parit cukup dalam membuat proses evakuasi membutuhkan waktu.
6: Kejadian inilah abruntun dan untuk selanjutnya kami masih dalam proses penyelidikan. Ya, karena masih dalam proses penyelidikan kami amankan di Makassar Serang.
1: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, warga Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki di depan rumah warga yang terbungkus handuk pada Sabtu pagi. Penemuan bayi lainnya terjadi di Bekasi, di mana warga menemukan bayi laki-laki dengan kondisi masih terdapat tali pusar dalam tas pada Sabtu dini hari.
7: Ini bayi dijual gitu.
8: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi terbungkus handuk di depan rumah warga di Dusun Kerajan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu pagi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Supia. Warga sempat mengira gulungan kain pembungkus berisi seekor kucing yang saat dibuka ternyata sesosok bayi. Warga kemudian membawa sang bayi ke bidan yang berada tak jauh dari lokasi. Temuan bayi dilaporkan warga ke Polsek Kalibaru.
9: Win! Oh, yuk.
10: Ini anak kucing.
9: Anak kucing. Nuh gini. Dikira kucing, Mbak, taunya. Anak gak anu. Akhirnya saya lari, tidak saya lari. Kok bayi, Gi?
8: Polisi masih melakukan penyelidikan dengan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan bayi dan meminta sejumlah keterangan saksi.
11: Bayi tersebut
5: puskesmas yang sebelumnya memang sudah sama warga dibawa ke rumah seorang bidan yang kebetulan dekat dari TKP. Untuk keadaan bayi tersebut, alhamdulillah dalam keadaan sehat, yang saat ini berada di puskesmas Kalibaru.
8: Video amatir merekam sejumlah warga Kampung Mede, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi membuka sebuah tas yang berisi seorang bayi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan dari arah rumah kontrakannya. Warga kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat untuk melakukan pengecekan secara bersama-sama. Pihak ketua RT melaporkan kejadian dan membawa sang bayi malang itu ke rumah sakit. Bayi seberat 3 kg, panjang 48 cm ini ditemukan dengan tali pusar yang masih menempel. Kuat dugaan, bayi tersebut baru dilahirkan. Kini sang bayi dalam penanganan medis di Rumah Sakit Ke-10 Abdul Majid, Kota Bekasi. Kasus temuan masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pencarian terhadap Raihan, bocah 9 tahun yang tenggelam di bekas galian pasir di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu siang. Sebelumnya korban bermain bersama dua temannya di sekitar galian pasir pada Jumat siang. Salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang berusaha menolong temannya justru tenggelam ke dasar galian yang diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 20 meter. Setelah dilakukan upaya pencarian selama lebih kurang 24 jam, jenazah Raihan ditemukan petugas pada Sabtu siang.
10: Untuk penemuan korban itu ditemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
11: Ada kesulitan nggak, Pak?
10: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian.
8: Jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim opsional unit narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim opsional narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tiga orang diamankan, yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
12: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan tiga orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
1: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, di antaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
13: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan

0: anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
1: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
0: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke peristiwa lain, ratusan kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung disegel Perumda Pasar Juara. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.

0: Petugas gabungan lakukan penyegelan dengan menempelkan stiker segel di kios-kios pedagang. Sebanyak 243 kios disegel. Berdasarkan data pengelola, pedagang belum menyelesaikan kewajiban sewa. Pedagang mengaku telah membayar sewa, namun diduga kepada oknum pungutan liar di luar Perumda Pasar. Mereka diminta segera melapor dan menunjukkan bukti transaksi untuk pendataan dan penelusuran. Sementara pemerintah Kota Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses hukum. Festival Palang Pintu Kemang digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris. Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan. Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan setempat Sabtu pagi. Mereka membawa peliharaan untuk divaksin. Panitia menyediakan 100 vaksin gratis. 70 ekor kucing dilakukan sterilisasi dan 50 lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies yang berbahaya bagi manusia ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak, hingga pukul 14 WITA tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
2: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Berkona.
3: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
4: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
3: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Hingga petang ini, BPBD Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan jumlah kerusakan bangunan maupun korban luka yang

0: warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
1: Itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
2: Happy anniversary.
1: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. Baru paginya itu buka berita ternyata terbalik.
2: Selama hidupnya
1: baik banget. Gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
0: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan hektar lahan yang terbakar di Pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Surut ya.
6: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
7: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Surut ya.
6: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
3: Ratusan hektar lahan yang terbakar di Pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.

Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas, warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.

Tangisan sambut pemulangan korban kapal Virgo Transport 8. Kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami yang meninggal dunia. Dua sepeda motor dan satu minibus kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Halo, Nanda, inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Dua sepeda motor dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, dua pengendara sepeda motor luka berat. Sementara itu diduga terpleset saat akan menyelamatkan temannya, seorang bocah di Kabupaten Tangerang.

0: jatuh.
1: Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Jombang.
0: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian. Jadi dari pagi juga kita sudah melakukan penyelaman dan menyisir di sekitar area LKP.
1: Setelah dievakuasi, jenazah Rehan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Rasa sedih yang mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo Transport 8 asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazahnya tiba di rumah duka.
3: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
4: Nah, Lopnes itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
5: Happy anniversary.
4: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ, ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. Baru paginya itu buka berita ternyata terbalik.
5: Selama hidupnya.
4: Gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
3: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama terkait kabut asap tebal, kebakaran yang menyelimuti langit kota Jambi membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat di Palembang. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pesawat sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi lebih dari 1 jam. Kondisi kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutla membuat pesawat Citilink IG-960 rute Jakarta tujuan Jambi pada Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Toha. Sebelumnya pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12.00 ini sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi selama lebih dari 1 jam. Sejumlah penumpang yang tidak sabar menunggu kondisi penerbangan ke Jambi kembali normal memilih melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan transportasi darat. Di Jakarta, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Dan tidak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan juga budaya, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor

Festival Palang Pintu Kemang digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan, kesenian, dan juga budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan, hingga fashion dan aksesoris. Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan. Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian, budaya, dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Berikutnya dari Jawa Timur, ada 100 ekor anabul jenis kucing, anjing, dan musang di Kabupaten Blitar yang divaksin rabies pada Sabtu pagi. Vaksinasi gratis ini untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membeludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan setempat pada Sabtu pagi. Mereka membawa peliharaan untuk divaksin. Panitia menyediakan 100 vaksin gratis dan 70 ekor kucing dilakukan sterilisasi serta 50 lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies yang berbahaya bagi manusia ini. Moda transportasi publik di Jakarta kini makin banyak pilihan. Yang terbaru adalah LRT Jakarta, rute Manggarai Kelapa Gading dengan tarif miring Rp5.000. Kira-kira waktu tempuh dibandingkan mengendarai mobil pribadi bagaimana ya? Berikut ini laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus ngelewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik. Wih, dengan model yang... Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi, naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai? 3 lantai. 3 lantai, ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati, kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini? Tiap hari? Enggak. Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Titik keluar berarti sudah sampai. Saya langsung stop di sini 37, mana nggak kelihatan nggak? 37 menit 43, udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya, mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar, kakak. Di Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Woohoo! Usai jeda komersial berikut, ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah puluhan ton ubur-ubur agar siap untuk dipasarkan. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Pantai Selatan Jawa, tepatnya di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi sentra penghasil makanan laut. Kali ini saya ajak Anda mengikuti panen raya ubur-ubur, mulai dari nelayan yang pulang melaut, hingga bagaimana cara mengolah puluhan ton ubur-ubur agar siap dipasarkan. Robby Sofwan Amin punya informasinya untuk Anda dalam Sehari Menjadi.
3: Raya ubur-ubur. Ini berapa kilo, berat banget air semua. Ibu-ibu ini sering nonton Sehari Menjadi ya. Biasanya nonton, sekarang masuk di TV. Ah, berat ya, berat. Oh, lumayan, lumayan. Kita angkut ke ini konten.
4: Memasuki musim kemarau sejak bulan Agustus hingga Oktober 2026, perairan wilayah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, wah, banyak dijumpai ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan binatang laut berbentuk bulat dan memiliki kaki serta berwarna bening hampir menyerupai air. Hewan yang memiliki tubuh kenyal seperti agar-agar ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Sejak bulan Agustus hingga saat ini, setiap hari di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, ribuan nelayan yang sedang mengalami masa paceklik atau sulit menangkap ikan karena kondisi angin kencang atau gelombang tinggi, mendapat penghasilan dengan memanen ubur-ubur. Ubur-ubur dari laut yang ditangkap nelayan akan ditampung, pengepul, dan selanjutnya diproses lalu diolah dan akan diekspor. Saya pun langsung berbaur dengan nelayan yang baru datang dari laut untuk antri bongkar ubur-ubur.
3: Hari ini saya di Pelabuhan Cilacap bersama nelayan lagi panen ini ya, panen raya ubur-ubur. Dari pagi puluhan ratusan kapal masuk ke tempat ini untuk membongkar ubur-ubur ini. Terus nanti dari tempat ini kita akan pindah ke tempat pengolahan. Seperti apa prosesnya, ikuti terus Sehari Menjadi.
4: Untuk menangkap ubur-ubur, perahu yang digunakan adalah perahu fiberglass berukuran sedang seperti ini. Pada saat musim panen raya, bagian tengah akan dibuat tempat ubur-ubur menggunakan kotak kayu.
3: Sini. Bau ya? Iya. Oh, dapat ikan juga ya? Dapat ikan. Pak, nangkepnya seperti apa sih, Pak?
5: Kayak macam diseser.
3: Oh, gitu. Pak, ini ubur-ubur itu biasanya jumpainya di mana sih?
5: Ini kalau ini posisinya lagi dekat.
3: Angin.
5: Itu, ini udah dua kali tuh.
3: Oh, nah, gitu.
5: Tadi berangkat dan tuju, terus ambil sini, terus bongkar.
3: Mbak berangkat lagi?
5: Sudah balik lagi nih.
3: Oh, karena dekat ya? Nah, ini cara nangkepnya gimana, Pak?
5: Ya macam kita aja. Ada yang model dicaduk, pakai caduk kan.
3: Oh. Terus langsung masuk ke sini gitu ya.
5: Ini kan ngambang.
3: Oh, ngapung di laut gitu. Oh. Terus tinggal diambilin gitu ya, Pak ya.
4: Satu kapal biasanya berisi 2 orang. Dalam sehari rata-rata bisa didapatkan 1 ton ubur-ubur. Saat ini harga 1 kg ubur-ubur Rp800. Jadi rata-rata nelayan satu kapal sekali jalan bisa mendapat uang Rp800.000.
3: Berarti kalau dari ini langsung masuk sini ditimbang ya. Satu ini berapa, Pak? 1 kintal. satu kintal dilebihi 5 orang. Oh gitu, jadi ini masuk satu kintal, masuk sana, satu kintal, masuk sana. Nanti itu ke mobil terus ke pabrik gitu ya.
4: Di tengah kondisi nelayan yang sedang sulit menangkap ikan, keberadaan panen raya ubur-ubur mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Untuk satu pengepul dibutuhkan tenaga bongkar muat mencapai 25-30 orang. Sementara untuk nelayan 40 kapal mencapai 80 orang. Belum lagi pekerja yang mengolah ubur-ubur, satu tempat pengolahan bisa mencapai ratusan orang tenaga kerja.
3: Satu kapal bisa dapat berapa ton?
6: Ini 1 ton 800 ribu.
3: Ini langsung bayar lagi?
6: Iya, langsung 1, 2, 3, 4, 5. Langsung ini.
3: Ini satu kapal dapatnya 800 ribu?
6: Ini biasanya itu. Biasanya mereka berangkat dua kali. Ini mungkin satu kali karena angin.
7: Ini mahalnya, ini yang paling mahal.
4: Bagi yang belum terbiasa, lindir ubur-ubur yang terkena tangan bisa menyebabkan gatal-gatal. Untuk itu, para pekerja dan saya menggunakan kaos tangan seperti ini. Ubur-ubur dari perahu yang sudah ditimbang selanjutnya secara bertahap akan diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka ke tempat pengolahan. Karena mengandung air, maka proses pemindahan ubur-ubur butuh tenaga yang kuat. Apalagi kondisi cuaca terik panas ini benar-benar sangat melelahkan.
3: Ini kita dari tempat ini langsung mau bawa ke tempat pengolahan ya.
4: Dalam sehari, satu pengepul mampu menampung minimal 40 ton ubur-ubur. Pada saat musim ubur-ubur seperti saat ini, terdapat puluhan bahkan ratusan pengepul di sepanjang pantai. Sehingga dalam sehari, paling tidak ada 500 ton ubur-ubur yang dipanen dan diolah. Keberadaan ubur-ubur mampu menyerap ribuan tenaga kerja, baik nelayan maupun pekerja yang mengolah ubur-ubur sampai dengan diekspor. Di tempat pengolahan, ubur-ubur langsung ditampung dalam wadah kolam yang sangat besar. Ini mampu menampung puluhan ton. Di bagian dalam penampungan, para pekerja langsung melakukan proses awal, yaitu memisahkan badan ubur-ubur dengan kaki. Wah, buat saya tapi ini sangat berat, karena harus masuk ke dalam kolam besar berisi ubur-ubur yang sangat banyak. Resikonya kulit akan iritasi dan gatal-gatal. Wahai. Penasaran, saya mencoba memotong bagian bodi dan kaki dengan menggunakan pisau. Ini cukup mudah, karena sangat dipotong, rasanya persis seperti memotong agar-agar.
3: Ini harusnya kalau mau totalitas itu saya harusnya masuk ke situ.
8: Iya, sama kan pakai sepatu.
3: Pakai sepatu. Udah lah, yang penting tahu prosesnya, pemisahan antara badan sama kakinya.
4: Setelah dipisahkan, bagi menjadi dua jalur. Bagian kaki akan ditampung di dalam bak penampungan, lalu direndam dengan menggunakan garam, lalu dicuci dengan cara diaduk menggunakan mesin.
3: Kaki masuk ke tempat ini, nanti dicuci seperti itu ya. Dicuci seperti itu pakai mesin, biar kotorannya itu benar-benar bersih ya. Nanti setelah bersih baru dipindah ke sana ya.
9: Itu ya. Juga kadang juga dibersihin secara manual satu-satu sama ibu-ibu.
3: Oh gitu. Nanti setelah itu udah tinggal direndam proses berikutnya.
4: Setelah dicuci bersih, selanjutnya bagian kaki ubur-ubur direndam dengan garam. Dan untuk proses pengasinan, butuh waktu paling tidak 4 hari sampai dengan 1 minggu. Sampai dengan produk setengah jadi, asin kering.
3: Enggak air tawar apa air asin? Oh, air tawar. Jadi setelah dari sana, kakinya dicuci seperti itu, selanjutnya masuk ke bak ini untuk direndam ya Pak. Setelah bersih, direndam pakai garam seperti ini. Sama tawar. Oh, direndamnya pakai garam sama tawar.
4: Sementara untuk bagian badan, proses pembersihannya harus dilakukan satu persatu seperti ini. Pembersihan diperlukan tenaga kerja yang cukup banyak, karena harus dikerjakan satu persatu.
3: Ini setelah direndam selama 2-3 hari, terus masuk ke tempat ini, proses selanjutnya dibersihkan apanya ini, Bu?
10: Kulit kain.
3: Oh, dibersihkan gitu ya. Tuh, cara bersihkannya seperti itu, tuh.
4: Setelah dibersihkan, bagian bodi akan kembali diproses dengan cara dimasukkan ke dalam bak penampungan, lalu dicampur dengan garam.
3: Ini berapa kilo? Berat banget air semua. 30 kilo ya. Ini masuk ke mana, Pak? Oh, ini nih. Ini yang sudah dibersihkan ya, masuk ke sini ya. Nah. Masuk ke sini. Oh, ke sini?
10: Iya. Disusun terus dikasih tawas.
11: Ini digaramin, dikasih tawas biar matang.
3: Oh, gitu.
4: Proses ini butuh garam yang sangat banyak. Garam akan ditabur di atas ubur-ubur yang telah disusun. Proses penggaraman perlu waktu paling tidak 1 minggu atau 7 hari sampai benar-benar matang atau sudah asin kering. Setelah 1 minggu pemrosesan, bagian kepala ubur-ubur akan berbentuk lebih pipi dengan warna yang sudah berubah agak keemasan.
3: Udah matang. Ini udah dicuci belum ini? Belum, baru diangkat ya? Jadi yang udah matang itu bentuknya seperti ini ya, udah nggak mengandung air.
4: Bagian bodi ubur-ubur yang sudah matang akan dibersihkan kembali dengan cara dicuci satu persatu. Sama dengan bagian bodi atau kepala tadi, bagian kaki juga setelah matang akan diproses asin dan dibersihkan.
3: Ini kebetulan ibu-ibu ini sering nonton Sehari Menjadi ya, jadi udah tahu. Iya. Sekarang biasanya nonton, sekarang masuk TV.
4: Setelah proses selesai, tahap selanjutnya tinggal pengemasan. Nah, pengemasan dilakukan di wadah ember besar seperti ini. Selain diberi wadah plastik, air dan garam juga diberikan untuk menjaga kondisi ubur-ubur yang sudah matang.
3: Nah, ini lagi masukin ini ya.
8: Coba. Dimasukin.
3: Ini yang sudah dibersihkan, terus siap dikemas. Cara ngemasnya seperti ini ya.
8: Iya.
3: Ini udah dicuci bersih ya.
4: Untuk bagian kaki dan bagian bodi, proses pengemasannya sama dengan ember besar, disusun rapi dan diberi air dan garam.
3: Aromanya sudah wangi, enak ya. Kadar airnya sudah nggak ada. Terus dipak seperti ini, kasih air garam. Terus dikasih garam. Kasih garam seperti ini. Dan tinggal diikat.
4: Setelah dikemas dan ditutup rapat menggunakan ember, seluruh olahan ubur-ubur baik kaki dan bodi akan dimasukkan ke dalam peti kemas.
3: Berat. Lumayan. Jadi setelah melalui proses panjang sudah jadi packing seperti ini, udah langsung kita angkut ke ini konten. Lulus akhirnya udah sampai finish, sampai dikemas. Masuk ke kontainer, ditata semua sini sampai penuh nanti.
4: Saat ini seluruh hasil panen ubur-ubur akan diproses setengah jadi, kering, asin, dan diekspor ke berbagai negara. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor ubur-ubur diantaranya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, dan juga Thailand. Sementara itu di Indonesia, ubur-ubur masih belum menjadi makanan yang umum dikonsumsi. Padahal ubur-ubur memiliki kandungan yang rendah kalori, kolagen, protein, dan mineral yang baik untuk kulit, sendi, serta menurunkan tekanan darah.
3: Ini saya dari tadi nyari ubur-ubur nggak ada. Ini lagi ada, musim, iya. Tapi kok nggak ada dijual di sini?
11: Nggak ada, soalnya masuk pasar. Ya, biasanya yang bisa dikonsumsi setahu aku cuma cekernya ya.
3: Kakinya
11: aja.
3: Tapi
11: ya.
3: Nggak menyediakan di sini. Jadi lagi musim panen ubur-ubur raya. Ya kan, sampai diekspor ke China, sampai ke Thailand dan beberapa negara lain. Tapi di tempat ini hanya ada kerang, hanya ada udang, ikan seperti ini. Ubur-ubur tidak diolah di Indonesia. Jadi ya terpaksa saya harus makan yang ada di sini. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.
2: Akhir pekan kami punya rekomendasi bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas khas Aceh.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Sebagai penutup, kue ulang tahun yang identik dengan rasa yang manis. Tapi di Bandung, kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu, melainkan sushi lengkap dengan topping salmon dan juga nori. Kalau di Aceh, ada kuliner bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas. Saya Rizky Arisnanda pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
4: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian ditorch untuk menambahkan cita rasa smoky. Lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
5: Nah, ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake, tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit. Dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
4: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi. Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Dari sushi, kita isi weekend dengan berburu bakso cumi buntel di Kota Langsa, Aceh. Sesuai namanya, sajiannya berupa cumi yang diisi dengan bakso. Untuk harga proporsinya dibanderol Rp25.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran bakso cuminya. Bakso cumi buntel ini dikukus terlebih dahulu, lalu disiram dengan kuah pedas lava, lalu tambahkan mie putih, daun sawi, dan tauge. Kenikmatan bakso cumi membuat pelanggan ketagihan datang hingga berkali-kali.
6: Kalau menurut lidah saya, pas di lidah rasanya, dan ada perasan jeruk nipisnya lagi. Yang buat pas di lidah.
7: Udah berapa kali datang kemari, Bu?
6: Datang kemari 4 kali sama ini.
8: Alhamdulillah rasanya enak ya. Kuahnya pun pedas, enak. Dan ada juga cumi-cumi besarnya. Di dalamnya itu ada bakso. Baksonya juga besar-besar ya.
4: Warung bakso cumi ini buka dari pukul 12 siang sampai pukul 11 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, membuat kereta api tidak hanya soal merakit berbagai komponen menjadi satu rangkaian. Ada proses panjang mulai dari memahami kebutuhan customer, membuat desain, melakukan review dan juga revisi hingga produksi serta pengujian. Lalu, seperti apa proses pembuatan kereta di PT Inka? Selanjutnya, ada juga industri film berbasis kecerdasan buatan atau AI tengah berkembang pesat di China. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berlomba menarik para kreator dan perusahaan AI dengan berbagai insentif.

0: Dari tangan para teknisi ponsel di tanah air, terbuka juga peluang untuk menunjukkan kemampuan di panggung dunia. Perkumpulan Teknisi Ponsel Indonesia atau TESPOINT menggelar final CGC Indonesia 2026 pada 26 hingga 27 September 2026 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta.
1: Bagi sebagian orang, memperbaiki ponsel mungkin terlihat seperti pekerjaan sehari-hari. Namun di balik layar, ada ketelitian, keterampilan, dan pengalaman panjang yang dimiliki para teknisi. Final CGC Indonesia 2026 menjadi puncak kompetisi reparasi ponsel yang kini hadir di Indonesia. Ajang ini tak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga momen bagi para teknisi ponsel Indonesia untuk bersatu, mengasah kemampuan, dan membawa kompetisi teknisi tanah air ke panggung dunia. Seperti Cinta dan Tiara, peserta lomba asal Bali yang berprofesi sebagai teknisi handphone, mengaku dengan mengikuti lomba ini untuk melatih mental dan menambah pengalaman. Serta untuk menunjukkan bahwa profesi teknisi handphone bukan hanya milik kaum pria.
2: Alasan saya mengikuti kompetisi ini, selain melatih mental, saya juga ingin mencari pengalaman. Selain itu juga saya ingin membuktikan sama cewek-cewek lain di luar sana, kalau yang jadi teknisi bukan hanya cowok aja yang bisa, tapi cewek juga bisa. Untuk targetnya ada sih ke depannya. Semoga bisa menang, terus ikut lomba-lomba lagi di luar sana.
3: Keren sih, jadi semua teknisi-teknisi bisa melatih skillnya di sini. Target saya pasti untuk jadi juara.
1: Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Nur berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah skill para peserta. Afriansyah juga berharap kedepannya para peserta lomba dapat menghidupi dirinya dengan kemampuan yang dimiliki.
4: Mereka ini mempunyai kompetensi dan skill sehingga anak-anak kita tadi punya kreativitas, mereka bisa menghidupi dirinya untuk bekerja, dan mereka sebagai teknisi juga tentunya juga bisa mempunyai counter-counter handphone. Lalu kita juara dunia, dan insya Allah tahun ini juga bisa menjadi juara dunia kembali. Dan tentunya teman-teman TESPOINT bisa meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi dari teman-teman dari BNSP.
1: Senada dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Nur, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah yang turut hadir membuka acara, menyampaikan dengan kegiatan seperti ini akan membuat khususnya peserta dari generasi muda lebih berkualitas dan memiliki sertifikasi.
5: Tujuannya adalah bagaimana mereka semakin berkualitas, bersertifikasi. Kemudian tidak hanya untuk mengisi kebutuhan yang ada di seluruh Indonesia, Sabang hingga Merauke, tetapi juga bagaimana satu saat teknisi-teknisi ponsel Indonesia ini juga bisa memenuhi kebutuhan regional, internasional, global, begitu. Jadi ini sebuah peluang yang baik.
1: Kalian para teknisi berawal dari bengkel kecil, namun kini saatnya kalian mereka naik ke panggung dunia. Untuk pemenang 1, 2, dan 3, CGC TESPOINT akan diberangkatkan ke CGC World Cup Grand Final di Guangzhou, China 10-11 Oktober 2026. Jimmy Chandra, Jakarta.
0: Membuat kereta api tidak hanya soal merakit berbagai komponen menjadi satu rangkaian. Ada proses panjang, mulai dari memahami kebutuhan customer, membuat desain, melakukan review dan revisi, hingga produksi serta pengujian. Lalu, seperti apa proses pembuatan rangkaian kereta di PT Inka? Berikut liputannya untuk Anda.
6: Produk yang dibuat PT Inka beragam, mulai dari kereta penumpang, KRL, gerbong angkutan, hingga platform lokomotif. Setiap produk memiliki spesifikasi berbeda. Karena itu, proses pembuatan dimulai dari memahami kebutuhan customer yang kemudian diterjemahkan ke dalam desain.
7: Fase pertama kita memiliki reference desain. Selanjutnya dari reference desain kita kembangkan menjadi basic desain. Nah, basic desain ini meliputi ada yang bagaimana basic desainnya bogi, underframe, car body, interior, dan lain-lain. Kemudian dari basic desain tadi, kita detailkan lagi menjadi detail engineering design. Ada calculation di situ, kemudian juga activity-activity pemeriksaan desain, baik itu yang bernama preliminary design review maupun critical design review. Nah, kalau semua sudah firm, kita adakan pengecekan baik dari preliminary, critical, calculation, selanjutnya desain itu akan dituangkan dalam production drawing. Nah, dari production drawing itulah yang akan siap bahwa desain ini nanti akan dikerjakan di ranah produksi, di lantai produksi.
6: Desain yang telah disepakati kemudian diterjemahkan menjadi gambar produksi. Dari sinilah proses manufaktur dimulai. Material seperti baja dan aluminium dipotong, dibentuk, dan disatukan melalui proses pengelasan. Sejumlah pekerjaan termasuk pengelasan juga didukung mesin robotik untuk menjaga ketelitian dan konsistensi produksi. Namun, proses membuat kereta tidak hanya berlangsung di dalam satu pabrik. PT Inka memiliki fasilitas produksi di Madiun dan Banyuwangi. Pembagian ini menyesuaikan jenis produk dan kebutuhan produksi. Dan ketika produk harus dipindahkan, rantai produksi juga berhadapan dengan tantangan logistik. Salah satunya terkait akses dari fasilitas Banyuwangi menuju jaringan kereta api dan pelabuhan.
7: Jadi pada intinya permasalahan yang terjadi adalah interconnectivity antara pabrik Banyuwangi dengan nanti sistem logistik. Jadi dari pabrik Banyuwangi misalkan kita ke stasiun terdekat, belum ada interconnectivity railway-nya. Kemudian demikian juga ke pelabuhan juga belum ada apa itu interconnectivity railway-nya untuk menuju ke pelabuhan. Sehingga terpaksa kita mengirim dengan angkutan jalan umum. Nah, di situ tentunya kita terkena aturan namanya overload, overdimension tadi atau odol yang kita kenal itu. Nah, di situ diperlukan satu perizinan khusus. Kita harus berdiskusi dengan lembaga-lembaga, institusi-institusi yang berwenang, bagaimana kita melakukan pengangkutan tersebut bisa sampai ke stasiun terdekat.
6: Setelah bagian utama selesai dibuat, komponen seperti karbadi, bogi, dan sistem kereta kemudian dirakit dan diintegrasikan. Namun, kereta yang telah selesai dirakit belum serta-merta siap melayani penumpang.
8: Setelah melewati proses quality control dan serangkaian uji coba di dalam pabrik, kereta siap dikirim ke customer. Tapi jangan bayangkan kalau kereta itu langsung beroperasi untuk penumpang. Ada tahapan sertifikasi untuk memastikan desainnya sesuai, komponennya aman, dan setiap perubahan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi sebelum kita beli tiket, tap kartu, lalu naik keretanya, dan cari tempat duduk, ada tahapan panjang yang harus dilewati oleh kereta. Karena kereta yang nyaman dan aman harus lolos uji, nggak boleh asal jalan.
6: Pengujian dilakukan untuk memastikan hasil produksi sesuai dengan rancangan. Hasilnya kemudian dievaluasi. Jika ditemukan bagian yang perlu diperbaiki, dilakukan improvement dan pengujian ulang. Pada KRL IE305 misalnya, Inka melakukan improvement pada bagian struktur karbadi hingga main suspension. Mekanisme review dan validasi seperti ini juga menjadi perhatian di industri perkeretaapian global. Salah satu prinsip yang dikenal dalam industri perkeretaapian adalah setiap perubahan terhadap desain yang telah disepakati harus melalui proses review dan persetujuan.
9: Jadi di negara maju yang lain ya ada prinsip no change without approval. Jadi setiap perubahan atau desain yang sudah kita sepakati di awal, spesifikasi sekecil apapun wajib melalui engineering change request yang tertata dengan baik. Jadi tidak serta-merta di tengah-tengah perjalanan kontrak kemudian dirubah. Jadi harusnya kita bisa mencontoh dari negara-negara maju untuk bisa mengadopsi hal-hal baik.
6: Dari kebutuhan customer, desain, review, produksi, hingga pengujian. Kualitasnya bukan hanya ditentukan saat kereta dibuat, tapi juga dari seberapa kuat proses review, validasi, dan pengujiannya sebelum kereta melayani masyarakat. Rizky Fajar Novanto, Andi Angga Cita Kesuma, Jawa Timur.
0: Mencari hiburan di Jakarta nggak harus selalu mengeluarkan banyak budget. Hanya dengan dana Rp15.000 aja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
10: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Mencari hiburan di Jakarta nggak harus selalu mengeluarkan banyak budget. Karena hanya dengan dana sebesar Rp15.000 saja, warga ibu kota sudah bisa menonton film sampai bermain game. Seperti apa pengalaman seru di kota besar tapi dengan budget terbatas ini? Berikut liputannya untuk Anda.
11: Kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
12: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
13: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan gak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil apa sih belanja, terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
12: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang

0: datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
1: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih, playdate kan bosan kalau ke playground terus ya. Terus untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa keluarga mungkin nanti next-nya.
0: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
2: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya, cuma ada satu studio doang.
0: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
3: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: Tak ingin nonton film? Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok karena kan capek di kerjaan banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah, dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah.

0: yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Dia Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
1: Industri film berbasis kecerdasan buatan atau AI tengah berkembang pesat di China. Bahkan sejumlah pemerintah daerah di China memberikan insentif untuk para kreator yang membuat film berbasis AI ini. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: PT masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Industri film berbasis kecerdasan buatan atau AI tengah berkembang pesat di China. Sejumlah pemerintah daerah bahkan berlomba menarik para kreator dan juga perusahaan AI dengan berbagai insentif.
4: Perkembangan ini tak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Sejumlah kota menawarkan berbagai insentif mulai dari sewa kantor yang lebih murah, subsidi tempat tinggal, hingga dukungan daya komputasi.
5: 等等等等，然后第三就是可能更直接的是在一些算力上面，就是现在已经开始有一些地方支持提供我们叫算力券等等，它就是直接给到你一些算力让你去用于。Dengan
4: AI, biaya produksi film juga bisa jauh lebih rendah. Teknologi ini juga membuat ide-ide yang sebelumnya sulit diwujudkan kini menjadi lebih mudah. Meski demikian, perkembangan film AI juga memunculkan perdebatan. Para penonton menikmati berbagai film pendek yang dibuat dengan AI, namun sebagian penonton mengingatkan teknologi tidak boleh mengabaikan kreativitas dan hak cipta.
6: 我觉得它真正吸引的还是它自身的创意 ，AI 只是一个渠道的展现。但是像有一些它
4: China sendiri mewajibkan konten yang dibuat dengan AI untuk diberi label. Namun aturan hak cipta untuk konten AI masih terus berkembang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, industri film AI China kini berada di titik penting. Bukan hanya soal seberapa canggih AI menciptakan film, tetapi juga bagaimana kreativitas, biaya produksi, dan hak cipta dapat berjalan bersama.
1: Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Meta, memperkenalkan sejumlah perangkat baru berbasis kecerdasan buatan ataupun AI pada Rabu 23 September lalu. Mulai dari kacamata virtual reality hingga kacamata pintar atau smart glasses. Lalu, seperti apa kecanggihan yang ditawarkan oleh Meta? Berikut liputannya.
7: Dunia kacamata pintar kembali mendapat upgrade teknologi baru. Meta memperkenalkan perangkat virtual reality yang tampil lebih ringkas hingga kacamata pintar yang diklaim menjawab kebutuhan pengguna akan privasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Meta VR Glasses. Perangkat ini tampil seperti kacamata dengan bingkai gelap melingkar. Pengguna pun dapat mengoperasikannya melalui gerakan mata, suara, dan tangan. Dengan bobot yang jauh lebih ringan dibandingkan headset VR konvensional, Meta menempatkan baterai dan prosesor pada perangkat terpisah. Meta memasang harga $1,299 atau sekitar Rp5.300.000 dan berencana meluncurkannya pada musim semi 2027.
8: So we've built a new kind of VR device that delivers the same magical feeling of presence and immersion with high resolution displays and views of the world around you in a form factor that is a pair of glasses for the first time ever.
7: Tak hanya perangkat VR, Meta juga memperkenalkan Ray-Ban Meta Audio, kacamata pintar yang hadir tanpa kamera. Kacamata ini tetap dapat merekam audio, namun tanpa indikator visual yang menunjukkan kepada orang di sekitarnya bahwa rekaman sedang berlangsung. Meta menyebut desain tanpa kamera memberi

0: memberikan pilihan bagi konsumen yang hanya membutuhkan fitur audio sekaligus membuat kacamata menjadi lebih tipis dan ringan. Baterainya mampu bertahan hingga 12 jam dalam sekali pengisian. Kacamata ini juga dilengkapi fitur peningkatan pendengaran yang diklaim telah mendapat izin untuk membantu pengguna dengan gangguan pendengaran ringan hingga sedang. Ray-Ban Meta Audio akan mulai dipasarkan pada 13 Oktober dengan harga awal $349 atau setara dengan Rp6.200.000. Di sisi lain, Meta menanamkan AI Muse ke seluruh lini kacamata pintarnya. Melalui perintah suara, Muse dapat membantu pengguna berbelanja, membuat janji, hingga menyelesaikan berbagai tugas. Meta juga memperkenalkan Meta Charm, perangkat genggam berukuran kecil yang dirancang untuk mengakses Muse tanpa harus menggunakan kacamata. Koneksi 5G dan akan dipasarkan pada Desember mendatang. Langkah Meta ini menambah panjang daftar perangkat berbasis AI dari kacamata hingga gadget genggam. Semuanya menawarkan cara baru berinteraksi dengan teknologi yang perlahan mulai menantang peran smartphone.
1: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban perampokan oleh seorang pria tak dikenal. Perampokan terjadi di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin 3, Kecamatan Tamalate. Saat itu korban keluar dari kamar karena mendengar suara pintu gerbang dibuka. Korban yang berniat memeriksa keadaan justru bertemu pelaku di lorong kamar kos. Saat beraksi, pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Pelaku selanjutnya merampas HP korban kemudian melarikan diri. Aksi perampokan ini terekam CCTV. Korban selanjutnya melapor ke polisi dengan bukti rekaman tersebut. Seorang paman di Pasuruan Jawa Timur ditangkap polisi karena melakukan perbuatan keji terhadap keponakannya sendiri. Pelaku sengaja menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai motor dan HP milik korban. Barang rampasan selanjutnya digadaikan pelaku untuk membayar utang. Pelaku terlilit utang karena kecanduan judi online. Sebelumnya, seorang pelajar SMK ditemukan meninggal di kebun kopi dengan luka bakar di bagian wajah. Korban diberitakan tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Setelah melapor ke polisi, korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa akibat perbuatan keji sang paman. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Kali ini bersama saya, Mei Frisyari.

0: Seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
1: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan kris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
2: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
1: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal, korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
3: Mbak E minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok lebih gagal. Saya minta tolong ke teman bagi dicek, teman juga mencurigakan. Akhirnya saya jadi fokus ya. Ya komunikasi dengan pihak Polsek.
4: Misi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah empat, setengah jam.
5: Kalau kronologinya dia check in sama seseorang berarti?
4: Kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan ke awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
5: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka
4: bagaimana? Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak ada.
1: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
6: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
7: Ini mereka di mana?
6: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
1: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub Kebanggaan Jakarta diringkus tim Opsnal Unit Narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
1: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta.

0: serta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. 3 orang diamankan yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
1: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan 3 orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah, ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
0: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 1 plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, di antaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
2: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
0: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo 1 bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
3: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
0: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya adanya Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik dinilai efektif untuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas. Namun ternyata para pengendara kendaraan bermotor punya cara unik menghindari tilang elektronik ini. Pengendara motor secara sengaja melakukan trik menutup sebagian plat nomor supaya tidak terdeteksi kamera tilang elektronik. Padahal tindakan ini bisa berujung pidana.
5: Ada beragam motif pengendara motor yang menutup plat nomor kendaraan mereka. Selain untuk menghindar dari mata elang atau penagih utang yang tak jarang melakukan kekerasan, juga untuk menghindari tangkapan kamera elektronik. Tentu saja ada konsekuensi yang harus ditanggung dari akal-akalan menutup plat nomor kendaraan.
6: Keberadaan kamera tilang elektronik ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi selama berada di jalan raya. Namun ternyata pengemudi punya cara lain untuk mengakali kamera tilang elektronik ini. Bagaimana pendapat warga mengenai hal ini?
7: Mungkin masyarakat juga mulai ngerti ya cara mengakalinya dengan seperti itu. Jadi saranlah untuk kepolisian mungkin bisa mengembangkan lagi teknologinya, bagaimana caranya agar jika itu ditutupi bagaimana bisa kelihatan lagi.
8: Pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya untuk mengurangi pelanggaran ya. Tapi Kadang-kadang masyarakat sini kurang

0: sadar. Ya mungkin harus banyak sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih sadar lagi atau akan hukumnya.
1: Dan kalau perlu juga taruh aja gitu Mbak. Soalnya apa? Kalau dengan kamera tilang elektrik begitu ya, dengan tidak ada aparat di tempat, itu sama aja.
2: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi siapapun yang tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor sesuai standar, melanggar pasal 280 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dalam pasal 68 ayat 1 menyatakan tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan pemasangan. Jika terindikasi pemalsuan, maka sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat ancaman penjara maksimal 6 tahun. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, selama ini fungsi sanksi masih belum memberi efek jera, sehingga masyarakat masih terus mencari celah melanggar aturan di jalan raya.
3: Ini penegakan hukumnya harus kuat, ya. Sanksi hukum di undang-undang lalu lintas ini ada revisi kan, diperbesar sanksinya itu kan sanksi ringan, tapi diperbesar angkanya biar ada efek jera. Kalau cuma 100-200 ribu itu kecil, mungkin 1 juta 2 juta biar dia kapok.
2: Joko juga menambahkan meskipun tilang elektronik sudah dipasang, fungsi pengawasan dan penindakan secara manual tetap harus diterapkan agar meminimalisir akal-akalan menutup plat nomor dan untuk mengurangi resiko kejahatan di jalan raya.
4: Tilang elektronik dipasang bukan sekedar untuk mengawasi, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Jika tilang elektronik ini diakali, maka ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh para pengguna jalan. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan sanksi, tapi juga edukasi bagi para pengguna jalan. Dan tentu saja ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama. Irina Wardani, Imam Muhairib, Jakarta.
2: Niat memberikan kejutan ulang tahun, tapi justru mendapati seorang pria bersembunyi di kamar mandi kos istrinya. Seorang suami nekat menusuk pria diduga selingkuhannya itu hingga tewas. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi.
2: Dipicu dendam lama dan tengah mabuk mira, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah nekat menganiaya tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Sementara itu, setelah 4 hari melarikan diri ke Bekasi, terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan, akhirnya ditangkap oleh polisi.
8: Mengalami luka serius di bagian leher belakang, HS, seorang pemuda asal Desa Doropayung, Juana Pati, harus dilarikan ke rumah sakit. Korban dibacok oleh pelaku HW yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Berbekal keterangan saksi dan barang bukti, Satreskrim Polresta Pati berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Surabaya pada Senin malam. Polisi menyebut pembacokan terjadi setelah pelaku dan juga korban terlibat cekcok saat pelaku dalam pengaruh minuman keras. Adu mulut berlanjut dengan janji duel, namun pelaku justru membawa celurit dan menebas korban. Meski luka cukup serius, korban berhasil selamat. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Pati dan terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kamera warga merekam aksi massa diduga simpatisan korban merusak dua rumah milik keluarga terdakwa Muhammad Nasrun di Galesong, Takalar pada Selasa. Aksi ini diduga dipicu ketidakpuasan massa terhadap hasil sidang kasus penganiayaan yang menewaskan Samsul Bahri. Akibatnya kaca jendela

0: Jendela pecah dan perabotan rumah rusak, warga tidak berani mendekat karena massa diduga membawa senjata tajam. Polisi kemudian mendatangi lokasi serta mengevakuasi orang tua terdakwa ke Mapolsek Galesong. Puluhan personel kini disiagakan untuk bisa mencegah aksi susulan dan juga balas dendam. Sempat 4 hari melarikan diri ke Bekasi, seorang pria terduga pelaku pembacokan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, akhirnya tidak berkutik saat ditangkap oleh polisi. MS ditangkap saat tertidur di kontrakannya setelah membacok AS pada Kamis 24 September lalu hingga mengalami luka robek pada bagian lengan dan juga telapak kaki. Kasus ini bermula dari cekcok atau selisih paham soal uang sewa palak. AS saat itu bertugas sebagai bendahara, tidak dapat memberikan uang yang dipertanyakan tersangka karena uang tersebut disebut sudah dibagikan kepada pengurus lainnya hingga perselisihan tersebut berujung penganiayaan. Ditemui pada Selasa petang, Kanit Reskrim Polsek Pamulang AKP Wawan Dodi Irawan membenarkan soal penangkapan tersangka. Setelah ditangkap, MS kini ditahan pada Mapolsek Pamulang untuk menjalani proses hukum. Tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu dan kali ini pelakunya seorang pria di Kota Jambi yang tidak terima diceraikan. Pelaku akhirnya nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit. Selengkapnya kami hadirkan dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim Resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu ya, jadi sekitar jam 11. Kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini, panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu,

0: Anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
1: Saya mengetahui. Jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
2: Dia menyiram itu, pendalaman kita yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia, seperti itu, setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya, pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
3: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
4: Misteri kematian warga Kabupaten Bungo, Jambi yang ditemukan terkubur di sebuah kebun di Kabupaten Merangin mulai terungkap. Ia ternyata dihabisi istri dan mertuanya yang menyewa seorang algojo untuk mengeksekusi korban dengan bayaran 85 juta rupiah. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, niat memberikan kejutan ulang tahun tapi justru mendapati seorang pria sedang bersembunyi di kamar mandi kos istrinya. Dan seorang suami ini pun nekat menusuk pria diduga selingkuhan istrinya itu hingga tewas.
5: Budi Lestari alias Munyuk, 38 tahun, warga Kabupaten Bungo, Jambi, ditemukan tewas terkubur di sebuah kebun di Kabupaten Merangin, Jambi setelah 4 bulan menghilang. Setelah diusut, Budi ternyata korban pembunuhan berencana oleh istri dan mertuanya sendiri yang menyewa seorang algojo dengan imbalan 85 juta rupiah. Pembunuhan itu sudah direncanakan sejak Mei 2026. Sebelumnya mereka juga sempat memberikan racun yang dicampurkan ke dalam kopi korban, namun gagal. Tak hilang akal, keduanya lalu menyewa eksekutor. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Kini sang istri MM 34 tahun, ibunya JM 61 tahun, serta sang algojo berinisial MK 28 tahun, dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 20 tahun penjara. Cinta segitiga berujung penusukan terjadi di sebuah kamar kos di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seorang pria berinisial AK 24 tahun tewas setelah ditusuk suami perempuan yang diduga menjalin hubungan dengannya. Kejadian bermula saat pelaku datang ke kos istrinya untuk memberikan kejutan ulang tahun. Namun ia justru menemukan seorang pria lain tengah bersembunyi di kamar mandi. Sempat cekcok, tersangka kemudian mengambil pisau lipat yang tersimpan di kos dan menusuk paha kiri korban. Korban tewas akibat mengalami pendarahan hebat.
6: Ini ada hubungan apa ya, teman dekat, teman dekat dengan istri tersangka.
7: Bukan selingkuhan atau apa?
6: Ya, bisa dibilang seperti itu.
5: Kini tersangka dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Petugas Kepolisian Aceh Timur menggagalkan peredaran 150 kg sabu yang diduga berasal dari Malaysia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.

0: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Polisi membongkar rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang dijadikan laboratorium gelap produksi narkotika jenis etomidin. Sementara itu di Aceh, polisi menggagalkan peredaran 150 kg sabu yang diduga berasal dari Malaysia.
4: Tim khusus bandit 308 Presisi Polsek Terbanggi Besar Lampung Tengah menangkap dua pria yang menyalahgunakan sabu-sabu di lokasi berbeda pada 29 September lalu. AS ditangkap di Kampung Dono Arum, sementara HS dibekuk di Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung. Penangkapan keduanya berawal dari penyelidikan personel TKAP 308 Polsek Terbanggi Besar setelah menerima informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kampung Dono Arum. Dari hasil penggeledahan di rumah HS, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu, kaca pirek, plastik klip bekas sabu-sabu, 31 butir tramadol, 6 butir eksimer, dan 8 klip berisi sabu-sabu. Polisi juga mengamankan sepucuk airsoft gun dan satu buah kunci T. Sementara di rumah AS, polisi mengamankan 8 plastik klip sabu-sabu sisa pakai, 3 kaca pirek, bom, dan 2 telepon seluler. Saat ini keduanya diamankan di Mapolsek Terbanggi Besar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami asal-usul barang bukti. Rumah berlantai dua di salah satu klaster mewah di kawasan PIK 2 Kelurahan Salembarang, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ini tampak seperti hunian biasa. Namun, di dalam rumah ini, polisi menemukan laboratorium gelap untuk memproduksi narkotika jenis etomidin. Dari lokasi, polisi menyita 13 kg bahan baku etomidin. Polisi juga menemukan 22 botol berisi cairan etomidin siap edar dengan total volume sekitar 11.000 ml. Sejumlah peralatan produksi serta lebih dari 20.500 cartridge atau pots turut diamankan. Seorang warga negara Cina berinisial CF berusia 27 tahun diamankan bersama dua rekannya. Polisi menyebut, pengungkapan ini berawal dari penyelidikan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.
5: Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengungkap produksi etomidin dan telah mengamankan satu orang tersangka warga negara asal Cina. Berikut barang bukti yang telah diamankan oleh petugas, yaitu 20.514 cartridge, 13 bungkus bubuk bahan baku etomidin, dan 13.000 ml.
6: Gak kejar bau kali.
4: Awas, awas. Di Kabupaten Aceh Timur, polisi menggagalkan peredaran 150 kg sabu yang diduga akan masuk ke Sumatera Utara. 4 tersangka ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Aceh Timur. Penangkapan pertama dilakukan di Desa Blang Buket, Kecamatan Darul Aman. Dari sebuah mobil pickup, polisi menyita 70 kg sabu yang dikemas dalam karung. Pengembangan kemudian dilakukan di lokasi berbeda. Dari sebuah mobil berwarna putih, polisi menyita 20 kg sabu dalam kemasan plastik warna biru. Sementara di lokasi lainnya, polisi kembali menemukan 60 kg sabu yang disimpan dalam box fiber. Menurut keterangan polisi, 150 kg sabu tersebut dikirim dari Malaysia melalui jalur laut menuju perairan Aceh. Barang tersebut diduga akan diedarkan di Sumatera Utara dan sejumlah kota lainnya. Saat ini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk memburu pihak yang diduga memasok narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, mekanisme keadilan restoratif untuk 3 anggota Dewan asal Jawa Timur yang tertangkap saat sedang pesta narkoba di Surabaya masih menuai polemik. Menurut pakar hukum, restoratif justice memang jadi semangat di setiap tingkat pelanggaran pidana. Sementara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur siap menjatuhkan sanksi jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran etik.
6: Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan 8 orang dalam pesta narkoba di salah satu hotel di selatan Surabaya jelang akhir September. Yang tak kalah mengejutkan adalah fakta bahwa 3 peserta pesta narkoba berstatus aktif sebagai wakil rakyat.
7: Pesta narkoba, Pak?
8: Pesta narkoba itu apa aja yang ditemukan di sana?
7: Yang ditemukan di sana yaitu ada satu plastik bekas sabu yang sudah dipakai dan 2 butir pil ekstasi warna kuning, salak usap, korek, dan satu bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyebabkan sabu. Dari 7 orang itu positif menggunakan ekstasi, sementara yang inisial N mengkonsumsi sabu dan ekstasi.
8: Itu dari 8 itu yang anggota dewan berapa orang dan?
7: Ada 3 orang.
6: Tak berhenti sampai di situ, publik pun semakin dibuat terhenyak saat ketiga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Malang, Banyuwangi, dan Situbondo itu akhirnya mendapatkan restoratif justice. Dengan dasar jumlah barang bukti di bawah ketentuan yang digariskan, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.
9: Ya biar sama seperti orang-orang yang lainnya, Pak. Ya lainnya kayak pencuri yang pencuri ayam aja digebukin sampai mati kayak gitu. Apalagi yang anggota Dewan, ya... Gimana ya, kayak Indonesia itu sekarang udah amburadul lah hukumnya itu. Semua serba bisa dibeli kan. Kalah sama yang wewenangnya yang orang yang tinggi-tinggi sama yang rendah-rendah itu. Sekarang kebijakannya kurang tegas lah, Pak.
10: Itu saya nggak setuju banget. Karena dia anggota Dewan, itu sebagai contoh masyarakat. Sedangkan hukumannya seperti itu. Kalau kita lihat untuk nenek-nenek aja yang nyuri ranting, hukumannya seperti itu. Gitu. Ya sesuai dengan hukum seharusnya.
11: Menurut saya kurang adil ya, karena kan anggota Dewan itu merupakan wakil rakyat ya. Yang dimana itu mewakili gitu loh Pak untuk rakyatnya itu. Jadi kalau memberikan contoh yang kurang baik kan nanti ke warga atau ke rakyat kan juga pengaruhnya juga kurang baik.
7: Kalau untuk hukumannya
11: lebih berat.
6: Menurut Riza Alifianto, dosen Fakultas Hukum UNER Surabaya, keputusan Polrestabes Surabaya untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini bisa dibenarkan secara hukum. Tanpa melihat latar belakang politis dan statusnya sebagai anggota dewan, para pelaku dinilai sebagai korban, apalagi baru sekali melanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba.
12: Nah, kalau kan di dalam Undang-Undang Narkotika jelas, keadilan restoratifnya itu adalah bentuknya adalah proses treatment rehabilitasi. Jadi mereka pasti akan menjalani proses rehabilitasi. Dan kalau mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka tidak bisa menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Jadi mereka harus nonaktif atau undur diri kan seharusnya itu. Dan itu pasti akan dipublikasikan karena mereka sebagai pejabat publik kalau mengundurkan diri kan pasti dipublikasikan oleh institusinya.
6: Terkait kasus narkoba yang melibatkan 3 anggota Dewan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Makin Abbas, melalui pesan singkat ke CNN Indonesia menilai, kasus penyalahgunaan narkoba ini sebagai persoalan serius karena menyangkut martabat dan kredibilitas lembaga. Sesuai tata beracara DPRD, jika terbukti sebagai pelanggaran etik, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan peraturan dan kode etik DPRD. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama Lacak Kriminal.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
3: Dengan menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat meringkus jambret di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
13: Cek barangnya, Pak.
14: Mana semua minibusur ini?
15: Menyamar sebagai pengamen jalanan, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat Selasa malam berhasil beringkus seorang terduga jambret di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ketegangan pun sempat terjadi saat terduga pelaku membuka pintu rumah yang langsung disergap oleh petugas. Penangkapan pelaku berinisial NA berbekal dari adanya 11 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penjambretan di kawasan Monas. Terduga pelaku merupakan penjambret kawakan yang saat beraksi selalu seorang diri dan menggunakan motor sport. Pelaku mengaku berhasil merampas ponsel mewah seharga belasan juta rupiah milik penumpang sepeda motor yang telah dijual kepada penada seharga 4 juta rupiah. Akibat perbuatannya, terduga pelaku dijerat dengan undang-undang pencurian dengan hukuman 7 tahun kurungan. Kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap penadah ponsel curian tersebut.
16: Awas ada buah.
15: Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang terus menggencarkan patroli malam hingga pagi guna meminimalisir aksi geng motor di Kota Makassar. Dalam patroli Selasa pagi, 5 remaja di bawah umur yang diduga tergabung kelompok geng motor berhasil diamankan. 2 remaja sempat mencoba kabur, namun terjatuh dan nyaris terprosok ke kanal. Sementara 3 lainnya berhasil dicegat oleh petugas. Saat diperiksa, mereka mengaku baru saja berkeliling bersama belasan rekan lainnya.
14: Mana semua minibusur ini?
15: Polisi juga menemukan video pamer busur di ponsel salah satu remaja serta 2 anak panah di sekitar lokasi. 5 remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku memantau motor korban di desa Tambak Rejo Kraton Pasuruan Selasa malam. Salah satu pelaku kemudian mengambil motor milik Syahrul yang diparkir di teras rumah. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil kabur ke arah timur. Korban yang baru memarkir motor untuk mandi kemudian melapor ke polisi. Kini, petugas masih memburu pelaku yang menambahkan daftar kasus curanmor di Pasuruan. Warga diimbau untuk selalu mengunci kendaraan dan menambah pengamanan di rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
1: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Setiap informasi menjadi perhatian dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
0: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. Presiden Prabowo kembali mengocok ulang para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kini kabinet terdiri dari 49 menteri dan 57 wakil menteri. Apa urgensinya dan apa yang bisa diharapkan dari nama-nama baru ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Rekaman CCTV merekam detik-detik bus Prima Jasa jurusan Rangkas Bitung Tanjung Priuk menabrak truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Truk yang tiba-tiba oleng ke kanan memotong jalur bus hingga bus terperosok ke parit. Inilah rekaman CCTV detik-detik kecelakaan bus Prima Jasa dan truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Bus yang melaju dari arah Rangkas Bitung tiba-tiba berhadapan dengan truk kontainer dari arah berlawanan yang oleng ke kanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Setelah bertabrakan dengan bus, truk kontainer tersebut ditabrak truk kontainer lain dari arah belakang. Total 3 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Bus kemudian terperosok ke parit setelah bertabrakan dengan truk kontainer. Saat kejadian, bus Prima Jasa membawa 12 penumpang. Seluruh penumpang bus kemudian dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama. Petugas juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian.
1: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L.
2: Oh,
1: buang
2: L.
1: Ke kanan. Ya, saya gak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L, jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
0: Posisi bus yang masuk ke parit cukup dalam membuat proses evakuasi membutuhkan waktu.
3: Kejadian ini laka beruntun, dan untuk selanjutnya kami masih dalam proses penyelidikan. Ya, karena masih dalam proses penyelidikan, kami amankan di Makassar Serang.
0: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya, gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak, dan hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
5: Tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu. Di Desa Barakonda.
6: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
7: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
6: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Hingga petang ini, BPBD Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan jumlah kerusakan bangunan maupun korban luka yang diakibatkan gempa kali ini. Kristiawai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Bahkan di Kabupaten Ogan Ilir, setiap hari muncul lebih dari 5 titik api di 4 kecamatan. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
1: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan di kabupaten ini. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pamulutan Barat. Angin kencang berembus kuat dan vegetasi kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar. Api bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini tentu saja membuat warga panik. Apalagi kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas.
2: Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
3: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
2: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai, baru kami ke lahan.
1: Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu Minggu pagi tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi. Semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para serang, sebutan untuk nahkoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang sudah sepekan terakhir kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini membuat jarak pandang menjadi terbatas dan para serang pun tidak berani mengoperasikan kapal mereka. Demikian juga untuk perahu ketek.
4: Ganggu, kabutnya tebal.
5: Ganggu ya?
4: Iya, tebal asap.
5: Agak tebal, Pak?
4: Iya.
5: Apa hari ini gimana?
4: Ya, sejak kemarin lah.
5: Sama, Pak, tebal juga. Ya. Nganggu seperti apa, Pak?
4: Penglihatan kita.
1: Akibatnya penghasilan para serang pun berkurang karena mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang hari ketika kabut asap menipis. Tidak hanya itu saja, para serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terus-menerus terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Hanif Hairandi, Sumatera Selatan.
0: Kabut asap pekat karhutla kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
6: Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Kondisi berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru, karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Warga merasa kecewa dengan kondisi yang sudah berlarut-larut ini.
7: Oh, sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Mata perih, nafas juga nggak enak. Kasihan yang kecil ini.
8: Oh, ini kenapa jadi keluar, Bu?
7: Kita dari ini, dari Pulang Pisau.
8: Pulang Pisau. Nah. Dari anak dari Pulang Pisau ke Palangkaraya. Nah. Baru pulang ini.
7: Iya, mau berpulang.
6: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan pemerintah kota terus berupaya melakukan pemadaman siang dan malam. Upaya menaklukkan si jago merah ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan, sejak penetapan status siaga pada 1 Juni dan kini statusnya meningkat jadi tanggap darurat. Namun di tengah upaya pemadaman yang terus berjalan, pemerintah kota mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Total anggaran yang telah

0: total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Kesedihan masih menyelimuti keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sejumlah keluarga masih setia menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah satunya adalah Siti Aisyah, perempuan asal Medan, Sumatera Utara yang telah 21 hari menanti kepulangan sang anak.
2: Wajah Siti Aisyah tampak letih, bahkan beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di ruang tunggu hingga area pintu keberangkatan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah selama 21 hari perempuan asal Medan ini menunggu kabar anaknya Taufik Rifan. Namun penantian panjang ini pun belum berujung kepastian. Taufik Rifan merupakan salah satu dari 55 korban KMP Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang. Ia bertugas sebagai juru mudik kapal saat tragedi terjadi.
3: Kami memohon kepada Bapak sebagai keluarga korban. Batin kami tercabik-cabik karena harus menunggu seperti pembahasan tadi malam, menunggu supaya pihak asuransi yang akan menyelesaikan pengangkatan kapal, karena tentunya cair dulu asuransi baru pengangkatan kapal dilakukan.
2: Harapan untuk bertemu sang anak masih terus ia pelihara meski hingga hari ke-21 masih belum ada kabar terkait keberadaan Taufik. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Kita ke informasi lainnya, seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku ini telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu, di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
4: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan keris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
5: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
4: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian

0: membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
1: Mbaknya minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok lebih gagal. Saya minta tolong ke teman bagi dicek, teman juga mencurigakan, akhirnya saya jadi fokus. Saya komunikasi dengan pihak Polsek, tanya kita.
2: Misi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar 3:30.
3: Nah, kalau kronologinya dia check in sama seseorang
2: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan ke awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
3: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka
2: gimana? Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak ada.
0: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
4: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
5: Untuk luka di mana?
4: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
0: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sementara itu di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabid Humas Polda Kepri Kombespol Nona Priscilia Ohei kami siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah.
7: Mengimpor barang tidak baru yaitu 3 unit mesin turbo ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
8: Nilai barangnya, Bu?
7: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
0: Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
6: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
9: Ya, bukan inisial. Dan saat ini sedang dalam tahap
5: juga untuk kerugian negara ini. Dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan ada kurang lebih 5 unit handphone, 89 dokumen, dan uang yang sudah kita 24,9 miliar, dan benda apa saja, satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter BL-505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2020.
6: Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu. Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
8: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami juga. Tapi ini sudah sangat keterlaluan. Dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
6: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Berton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
9: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti melakukan penyemprotan.
6: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dayal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Permasalahan kabel semrawut di jalanan kota Jakarta hingga kini tak kunjung terselesaikan. Di beberapa titik, kabel-kabel tampak berserakan tanpa pengaturan yang ideal. Dan selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini membahayakan dan membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
10: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
6: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
11: Menurut saya sih, cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
12: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu, terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
13: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita, entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin, soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
0: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
14: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
0: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
6: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai angka 5,52% serta capaian investasi di posisi teratas nasional harus jadi pemantik semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta dalam mengukir prestasi tinggi. Pramono pun mendorong KORMI DKI untuk bisa meraih predikat juara umum pada ajang Fornas mendatang. Capaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang menjangkau 5,52% serta realisasi investasi tertinggi se-Indonesia diharapkan mampu menjadi pijakan semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta untuk meraih prestasi puncak. Pramono menjelaskan kegiatan yang dikhususkan bagi masyarakat ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan bagi sekitar 10.000 peserta yang hadir. Pemprov DKI Jakarta bersama KORMI juga menggelar berbagai cabang olahraga dan kreasi, mulai dari kompetisi drum band yang diikuti 2.500 peserta, fun walk, senam aerobik, senam kreasi, olahraga tradisional, hingga street soccer. Melihat pertumbuhan ekonomi dan capaian investasi Jakarta yang berada di posisi teratas nasional, Pramono mendorong agar KORMI DKI Jakarta juga mampu meraih predikat juara umum pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas yang bakal diselenggarakan di Palu 2027 mendatang.
15: Hampir di semua ukuran tingkatan itu nomor satu. Jakarta sekarang ini ekonominya tumbuh 5,52%. Inflasinya 2,5. Kita memberikan kontribusi kepada cadangan devisa kita 16,32%. Investasi kita juga nomor satu di seluruh Indonesia. Tapi kalau KORMI-nya nggak juara satu, keterlaluan. Udah, yang lain juara satu semua. Kalau KORMI-nya nggak juara satu, Budiana, keterlaluan.
6: Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai epicentrum berbagai event nasional dengan suasana kota yang aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru pada Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Informasinya hadir sesaat lagi.
16: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
17: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
16: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Presiden melantik sejumlah pejabat baru pada Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri SDM.
18: Demi Allah, saya bersumpah.
19: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Pelantikan dilakukan usai DPR mengesahkan pengusulan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN tersebut sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prabowo menggeser sejumlah pejabat pada

0: infrastruktur Kabinet Merah Putih, beberapa kementerian dan lembaga. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM. Tak hanya itu, turut dilantik Kepala Badan Reformasi Agraria. Perubahan konfigurasi kabinet juga dilakukan oleh Presiden pada 2 pekan lalu. Suhasil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta pada 14 September 2024. Ia ditugaskan sebagai Bendahara Negara Kabinet Merah Putih hingga 2029. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menegaskan setiap perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
1: Setiap individu atau bahkan kami pun dari Partai Gerindra nggak punya kewenangan sama sekali untuk mengintervensi Presiden, karena ini murni adalah kewenangan hak prerogatif beliau. Jadi berkenaan dengan siapapun pembantu beliau yang ingin diganti, tentu hanya beliau yang yang tahu dan yang tentu karena kan usernya kan adalah Presiden. Jadi beliau yang paham siapa kemudian setelah dilakukan evaluasi dan itu kemudian diambil keputusan juga ya kan tergantung dari keinginan dan kemauan Presiden. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya berkenaan dengan reshuffle ini sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
0: Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali hingga 1 Oktober 2026 sejak dilantik pada Oktober 2024 dengan perubahan jabatan yang berlangsung di kementerian maupun sejumlah lembaga strategis. Sebelumnya, Mensesnek mengaku pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet yang dilakukan secara rutin. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo kembali mengocok ulang para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kini kabinet terdiri dari 49 menteri dan 57 wakil menteri. Apa urgensinya reshuffle di 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan apa yang bisa diharapkan dari nama-nama baru ini? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com, Suryanto. Selamat malam, Mas Suri.
3: Selamat malam, Diana.
2: Mas Suri, ini reshuffle dilakukan lagi setidaknya sudah 7 kali nih selama 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Anda apa ya faktor utamanya reshuffle dilakukan? Apakah karena faktor turunnya tingkat kepuasan kepada pemerintahan sehingga menjadi rangsangan yang kuat untuk Prabowo mereshuffle kabinetnya?
3: Ya, menurut saya ada beberapa faktor ketika Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle ya. Kepuasan publik tentu menjadi salah satu faktor kenapa reshuffle ini dilakukan. Kita tahu bahwa sekarang kondisi sosial ekonomi masyarakat sedang tidak menentu gitu kan, harga-harga barang sedang naik, tingkat pengangguran juga belum berkurang gitu. Jadi ya memang faktor kepuasan publik ini menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong buat reshuffle ini. Tapi tentu ada faktor lain, Diana, misalnya kayak mungkin ada juga faktor anggota kabinet atau menteri yang tidak perform kerjanya, terus juga tentu ada alasan-alasan politik untuk mengakomodir kepentingan politik Prabowo, Diana. Saya ngambil soal ini kenapa? Karena saya juga percaya bahwa kondisi geopolitik global saat ini, lalu situasi ekonomi global saat ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah untuk lebih serius menanganinya. Agar kita tidak terlalu terpengaruh lah. Kalau misalnya kena pengaruh ekonomi global pasti kena pengaruh, tapi tentu pengaruhnya tidak terlalu signifikan di ekonomi dalam negeri kita. Makanya kita butuh ekonomi yang butuh struktur kabinet yang kuat, yang mau nggak mau memang evaluasi harus terus dilakukan, perbaikan-perbaikan harus terus dilakukan untuk menyikapi kondisi geopolitik dan ekonomi global. Saya mengambil contoh Diana, misalnya ketika kemarin salah satu yang dirombak adalah Menteri Luar Negeri. Kita tahu bahwa saat ini kondisi di Timur Tengah belum juga membaik, di Eropa juga belum juga membaik gitu loh. Makanya kemarin menjadi sebuah menjadi sebuah sinyal positif lah ketika seorang diplomat senior di Kemenlu itu diangkat menjadi Menteri Luar Negeri yang baru. Lalu kita tahu di reshuffle sebelumnya bagaimana seorang pejabat karir di Kemenkyu diangkat menjadi Menkyu yang baru buat menggantikan Purba Yudisadewa saat itu gitu. Jadi ya menurut saya banyak faktor, Diana. Tentu alasan utamanya tentu ingin memperbaiki kinerja pemerintahan saat inilah ketika

0: reshuffle dilakukan sekarang ini, Diana.
1: Tapi dalam pandangan Anda begitu ya, Mas Surya, mau nama berganti ataupun diisi oleh siapapun, kan sebenarnya masyarakat lebih peduli kepada dampaknya ya, kepada masyarakat. Entah itu kebijakan, entah itu sistem yang dibentuk untuk bisa misalnya menurunkan harga bahan pokok, atau mungkin BBM tidak naik dan lain sebagainya. Dalam pandangan Anda, reshuffle ini lebih kemana ya, Mas ya? Lebih ke akomodasi politik atau justru memang evaluasi yang tadi Anda sampaikan?
0: Kalau dari nama-nama kemarin, saya pikir dua-duanya menjadi apa ya, menjadi faktor pertimbangan lah. Yang saya sebut tadi itu misalnya seperti ada Menlu baru masuk yang merupakan pejabat diplomat karir di Kemenlu yang riwayat diplomasi di tingkat internasionalnya itu sudah teruji lah. Kalau dari kita baca profil yang ditulis oleh sejumlah media, Diana. Lalu kan kemarin ada Wamenko Perekonomian yang seorang ekonom senior, Pak Derajat Wibowo. Lalu Wamenko sekarang Menkyu sekarang didampingi oleh tiga Wamenko yang merupakan ekonom dan pejabat karir di Kemenkyu gitu kan. Jadi kan ini menurut saya patut diapresiasi lah hal seperti ini di reshuffle terbaru ini, Diana. Okay. Tapi publik tentu tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa nuansa aspirasi kepentingan politik dalam reshuffle yang kali ini, Diana. Misalnya kalau kita lihat ini yang mungkin kemarin juga tidak diduga oleh publik ketika ada perombakan kabinet di Menteri Perindustrian gitu loh. Selama ini kan bisa dibilang Agus Gumiwang itu kan relatif tidak kontroversial kebijakannya gitu loh. Ketika dia diganti, tentu publik bertanya ada apa, dan ternyata penggantinya juga dari sesama kader Golkar. Jadi tentu persepsi publik melihatnya di sini bahwa ya tentu ini hanya akomodir kepentingan, atau mungkin ini internal Golkar saja yang punya kepentingan di sini, kurang lebih seperti itu sih, Diana. Lalu kan kita lihat juga ada pergantian Bakom juga kemarin kan. Kita tahu bahwa sosok penggantinya itu seorang sosok senior yang selama ini memang menjadi pendukung Prabowo gitu kan. Padahal kita tahu bahwa kepala Bakom kan memang belum lama berganti juga, tapi tiba-tiba diganti oleh sosok yang lain. Tentu ini publik menilainya bahwa memang ada masih ada nuansa akomodir kepentingan dalam reshuffle terakhir kemarin, Diana.
1: Mas Suri, kita ingat betul begitu ya bahwa di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dikhawatirkan adalah soal betapa banyaknya menteri dan juga wakil menteri. Ini bisa jadi beban politik, bisa juga jadi beban APBN begitu ya, karena membiayai beberapa kementerian yang cukup banyak dipecah begitu ya. Dengan ditambahnya beberapa ada Menko baru, kemudian ada juga One Team Press yang cukup banyak begitu jumlahnya. Menurut Anda ini justru jadi beban untuk pemerintahan kedepannya, atau justru memang Prabowo lagi gemar-gemarnya memerangi bahwa ia tidak mau mendengar siapapun begitu, menurut Mas Suri?
0: Justru dengan banyaknya orang-orang yang diakomodir, mestinya Prabowo bisa mendapat masukan lah terhadap pengelolaan negara ini, Diana ya. Tapi memang harus diakui bahwa dengan banyaknya dengan gemuknya struktur kabinet sekarang, pemerintah sekarang harus pintar-pintar buat mengatur pembagian tugas dan kewenangan. Justru jangan sampai nantinya malah ada tumpang tindih kepentingan. Kita ambil contoh kemarin, Diana. Kemarin kan salah satu kejutan yang dikeluarkan ada Kemenko baru gitu kan. Kalau kita lihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, terutama di pemerintahan sebelum Jokowi, terutama ya di zamannya PSB itu, kalau nggak salah hanya tiga Kemenko, ada Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Polhukam. Lalu di zaman Jokowi bertambah lagi, sekarang di zaman Prabowo bertambah lagi gitu loh. Jadi ini tentu menimbulkan pertanyaan di publik. Pemerintah mestinya bisa menjawab seperti ini, bagaimana struktur kabinet yang gemuk seperti ini justru tidak ada tumpang tindih kewenangan, justru tidak ada perebutan perebutan tugas dan kinerja, dan tentu pemerintah juga harus bisa meyakinkan bahwa ini tidak bisa tidak membebani anggaran gitu kan. Kita tahu Diana bahwa di pemerintahan sebelumnya itu kan satu kementerian ada Menkumham itu, sekarang itu menjadi satu Kemenko sendiri gitu, dipecah menjadi tiga, menjadi Kementerian Hukum, Kementerian ini pas ada Kementerian HAM. Jadi ya mestinya pemerintah bisa menjawab keraguan inilah bahwa, dan terutama itu bahwa meyakinkan bahwa ini tidak terlalu membebani APBN, terutama dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak menentu, Diana.
1: Mau anggaran yang ditambah dengan kementerian yang bertambah ataupun beberapa tokoh-tokoh yang dilibatkan begitu ya, asal berpartisipasi positif begitu ya, memberikan kontribusi positif kepada pemerintahan dan juga kepada rakyat, sebenarnya nggak masalah aja begitu ya, Mas Suri ya. Mas Suri, terakhir, nama-nama yang di reshuffle itu mungkin ada nama-nama yang menurut Anda paling tak terduga dikeluarkan tidak, atau mungkin atau sebaliknya begitu ya, ada nama yang tidak terduga masuk begitu?
0: Saya kemarin banyak media kaget kalau kepala Bakom diganti ya Diana ya, karena ini kan lembaga baru berumur 2 tahun ya, 2 tahun sejak namanya PCU dulu kan ya. Itu dari zaman pertama Hasan Nasbi, lalu ada Angga Raka, lalu diganti dengan Pak Kodari, dan terakhir sekarang Pak Saganda. Sebuah lembaga yang baru berusia 2 tahun tapi berganti 4 kepemimpinan, kan itu menjadi pertanyaan publik, kenapa harus gonta-ganti, apakah memang ada pola komunikasi yang selama ini tidak optimal dilakukan, tidak optimal bagi pemerintah atau seperti apa. Itu kemarin media cukup kaget gitu kan. Terutama kita tahu kan bahwa kalau Pak Kodari itu background-nya seorang peneliti, dia seorang pengamat politik juga, artinya dia punya kemampuan komunikasi yang baik, dan sekarang tiba-tiba diganti oleh seorang sosok senior yang punya latar belakang aktivis dan seorang pendukung Prabowo. Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah mau dibawa kemana Bakom ini, atau memang atau ada yang salah selama ini dengan Bakom sehingga harus sering digantikan pemimpinnya, atau seperti apa. Itu yang menjadi kemarin yang jadi cukup mengagetkan juga, yang saya sebut di awal juga Diana, Menteri Perindustrian kenapa kemarin cukup mengagetkan juga, tapi ketika penggantinya itu sesama dari kader Golkar ya, kita berkesimpulan bahwa memang ini mungkin hanya rotasi dari internal Partai Golkar untuk penempatan kadernya di pemerintahan gitu loh. Terus ada Kemenko baru, itu cukup mengagetkan juga gitu loh. Walaupun sebenarnya bidang hilirisasi dan bidang transisi energi itu menjadi sebuah hal yang penting sekarang Diana, tapi dengan pembentukan Kemenko baru ini, apalagi mengakomodir ketum partai, selama ini kita tahu bahwa Menko itu ketum partai gitu loh. Jadi ya cukup mengagetkan juga. Sekarang ada 8 Kemenko berarti kan dengan tambahan kemarin, jadi ya cukup mengagetkan juga. Justru yang kemarin kita duga bakal ada reshuffle itu di sektor kehutanan Diana kan. Karena kan maraknya karhutla, kami pikir tuh bakal ada perombakan di sektor ini gitu, tapi ternyata malah di kementerian yang lain. Lalu di bidang transportasi kemarin juga kan lagi banyak insiden. Kemarin banyak yang menduga bakal ada pergantian juga, tapi ternyata malah di bidang yang lain. Tapi apapun itu ya, mungkin memang pemerintah masih mencoba tambal sulam terhadap untuk memperbaiki kinerja, terutama yang saya bilang tadi di awal Diana, kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, geopolitik sedang tidak adem-adem saja, jadi memang butuh struktur kabinet yang kuat, sehingga butuh orang-orang baru dan tenaga baru untuk di kabinet ini Dian.
1: Termasuk dari segi penegakan hukum, Kapolri begitu ya Mas Suri ya. Mungkin kita sudah tahu mungkin akan ada pergantian, tapi tanpa tedeng aling-aling tiba-tiba di hari-hari tiba-tiba udah ada fit and proper test begitu ya di Komisi 3 DPR, itu juga cukup mengejutkan. Dan kita harapkan tentu seperti yang Mas Suri sampaikan, ada orang baru, tenaga baru, kita harapkan di 3 tahun selanjutnya pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa memberikan dampak positif buat masyarakat, dampak langsung begitu. Terima kasih redaktur pelaksana CNNIndonesia.com Suryanto, malam hari ini telah berbagi perspektif dan analisa Anda di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Mas.
0: Terima kasih Diana.
1: Informasi lainnya, swasembada beras dan masifnya penyaluran makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah di berbagai tingkat jadi capaian di bidang pangan yang selalu digaungkan pemerintah Prabowo Gibran. Namun di tahun kedua masa pemerintahan mereka, sejumlah masalah masih terjadi di sana-sini. Kelangkaan dan harga beras yang terus naik serta kasus keracunan menu MBG yang tembus 50.000 orang jadi catatan yang harus segera diperbaiki.
2: Swasembada beras menjadi capaian di bidang pangan yang terus digaung-gaungkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Data Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan beras nasional pada September 2026 mencapai 26,91 juta ton. Amran mengklaim stok beras nasional mampu memenuhi konsumsi hingga Juni 2027 dengan asumsi konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan.
3: Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi melalui Bulog akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10 ribu ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita dan itu perintah Bapak Presiden.
2: Namun demikian, di tengah melimpahnya cadangan beras nasional, sejumlah retail modern melaporkan stok beras premium ukuran 5 kg langka di pasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan kondisi kelangkaan tersebut dampak dari penarikan produk beras berfortifikasi bermasalah serta oknum yang ingin mendongkrak harga. Selain itu, distribusi yang belum merata ke jaringan retail juga menjadi kendala.
4: Surplus produksi beras ini nyatanya tidak membuat harga beras di pasaran kian terjangkau. Badan Pusat Statistik justru mencatat harga beras, baik itu di tingkat penggilingan, grosir, ataupun eceran, terus merangkak naik selama 9 bulan berturut-turut.
2: BPS menyebut inflasi harga beras di tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan 4,93% secara tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat grosir saat ini berada di angka Rp14.992 per kilogram. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Anomali ini terjadi karena biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus.
5: Dan kemarin barusan bulan lalu kan sudah digelontorkan bansos beras ya. Bansos beras amat sangat besar yang digelontorkan, sekitar 30 kg per rumah tangga untuk 33,2 juta rumah tangga. Dan itu meliputi 40% populasi, bisa dibayangkan. Berarti mulai bulan kemarin itu sekitar 40% populasi tidak perlu beli beras karena ada bansos beras. Tapi kenyataannya apa? Kan barusan rilis dari BPS awal September kemarin bahwa di bulan September pun ini harga beras masih naik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang ada, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di kita.
2: Dwi menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki data produksi beras dan mempererat kerjasama dengan pihak swasta untuk memperlancar distribusi beras agar tak terjadi kelangkaan.
4: Karut-marut tata kelola makan bergizi gratis menjadi highlight selama tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puncaknya pada tanggal 6 Juni 2026, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 10 triliun rupiah.
2: Tak hanya Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga mencokok dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Kasus korupsi membuat Presiden mau tak mau mengganti pucuk kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional. Sayangnya, Nanik Esdeyang yang dilantik pada 8 Juni 2026 tak bertahan lama dan mengundurkan diri. Presiden Prabowo kemudian mengangkat mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Namun pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh BGN tak serta membawa perbaikan kualitas menu yang disajikan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis. Terakhir, 325 siswa dari berbagai sekolah di Batu Gliang Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga keracunan menu MBG. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ketika 498 orang dibawa ke fasilitas kesehatan imbas makan menu olahan MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, sudah ada 50.059 orang keracunan menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan 80% kasus keracunan MBG disebabkan kesalahan SOP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Untuk itu, per 7 September 2026, Badan Gizi Nasional menutup 1.999 dapur SPPG.
6: Kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLAS. Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLAS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan, tapi ini tidak melakukan pendaftaran.
2: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, menyayangkan program makan bergizi gratis yang belum tepat sasaran. Terlebih, anggaran MBG per piring yang hanya Rp10.000 tak cukup untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat.
7: Karena sampai hari ini banyak sekali yang salah sasaran. Di sekolah-sekolah itu banyak anak yang, contoh di daerah Jabodetabek ya, berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya ada yang Rp50.000 ya. Mereka biasa makan di luar sekolah, tapi kemudian dia sebagai sekolah dia sebagai penerima MBG lihat menunya nggak menarik, bau nggak enak, ya pasti nggak dimakan. Nah itu kalau di jumlah itu kan setiap hari itu ada ya banyak sekali makanan di sekolah itu yang dibuang-buang ya, masuk sampah, dan itu kan sayang sekali.
2: Ubaid menyayangkan program makan bergizi gratis di tahun 2027 masih menggunakan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp240 triliun. Angka ini justru naik dibandingkan 2026 yang menggunakan anggaran pendidikan sebanyak Rp233 triliun. Menurut Ubaid, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah di daerah-daerah dan kesejahteraan guru. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
1: Selanjutnya, mulai turunnya hujan di bulan Oktober ini diyakini sebagai awal musim pancaroba atau peralihan dari kemarau ke penghujan. Perubahan musim ini juga identik dengan musim penyebaran penyakit. Penyakit apa saja yang mungkin timbul selama masa pancaroba dan bagaimana mengantisipasinya? Berikut liputannya untuk Anda.
8: Pasca kemarau panjang, hujan terpantau mulai turun di sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di pertengahan mingguan yang panas menjadi penanda musim peralihan atau pancaroba. Demikian pula di Jawa Timur, meski masih dominan panas kering, bulan Oktober ini diyakini sebagai masa peralihan dari kemarau ke penghujan.
9: Dari pantauan kami seminggu terakhir ini memang di wilayah Jawa Timur cukup kering ya, di mana tetapi di mana ada masih beberapa di wilayah yang sudah mengalami hujan-hujan lokal yang intensitasnya sangat ringan. Dan tetapi pada umumnya di Jawa Timur saat ini masih cukup kering, di mana masih dalam kategori mayoritas masih dalam kemarau. Dan ada beberapa wilayah yang sudah memasuki pancaroba.
8: Perubahan cuaca yang cukup ekstrim atau cepat dari panas kering menjadi lembab atau hujan juga membuat musim pancaroba identik dengan potensi penyebaran penyakit. Di peringkat teratas ada potensi peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti batuk, influenza, hingga keluhan berat seperti pneumonia atau radang paru dan penyakit lainnya.
10: Nah, terus kemudian dengan perubahan cuaca tadi, selain tadi karena udara ya, mungkin yang bisa muncul lagi adalah penyakit-penyakit karena nyamuk, Mas. Jadi hati-hati di musim sekarang ya, habis ini mungkin akan muncul infeksi DB seperti itu ya, demam berdarah. Yang selanjutnya yang ketiga, gangguannya bisa pada penyakit pencernaan yang kayaknya itu selalu sepanjang waktu ya, Mas ya. Jadi biasanya diare, mungkin makannya nggak bersih, terus dari apa panas pingin minum es terus gitu ya. Terus habis gitu mungkin yang kurang higienis dan sebagainya, lingkungannya juga kurang bersih, akhirnya gangguan saluran pencernaan. Jadi itu sih, jadi sebetulnya musimnya memang berubah, tetapi sebetulnya yang perlu diwaspadai juga akibat perilaku masyarakatnya itu loh. Jadi karena perubahan musim itu yang juga berkontribusi terhadap munculnya penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan di bidang kesehatan.
8: Untuk mengantisipasi bahaya penyakit di musim pancaroba, Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam yang juga pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, mengingatkan Selain menjaga perilaku baik seperti memakai masker dan cuci tangan, masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh dari dalam dengan makan makanan sehat, cukup istirahat, dan menghindari stres. Apalagi meski sudah memasuki pancaroba, cuaca dengan suhu udara mencapai 37 derajat Celcius masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Jatim dalam beberapa pekan ke depan. Potensi suhu kering ini diantaranya imbas pergerakan matahari dari ekuator menuju ke selatan. Pasca pancaroba, BMKG Juanda memperkirakan musim penghujan di Jawa Timur baru akan dimulai di dasarian ketiga bulan November dengan puncaknya di Januari dan Februari 2027 mendatang. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
11: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
1: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget di dalam rutan kelas 1 Depok Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba. Pihak rutan Depok kini melakukan pendalaman dan penelusuran untuk memastikan kebenaran video tersebut.
13: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nursetyo, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
14: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat, setiap informasi menjadi perhatian, dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
13: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Dua sepeda motor dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur dan akibatnya dua pengendara sepeda motor luka berat. Sementara itu diduga terpleset saat akan menyelamatkan temannya. Seorang bocah di Kabupaten Tangerang, Banten jatuh dan tenggelam di bekas galian pasir. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Peloso Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu.
15: Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Subobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini,

0: dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi minibus luka ringan.
1: Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
0: Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Jombang. Bermaksud menyelamatkan temannya, Raihan bocah berusia 9 tahun justru terjatuh dan tenggelam di bekas galian pasir sedalam 20 meter di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah melakukan pencarian selama sekitar 24 jam, petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang menemukan jasad Raihan.
2: Ya, untuk penemuan korban itu ditemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
3: Ada kesulitan nggak, Pak?
2: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian. Jadi tadi pagi juga kita sudah melakukan penyelaman dan menyisir di sekitar area LKP.
0: Setelah dievakuasi, jenazah Raihan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Dan usai menghabisi nyawa calon suaminya ini, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
0: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan keris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
5: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
0: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal, korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
6: Ya, Mbak E minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar. Saya cek, terus kelihatannya kok mencurigakan. Saya minta tolong bantuan teman bagi dicek, teman juga mencurigakan. Akhirnya saya terus jalan. Ya, komunikasi dengan pihak Polsek. Lanjut kita.
7: Misi sudah meninggal dunia. Mungkin sekitar setengah jam. Kalau kronologinya dia check in sama seseorang
8: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan ke awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
7: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka bagaimana?
8: Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak.
0: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
9: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami tamparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
10: Untuk luka di mana?
9: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
0: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Tercatat ada 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
11: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Baragonda.
12: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
13: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat ujung timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
12: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Hingga petang ini, BPBD Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan jumlah kerusakan bangunan maupun korban luka yang diakibatkan gempa kali ini. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
4: Kabut asap yang masih menebal akibat kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Aktivitas warga di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang sedang berwisata pun terganggu. Beginilah kondisi tempat Taman Wisata Rekreasi Danau Buatan di lokasi Sport Center Jakabaring, Palembang pada Minggu sore. Masyarakat masih banyak yang datang untuk menikmati pemandangan Danau Buatan. Dan meski terganggu akibat tebalnya kabut asap, namun tak menyurutkan masyarakat berbondong-bondong datang untuk menikmati waktu sore mereka. Seperti para remaja yang satu ini, mereka sengaja datang demi merayakan temannya yang tengah berulang tahun, dan meski mata pedih dan juga nafas sesak, tak membuat getar para remaja ini datang ke wisata ataupun tempat wisata ini demi merayakan acara makan-makan di pinggir danau.
14: Mata pedih?
15: Itulah kendalanya, mata pedih, aku pilek, caknya jadi pilek itu nah.
14: Jadi tidak jadi masalah, apa pemandu Bu?
15: Tidak jadi masalah sih, cuman ini rasanya keganggu kayak dikit.
14: Itu ya?
15: Iya.
14: Tapi tetap kita keluar gitu di kabut asap ini?
15: Daripada kita di rumah, pengen keluar sekali-sekali.
4: Jika Anda masih bingung menentukan lokasi liburan akhir pekan bersama keluarga, ada baiknya Anda mencoba berlibur di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo, dan selain

0: berada di lereng Gunung Wilis. Tidak hanya menyajikan pemandangan yang masih eksotis, tempat wisata alam yang menjadi andalan Kabupaten Ponorogo ini juga menyediakan beraneka ragam kuliner. Salah satunya adalah ketan dengan aneka topping, mulai dari durian, tiramisu, hingga matcha. Lokasi ini selalu ramai pembeli, tidak hanya dari dalam kota. Pembeli dari berbagai kabupaten, mulai dari Madiun, Nganjuk, Surabaya, hingga Probolinggo.
1: Kebetulan ditambah lagi suasana-suasana malamnya ini syahdu sekali rasanya. Jadi makjus saja, enak. Menghabiskan malam di sini tuh,
2: pemandangannya,
1: sambil makan
2: ini. Pemandangannya bagus itu ya?
1: Pemandangannya bagus.
0: Untuk menikmati seporsi ketan dengan beraneka topping, Anda cukup merogoh kocek dengan harga Rp15.000 saja. Sementara itu, sebuah objek wisata alam terbuka dan uji adrenalin di wilayah Sentul, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali dibuka untuk dijadikan pengobat rindu di era 70-an. Alam terbuka bernuansa pegunungan hingga danau dan aliran air sungai di atas ketinggian 500 mdpl di antara Gunung Hambalang dan Gunung Pancar Sentul berlokasi di Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor. Para wisatawan bisa menikmati wisata camping, glamping, hingga berpetualang menggunakan mobil gunung.
3: Kita mengajak pengunjung untuk lebih menikmati suasana alam. Jadi menikmati mungkin memori kita zaman dulu yang bermain di sungai, bermain di hutan-hutan, kemudian atau pernah dulunya pernah punya tinggal di danau.
0: Diharapkan dengan adanya wisata ramah lingkungan ini menjadi salah satu alternatif liburan di akhir pekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka. Informasi dari mancanegara ini akan hadir usai jeda. Tetaplah di Prime News.

Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sementara itu di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan Nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.

0: Sedikitnya 5 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza pada Sabtu dini hari. Menurut warga, 2 korban adalah seorang ibu dan putrinya. Sementara itu di Yaman, kelompok Houthi melaporkan puluhan serangan Arab Saudi dalam sehari.
1: Serangan kembali merenggut nyawa warga di Gaza pada Sabtu dini hari. Serangan udara Israel telah menyebabkan sedikitnya 5 orang tewas, termasuk ibu dan anak dari komunitas Kristen. Petugas darurat dan warga membongkar reruntuhan bangunan apartemen mencari mereka yang tertimbun.
2: Kita naimin, fajar semena darab, wara ba'ad, infijarat gawiyya jiddan. Lulad kulluhum nus, suhyu minum msarba'in, khuf, siyah, wuz'ak. طلعنا نجري لقينا عند جيراننا الدار مكسوفة فيها شهداء أشلاء نساء ورجال وأطفال قعدنا نطلع بصعوبة فيهم كلهم تحت الردم مرميين.
1: Hingga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan komentar. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu. Sementara di Yaman, juru bicara militer Houthi Yahya Saraya menyatakan Arab Saudi melancarkan 94 serangan udara dan rudal dalam 24 jam. Dalam pernyataan Jumat 2 Oktober, Saraya menuduh serangan menyasar lokasi sipil di sejumlah provinsi dan menimbulkan korban. Menurut sumber militer dan medis dalam laporan CCTV, lebih dari 70 orang tewas dalam pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah di Taiz dalam sehari. Koalisi pimpinan Saudi juga menyatakan telah mencegat 3 rudal balistik Houthi yang mengarah ke Khamis Musaid. Eskalasi ini berlangsung di sekitar Bab al-Mandab, selat strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, serta menjadi jalur penting pelayaran internasional.
0: Ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini jadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulamansu, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.

0: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
1: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Setiap informasi menjadi perhatian dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
0: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Joget-joget dengan sorotan lampu disco mungkin biar gak suntuk kali ya, jadi butuh hiburan. Hingga kini belum diketahui secara pasti lokasi maupun waktu pengambilan video tersebut, pemirsa. Pengunggah juga mengklaim video tersebut bukan video lama. Sementara pihak rutan Depok belum memberikan konfirmasi nih. Semoga aja gak bener ya, kan sejalan dengan kebijakan Ditjenpas dan Kanwil terkait penerapan Zero Halinar biar rutan bebas dari HP, pungli, dan narkoba. Baiklah, kita nantikan hasil investigasinya ya. Dan selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya. Bersama saya Victor Pangaribuan, setengah jam ke depan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dua kebakaran terjadi di Jawa Tengah Minggu siang. Truk kontainer terbakar di Tol Solongawi Boyolali, sementara api dari lahan tebu merembet ke SD dan rumah warga di Kudus. Tidak ada korban jiwa.

0: Warga Duku Lemah Bang, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solo Ngawi, KM499 Minggu siang. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen.
1: Kapas tromol itu kayak ngancing, kapasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi. Terus langsung keluar asap hitam, langsung keluar api dari dalam ban.
0: Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam. Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas.
2: Mohon bantuan, kebakaran lahan dibacin untuk api sudah merambat di bangunan 2 SD.
0: Kepanikan terjadi saat bangunan SD 2 Bacin Kecamatan Bai Kabupaten Kudus mendadak mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun si jago merah telah menghanguskan kantin dan ruang kelas. Api juga merembet ke sebuah rumah di sekitar sekolah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melakukan pembukaan paksa plafon karena api telah menjalar ke bagian atap. Kasih damkar Satpol PP Kudus Selamat menyebut kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan kebun tebu. Angin kencang membuat api cepat meluas dan menjalar ke bangunan sekolah serta rumah warga. 4 armada damkar dikerahkan dan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Waspadalah saat berlalu lintas di jalan. Rekaman CCTV merekam detik-detik bus Prima Jasa jurusan Rangkas Bitung Tanjung Priok menabrak truk kontainer di jalan raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Truk yang tiba-tiba oleng ke kanan memotong jalur bus hingga bus terperosok ke parit.
0: Inilah rekaman CCTV detik-detik kecelakaan bus Prima Jasa dan truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Bus yang melaju dari arah Rangkas Bitung tiba-tiba berhadapan dengan truk kontainer dari arah berlawanan yang oleng ke kanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Setelah bertabrakan dengan bus, truk kontainer tersebut ditabrak truk kontainer lain dari arah belakang. Total 3 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Bus kemudian terperosok ke parit setelah bertabrakan dengan truk kontainer. Saat kejadian, bus Prima Jasa membawa 12 penumpang. Seluruh penumpang bus kemudian dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama. Petugas juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian.
4: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L.
5: Oh,
4: letter
5: L.
4: Ke kanan, ya. Saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L, jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
0: Posisi bus yang masuk ke parit cukup dalam membuat proses evakuasi membutuhkan waktu.
6: Kejadian ini laka beruntun, dan untuk selanjutnya kami masih dalam proses penyelidikan. Ya, karena masih dalam proses penyelidikan, kami amankan di Makassar Serang.
0: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, warga Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki di depan rumah warga yang terbungkus handuk pada Sabtu pagi. Penemuan bayi lainnya terjadi di Bekasi, di mana warga menemukan bayi laki-laki dengan kondisi masih terdapat tali pusar dalam tas pada Sabtu dini hari.
7: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi terbungkus handuk di depan rumah warga di Dusun Kerajan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu pagi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Supia. Warga sempat mengira gulungan kain pembungkus berisi seekor kucing yang saat dibuka ternyata sesosok bayi. Warga kemudian membawa sang bayi ke bidan yang berada tak jauh dari lokasi. Temuan bayi dilaporkan warga ke Polsek Kalibaru.
5: Win! Oh, yuk!
8: Ini anak kucing.
5: Anak kucing. Ini gini. Dikira kucing, mbak, taunya. Anak gak anu. Ada pati, mbak. Ada saya lari, tidak saya lari. Kok bayi, Ki?
7: Polisi masih melakukan penyelidikan dengan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan bayi dan meminta sejumlah keterangan saksi.
9: Bayi tersebut ke puskesmas yang sebelumnya memang sudah sama warga dibawa ke rumah seorang bidan yang kebetulan dekat dari TKP. Untuk keadaan bayi tersebut, alhamdulillah dalam keadaan sehat yang saat ini berada di puskesmas Kalibaru.
7: Video amatir merekam sejumlah warga Kampung Mede, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi membuka sebuah tas yang berisi seorang bayi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan dari arah rumah kontrakannya. Warga kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat untuk melakukan pengecekan secara bersama-sama. Pihak ketua RT melaporkan kejadian dan membawa sang bayi malang itu ke rumah sakit. Bayi seberat 3 kg, panjang 48 cm ini ditemukan dengan tali pusar yang masih menempel. Kuat dugaan, bayi tersebut baru dilahirkan. Kini sang bayi dalam penanganan medis di Rumah Sakit Ke-10 Abdul Majid, Kota Bekasi. Kasus temuan masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pencarian terhadap Raihan, bocah 9 tahun yang tenggelam di bekas galian pasir di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu siang. Sebelumnya korban bermain bersama dua temannya di sekitar galian pasir pada Jumat siang. Salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang berusaha menolong temannya justru tenggelam ke dasar galian yang diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 20 meter. Setelah dilakukan upaya pencarian selama lebih kurang 24 jam, jenazah Raihan ditemukan petugas pada Sabtu siang.
10: Untuk penemuan korban itu ditemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
11: Ada kesulitan nggak, Pak?
10: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian.
7: Jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim opsional unit narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
0: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim opsional narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tiga orang diamankan yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
12: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan tiga orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan

0: kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
1: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
2: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
3: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
1: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke peristiwa lain, ratusan kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung disegel Perumda Pasar Juara. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.

0: Petugas gabungan lakukan penyegelan dengan menempelkan stiker segel di kios-kios pedagang. Sebanyak 243 kios disegel. Berdasarkan data pengelola, pedagang belum menyelesaikan kewajiban sewa. Pedagang mengaku telah membayar sewa, namun diduga kepada oknum pungutan liar di luar perumda pasar. Mereka diminta segera melapor dan menunjukkan bukti transaksi untuk pendataan dan penelusuran. Sementara pemerintah Kota Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses hukum. Festival Palang Pintu Kemang digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris. Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan. Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan setempat Sabtu pagi. Mereka membawa peliharaan untuk divaksin. Panitia menyediakan 100 vaksin gratis. 70 ekor kucing dilakukan sterilisasi dan 50 lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies yang berbahaya bagi manusia ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak, hingga pukul 14 WITA tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
2: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Baragonda.
3: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
4: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
3: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Hingga petang ini, BPBD Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan jumlah kerusakan bangunan maupun korban luka yang diakibatkan gempa kali ini. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazah korban tiba di rumah duka.
5: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan hektar lahan yang terbakar di Pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Ratusan hektar lahan yang terbakar di Pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
0: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan Pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan Hutan Nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.

Basarnas pastikan operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 tetap berlanjut meski telah memasuki hari ke-22. Pencarian 55 korban yang masih hilang dilakukan dengan penyesuaian pola operasi pada 3 wilayah yakni Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga Pontianak. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. 3 pekan berlalu, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 belum berakhir. Basarnas memutuskan tidak menutup operasi SAR. Sementara perusahaan pemilik kapal menyebut KMP Virgo Transport 8 segera diangkat. Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta hingga kini tidak kunjung selesai. Pada beberapa titik, kabel berserakan tanpa pengaturan yang ideal. Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, California telah mendekati pemukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga sekitar untuk mengungsi.

0: Basarnas memastikan operasi pencarian dan juga pertolongan korban KM Virgo Transport 8 tetap berlanjut meski memasuki hari ke-22. Sebanyak 55 korban yang masih hilang akan terus dicari dengan penyesuaian pola operasi pada 3 wilayah, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga Pontianak.
1: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 belum berakhir. Basarnas memutuskan tidak menutup operasi SAR, namun pelaksanaannya disesuaikan, yaitu dengan memusatkan pada 3 wilayah kerja kantor SAR, yaitu Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak.
2: Tidak dihentikan, tidak ditutup, karena kita juga masih meyakini bahwa mudah-mudahan di dalam kapal ini masih ada korban-korban yang bisa nanti kita evakuasi dan kita serahkan kepada keluarga dalam kondisi terhormat.
1: Penyisiran permukaan air terus dioptimalkan, sementara penyelaman di dalam air dihentikan karena kondisi bangkai kapal yang mulai miring dan membahayakan keselamatan penyelam. Berdasarkan data Basarnas, hingga hari ke-22, 188 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan 80 meninggal dunia. Sedangkan 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, Menteri Perhubungan telah menegur keras operator dan pemilik kapal KM Virgo agar segera mengangkat bangkai kapal.
3: Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi, seberapa cepat pelaksanaan servisnya ini.
1: Sementara perusahaan pemilik kapal Virgo Transport 8 menyebutkan, proses persiapan bangkai kapal memasuki babak akhir dan akan segera diangkat. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lalu bagaimana perkembangan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di hari ini? Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sore, Santa. Jadi seperti apa atau adakah update di hari ke-22 ini?
4: Ya, selamat sore, Mas Bram. Kami sekarang berada persis di belakang Star dari Sparwar Radio yang sejak hari kemarin standar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kami ingin menginformasikan update perkembangan terbaru pencarian korban KM Virgo Transport 8 di hari ini yang merupakan hari pertama dari diperpanjangnya sesuai dengan keputusan bersama dan rapat koordinasi dari Basarnas tadi malam yang memutuskan bahwa operasi tetap berjalan hingga menemukan 55 penumpang. Jadi kami hari ini juga barusan tadi mendapat dari informasi dari Basarnas bahwa telah ditemukan 2 jenazah di kawasan Seruyan, Kalimantan Tengah. Saat ini prosesnya masih identifikasi dan masih dibawa menuju rumah sakit terdekat. Nantinya akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk identifikasi lebih jauh di Banjarmasin. Dan perlu juga kami laporkan bahwa operasi hari ini tetap dilaksanakan dengan melibatkan 3 kantor SAR. Kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, hingga kantor SAR di Pontianak. Dan tampaknya pada sesuai dengan keinginan, dengan doa bersama dari keluarga korban, bahwa akhirnya hari ini 2 jasad ditemukan di perairan Seruyan, Kalimantan Tengah. Bram.
0: Oke, Risanta, jadi saya mengkonfirmasi sekali lagi, artinya ketika sudah ditemukan 2, maka ini mengurangi 55 atau 55 itu dari yang belum ditemukan?
4: 55 belum ditemukan, tetapi yang sekarang berarti 53.
0: Oke.
4: Ini masih belum dihitungan secara resmi oleh tim SAR gabungan. Biasanya tim SAR gabungan akan melakukan update terbaru terkait dengan data-data jumlah penumpang yang ditemukan, termasuk juga yang meninggal dunia, termasuk juga yang masih dalam pencarian. Kalau hitungan kami sementara, berarti 2 dari 55, berarti 53 penumpang nantinya masih dalam pencarian. Tapi proses informasi selanjutnya, kami masih menunggu kabar pasti dari tim SAR gabungan yang nantinya pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah akan memberikan keterangan resmi dan update terbaru tentang pencarian korban KM Virgo Transport 8, termasuk juga operasi SAR yang dilakukan melibatkan potensi tiga daerah, tiga kota di Banjarmasin, di Palangkaraya, dan juga di Pontianak. Operasi SAR sendiri dapat kami laporkan bahwa untuk operasi underwater atau proses operasi penyelaman dihentikan sementara sambil menunggu perkembangan proses pembalikan kapal. Okay. Jadi operasi penyelaman sendiri masih menunggu dari proses seismik yang dilakukan. Sementara dengan pertimbangan keselamatan para penyelam, juga pertimbangan dengan kondisi di bawah arus laut serta juga cuaca, jadi menjadi pertimbangan tersendiri bagi Basarnas untuk melakukan

0: pencarian di sekitar bangkai kapal. Sementara pencarian hari ini dipusatkan di perairan, di permukaan air, di permukaan laut untuk mencari korban. Dan alhamdulillah pada pagi ataupun pada siang hari ini tadi mereka berhasil menemukan dua jenazah. Nah, gitu, Bram.
1: Oke, saya dalami lagi kalau begitu. Jadi artinya ketika diperluas pada tiga wilayah yang Anda sebutkan tadi, Palangkaraya, Banjarmasin, dan juga Pontianak, artinya memang tidak semua jenazah yang belum ditemukan ini berada pada bangkai kapal begitu ya?
0: Ya, ada dua kemungkinan, ada dua opsi yang tadi malam disebutkan. Yang di mereka tidak menutup kemungkinan masih ada juga yang berada di perairan tanpa terdeteksi oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan dalam beberapa kesempatan juga mengakui bahwa luasnya area yang tercover, area yang mereka pencari memang sedikit mengganggu dengan kondisi cuaca dan gelombang, sehingga dari jarak pandangan para tim SAR untuk melakukan melihat objek-objek yang diduga nantinya adalah jasad ataupun juga itu masih agak terganggu dengan visibility di kawasan di perairan Laut Jawa dan perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Jadi memang fokus mereka adalah di perairan. Dan untuk operasi SAR di bawah laut memang tetap diprioritaskan juga, tapi sambil menunggu proses dari selfie. Karena tidak menutup kemungkinan juga masih ada yang berada, para penumpang yang hilang itu berada di dalam kapal, gitu, Herlambang.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami M. Risanta, jurnalis Transmedia, melaporkan langsung dari Banjarmasin. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Berikutnya, kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya, Jawa Timur. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazah korban tiba di rumah duka.
2: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
3: Nah, 12 itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
4: Happy anniversary.
3: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. Baru paginya itu buka berita ternyata terbalik.
4: Selama hidupnya
3: gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
2: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah 2 hari menjabat, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto melakukan perombakan besar-besaran dalam tubuh Polri. Total sebanyak 88 personil terdiri dari pejabat tinggi Polri dan juga Kapolda mengalami rotasi dan mutasi. Sejumlah perwira tinggi dan menengah menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan di Gedung Rupa Tambang.

0: Mabes Polri pada Sabtu malam. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dan sebanyak 25 pejabat telah melakukan serah terima jabatan. Sementara itu, dua pejabat Polri baru dilantik, yakni Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, dan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perombakan pada tubuh Polri merupakan kegiatan yang rutin dan upaya pengembangan organisasi pelayan masyarakat.
1: Ini kegiatan yang menjadi rutin kita lakukan ya, sebagai suatu roda organisasi di mana Bapak Kapolri menekankan bagaimana kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polri bersama masyarakat, maka percepatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
0: Dan sebagai upaya meredam konflik, warga desa Banemo dan desa Siben Popo Halmahera Tengah kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan. Difasilitasi oleh Polda Maluku Utara dan pemerintah daerah, kedua pihak mendeklarasikan perdamaian serta komitmen menjaga nilai-nilai Fago Goru demi kembali terciptanya kehidupan masyarakat aman dan juga harmonis.
2: Usai konflik yang pecah pada awal April lalu, sejumlah perwakilan warga dan kepala desa Banemo serta desa Siben Popo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, kembali dipertemukan dalam suasana persaudaraan untuk mendeklarasikan perdamaian di kantor Bupati Halmahera Tengah Jumat sore. Dalam deklarasi ini, kedua desa bersepakat untuk menjaga persaudaraan, memelihara keamanan dan kedamaian, menolak segala bentuk provokasi dan kekerasan, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah. Perdamaian ini juga menjadi komitmen bersama agar konflik yang pernah terjadi tidak kembali terulang dan nilai-nilai persaudaraan serta kearifan lokal Fago Goru tetap dijaga untuk generasi yang akan datang.
3: Menandatangani mendeklarasikan perdamaian dan menandatangani prasasti. Ini kali kedua. Ini kita perluas supaya nilai-nilai Fago Goru itu memang menunjukkan bahwa perdamaian ini bukan hanya perdamaian yang biasa, tetapi kita serahkan semua penegakan hukum di aparat penegak hukum, tapi aspek sosiologi itu harus kita jaga.
2: Deklarasi ini merupakan langkah bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat komitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.
4: Untuk ke depan, apa yang kemarin sudah terjadi itu jangan sampai terjadi kembali. Kemudian kami dari Polda Maluku Utara akan tetap menjamin proses penegakan hukum yang proporsional, humanis, dan juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang pada prinsipnya dengan perdamaian ini menjadi tonggak dimulainya satu kehidupan masyarakat yang kembali normal.
2: Sementara itu, sebagai bagian upaya pemulihan dan perdamaian, sekitar 50 rumah layak huni untuk warga di desa Siben Popo kini telah dibangun oleh pemerintah Halmahera Tengah. Sebelumnya sejumlah rumah warga rusak dalam konflik tersebut. Rusdi Samsi, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
0: Berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas kurang lebih 5 hektar, 4 warga di Mamasa, Sulawesi Barat sempat terjebak kepungan api dan juga asap. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Kebakaran lahan hebat melanda kawasan Pelita Samarinda, Kalimantan Timur. Amukan api yang berlangsung lebih dari 12 jam sulit dijinakkan dan juga sempat mengancam.

0: pemukiman warga. Kobaran api terlihat membesar pada hari Sabtu malam di Jalan Poros Samarinda Anggana, Kutai Kertanegara. Api terus membesar membakar ilalang dan mulai mengancam rumah warga. Kebakaran juga terjadi pada beberapa titik di Jalan Pelita. Pengawas bencana wilayah Sambutan BPBD Kota Samarinda Maulana, pemadaman dilakukan secara intensif pada beberapa titik. Sementara itu, titik api yang merangsek ke dalam hutan dipantau sambil mempersiapkan distribusi air yang terbatas. Sementara itu, pengguna jalan arah Samarinda menuju Anggana dihimbau waspada akibat jarak pandang yang terus memburuk karena kabut asap.
1: Saat ini kita masih memantau mengingat kondisi penerangan terbatas, asap di mana-mana. Jadi kami dari tim memutuskan untuk bertahan sejenak sambil menunggu pengumpulan kekuatan penuh ini untuk mengendalikan api ini.
2: Api datang lagi, situ sampai ke belakang rumah saya ini. Nah, saya sirami aja untuk memblokir kan, sambil saya telepon lagi Pak RT tadi. Saya laporkan api sudah di belakang rumah Pak, bisakah dibantu pemadam, saya bilang kan. Karena di samping ini banyak yang rumput kering. Nah, setelah itu datang Pak RT beserta.
0: Kabut asap pekat karhut telah kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Sementara itu, pemerintah kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
3: Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Kondisi berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru, karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Warga merasa kecewa dengan kondisi yang sudah berlarut-larut ini.
4: Sangat mengganggu mata, perih, nafas juga nggak enak. Kasihan yang kecil ini.
5: Oh, ini kenapa jadi keluar, Bu?
4: Kita dari ini, dari Pulang Pisau.
5: Pulang Pisau? Nah. Dari anak dari Pulang Pisau ke Palangkaraya? Nah. Baru pulang ini?
4: Iya, mau berpulang.
3: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan pemerintah kota terus berupaya melakukan pemadaman siang dan malam. Upaya menaklukkan si jago merah ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak penetapan status siaga pada 1 Juni dan kini statusnya meningkat jadi tanggap darurat. Namun di tengah upaya pemadaman yang terus berjalan, pemerintah kota mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai 4,2 miliar rupiah. Wali kota menyebutkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum diterima pemerintah kota. Namun pihaknya sudah menerima bantuan berupa 6 mobil pemadam kebakaran.
6: Atau anggaran tapi belum ada, tapi kalau sarpras banyak.
5: Berarti banyak. Berarti anggaran belum ada bantuan?
6: Enggak ada kan, tadi saya bilang banpres itu saya, kita kan enggak ada.
5: Berarti sama-sama.
6: Ini memang murni pure APBD.
5: APBD ya.
3: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Hingga data terkini, total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dan berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas lebih dari 5 hektar. 4 warga bahkan sempat terjebak kepungan api dan juga asap. Sementara itu, kabut asap tebal karhutla masih menyelimuti langit Kota Jambi, membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat di Palembang pada Jumat sore.
7: Beginilah upaya petugas gabungan saat berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Jumat malam. Besarnya api membuat petugas harus berjibaku untuk menjinakkan api yang dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Kondisi medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman terkendala. Terlebih rerumputan dan pohon pinus yang sudah mengering akibat kemarau panjang membuat api dengan cepat membesar. Di tengah proses pemadaman, 4 warga

0: dengan cara membakar. Kondisi kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutlah membuat pesawat Citilink G960 rute Jakarta tujuan Jambi Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Taha. Sebelumnya, pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12 siang ini sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi selama lebih dari 1 jam.
1: Kita belum bisa landing di Jambi, Bapak. Kita belum begitu sampai cuaca di Jambi baik, Pak. Kita refueling, nanti kita terbang lagi.
2: Artinya penumpang untuk sementara tetap menunggu untuk menggunakan pesawat yang sama?
1: Betul, Pak.
2: Kondisi jarak pandang di Jambi sendiri seperti apa, Pak?
1: Mudah-mudahan semakin membaik, Pak. Sekarang sudah 1.500.
2: 1.500.
0: Sementara itu, sejumlah penumpang yang tidak sabar menunggu kondisi penerbangan ke Jambi kembali normal memilih melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan transportasi darat. Sementara itu, kabut tebal menyelimuti kota Palembang pada Sabtu pagi. Asap bahkan membuat jarak pandang tak lebih dari 50 meter. Akibat asap, masyarakat mengeluh semakin sulit bernafas dan mata menjadi perih. Bahkan ada yang menyebutkan kota Palembang tertutup kabut asap seperti berada di atas awan. Terkait hal ini, warga berharap Pemprov Sumatera Selatan serius dan bertanggung jawab dalam menangani karhutla yang sudah 2 bulan lamanya tak kunjung teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sedikitnya 31 bor sumur dibangun pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Bekasi dan Depok akibat krisis air bersih yang disebabkan fenomena El Nino. Sementara kelompok ternak binaan di Kabupaten Cilacap mendapatkan pelatihan budidaya ternak kambing dan juga domba.
4: Dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi dan Depok, Jawa Barat. Untuk krisis air bersih, sebanyak 31 sumur bor dibangun di beberapa titik permukiman warga oleh anggota TNI Angkatan Darat Korem 051. Kekeringan ini sudah dirasakan warga sejak 3 hingga 4 bulan terakhir. Akibatnya, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih.
5: Masih beli, Pak. Ya Allah, susah banget itu, Pak. Belinya mana di Telangka.
6: Udah cari air kemana aja, Bu?
5: Udah kemana gue air, Pak. Saya ngayap-ngayap nyari air. Beli-beli.
6: Beli-beli-beli, ya?
5: Iya, okay. Beli-beli air, Pak. Susah banget itu, Pak. Ya Allah, terima kasih. Ini, Pak, dapat air dari Bapak Abri.
4: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan budidaya ternak kambing dan domba bagi kelompok ternak binaan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pelatihan diberikan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga dalam mengelola usaha peternakan agar dapat berkembang dan memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Selain memberikan pelatihan, Basnas Kabupaten Cilacap juga menyalurkan bantuan uang tunai kepada para peternak.
7: Harapan terbesar sebenarnya kita gini, ya kita kunci kita adalah bagaimana keluarga itu mandiri. Nah, jadi apabila potensi keekonomian di keluarga itu besar, artinya tidak ada waktu luang, tidak ada waktu yang terbuang, maka insya Allah ini yang akan menjadi kontribusi positif khusus untuk keluarga.
4: Melalui program pelatihan dan pemberdayaan ini, kelompok ternak diharapkan dapat mandiri dan mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua sepeda motor dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya dua pengendara sepeda motor luka berat. Sementara itu diduga terpleset saat akan menyelamatkan seorang teman. Ada seorang bocah di Kabupaten Tangerang, Banten yang jatuh dan juga tenggelam di bekas galian pasir.
0: Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Peloso Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi minibus luka ringan.
8: Di belakangnya tadi ada beberapa motor.

0: ada satu fiction, jenis fiction yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
1: Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Jombang. Bermaksud menyelamatkan temannya, Raihan bocah berusia 9 tahun justru terjatuh dan tenggelam di bekas galian pasir sedalam 20 meter di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah melakukan pencarian selama sekitar 24 jam, petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang menemukan jasad Raihan.
2: Ya, untuk penemuan korban itu ketemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
3: Ada kesulitan nggak, Pak?
2: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian. Jadi tadi pagi juga kita sudah melakukan penyelaman dan menyisir di sekitar area LKP.
1: Setelah dievakuasi, jenazah Raihan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta hingga kini tidak kunjung terselesaikan. Pada beberapa titik, kabel-kabel tampak berserakan tanpa pengaturan yang ideal. Selain merusak pemandangan kota, kabel yang berserakan di jalanan juga membahayakan serta membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
5: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
1: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
6: Menurut saya sih, cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
7: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu, terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin, sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
8: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita, entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin, soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
1: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
9: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis, siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
1: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
4: Ritual potong gigi massal digelar di Denpasar, Bali. Tidak hanya remaja, sejumlah warga dewasa hingga warga negara asing turut mengikuti ritual ini. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Ratusan hektar lahan yang terbakar di pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati pemukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sementara itu di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka.
1: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas, warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.
0: Sedikitnya 5 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza pada Sabtu dini hari. Dan menurut warga, 2 korban adalah seorang ibu dan juga putrinya. Sementara itu di Yaman, kelompok Houthi melaporkan puluhan serangan Arab Saudi dalam satu hari.
2: Serangan kembali merenggut nyawa warga di Gaza pada Sabtu dini hari. Serangan udara Israel telah menyebabkan sedikitnya 5 orang tewas, termasuk ibu dan anak dari komunitas Kristen. Petugas darurat dan warga membongkar reruntuhan bangunan apartemen mencari mereka yang tertimbun.
3: Kita naimin, fajah semehna darib, wara ba'ad, intijarat gawiyah jiddan. Lulad kulluhum nus, suhyu minum msarba'in, khuf, siyah, wuz'ak. بدنا نجري لقينا هنجران الدار مكسوفة فيها شهداء أشلاء نساء ورجال وأطفال قعدنا نطلع بصعوبة فيهم كلهم تحت الردم مرميين.
2: Hingga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan komentar. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu. Sementara di Yaman, juru bicara militer Houthi Yahya Sarraya menyatakan Arab Saudi melancarkan 94 serangan udara dan rudal dalam 24 jam. Dalam pernyataan Jumat 2 Oktober, Sarraya menuduh serangan menyasar lokasi sipil di sejumlah provinsi dan menimbulkan korban. Menurut sumber militer dan medis dalam laporan CCTV, lebih dari 70 orang tewas dalam pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah di Taiz dalam sehari. Koalisi pimpinan Saudi juga menyatakan telah mencegat 3 rudal balistik Houthi yang mengarah ke Khamis Musaid. Eskalasi ini berlangsung di sekitar Bab al-Mandab, selat strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, serta menjadi jalur penting pelayaran internasional.
0: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan juga tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga hingga bangku dan juga meja untuk ruang kelas darurat.
1: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
4: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه أثاث منزلي يسد حاجة المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني إنه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما إنك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما إنه العام الدراسي كمان الجديد بدأ هذا.
1: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
5: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومشاطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
1: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup dengan fasilitas seadanya.
0: Ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Dan acara ini menjadi salah satu festival balon udara terbesar yang ada di dunia. Namun ada acara yang tidak kalah menarik di Cina ketika beragam instalasi lampion menerangi Taman Warisan Budaya Tidak Benda di Chengdu, di mana para pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan menarik pada setiap sudutnya.

0: Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya, kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulamansu, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.
1: Hong Kong dan berbagai kota di daratan Tiongkok merayakan Hari Nasional dengan pesta cahaya. Kembang api menghiasi Victoria Harbour, sementara bangunan bersejarah dan parade lentera menjadi daya tarik wisata selama libur sepekan.
2: Langit Victoria Harbour bermekaran oleh cahaya kembang api. Bentuk wajah tersenyum hingga hati muncul bergantian. Di tepi pelabuhan, penonton mengangkat ponsel berusaha untuk menangkap setiap momennya. Pertunjukan selama 23 menit ini meramaikan Hari Nasional Cina, Kamis 1 Oktober. Menurut polisi, sekitar 380 ribu orang berkumpul di kawasan tepi pelabuhan. Lebih dari 31 ribu kembang api diluncurkan untuk memperingati 77 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina. Sebagian penonton bahkan datang berjam-jam lebih awal demi mendapatkan tempat terbaik.
3: I feel so happy and so good about it, and we booked a flight to see the fireworks show because in our country the fireworks show is so short and here it's so long, and the fireworks show has emojis and some hearts that I really really like.
2: Kemeriahan juga terasa di daratan Tiongkok. Di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia, cahaya warna-warni menyelimuti pavilion Yuhuang yang bersejarah. Proyeksi laser dipadukan dengan pertunjukan langsung membawa pengunjung menelusuri cerita dan warisan budaya setempat. Di desa Wangyuang, Provinsi Fujian, warga membawa lentera ikan menyusuri lorong-lorong. Cahayanya bergerak di antara rumah-rumah tua, di permukiman yang memiliki sejarah lebih dari 600 tahun. Tradisi setempat dipadukan dengan musik modern untuk menarik wisatawan dan menambah penghasilan warga. Sementara di Nanjing, Provinsi Jiangsu, rangkaian tanaman hias memperindah kota. Bendera nasional berjajar di sepanjang jalan. Kota tua Dali di Provinsi Yunnan pun bersolek. Lentera merah menghiasi gerbang, sementara lebih dari 10.000 pot bunga ditempatkan di jalan dan alun-alun. Akses gratis ke sejumlah tempat wisata dan diskon wisata perahu turut ditawarkan, mengajak pengunjung menikmati kota tua selama libur Hari Nasional.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya, Mevri Syari. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Krisis air bersih meluas di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur akibat kemarau panjang. Relawan menyeberangi laut dengan perahu motor untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah kepulauan. Selain informasi ini, masih ada sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Bahkan di Kabupaten Ogan Ilir, setiap hari muncul lebih dari 5 titik api di 4 kecamatan. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
1: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan di kabupaten ini. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pamulutan Barat. Angin kencang berembus kuat dan vegetasi kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar. Api bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini tentu saja membuat warga panik. Apalagi kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas.
2: Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
3: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
2: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai, baru kami ke lahan.
1: Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu Minggu pagi tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi. Semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para serang, sebutan untuk nahkoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang sudah sepekan terakhir kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini membuat jarak pandang menjadi terbatas dan para serang pun tidak berani mengoperasikan kapal mereka. Demikian juga untuk perahu ketek.
4: Ganggu, kabutnya tebal.
5: Ganggu ya?
4: Iya, tebal asap.
5: Agak tebal, Pak?
4: Iya.
5: Apa hari ini gimana?
4: Ya, sejak kemarin lah.
5: Sama, Pak, tebal juga. Ya. Nanggung seperti apa, Pak?
4: Penglihatan kita.
1: Akibatnya penghasilan para serang pun berkurang karena mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang hari ketika kabut asap menipis. Tidak hanya itu saja, para serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terus-menerus terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Hanif Hairandi, Sumatera Selatan.

0: Sudah lebih dari 2 bulan, warga Palembang, Sumatera Selatan harus hidup menghadapi kabut asap akibat karhutla. Lalu bagaimana kondisi terkini di kota Palembang, Sumatera Selatan? Langsung saja kita tanyakan kepada jurnalis Transmedia, Hanif Hairandi yang berada di sana. Hanif, saya bisa melihat dengan jelas bagaimana kemudian kabut sangat pekat ini di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan banyak juga yang mengeluhkan sesak nafas, mata perih ketika beraktivitas di luar ruangan. Apa kemudian langkah pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini?
1: Ya, selamat sore Mbak Musri. Saat ini kami kembali melaporkan situasi kondisi yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang berada di Palembang, perbatasan Palembang Banyu Asin, tepatnya berada di Telang Kelapa. Ya, kondisi kabut asap di Kota Palembang saat ini semakin hari semakin sangat tebal. Bahkan jarak pandang antara pengendara itu sekitar 50 meter tidak terlihat. Kondisi ini juga berdampak bagi kesehatan masyarakat Kota Palembang, terutama bagi lansia, anak-anak, dan orang yang penyakit asma. Dan kondisi ini sudah hampir 2 bulan lebih keadaan masih seperti ini. Bahkan kalau kemarin hanya pagi dan sore, kalau sekarang sudah 1 minggu ini hampir setiap hari kabut asap sangat tebal dan sangat pekat. Siang pun sudah mengalami sangat tebal. Upaya pemerintah dalam menangani karhutla yang terjadi yang di sejumlah wilayah saat ini sudah memang sudah ada upaya dari pemerintah. Namun kami melihat saat ini upaya pemerintah itu masih belum maksimal dalam menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama yang ada di kabupaten. Ada 6 kabupaten yang masih saat ini titik panasnya atau hotspot itu masih ada di 6 kabupaten yang masih terbakar. Di antaranya Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Muara Enim, dan Palembang itu sendiri. Kalau dilihat apa langkah dari pemerintah, kami lihat tidak ada. Apalagi pemerintah ini kan sudah mendapatkan bantuan. Seharusnya mereka itu lebih maksimal dalam menangani karhutla ini. Dan pemerintah daerah Herman Deru harus bertanggung jawab dalam penanganan karhutla yang terjadi di Sumatera Selatan. Apalagi kondisi di Sumatera Selatan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya mengganggu pernapasan kesehatan, tapi juga mengganggu aktivitas lainnya. Begitu, Pak Mefri.
0: Baik, tadi Anda sempat menyatakan pada saya bahkan saat berada di sana ini kondisi sesak, kemudian mata perih sangat terasa ya ketika melakukan aktivitas di luar ruangan.
1: Kalau sesak pasti, apalagi kita yang saat ini berada di luar ruangan, seperti yang saat ini saya berada di jalan lintas Sumatera. Selain mata perih, sesak napas juga kita alami. Dan kondisi ini bukan hanya yang ada masyarakat yang ada di luar yang mengalami sesak napas, tapi kita yang berada di dalam rumah pun mengalami hal serupa. Jadi memang kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi tingkat polusi atau kualitas udara di Kota Palembang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan menurut data indeks kualitas udara, Palembang ini termasuk polusi teratas dari kota-kota lainnya. Bukan hanya di kota Indonesia, bahkan di dunia pun kita Kota Palembang ini teratas. BMKG pun mencatat Kota Palembang ini termasuk kualitas udaranya sangat buruk sekali. Sehingga bukan hanya kita yang berada di luar, di dalam pun mengalami hal sesak napas dan mata perih gitu Mbak Mesri.
0: Baik, Hanif, apakah kemudian sudah dilakukan juga upaya pemadaman terhadap titik-titik api yang masih terbakar di sana?
1: Kalau ada upaya dari pihak terkait seperti Polri, TNI, Manggala Agni sudah melakukan upaya dalam penanganan karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah. Pihak terkait sudah memadamkan seperti yang terjadi di Ogan Tumrik Ilir. Saya berpikir bahwa Polri sudah memfokuskan bahkan menambah personil untuk menangani kasus karhutlah yang terjadi di Ogan Tumrik Ilir. Bukan hanya di Ogan Tumrik Ilir, tapi yang terjadi yang lainnya. Tentu mereka sudah melakukan upaya yang sangat maksimal mungkin. Namun beda halnya dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini langkahnya hanya meninjau, rapat, dan mengajak influencer melihat karhutlah. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu Mbak Pestri.
0: Baik, tentunya di nanti sekali ya, aksi nyata dari pemerintah untuk menangani asap atau kabut asap dampak dari karhutlah yang terjadi di Sumatera Selatan, karena bisa kita lihat dengan jelas bagaimana kemudian kabut asap pekat ini masih terus menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bahkan ini sudah masuk ke atau lebih dari 2 bulan ya hal ini terjadi. Terima kasih banyak atas laporan Anda, terus jaga kesehatan dan keselamatan. Kepada jurnalis Transmedia Hanif Khairandi melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain, permasalahan kabel semraut di jalanan kota Jakarta hingga kini tak kunjung terselesaikan. Di beberapa titik, kabel-kabel bahkan tampak berserakan tanpa adanya pengaturan yang ideal. Selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini juga membahayakan dan membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
2: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
3: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
4: Menurut saya sih cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
5: Gak enak banget sih Kak dipandangnya gitu, terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu, dibenerin lah gitu, dirapiin sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
6: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita, entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya, dan mungkin ini harus diberesin soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
3: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
7: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan, karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini, dan nanti akan kami buka secara terbuka.
3: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
0: Krisis air bersih meluas di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur akibat kemarau panjang yang terjadi. Relawan menyeberangi laut dengan perahu motor untuk bisa menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah kepulauan. Dan beginilah perjuangan dari para relawan Palang Merah Indonesia Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyeberangi lautan dengan perahu motor membawa air minum bersih menuju Pulau Dambila, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur. Wilayah kepulauan ini mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang dan dampak gempa Flores. 5.000 liter air dibawa dari kota Maumere menggunakan truk tangki PMI, lalu dipindahkan ke water bladder dan dinaikkan ke perahu.

motor di Tambatan Nangahale. Selain distribusi air bersih, relawan juga menyalurkan logistik dan memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat di Kabupaten Sika. Ratusan kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung disegel Perumda Pasar Jaya. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: ratusan kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung disegel Perumda Pasar Juara. Penyegelan dilakukan karena pedagang belum membayar kewajiban sewa kios. Mereka pun diduga jadi korban pungutan liar oleh oknum di luar Perumda Pasar. Petugas gabungan melakukan penyegelan dengan menempelkan stiker segel di kios-kios pedagang. Sebanyak 243 kios disegel. Berdasarkan data pengelola, pedagang belum menyelesaikan kewajiban sewa. Pedagang mengaku telah membayar sewa namun diduga kepada oknum pungutan liar di luar Perumda Pasar. Mereka diminta segera melapor dan menunjukkan bukti transaksi untuk pendataan dan penelusuran. Sementara itu, pemerintah Kota Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
1: Sesuai arahan Bapak Wali Kota menindaklanjuti perkembangan dinamika, kami mendapatkan arahan untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan-kegiatan Ciroyom. Barangkali ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Ternyata setelah dilakukan penelusuran ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Sehingga hari ini kami melakukan penindakan atau penegakan regulasi. Tujuannya adalah untuk membantu para pedagang Ciroyom yang menjadi korban. Tujuannya kami ini hanya untuk tertib administrasi agar tidak ada lagi terjadi perkeliruan-perkeliruan seperti ini.
2: Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang mengatakan ada dugaan jual beli yang ilegal.
3: Betul.
2: Nah, maka saya perintahkan kepada Dirut Pasar melakukan penyelidikan dibantu oleh aparat hukum sekaligus mencari siapa oknumnya gitu. Keputusan manajemen disegel dulu ya, supaya tidak ada penghilangan barang bukti.
0: Kasus kekerasan dengan korban perempuan selalu berakhir pilu. Dan kali ini pelakunya adalah seorang pria di Kota Jambi yang tidak terima diceraikan. Akhirnya pelaku nekat menyiram istri sirinya menggunakan air keras. Korban yang luka parah akhirnya meninggal setelah sempat 10 hari dirawat di rumah sakit.

0: Pelarian pria berinisial S berusia 56 tahun berakhir setelah sebulan lebih dicari polisi. Tersangka S ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jambi Selatan, Jatan Ras Polresta Jambi, dan tim resmob Dit Reskrimum Polda Jambi saat melintas di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Kamis 24 September lalu. S ditangkap karena terlibat kasus penyiraman air keras yang menewaskan istrinya berinisial K berusia 44 tahun. Tindakan sadis dan di luar peri kemanusiaan ini terjadi Sabtu 15 Agustus 2026 di depan toko kelontong di Jalan Lingkar Selatan 2 RT 20 Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.
1: Di lokasi inilah pada hari Sabtu malam 15 Agustus 2026 yang lalu terjadi peristiwa yang cukup tragis. Seorang ibu rumah tangga disiram air keras saat melintas di kawasan ini. Siapa sangka pelakunya adalah suami siri korban.
0: Tindakan pelaku bukanlah spontanitas. Tersangka terlebih dahulu membeli air keras di sebuah toko di kawasan Jalan Baru. Berikutnya tersangka mengintai korban sebelum akhirnya melakukan aksinya. Usai kejadian, korban meminta pertolongan di warung kelontong. Penjaga warung berupaya membantu korban dan mencari pelaku yang telah menghilang. Dalam kondisi terluka, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Miris, usai menjalani perawatan 10 hari, nyawa korban tidak tertolong akibat luka parah yang diderita. Ditemui di rumahnya di kawasan RT 19, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Robert, adik kandung korban, menceritakan detik-detik saat kakaknya datang ke rumah untuk meminta pertolongan.
2: Jadi malam minggu ya itu, jadi sekitar jam 11, kakak kami itu, almarhum itu, merintih-rintih minta tolong lah, kami di rumah kan sedang nonton gitu, merintih-rintih sampai ke depan sini panik berdua, suruh orang rumah keluar dari dalam. Rupanya dia udah di depan gitu, tolong ayu deh kata dia kan. Kenapa disiram orang?
0: Adik korban menambahkan, korban disebut kenal dengan pria yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Entah mengapa, tersangka dan kakak korban justru menjalin hubungan hingga akhirnya menikah siri. Anak korban, M. Zikri Al-Farabi, mengaku mengetahui hubungan kedekatan tersangka dan korban sejak duduk di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, anak korban juga mengetahui ada karakter yang tidak baik pada diri tersangka.
3: Saya mengetahui, jadi saya tahu itu kebetulan masih sekolah. Pada waktu SMA itu, ya dia cerita sedikit lah soal kedekatan mereka gitu. Dan awalnya saya sebagai anak kan pengen ngelihat orang tua saya bahagia gitu.
0: Kini korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Atas kematiannya, keluarga berharap ada keadilan dan tindakan hukum berat kepada pelaku. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus ini. Penyelidikan polisi mengungkap hubungan S dan korban telah berlangsung selama 7 tahun. Keduanya telah menikah siri 1 tahun terakhir. Dan 2 bulan sebelum kejadian, korban memutus komunikasi dengan pelaku S. Inilah yang menjadi pemicu sakit hati sekaligus dendam pelaku.
4: Dia menyiram itu, pendalaman kita yang bersangkutan menyampaikan, saya hanya ingin menyiram wajahnya saja. Dia menyiram wajah daripada korban, namun kena juga bahu sebelah kanan korban. Kalau penjelasan daripada tersangka, dia tidak menginginkan korban ini sampai meninggal dunia. Maksudnya hanya katanya ingin merusak wajahnya saja, seperti itu. Tapi kan pada gilirannya kemudian korban ditemukan meninggal dunia seperti itu setelah 10 hari.
0: Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sandal pelaku. Berikutnya pakaian korban dan motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.
1: Kasus kekerasan penyiraman air keras dengan motif sakit hati dan dendam mengajarkan kita bahwa emosi sesaat dapat merugikan banyak pihak, baik korban maupun pelaku yang mendapat status baru akibat kejahatannya. Kini pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Jika terbukti pelaku melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Nugroho Kusumawan melaporkan.
5: Sementara itu, ada seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Dan di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah bangunan, di toko bangunan pada Sabtu pagi. Dan usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
6: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan kris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
7: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
6: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal, korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian, seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
8: Mbak minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu, saya cek. Terus kelihatannya kok mencurigakan, saya minta tolong bantuan teman gak gitu cek. Teman juga mencurigakan, akhirnya saya jadi fokus ya. Saya komunikasi dengan dia, polsek, lanjut kita.
9: Misi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah empat, setengah jam.
10: Kalau kronologi dia check in sama seseorang
9: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan di awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
10: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka dan sebagainya.
9: Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak.
6: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
11: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
12: Luka di mana?
11: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
6: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan usai jeda, kami akan ajak Anda melihat kemeriahan dari Indonesia Comic Con 2026 yang digelar di G Expo Kemayoran, Jakarta. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
13: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
13: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
13: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 live di CNN Indonesia.
5: CT Arsa Foundation bersama Airnav Indonesia kembali menggelar gerakan berbagi atau gebrak literasi. Kali ini di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu pagi hingga siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kedua lembaga mendukung budaya literasi serta memberikan akses belajar yang lebih baik khususnya bagi anak-anak yang ada di Nganjuk.
15: Meningkatkan minat membaca serta memberikan ilmu dasar agama Islam bagi siswa sekolah dasar, CT Arsa terjun langsung ke lereng Gunung Wilis di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Ratusan siswa SD antusias menyimak pelajaran dari pembimbing. Belajar di ruang terbuka membuat suasana berbeda dan lebih santai dibanding di kelas. Sementara Kepala Desa Bajulan, Lauji, berharap kegiatan ini terus dikembangkan supaya anak-anak di desanya tidak ketinggalan dari anak-anak di kota.
16: Programnya luar biasa, ada bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Jadi itu kebanggaan bagi kami selaku kepala desa.
15: Sementara Anggaraka dari Airnav Cabang Yogyakarta menjelaskan kegiatan literasi ini terwujud berkat kerjasama CT Arsa dan Airnav untuk membimbing anak-anak dalam pendidikan agama Islam.
17: Kegiatan pagi hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan peresmian dari Airnav Indonesia bersama CT Arsa Foundation, yaitu dengan giat literasi. Salah satu titiknya adalah berada di Kanjuk ini. Tujuannya adalah yang pasti adalah satu, untuk semakin mendekat kembali ke masyarakat, kemudian bahwa Airnav Indonesia memberikan salah satu sumbangsih manfaat ya, kemudian khususnya kepada anak-anak SD, kemudian kepada lingkungan sosial sekitar masyarakat, dan tentu saja adalah menambah bahwa Airnav itu semakin mendekat dengan masyarakat.
18: Sahabat Arsa, untuk kegiatan literasi hari ini kita ingin membersamai anak-anak kita, terutama di Desa Bajulan di lereng Wilis, yang kita lihat memang dari sisi edukasi kita akan menambahkan pembelajaran-pembelajaran mengenai lingkungan, pembelajaran-pembelajaran mengenai karakter dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari kegiatan kami bakti sosial di Desa Bajulan ini. Area ini memang menjadi salah satu pantauan kami, program kami, melihat di sini kondisi memang jauh dari perkotaan dan juga melihat anak-anak ini mempunyai potensi yang banyak. Potensinya luar biasa, sehingga kegiatan-kegiatan yang seperti literasi yang kita lakukan di pagi sampai siang ini bisa nantinya bisa berkelanjutan.
15: Selain mengedukasi, CT Arsa juga memberikan bantuan alat sekolah untuk ratusan anak-anak di lereng Gunung Wilis guna mendukung kegiatan belajar mengajar.
5: Indonesia Comic Con tahun ini memasuki satu dekade penyelenggaraan. Selama 10 tahun, event ini tak hanya menjadi tempat berkumpulnya penggemar pop culture, tapi juga mempertemukan komunitas, kreator hingga pelaku industri kreatif.
19: Sejak pertama kali digelar pada 2015, Indonesia Comic Con menjadi ruang bertemunya beragam penggemar atau fandom. Mulai dari komik, anime, film, game, action figure, hingga cosplay.
20: Seru sih, ada acara lomba cosplay, terus ada mini booth kayak art and craft gitu. Terus di sini juga banyak booth-booth yang ada stand-nya, terus kita ngumpulin stand juga.
21: Jadi kebetulan rumah saya tuh dekat dari Sunter ke sini, makanya tahun ini mau coba datang lagi ke Indonesia Comic Con tahun ini. Pengen tahu ada booth-booth khusus yang tentang film sih yang bakal tayang tahun ini.
19: Di antara beragam fandom, cosplay menjadi salah satu komunitas yang konsisten meramaikan event pop culture. Bertemu dengan cosplayer lain sekaligus menjadi ruang untuk berbagi minat yang sama.
22: Di sini ramai banget ya cosplayernya, karena segala macam pop culture ada. Jadi kita bisa lebih ngeblend, bisa saling lebih kenal, komunitasnya juga lebih besar.
23: Pop culture sekarang udah dibantu banget sama sosmed, jadi semua umur udah bisa ikut semuanya. Semuanya tahu, semuanya bisa tahu dari action figure, dari kartun, dari anime, semuanya keren.
19: Namun, perkembangan pop culture tak berhenti pada komunitas. Di baliknya ada karya lokal dan intellectual property atau IP lokal yang berpeluang dikembangkan menjadi produk kreatif lebih besar. Salah satunya karya dari Fajar Nugros, sutradara sekaligus penulis cerita komik, yang berkolaborasi dengan ilustrator Apriyadi Kusbiantoro untuk membuat karya komik Elang Jawa. Fajar juga membuat karya kolaborasi dengan ilustrator Daniel Indro berjudul Rental Hero.
24: Buat saya, Indonesia Comic Con penting banget buat kita memperkenalkan komik atau cergam kalau kita nyebut di Indonesia. Pertama ke publik kita sendiri, jadi masyarakat kita, generasi muda itu tahu ada komik di Indonesia atau cergam di Indonesia. Mungkin ke depan ya, komik-komik Indonesia, komik lokal bisa, IP-nya bisa terus berkembang dan menjadi produk-produk lain gitu. Bisa jadi film gitu, dan beberapa sudah mulai dikerjakan kan.
19: Bagi penyelenggara, satu dekade ICC memperlihatkan semakin luasnya cakupan pop culture yang dihadirkan baik lokal maupun global. ICC juga mencoba memperkuat posisi karya dan IP lokal sehingga penggemar semakin beragam. IP atau intellectual property adalah kekayaan intelektual berupa karakter, cerita atau karya visual yang memiliki hak cipta dan nilai komersial.
25: Tahun ini kita mendatangkan McEnyu yang main One Piece sebagai Zoro yang live action. Kita memang engage dengan beberapa komunitas dan juga kreator pastinya. Apalagi juga namanya Indonesia Comic Con, highlight Indonesianya itu tentang IP lokal, itu tetap yang kita pengen tonjolkan terus.
19: Suguhan musik oleh penyanyi Jepang Yosuke Kishi yang juga pemeran Sasori Orange Q Ranger menambah semarak gelaran Indonesia Comic Con 2026. Pengunjung dibuat bernyanyi bersama saat salah satu lagu ikonik anime One Piece berjudul We Are dibawakan Yosuke di atas panggung. Ragam keseruan Indonesia Comic Con ini dapat dinikmati tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di Hall Expo and Arena, G-Expo Kemayoran, Jakarta. Fajar Bolivia, CNN Indonesia, Jakarta.
5: Dan keliling dunia tidak harus terbang ke luar negeri, karena di kawasan Bandung Raya ada wisata tematik yang membawa Anda menjelajah Asia, Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Lengkap dengan kostum, wahana, dan spot foto yang bikin betah.
0: Jika Anda berencana menghabiskan akhir pekan di Bandung, ada satu lokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Konsepnya wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Lahannya seluas 5 hektar dengan kontur berbukit khas Lembang. Udaranya sejuk, penjelajahannya seru, dan menyegarkan.
1: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
2: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
1: Karena banyak wahananya sih, ya, sama permainan anak-anak, sama keluarga.
2: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
1: Baru
3: foto-foto aja.
1: Foto-foto aja sih.
2: Kesini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
3: Perahu.
2: Terus?
3: Sama itu yang di atas.
2: Itu apa sih, Skyline ya?
3: Siap.
2: Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
3: Mau ke ini, ke Jepang.
2: Ke Jepang terus?
3: Ya. Terus ke Cina.
0: Dari 8 zona negara, salah satu yang paling favorit adalah Korea Selatan, lengkap dengan bangunan dan ornamen khas negeri ginseng. Ada juga zona Jepang dengan deretan rumah ala Jepang yang menjual ornamen unik. Kostum dan aksesoris khas negeri Sakura yang bisa dicoba pengunjung didatangkan langsung dari negara asalnya.
4: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang. Ini tuh namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.

0: semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
1: Wahana favorit lainnya adalah kereta sungai. Pengunjung bisa berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya. Kontur berbukit memang jadi tantangan, tapi pengelola menyediakan gondola. Selain memudahkan, pengunjung juga disuguhi pemandangan yang memanjakan mata. Jika lapar, ada food court dengan menu Nusantara. Hampir di setiap zona juga ada menu khas negaranya. Ramen di zona Korea, sementara di area Jepang ada takoyaki, bola-bola tepung khas Osaka, dan okonomiyaki, dadar ala Jepang yang dipanggang di atas tepang.
0: Usai capek keliling-keliling, saya juga udah tadi pakai kostum Jepang ya, udah keliling-keliling pakai kostum Jepang, udah coba juga berbagai wahana yang ada di sini, ada kereta sungai, ada gondola, ada juga sky ride. Habis itu saya jadi lapar nih, waktunya isi perut dulu. Ada kuliner khas dari Jepang, ini ada takoyaki dan juga ada okonomiyaki. Tapi selain ini ada juga kuliner khas dari berbagai negara di Asia Afrika ya. Bisa dicoba di sini.
2: Si Yogi pelesiran di kawasan Asia, saya pun gak mau kalah. Masih di Lembang, ada tempat wisata yang mengusung konsep pedesaan Eropa. Bangunannya klasik, toko dan rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur yang elegan. Tersedia juga penyewaan kostum tradisional berbagai negara Eropa, dari Belanda hingga Skotlandia.
3: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
2: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lain. Tiket masuknya di kisaran Rp35 hingga Rp40.000.
4: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, begitu.
3: Ngapain aja berarti tadi di sini?
4: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
3: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Belanda.
4: Baru ya? Pertama kali.
2: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, ada kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat detail dari ornamen bangunannya, kaca patri hingga lampu-lampu hias. Ada juga nih menara tinggi yang bisa dinaiki untuk menikmati panorama dari ketinggian. Lokasinya di ketinggian Bandung Utara, jadi pengunjung bisa menikmati pemandangan kota dari hijaunya pepohonan deretan rumah hingga gedung-gedung tinggi. Berdiri sejak 2020, kastil bergaya klasik naturalis ini menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Tiket masuknya Rp20.000 sampai Rp25.000. Area kafenya menyajikan menu Nusantara hingga mancanegara, rata-rata di harga Rp20.000 sampai Rp80.000.
5: Tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita pinjam ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
6: Iya. Kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
2: Dari Skyride Asia Afrika, kincir angin Belanda di Lembang, sampai kastil di ketinggian Dago, keliling dunia ternyata tidak harus terbang jauh ya.
1: Betul, cukup siapkan kamera dan sedikit waktu luang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung, Jawa Barat.
7: Pembangunan pompa air dengan memanfaatkan energi surya dimulai Pulau Samosir, Sumatera Utara. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Pulau Samosir memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun letak geografisnya di tengah Danau Toba justru membuat petaninya kesulitan air. Masyarakat setempat pun menyebutnya sebagai fenomena kehausan di bawah pancuran air.
1: Langkah konkret nasional dalam meningkatkan pertanian berkelanjutan sekaligus menekan emisi karbon secara resmi.

0: dimulai dari Pulau Samosir yang berupa pembangunan pompa air dengan memanfaatkan energi surya. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang diresmikan pada Sabtu 3 Oktober 2026 ini merupakan buah kerjasama strategis antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan pemerintah Inggris melalui UK Foreign Commonwealth and Development Office. Kerjasama tersebut menghasilkan bantuan kerajaan Inggris untuk pembangunan pompa energi surya di Desa Sibonor Ompuratus. Pembangunan ini tentunya dirasakan membantu bagi petani desa yang sebagian besar masih mengandalkan sawah tanah hujan.
1: Sebelum hadirnya pompa air tenaga surya di desa kita, Desa Sibonor Ompuratus, lahan pertanian kita yang mencakupi kurang lebih 83 hektar di mana kita hanya mengharapkan turunnya air hujan. Sehingga kami hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun.
0: Dampak ekonomi kawasan sukses di Desa Sibonor Ompuratus, program rendah karbon ini bersiap dilanjutkan ke Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu. Leonardo Adipurnama alias Teguh Sambodo selaku Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berharap program ini nantinya akan mampu direplikasikan dan menjadikan rujukan secara nasional.
2: Dan 5,7 miliar untuk Sibonor Ompuratus ini menjadi salah satu pengungkit yang harapnya juga bisa menjadi rujukan tidak saja bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mereplikasi, tapi juga ada program besar yang ada di Kementan berkaitan dengan bantuan pompanisasi untuk bisa melihat skema yang sekarang diwujudkan mungkin menjadi salah satu rujukan untuk perluasan dari penyaluran bantuan ini. Kalau tadi dikatakan dananya apakah 100% dari UK, kalau kita hitung sebenarnya ada kontribusi juga dari Kabupaten Samosir.
3: Dengan adanya pompa air tenaga surya ini dapat meningkatkan produktivitas, ya, dari yang biasanya hanya satu kali produksi bisa menjadi 2 sampai dengan 3 kali, dan tentu saja kami berharap dengan adanya ini dapat membawa dampak dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, meningkatkan perekonomian, dan tentu saja dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.
0: Desa Sibonor Ompuratus sendiri memiliki sekitar 82 hektar sawah tanah hujan yang dikelola oleh 749 petani mendapatkan bantuan bangunan pompa tenaga surya yang diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 1036 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan akan meningkatkan produksi padi dari sekitar 50 ton menjadi 150 ton per tahun. Sedangkan Desa Pakpahan dengan 72 hektar sawah tanah hujan yang dimanfaatkan oleh 903 petani dengan bantuan pompa tenaga surya tersebut diproyeksikan untuk menurunkan emisi sekitar 7,34 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun dan meningkatkan produksi padi dari 96 ton menjadi 280 ton per tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia, Samosir, Sumatera Utara.
4: Berikutnya cerita keluarga yang penuh emosi hingga aksi komedi yang mengundang gelak tawa mewarnai dunia perfilman Indonesia. Desember Jani membawa penonton menyelami kisah keluarga perempuan 3 generasi dengan segala dinamika dan permasalahannya. Sementara itu, GJLS berapi-api menyuguhkan kekacauan khas trio komika dalam cerita komedi yang penuh aksi dan kejutan.
5: Gak tahu kan rasanya punya anak yang kabur dari rumah.
0: Rumah Produksi Palari Films resmi merilis teaser trailer film terbarunya bertajuk Desember Jani.
5: Apa susahnya sih balikin sepatu kerak?
0: Film ini menjadi proyek bertema All Women Project yang melibatkan perempuan dalam berbagai posisi kreatif. Mulai dari pemain, sutradara, produser, hingga produser eksekutif.
5: Ngerasa paling salah.
0: Desember Jani mengangkat kisah dinamika sebuah keluarga yang terdiri dari 4 perempuan dari 3 generasi, yaitu Oma, Mama, serta 2 anak perempuan yang merupakan kakak dan adik.
5: Jani di mana sih? Jan, apa susahnya sih balikin sepatu kerak?
0: Film tersebut menggambarkan hubungan keluarga dengan berbagai konflik emosional, perbedaan generasi, serta upaya untuk kembali membangun kedekatan.
5: Dia ngerasa paling tanggung jawab, jadi apa-apa juga ngerasa paling...
0: Film yang disutradarai Aryani Darmawan ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 Desember mendatang.
6: Hidup kerasa banget kali diikutin orang yang sama setiap hari.
7: Kita satria biru!
0: Trio komika Regan Rakelna, Anata Rispo, dan Hibzi Khoir kembali warnai layar lebar lewat film terbarunya bertajuk GJLS Berapi-api. Film tersebut menjadi kelanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-ibu yang dirilis pada 2025.
8: Kalau mau tempur ngelawan api, masih harus pendidikan dulu, terus ikut pelantikan, masih jauh.
9: Lu uji gua malam ini, jadi gua damkar.
0: Kali ini trio GJLS mendapat tanggung jawab baru yang tidak kalah berbahaya, yakni menjadi petugas pemadam kebakaran.
10: Bangun.
0: Alih-alih tampil sebagai petugas yang tenang, ketiganya harus menghadapi kepanikan hingga konflik persahabatan.
9: Terus.
0: Bahkan perdebatan di tengah situasi darurat turut menjadi bagian dari kekacauan mereka. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 November mendatang.
11: Udah tante, udah. Gak mau lagi tante, udah.
4: Art Jakarta 2026 kembali hadir mempertemukan pembuat maupun penikmat seni baik dalam maupun luar negeri. Puluhan galeri terlibat memamerkan karya seni kontemporernya.
12: Salah satu pameran seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia, Art Jakarta kembali digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran digelar selama 3 hari dari 2 hingga 4 Oktober 2026. Pameran ini mempertemukan seniman, galeri, kolektor, dan pecinta seni baik dari dalam negeri maupun negara-negara lain di Asia seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Jepang. Total ada 75 galeri yang berpartisipasi dalam gelaran tahun ini. Lebih dari setengahnya adalah seniman-seniman asal Indonesia. Salah satunya adalah para seniman asal Surabaya dari Yayasan Selalu Dapat Memberi. Hasil penjualan lukisan di pameran ini sebagian akan digunakan untuk beasiswa mahasiswa seni yang kesulitan biaya.
13: Saya lulus tahun 2022. Saya memang generasi pertama, tahun 2015 saya angkatan di Seni Rupa ISI Yogyakarta. Dan waktu itu di semester 2 saya kurang biaya. Nah, yayasan ini yang membantu. Pertama saya kenal dengan Pak Sutoyo itu, sebelumnya belum ada yayasan ini. Tapi setelah saya bercerita banyak hal, bahwa banyak teman-teman yang memiliki semangat kuat untuk belajar menjadi seorang seniman, tapi terkendala dari biaya, pada akhirnya kami sepakat dengan Pak Sutoyo untuk mendirikan sebuah yayasan ini. Dan bekerjanya ke depannya, kalau ada seniman yang sudah diberi biaya gitu, terus dia mau berkarya, mau ikut kontribusi, bisa berpameran seperti ini, terus nanti biaya pamerannya bisa dipotong berapa persen untuk melanjutin adik-adik kelas yang lainnya gitu.
12: Pameran tidak hanya mempertunjukkan lukisan, banyak pula karya tiga dimensi seperti instalasi, patung, dan bentuk karya lainnya juga turut meramaikan Art Jakarta tahun ini. Para pengunjung mengaku menikmati karya para seniman, terutama keunikan yang hadir setiap tahunnya.
14: Pesannya yang menarik itu aura.
15: Jarang di aura.
14: Banyak yang ngambil tema aura gitu. Jadi kayak aura flowing atau semacamnya. Enggak tahu kenapa belakangan itu banyak yang ngambil tema kayak gitu ya.
16: Iya, tahu kita datang tuh emas ya. Selalu ada hal-hal baru yang kayak wah.
14: Iya, tiap tahun pasti ada yang baru. Walaupun itu dengan seniman yang sama, tapi tahun depannya itu pasti beda gitu.
12: Pengunjung yang hadir dapat menikmati seluruh karya di Hall B3, C3, dan C1 G-Expo dengan tiket masuk yang dibanderol hingga Rp150.000. Pameran digelar dari pukul 11 siang hingga 8 malam. Harapannya gelaran seperti ini dapat melestarikan karya seni kontemporer di Indonesia, serta memperkuat pasar ke mancanegara di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global. Putri Demas, Probokus Hartoyo, Jakarta.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Kita ke informasi dari hasil UEFA Nation League di mana timnas Inggris berpesta gol ke gawang Kroasia dengan mencetak 7 gol tanpa balas. Sementara itu Spanyol terus melanjutkan tren kemenangan dengan menaklukkan Republik Ceko 3-1. The ball played in behind Guardiola.
1: Timnas Inggris tampil

0: Tampil dominan saat menghancurkan Kroasia 7 gol tanpa balas dalam lanjutan UEFA Nations League. Harry Kane membuka keunggulan pada menit 8 sebelum Jude Bellingham menggandakan skor pada menit 21. Anthony Gordon kemudian membuat Inggris unggul 3-0 pada menit 39. Jelang turun minum, Bukayo Saka menambah gol keempat bagi Inggris. Memasuki babak kedua, anak asuh Thomas Tuchel tidak mengendurkan tekanan. Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat skuad The Three Lions unggul 5 gol. Saka kemudian mencetak brace, skor berubah menjadi 6-0. Dan pesta gol Inggris ditutup Morgan Rogers pada menit 87. Skor 7-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil positif juga berhasil diraih timnas Spanyol saat bertemu Republik Ceko. Laga berjalan 6 menit, Lamine Yamal sudah membawa La Furia Roja unggul 1-0. Gelandang Rodri kemudian menggandakan keunggulan Spanyol pada menit ke-35. Pasukan Luis de la Fuente unggul 2-0 di babak pertama. Selepas jeda, Republik Ceko sempat mencetak gol pada menit 69 lewat aksi juri selamat. Namun, satu menit jelang waktu normal berakhir, Mikel Merino memastikan Spanyol menang 3-1 atas Republik Ceko. Kemenangan ini membuat Spanyol telah mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan, sekaligus menjaga posisi mereka di puncak klasemen grup A3.
1: Portugal akan menghadapi Norwegia dalam lanjutan UEFA Nations League, di mana jelang pertandingan sorotan masih tertuju pada keputusan Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan. Namun pelatih Portugal Jorge Jesus menegaskan bahwa fokus tim saat ini adalah pertandingan menghadapi Norwegia.
2: Portugal bersiap menghadapi Norwegia di Porto. Setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark, Portugal kini memimpin grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Namun persiapan Portugal tidak sepenuhnya berjalan tanpa drama. Bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan di Copenhagen pada 30 September. Keputusan tersebut diambil sehari sebelum Portugal menghadapi Denmark. Kepergian Ronaldo memunculkan spekulasi mengenai hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus. Bahkan muncul laporan Jesus dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proenca sempat berusaha membujuk Ronaldo agar tidak meninggalkan skuad. Meski demikian, Jorge Jesus menegaskan perhatian Portugal kini harus diarahkan sepenuhnya pada Norwegia.
3: Foco. Tem que ser a seleção, por tudo. A seleção, a Noruega, neste caso. O jogo é com a Noruega. A Noruega, aquilo que nós temos que fazer bem, com o nosso povo também em sintonia com a bandeira e com o objetivo. Não deixa de que eu possa ignorar e vocês Cris. O Cris é um símbolo da seleção portuguesa, é um símbolo de Portugal, isso fique bem claro. Depois do jogo, respondendo à pergunta, depois do jogo há muito tempo para se falar sobre.
2: Selisih 6 poin membuat laga di Porto ini menjadi momen penting bagi kedua tim. Portugal ingin mempertahankan posisi teratas dan melanjutkan momentum positif, sementara Norwegia membutuhkan hasil positif untuk memperkecil jarak. Pelatih Norwegia pun sudah menyiapkan tim untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk Portugal tanpa Cristiano Ronaldo.
4: We are prepared with and without Ronaldo in the first game. Now it's more clear that we can prepare without him. I think Portugal will make some changes. When you see their 25-26 squad, it's top players in all positions, and they have super players who probably is eager to play, so maybe they will do some changes, but that would probably not be Ronaldo then.
2: Solbakken menilai Portugal tetap memiliki kedalaman skuad meski harus bermain tanpa Ronaldo. Karena itu Norwegia tidak ingin terlalu berfokus pada absennya sang bintang. Mereka harus menghadapi Portugal sebagai sebuah tim dengan banyak pilihan pemain berkualitas.
1: Jepang gagal mengawinkan medali emas dari cabang sepak bola Asian Games 2026 setelah timnas putri mereka meraih emas usai mengalahkan Korea Utara di final. Namun timnas putra tim Samurai Biru menyerah 1 gol atas Korea Selatan di laga pamungkasnya.
2: Final sepak bola putra Asian Games 2026 mempertemukan Jepang dengan Korea Selatan. Bertanding di Stadion Toyota pada Sabtu malam, Korea Selatan berhasil mengalahkan tim tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Taeguk Warriors tercipta melalui eksekusi matang kapten timnas Korea Selatan, Ong Ji-sang, pada menit 61. Meski mencoba mengejar ketertinggalan, tim Samurai Biru tidak mampu mencetak gol balasan hingga akhir pertandingan. Korea Selatan pun berhak atas medali emas Asian Games 2026. Sementara di sektor putri, timnas putri Jepang sukses menjadi juara setelah di final mengalahkan tim Korea Utara. Setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 90 menit waktu normal, laga pun harus ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu tos-tosan ini, 5 eksekutor pemain Jepang berhasil menjalankan tugasnya. Sementara 1 penendang Korea Utara gagal. Timnas putri Jepang pun keluar sebagai juara dan berhak atas medali emas Asian Games 2026.
1: Di Taman Kutub Harbin, para kumpulan penguin yang menggemaskan tampil dalam parade Hari Nasional Penguin. Parade ini akan berlangsung selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Berikutnya masih dari Cina, pada raksasa juga ikut unjuk gigi memeriahkan liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Informasi ini akan menutup CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mei Frisyari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Dengan jalan terhuyung-huyung, para kumpulan penguin yang menggemaskan ini menarik perhatian para pengunjung dalam parade Hari Nasional Penguin Taoshe di Harbin Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Dalam parade ini menampilkan penguin berjenis Gentoo. Penguin ini merupakan spesies asli semenanjung Antartika dan pulau-pulau sub Antartika yang beriklim tak terlalu dingin. Di lokasi parade ini pula ditempatkan kumpulan es untuk membantu menurunkan suhu sekitar Taman Kutub Harbin agar para penguin tetap dalam kondisi baik. Parade diadakan 2 kali setiap hari selama liburan perayaan Hari Nasional Tiongkok. Setiap usai pertunjukan, para penguin akan dikembalikan ke habitatnya. Panda raksasa juga ikut unjuk gigi untuk memeriahkan liburan dalam perayaan Hari Nasional Tiongkok di Panda World yang terletak di Taman Margasatwa di Botani Tropis Hainan, Provinsi Haikou, China. Para pengunjung dapat melihat tingkah lucu dari panda yang sedang menikmati suguhan yang dihidangkan. Di sekeliling panda juga ditempatkan atribut seperti lampion, patung, dan vas berbahan semangka yang menambah daya tarik. Pengunjung sangat menikmati sajian pertunjukan mukbang ala panda dan tak lupa berhenti sejenak untuk mengambil foto. Selain pertunjukan panda, taman ini juga menawarkan seperti pertunjukan sulap interaktif yang bisa dinikmati oleh anak-anak. We'll be right back.

0: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
1: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Setiap informasi menjadi perhatian dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
0: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Joget-joget dengan sorotan lampu disco mungkin biar gak suntuk kali ya, jadi butuh hiburan. Hingga kini belum diketahui secara pasti lokasi maupun waktu pengambilan video tersebut, pemirsa. Pengunggah juga mengklaim video tersebut bukan video lama. Sementara pihak rutan Depok belum memberikan konfirmasi nih. Semoga aja gak bener ya, kan sejalan dengan kebijakan di Jenpas dan Kanwil terkait penerapan Zero Halinar biar rutan bebas dari HP, pungli, dan narkoba. Baiklah, kita nantikan hasil investigasinya ya. Dan selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya. Bersama saya Victor Pangaribuan, setengah jam ke depan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dua kebakaran terjadi di Jawa Tengah Minggu siang. Truk kontainer terbakar di Tol Solongawi Boyolali, sementara api dari lahan tebu merembet ke SD dan rumah warga di Kudus. Tidak ada korban jiwa.
3: Warga Duku Lemahbang, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solongawi, KM499, Minggu siang. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen.
4: Kapas tromol itu kayak ngancing, kapasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi. Terus langsung keluar asap hitam, langsung keluar api dari dalam ban.
3: Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam. Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas.
5: Mohon bantuan kebakaran lahan dibakin untuk api sudah merambat di bangunan 2 SD.
3: Kepanikan terjadi saat bangunan SD 2 Bacin Kecamatan Bai Kabupaten Kudus mendadak mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun si jago merah telah menghanguskan kantin dan ruang kelas. Api juga merembet ke sebuah rumah di sekitar sekolah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melakukan pembukaan paksa plafon karena api telah menjalar ke bagian atap. Kasih damkar Satpol PP Kudus Selamat menyebut kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan kebun tebu. Angin kencang membuat api cepat meluas dan menjalar ke bangunan sekolah serta rumah warga. 4 armada damkar dikerahkan dan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Waspadalah saat berlalu lintas di jalan. Rekaman CCTV merekam detik-detik bus Prima Jasa jurusan Rangkas Bitung Tanjung Priok menabrak truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Truk yang tiba-tiba oleng ke kanan memotong jalur bus hingga bus terperosok ke parit.
3: Inilah rekaman CCTV detik-detik kecelakaan bus Prima Jasa dan truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Bus yang melaju dari arah Rangkas Bitung tiba-tiba berhadapan dengan truk kontainer dari arah berlawanan yang oleng ke kanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Setelah bertabrakan dengan bus, truk kontainer tersebut ditabrak truk kontainer lain dari arah belakang. Total 3 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Bus kemudian terperosok ke parit setelah bertabrakan dengan truk kontainer. Saat kejadian, bus Prima Jasa membawa 12 penumpang. Seluruh penumpang bus kemudian dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama. Petugas juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian.
6: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L. Buang ke kanan. Ya, saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
3: Posisi bus yang masuk ke parit cukup dalam membuat proses evakuasi membutuhkan waktu.
7: Kejadian ini laka beruntun dan untuk selanjutnya kami masih dalam proses penyelidikan. Ya, karena masih dalam proses penyelidikan kami amankan di Makassar Serang.
3: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, warga Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi dikejutkan dengan penemuan bayi laki-laki di depan rumah warga yang terbungkus handuk pada Sabtu pagi. Penemuan bayi lainnya terjadi di Bekasi, di mana warga menemukan bayi laki-laki dengan kondisi masih terdapat tali pusar dalam tas pada Sabtu dini hari.
8: Ini bayi dibuang.
9: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi terbungkus handuk di depan rumah warga di Dusun Kerajan, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu pagi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Supiah. Warga sempat mengira gulungan kain pembungkus berisi seekor kucing yang saat dibuka ternyata sesosok bayi. Warga kemudian membawa sang bayi ke bidan yang berada tak jauh dari lokasi. Temuan bayi dilaporkan warga ke Polsek Kalibaru.
10: Win! Oh, yuk. Ini anak kucing. Anak kucing, begini. Dikira kucing, Pak, taunya anak gak anu. Akhirnya saya lari, tidak saya lari. Kok bayi, Ki?
9: Polisi masih melakukan penyelidikan dengan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan bayi dan meminta sejumlah keterangan saksi.
11: Bayi tersebut ke puskesmas yang sebelumnya memang sudah sama warga dibawa ke rumah seorang bidan yang kebetulan dekat dari TKP. Untuk keadaan bayi tersebut, alhamdulillah dalam keadaan sehat yang saat ini berada di puskesmas Kalibaru.
9: Video amatir merekam sejumlah warga Kampung Mede, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi membuka sebuah tas yang berisi seorang bayi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan dari arah rumah kontrakannya. Warga kemudian melaporkan kepada ketua RT setempat untuk melakukan pengecekan secara bersama-sama. Pihak ketua RT melaporkan kejadian dan membawa sang bayi malang itu ke rumah sakit. Bayi seberat 3 kg, panjang 48 cm ini ditemukan dengan tali pusar yang masih menempel. Kuat dugaan, bayi tersebut baru dilahirkan. Kini sang bayi dalam penanganan medis di Rumah Sakit Ke-10 Abdul Majid, Kota Bekasi. Kasus temuan masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pencarian terhadap Raihan, bocah 9 tahun yang tenggelam di bekas galian pasir di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu siang. Sebelumnya korban bermain bersama dua temannya di sekitar galian pasir pada Jumat siang. Salah satu rekan korban terpleset ke pinggir galian. Korban yang berusaha menolong temannya justru tenggelam ke dasar galian yang diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 20 meter. Setelah dilakukan upaya pencarian selama lebih kurang 24 jam, jenazah Rehan ditemukan petugas pada Sabtu siang.
6: Untuk penemuan korban itu ditemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
12: Ada kesulitan nggak, Pak?
6: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian.
9: Jenazah korban dievakuasi petugas dan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Mantan pemain sepak bola Liga Profesional yang pernah bergabung di klub kebanggaan Jakarta diringkus tim opsional unit narkoba Polsek Metro Gambir. Sementara itu Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G berkedok warung tembakau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
3: Sebuah rumah yang berada di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore digerebek tim opsional narkoba Polsek Metro Gambir. Di dalam rumah, petugas mendapati tiga pemuda yang diduga tengah berpesta narkoba. Dari hasil penggeledahan, didapati 7 paket kristal putih, diduga sabu-sabu di saku celana pemuda berinisial FP, dan sejumlah alat hisap bong, timbangan digital, serta plastik klip yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Tiga orang diamankan, yakni NI 40 tahun, CR 28 tahun, dan FP 31 tahun. NI merupakan mantan pemain Liga Profesional Sepak Bola pada 2005 lalu.
13: Polsek Metro Gambir mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi penyalahgunaan narkoba di sekitaran TKP dan pesta narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan, observasi, sehingga kami menemukan tiga orang tersangka yang kemudian setelah kami geledah ditemukan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
3: Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras daftar G di sebuah warung tembakau di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial RI berusia 26 tahun diamankan usai kedapatan memiliki dan menjual obat keras tanpa izin tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kresek berisi berbagai jenis obat keras, diantaranya 680 butir tramadol, 46 butir trihex, 77 butir alprazolam, 10 butir diazepam, 8 butir lorazepam, dan 6 butir riklona.
14: Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang pria berinisial R, terduga pelaku peredaran obat-obat daftar G di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan barang bukti sekitar 827 butir.
3: Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi dalam keterangan persnya Jumat sore menyatakan hanya dalam tempo satu bulan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan menyita barang bukti 244 kg sabu serta meringkus 9 tersangka. Para tersangka diduga merupakan anggota sindikat jaringan narkoba internasional Malaysia Indonesia. Rencananya barang haram tersebut akan dikirim ke sejumlah kota besar di Indonesia, diantaranya ke Jakarta.
15: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan, rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan PU Dawa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tersangkanya ada 3 orang, ketiga-tiganya adalah 2 orang dari Aceh Timur, yang satu dari Aceh Jaya.
3: Usai dipamerkan ke media, sebagian barang bukti sabu-sabu hasil sitaan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke peristiwa lain, ratusan kios di Pasar Ciroyom, Kota Bandung disegel Perumda Pasar Juara. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.

0: Petugas gabungan lakukan penyegelan dengan menempelkan stiker segel di kios-kios pedagang. Sebanyak 243 kios disegel. Berdasarkan data pengelola, pedagang belum menyelesaikan kewajiban sewa. Pedagang mengaku telah membayar sewa, namun diduga kepada oknum pungutan liar di luar perumda pasar. Mereka diminta segera melapor dan menunjukkan bukti transaksi untuk pendataan dan penelusuran. Sementara pemerintah Kota Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses hukum. Festival Palang Pintu Kemang digelar di sepanjang jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesoris. Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan. Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan setempat Sabtu pagi. Mereka membawa peliharaan untuk divaksin. Panitia menyediakan 100 vaksin gratis. 70 ekor kucing dilakukan sterilisasi dan 50 lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies yang berbahaya bagi manusia ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak, hingga pukul 14 WITA tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
2: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Barakonda.
3: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merobohkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
4: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
3: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Hingga petang ini, BPBD Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan jumlah kerusakan bangunan maupun korban luka yang diakibatkan gempa kali ini. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazah korban tiba di rumah duka.
5: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan hektar lahan yang terbakar di Pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Ratusan hektar lahan yang terbakar di Pegunungan Santa Clarita, Amerika Serikat telah mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
0: Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas, warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.

0: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
1: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat. Setiap informasi menjadi perhatian dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
0: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. Presiden Prabowo kembali mengocok ulang para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kini kabinet terdiri dari 49 menteri dan 57 wakil menteri. Apa urgensinya dan apa yang bisa diharapkan dari nama-nama baru ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Rekaman CCTV merekam detik-detik bus Prima Jasa jurusan Rangkas Bitung Tanjung Priuk menabrak truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Truk yang tiba-tiba oleng ke kanan memotong jalur bus hingga bus terperosok ke parit. Inilah rekaman CCTV detik-detik kecelakaan bus Prima Jasa dan truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Bus yang melaju dari arah Rangkas Bitung tiba-tiba berhadapan dengan truk kontainer dari arah berlawanan yang oleng ke kanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Setelah bertabrakan dengan bus, truk kontainer tersebut ditabrak truk kontainer lain dari arah belakang. Total 3 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini. Bus kemudian terperosok ke parit setelah bertabrakan dengan truk kontainer. Saat kejadian, bus Prima Jasa membawa 12 penumpang. Seluruh penumpang bus kemudian dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama. Petugas juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian.
1: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L.
2: Oh, buang
1: ke kanan. Ya, saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L, jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
0: Posisi bus yang masuk ke parit cukup dalam membuat proses evakuasi membutuhkan waktu.
3: Kejadian ini laka beruntun, dan untuk selanjutnya kami masih dalam proses penyelidikan. Ya, karena masih dalam proses penyelidikan, kami amankan di Makassar Serang.
0: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya, gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak, dan hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah tercatat 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
5: Tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu. Di Desa Berekonda.
6: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
7: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,9

0: 90 derajat ujung timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
1: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Hingga petang ini, BPBD Nusa Tenggara Timur belum mendapatkan jumlah kerusakan bangunan maupun korban luka yang diakibatkan gempa kali ini. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Bahkan di Kabupaten Ogan Ilir, setiap hari muncul lebih dari 5 titik api di 4 kecamatan. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
1: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan di kabupaten ini. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pamulutan Barat. Angin kencang berembus kuat dan vegetasi kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar. Api bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini tentu saja membuat warga panik. Apalagi kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas.
3: Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
4: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
3: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai, baru kami ke lahan.
1: Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu Minggu pagi tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi. Semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para serang, sebutan untuk nahkoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang sudah sepekan terakhir, kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini membuat jarak pandang menjadi terbatas dan para serang pun tidak berani mengoperasikan kapal mereka, demikian juga untuk perahu ketek.
5: Ganggu, kabutnya tebal.
6: Ganggu ya?
5: Iya, tebal asap.
6: Agak tebal, Pak?
5: Iya.
6: Apa hari ini gimana?
5: Ya, sejak kemarin lah.
6: Sama, Pak, tebal juga. Ganggu seperti apa, Pak?
5: Penglihatan kita.
1: Akibatnya penghasilan para serang pun berkurang karena mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang hari ketika kabut asap menipis. Tidak hanya itu saja, para serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terus-menerus terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Hanif Hairandi, Sumatera Selatan.
2: Kabut asap pekat karhutla kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan. Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya mengaku masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
7: Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Kondisi berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru, karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Warga merasa kecewa dengan kondisi yang sudah berlarut-larut ini.
8: Sangat mengganggu. Mata perih, nafas juga nggak enak. Kasihan yang kecil ini.
9: Ini kenapa jadi keluar, Bu?
8: Kita dari Pulang Pisau.
9: Pulang Pisau. Nah. Dari anak dari Pulang Pisau ke Palangkaraya. Nah. Baru pulang ini.
8: Iya, mau berpulang.
7: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan pemerintah kota terus berupaya melakukan pemadaman siang dan malam. Upaya menaklukkan si jago merah ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan, sejak penetapan status siaga pada 1 Juni dan kini statusnya meningkat jadi tanggap darurat. Namun di tengah upaya pemadaman yang terus berjalan, pemerintah kota mengaku belum

0: bakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Hingga data terkini, total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Kesedihan masih menyelimuti keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sejumlah keluarga masih setia menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah satunya adalah Siti Aisyah, perempuan asal Medan, Sumatera Utara yang telah 21 hari menanti kepulangan sang anak.
2: Wajah Siti Aisyah tampak letih, bahkan beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di ruang tunggu hingga area pintu keberangkatan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah selama 21 hari perempuan asal Medan ini menunggu kabar anaknya Taufik Rifan. Namun penantian panjang ini pun belum berujung kepastian. Taufik Rifan merupakan salah satu dari 55 korban KMP Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang. Ia bertugas sebagai juru mudik kapal saat tragedi terjadi.
3: Kami memohon kepada Bapak sebagai keluarga korban. Batin kami tercabik-cabik karena harus menunggu seperti pembahasan tadi malam, menunggu supaya pihak asuransi yang akan menyelesaikan pengangkatan kapal, karena tentunya cair dulu asuransi baru pengangkatan kapal dilakukan.
2: Harapan untuk bertemu sang anak masih terus ia pelihara meski hingga hari ke-21 masih belum ada kabar terkait keberadaan Taufik. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Kita ke informasi lainnya, seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku ini telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu, di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
4: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan keris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
5: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
4: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang.

0: panjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi, guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
1: Mbak minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok mencurigakan, saya minta tolong bantuan teman gak gitu cek. Teman juga mencurigakan, akhirnya saya terus ya. Saya komunikasi dengan pihak Polsek, lagi minta.
2: Misi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah empat.
3: Kalau kronologi dia check in sama seseorang
2: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan ke awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
3: Ada olah tkp sementara ada luka-luka atau gimana?
2: Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak.
0: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
4: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
5: Luka di mana?
4: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
0: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Sementara itu di Treskrimsus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei, Kamis siang mengatakan, 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah.
7: Mengimpor barang tidak baru, yaitu 3 unit mesin turbo ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
8: Nilai barangnya, Bu?
7: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
0: Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
6: Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan kendaraan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perkara ini ditangani melalui mekanisme penyidikan koneksitas karena diduga melibatkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari unsur TNI. Dalam penyidikan, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 tersangka berinisial BU merupakan PPK, sementara 4 lainnya dari pihak swasta, masing-masing berinisial AM, YY, AA, dan GB. Penyidik menyebut PPK diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan. 5 tersangka kini ditahan di sejumlah tempat berbeda.
9: Ya, bukan bisa.
8: dan saat ini sedang dalam tahap menghitungkan untuk kerugian negaranya. Dan bersamaan dengan proses penyidikan, proses pemidanaan juga penyidik melakukan juga penelusuran aset. Dari penelusuran aset, penyidik telah melakukan penyitaan. Dan ada kurang lebih 5 unit handphone, 89 dokumen, dan uang yang sudah kita 24,9 miliar, dan benda apa saja, satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter BL-505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2020.
6: Serbuan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak hanya mengganggu permukiman, murid-murid sekolah yang menyantap makanan bergizi gratis juga terganggu. Serangan ribuan lalat terjadi di Desa Bulung Cangkring, Kudus, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Terlihat lalat-lalat memenuhi peralatan rumah tangga di permukiman warga. Tidak hanya di permukiman, sekolah-sekolah di sekitar tidak luput dari serangan ribuan lalat. Bahkan sejumlah murid sekolah dasar di antaranya di SD Negeri 3 Bulung Cangkring menyantap menu MBG dengan ditemani ribuan lalat. Guru sekolah dasar yang ditemui mengungkapkan, ribuan lalat diduga tidak terlepas dari keberadaan sejumlah kandang ayam di dekat sekolah.
9: Fenomena lalat ini memang sangat berdampak sekali di SD pun juga memang sebenarnya sudah lama, tapi kami juga. Tapi ini sudah sangat keterlaluan. Dari bulan ini saja, dari kenaikannya itu tanggal 15 sampai 26 kemarin itu puncak-puncaknya itu sangat berpengaruh.
6: Usai mendapat laporan serbuan lalat di permukiman, pihak pemerintah Kabupaten Kudus langsung turun tangan. Wakil Bupati Kudus, Belinda Putri Sabrina Birton, yang melakukan sidak akan merekomendasikan kandang-kandang ayam di dekat sekolah dan permukiman segera ditutup. Bahkan saat berkunjung ke desa setempat, sang wakil bupati juga terlihat terganggu dan mengusir lalat yang hinggap di wajahnya.
10: Dan nanti tim dari pemerintah desa membentuk tim bina lingkungan yang fungsinya nanti mengawasi, memonitor sekaligus ya mengawasi nanti penyemprotan, melakukan penyemprotan.
6: Sebelumnya tak hanya pihak sekolah, warga sekitar juga mengaku terganggu dan melakukan protes. Mereka berharap puluhan kandang ayam yang berada di dekat permukiman itu ditutup. Dahyal Akbar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Permasalahan kabel semrawut di jalanan kota Jakarta hingga kini tak kunjung terselesaikan. Di beberapa titik, kabel-kabel tampak berserakan tanpa pengaturan yang ideal. Dan selain merusak pemandangan kota, kabel-kabel yang berserakan di jalanan ini membahayakan dan membuat sejumlah pengguna jalan merasa terganggu.
11: Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perekonomian negara, Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan tata kota. Salah satunya seperti kabel yang semrawut di belakang saya ini. Tidak hanya merusak estetika, hal ini juga mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat.
6: Permasalahan kabel yang tidak tertata dengan baik telah menyebabkan sejumlah peristiwa yang tidak diinginkan. Dari kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran akibat korsleting listrik. Banyak masyarakat yang mengaku risau akibat kabel-kabel tersebut.
12: Menurut saya sih, cukup mengganggu ya sekarang ya, kalau dilihat dari mata telanjangnya cukup mengganggu. Kalau harapannya buat pemerintah sih, kan sempat sudah diomongin kalau kabel-kabel ini bakal ditanam di bawah tanah ya. Harapannya sih secepatnya, karena nggak cuma di sini doang, banyak di beberapa tempat juga.
13: Nggak enak banget sih Kak, dipandangnya gitu, terus sangat mengganggu gitu, apalagi saya kan pengguna jalan kaki ya, suka nggak enak banget lah gitu. Dibenerin lah gitu, dirapiin sebisanya lah pemerintah gimana gitu buat menangani kabel yang semrawut kayak gini gitu.
14: Mungkin ini sangat mengganggu ya buat semuanya, dan ini sangat membahayakan buat kita, entah kenapa nanti ada kabel yang nyetrum apa gimana kita nggak tahu. Jadi ini kalau bisa dibenerin secepatnya.

0: jalannya dan mungkin ini harus diberesin. Soalnya ini sangat mengganggu dan membahayakan sih.
1: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2025 mewajibkan penempatan jaringan utilitas di dalam sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di bawah tanah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menargetkan agar seluruh kabel di jalanan Jakarta dapat dirapikan ke bawah tanah dalam 5 tahun.
2: Dan kalau waktu 5 tahun saya yakin pasti bisa dilakukan. Karena akan melibatkan bukan hanya oleh Dinas Bina Marga tetapi juga secara bisnis siapapun bisa melakukan ini. Dan nanti akan kami buka secara terbuka.
1: Pramono menjelaskan bahwa kabel yang sudah dapat diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi, sedangkan kabel listrik masih menjadi tantangan. Raisa Najma, Evan Askam, Jakarta.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai angka 5,52% serta capaian investasi di posisi teratas nasional harus jadi pemantik semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta dalam mengukir prestasi tinggi. Pramono pun mendorong KORMI DKI untuk bisa meraih predikat juara umum pada ajang Fornas mendatang.
4: Capaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang menjangkau 5,52% serta realisasi investasi tertinggi se-Indonesia diharapkan mampu menjadi pijakan semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta untuk meraih prestasi puncak. Pramono menjelaskan kegiatan yang dikhususkan bagi masyarakat ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan bagi sekitar 10.000 peserta yang hadir. Pemprov DKI Jakarta bersama KORMI juga menggelar berbagai cabang olahraga dan kreasi, mulai dari kompetisi drum band yang diikuti 2.500 peserta, fun walk, senam aerobik, senam kreasi, olahraga tradisional, hingga street soccer. Melihat pertumbuhan ekonomi dan capaian investasi Jakarta yang berada di posisi teratas nasional, Pramono mendorong agar KORMI DKI Jakarta juga mampu meraih predikat juara umum pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas yang bakal diselenggarakan di Palu 2027 mendatang.
5: Hampir di semua ukuran tingkatan itu nomor satu. Jakarta sekarang ini ekonominya tumbuh 5,52%. Inflasinya 2,5. Kita memberikan kontribusi kepada cadangan devisa kita 16,32%. Investasi kita juga nomor satu di seluruh Indonesia. Tapi kalau KORMI-nya nggak juara satu, keterlaluan. Udah yang lain juara satu semua. Kalau KORMI-nya nggak juara satu, Budiana keterlaluan.
4: Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai epicentrum berbagai event nasional dengan suasana kota yang aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru pada Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Informasinya hadir sesaat lagi.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Presiden melantik sejumlah pejabat baru pada Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri SDM.
10: Demi Allah, saya bersumpah.
11: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru Kamis sore, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Pelantikan dilakukan usai DPR mengesahkan pengusulan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN tersebut sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prabowo menggeser sejumlah pejabat pada struktur Kabinet Merah Putih, beberapa kementerian dan lembaga. Prabowo juga membentuk Menko Hilirisasi yang sekaligus dijabat oleh Menteri ESDM. Tak hanya itu, turut dilantik Kepala Badan Reformasi Agraria. Perubahan konfigurasi kabinet juga dilakukan oleh Presiden pada dua pekan lalu. Suhasil dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta pada 14 September 2024. Ia ditugaskan sebagai Bendahara Negara Kabinet Merah Putih hingga 2029. Juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menegaskan setiap perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
12: Setiap individu atau bahkan kami pun dari Partai Gerindra nggak punya kewenangan sama sekali untuk mengintervensi Presiden, karena ini murni adalah kewenangan hak prerogatif beliau. Jadi berkenaan dengan siapapun pembantu beliau yang ingin diganti, tentu hanya beliau yang yang tahu dan yang tentu karena kan usernya kan adalah Presiden. Jadi beliau yang paham siapa kemudian setelah dilakukan evaluasi dan itu kemudian diambil keputusan juga ya kan tergantung dari keinginan dan kemauan Presiden. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya berkenaan dengan reshuffle ini sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
11: Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sebanyak 7 kali hingga 1 Oktober 2026 sejak dilantik pada Oktober 2024 dengan perubahan jabatan yang berlangsung di kementerian maupun sejumlah lembaga strategis. Sebelumnya, Mensesnek mengaku pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet yang dilakukan secara rutin. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo kembali mengocok ulang para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Kini kabinet terdiri dari 49 menteri dan 57 wakil menteri. Apa urgensinya reshuffle di 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan apa yang bisa diharapkan dari nama-nama baru ini? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com, Suryanto. Selamat malam, Mas Suri.
13: Selamat malam, Diana.
3: Mas Suri, ini reshuffle dilakukan lagi setidaknya sudah 7 kali nih selama 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Anda apa ya faktor utamanya reshuffle dilakukan? Apakah karena faktor turunnya tingkat kepuasan kepada pemerintahan sehingga menjadi rangsangan yang kuat untuk Prabowo mereshuffle kabinetnya?
13: Ya, menurut saya ada beberapa faktor ketika Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet atau reshuffle ya. Kepuasan publik tentu menjadi salah satu faktor kenapa reshuffle ini dilakukan. Kita tahu bahwa sekarang kondisi sosial ekonomi masyarakat sedang tidak menentu gitu kan. Harga-harga barang sedang naik, tingkat pengangguran juga belum berkurang gitu. Jadi ya memang faktor kepuasan publik ini menjadi salah satu faktor yang menjadi pendorong buat reshuffle ini. Tapi tentu ada faktor lain, Diana. Misalnya kayak mungkin ada juga faktor anggota kabinet atau menteri yang tidak perform kerjanya, terus juga tentu ada alasan-alasan politik untuk mengakomodir kepentingan politik Prabowo, Diana. Saya ngambil soal ini kenapa? Karena saya juga percaya bahwa kondisi geopolitik global saat ini, lalu situasi ekonomi global saat ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah untuk lebih serius menanganinya. Agar kita tidak terlalu terpengaruh lah. Kalau misalnya kena pengaruh ekonomi global pasti kena pengaruh, tapi tentu pengaruhnya tidak terlalu signifikan di ekonomi dalam negeri kita. Makanya kita butuh ekonomi yang butuh struktur kabinet yang kuat, yang mau nggak mau memang evaluasi harus terus dilakukan, perbaikan-perbaikan harus terus dilakukan untuk menyikapi kondisi geopolitik dan ekonomi global. Saya mengambil contoh, Diana, misalnya ketika kemarin salah satu yang dirombak adalah Menteri Luar Negeri. Kita tahu bahwa saat ini kondisi di Timur Tengah belum juga membaik, di Eropa juga belum juga membaik gitu loh. Makanya kemarin menjadi sebuah sinyal positif lah ketika seorang diplomat senior di Kemenlu itu diangkat menjadi Menteri Luar Negeri yang baru. Lalu kita tahu di reshuffle sebelumnya bagaimana seorang pejabat karir di Kemenkyu diangkat menjadi Menkyu yang baru buat menggantikan Purba Yudisadewa saat itu gitu. Jadi ya menurut saya banyak faktor Diana. Tentu alasan utamanya tentu ingin memperbaiki kinerja pemerintahan saat inilah ketika reshuffle dilakukan sekarang ini, Diana.
3: Tapi dalam pandangan Anda begitu ya, Mas Surya, mau nama berganti ataupun diisi oleh siapapun, kan sebenarnya masyarakat lebih peduli kepada dampaknya ya, kepada masyarakat. Entah itu kebijakan, entah itu sistem yang dibentuk untuk bisa misalnya menurunkan harga bahan pokok, atau mungkin BBM tidak naik dan lain sebagainya. Dalam pandangan Anda, reshuffle ini lebih kemana ya, Mas ya? Lebih ke akomodasi politik atau justru memang evaluasi yang tadi Anda sampaikan?
13: Kalau dari nama-nama kemarin, saya pikir dua-duanya menjadi faktor pertimbangan lah. Yang saya sebut tadi itu misalnya seperti ada Menlu baru masuk yang merupakan pejabat diplomat karir di Kemenlu yang riwayat diplomasi di tingkat internasionalnya itu sudah teruji lah. Kalau dari kita baca profil yang ditulis oleh sejumlah media, Diana. Lalu kan kemarin ada Wamenko Perekonomian yang seorang ekonom senior, Pak Derajat Wibowo. Lalu Wamenko sekarang Menkyu sekarang didampingi oleh tiga Wamenko yang merupakan ekonom dan pejabat karir di Kemenkyu gitu kan. Jadi kan ini menurut saya patut diapresiasi lah hal seperti ini di reshuffle terbaru ini, Diana. Okay. Tapi publik tentu tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa nuansa aspirasi kepentingan politik dalam reshuffle yang kali ini, Diana. Misalnya kalau kita lihat ini yang mungkin kemarin juga tidak diduga oleh publik ketika ada perombakan kabinet di Menteri Perindustrian gitu loh. Selama ini kan bisa dibilang Agus Gumiwang itu kan relatif tidak kontroversial kebijakannya gitu loh. Ketika dia diganti, tentu publik bertanya ada apa, dan ternyata penggantinya juga dari sesama kader Golkar. Jadi ya tentu persepsi publik melihatnya di sini bahwa ya tentu ini hanya akomodir kepentingan, atau mungkin ini internal Golkar saja yang punya kepentingan di sini, kurang lebih seperti itu sih, Diana. Lalu kan kita lihat juga ada pergantian Bakom juga kemarin kan. Kita tahu bahwa sosok penggantinya itu seorang sosok senior yang selama ini memang menjadi pendukung Prabowo gitu kan. Padahal kita tahu bahwa kepala Bakom kan memang belum lama berganti juga, tapi tiba-tiba diganti oleh sosok yang lain. Tentu ini publik menilainya bahwa memang ada masih ada nuansa akomodir kepentingan dalam reshuffle terakhir kemarin, Diana.
3: Mas Suri, kita ingat betul begitu ya bahwa di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dikhawatirkan adalah soal betapa banyaknya menteri dan juga wakil menteri. Ini bisa jadi beban politik, bisa juga jadi beban APBN begitu ya, karena membiayai beberapa kementerian yang cukup banyak dipecah begitu ya. Dengan ditambahnya beberapa ada Menko baru, kemudian ada juga One Team Press yang cukup banyak begitu jumlahnya. Menurut Anda ini justru jadi beban untuk pemerintahan kedepannya, atau justru memang Prabowo lagi gemar-gemarnya memerangi bahwa ia tidak mau mendengar siapapun begitu, menurut Mas Suri?
13: Justru dengan banyaknya orang-orang yang diakomodir, mestinya Prabowo bisa mendapat masukan lah terhadap pengelolaan negara ini, Diana ya. Tapi memang harus diakui bahwa dengan banyaknya struktur kabinet, dengan gemuknya struktur kabinet sekarang, pemerintah sekarang harus pintar-pintar buat mengatur pembagian tugas dan kewenangan. Justru jangan sampai nantinya malah ada tumpang tindih kepentingan. Kita ambil contoh kemarin, Diana. Kemarin kan salah satu kejutan yang dikeluarkan ada Kemenko baru gitu kan. kalau kita lihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, terutama di pemerintahan sebelum Jokowi, terutama ya di zamannya PSB itu kalau nggak salah hanya tiga Kemenko, ada Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Polhukam. Lalu di zaman Jokowi bertambah lagi, sekarang di zaman Prabowo bertambah lagi gitu loh. Jadi ini tentu menimbulkan pertanyaan di publik. Pemerintah mestinya bisa menjawab seperti ini, bagaimana struktur kabinet yang gemuk seperti ini justru tidak ada tumpang tindih kewenangan, justru tidak ada perebutan tugas dan kinerja, dan tentu pemerintah juga harus bisa meyakinkan bahwa ini tidak membebani anggaran gitu kan. Kita tahu Diana bahwa di pemerintahan sebelumnya itu kan satu kementerian ada Menkumham itu, sekarang itu menjadi satu Kemenko sendiri gitu, dipecah menjadi tiga, menjadi Kementerian Hukum, Kementerian ini pas ada Kementerian HAM. Jadi ya mestinya pemerintah bisa menjawab keraguan inilah, dan terutama itu bahwa meyakinkan bahwa ini tidak terlalu membebani APBN, terutama dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak menentu, Diana.
14: Mau anggaran yang ditambah dengan kementerian yang bertambah ataupun beberapa tokoh-tokoh yang dilibatkan begitu ya, asal berpartisipasi positif begitu ya, memberikan kontribusi positif kepada pemerintahan dan juga kepada rakyat, sebenarnya nggak masalah aja begitu ya, Mas Surya. Mas Surya, terakhir, nama-nama yang di reshuffle itu mungkin ada nama-nama yang menurut Anda paling tak terduga dikeluarkan tidak, atau mungkin atau sebaliknya begitu ya, ada nama yang tidak terduga masuk begitu?
13: Saya kemarin banyak media kaget kalau kepala Bakom diganti ya, Diana ya. Karena ini kan lembaga baru berumur 2 tahun ya, 2 tahun sejak namanya PCU dulu kan. Ya. Itu dari zaman pertama Hasan Nasbi, lalu ada Angga Raka, lalu diganti dengan Pak Kodari, dan terakhir sekarang Pak Saganda. Sebuah lembaga yang baru berusia 2 tahun tapi berganti 4 kepemimpinan, kan itu menjadi pertanyaan publik, kenapa harus gonta-ganti, apakah memang ada pola komunikasi yang selama ini tidak optimal dilakukan, tidak optimal bagi pemerintah atau seperti apa. Itu kemarin media cukup kaget gitu kan. Terutama kita tahu kan bahwa kalau Pak Kodari itu background-nya seorang peneliti, dia seorang pengamat politik juga, artinya dia punya kemampuan komunikasi yang baik, dan sekarang tiba-tiba diganti oleh seorang sosok senior yang punya latar belakang aktivis dan seorang pendukung Prabowo. Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah mau dibawa kemana Bakom ini, atau memang atau ada yang salah selama ini dengan Bakom sehingga harus sering digantikan pemimpinnya, atau seperti apa. Itu yang menjadi kemarin yang jadi cukup mengagetkan. Juga yang saya sebut di awal juga, Diana, Menteri Perindustrian kenapa kemarin cukup mengagetkan juga, tapi ketika penggantinya itu sesama dari kader Golkar ya, kita berkesimpulan bahwa memang ini mungkin hanya rotasi dari internal Partai Golkar untuk penempatan kadernya di pemerintahan gitu loh. Terus ada Kemenko baru, itu cukup mengagetkan juga gitu loh. Walaupun sebenarnya bidang hilirisasi dan bidang transisi energi itu menjadi sebuah hal yang penting sekarang, Diana, tapi dengan pembentukan Kemenko baru ini, apalagi mengakomodir ketum partai, selama ini kita tahu bahwa Menko itu ketum partai gitu loh. Jadi ya cukup mengagetkan juga. Sekarang ada 8 Kemenko berarti kan, dengan tambahan kemarin, jadi ya cukup mengagetkan juga. Justru yang kemarin kita duga bakal ada reshuffle itu di sektor kehutanan, Diana, kan. Karena kan maraknya karhutla, kami pikir tuh bakal ada perombakan di sektor ini gitu, tapi ternyata malah di kementerian yang lain. Lalu di bidang transportasi kemarin juga kan lagi banyak insiden. Kemarin banyak yang menduga bakal ada pergantian juga, tapi ternyata malah di bidang yang lain. Tapi apapun itu, ya mungkin memang pemerintah masih mencoba tambal sulam terhadap untuk memperbaiki kinerja, terutama yang saya bilang tadi di awal, Diana. Kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, geopolitik sedang tidak adem-adem saja, jadi memang butuh struktur kabinet yang kuat, sehingga butuh orang-orang baru dan tenaga baru untuk di kabinet ini, Diana.
14: Termasuk dari segi penegakan hukum, Kapolri begitu ya, Mas Surya. Mungkin kita sudah tahu mungkin akan ada pergantian, tapi tanpa tedeng aling-aling tiba-tiba di hari H tiba-tiba udah ada fit and proper test begitu ya di Komisi 3 DPR, itu juga cukup mengejutkan. Dan kita harapkan tentu seperti yang Mas Uri sampaikan, ada orang baru, tenaga baru, kita harapkan di 3 tahun selanjutnya pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini bisa memberikan dampak positif buat masyarakat, dampak langsung begitu. Terima kasih Redaktur Pelaksana CNNIndonesia.com Suryanto malam hari ini telah berbagi perspektif dan analisa Anda di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Mas.
13: Terima kasih Diana.
14: Informasi lainnya, swasembada beras dan masifnya penyaluran makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah di berbagai tingkat jadi capaian di bidang pangan yang selalu digaungkan pemerintah Prabowo-Gibran. Namun di tahun kedua masa pemerintahan mereka sejumlah masalah masih terjadi di sana-sini. Kelangkaan dan harga beras yang terus naik serta kasus keracunan menu MBG yang tembus 50 ribu orang jadi catatan yang harus segera diperbaiki.
15: Swasembada beras menjadi capaian di bidang pangan yang terus digaung-gaungkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Data Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan beras nasional pada September 2026 mencapai 26,91 juta ton. Amran mengklaim stok beras nasional mampu memenuhi konsumsi hingga Juni 2027 dengan asumsi konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan.
16: Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi melalui Bulog akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10 ribu ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita dan itu perintah Bapak Presiden.
15: Namun demikian, di tengah melimpahnya cadangan beras nasional, sejumlah retail modern melaporkan stok beras premium ukuran 5 kg langka di pasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan kondisi kelangkaan tersebut dampak dari penarikan produk beras berfortifikasi bermasalah serta oknum yang ingin mendongkrak harga. Selain itu, distribusi yang belum merata ke jaringan retail juga menjadi kendala.
17: Surplus produksi beras ini nyatanya tidak membuat harga beras di pasaran kian terjangkau. Badan Pusat Statistik justru mencatat harga beras baik itu di tingkat penggilingan, grosir ataupun eceran terus merangkak naik selama 9 bulan berturut-turut.
15: BPS menyebut inflasi harga beras di tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan 4,93% secara tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat grosir saat ini berada di angka Rp14.992 per kilogram. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Anomali ini terjadi karena biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus.
18: Dan kemarin barusan bulan lalu kan sudah digelontorkan bansos beras ya. Bansos beras aman sangat besar yang digelontorkan. Sekitar 30 kg per rumah tangga. Untuk 33,2 juta rumah tangga. Dan itu meliputi 40% populasi, bisa dibayangkan. Berarti mulai bulan kemarin itu sekitar 40% populasi tidak perlu beli beras karena ada bansos beras. Tapi kenyataannya apa? Kan barusan rilis dari BPS awal September kemarin bahwa di bulan September pun ini harga beras masih naik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang ada, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di kita.
15: Dwi menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki data produksi beras dan mempererat kerjasama dengan pihak swasta untuk memperlancar distribusi beras agar tak terjadi kelangkaan.
17: Karut-marut tata kelola makan bergizi gratis menjadi highlight selama tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puncaknya pada tanggal 6 Juni 2026, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 10 triliun rupiah.
15: Tak hanya Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga mencokok dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Kasus korupsi membuat Presiden mau tak mau mengganti pucuk kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional. Sayangnya, Nanik S. Deyang yang dilantik pada 8 Juni 2026 tak bertahan lama dan mengundurkan diri. Presiden Prabowo kemudian mengangkat mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Namun pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh BGN tak serta membawa perbaikan kualitas menu yang disajikan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis. Terakhir, 325 siswa dari berbagai sekolah di Batu Gliang Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga keracunan menu MBG. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ketika 498 orang dibawa ke fasilitas kesehatan imbas makan menu olahan MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, sudah ada 50.059 orang keracunan menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan 80% kasus keracunan MBG disebabkan kesalahan SOP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Untuk itu, per 7 September 2026, Badan Gizi Nasional menutup 1.999 dapur SPPG.
19: Kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLAS. Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLAS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan. Tapi ini tidak melakukan pendaftaran.
15: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, menyayangkan program makan bergizi gratis yang belum tepat sasaran. Terlebih, anggaran MBG per piring yang hanya Rp10.000 tak cukup untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat.
20: Karena sampai hari ini banyak sekali yang salah sasaran. Di sekolah-sekolah itu banyak anak yang, contoh di daerah Jabotabek ya, berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya ada yang Rp50.000 ya. Mereka biasa makan di luar sekolah, tapi kemudian dia sebagai sekolah dia sebagai penerima MBG. Lihat menunya nggak menarik, bau, nggak enak, ya pasti nggak dimakan. Nah itu kalau di jumlah, itu kan setiap hari itu ada ya banyak sekali makanan di sekolah itu yang dibuang-buang ya, masuk sampah, dan itu kan sayang sekali.
15: Ubaid menyayangkan program makan bergizi gratis di tahun 2027 masih menggunakan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp240 triliun. Angka ini justru naik dibandingkan 2026 yang menggunakan anggaran pendidikan sebanyak Rp233 triliun. Menurut Ubaid, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah di daerah-daerah dan kesejahteraan guru. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
14: Selanjutnya, mulai turunnya hujan di bulan Oktober ini diyakini sebagai awal musim pancaroba atau peralihan dari kemarau ke penghujan. Perubahan musim ini juga identik dengan musim penyebaran penyakit. Penyakit apa saja yang mungkin timbul selama masa pancaroba dan bagaimana mengantisipasinya? Berikut liputannya untuk Anda.
21: Pasca kemarau panjang, hujan terpantau mulai turun di sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di pertengahan mingguan yang panas menjadi penanda musim peralihan atau pancaroba. Demikian pula di Jawa Timur, meski masih dominan panas kering, bulan Oktober ini diyakini sebagai masa peralihan dari kemarau ke penghujan.
22: Dari pantauan kami seminggu terakhir ini memang di wilayah Jawa Timur cukup kering ya, di mana tetapi di mana ada masih beberapa di wilayah yang sudah mengalami hujan-hujan lokal yang intensitasnya sangat ringan. Dan tetapi pada umumnya di Jawa Timur saat ini masih cukup kering, di mana masih dalam kategori mayoritas masih dalam kemarau. Dan ada beberapa wilayah yang sudah memasuki pancaroba.
21: Perubahan cuaca yang cukup ekstrim atau cepat dari panas kering menjadi lembab atau hujan juga membuat musim pancaroba identik dengan potensi penyebaran penyakit. Di peringkat teratas ada potensi peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seperti batuk, influenza, hingga keluhan berat seperti pneumonia atau radang paru dan penyakit lainnya.
0: Nah terus kemudian dengan perubahan cuaca tadi, selain tadi karena udara ya mungkin, yang bisa muncul lagi adalah penyakit-penyakit karena nyamuk mas. Jadi hati-hati di musim sekarang ya, habis ini mungkin akan muncul infeksi DB seperti itu ya, demam berdarah. Yang selanjutnya yang ketiga, gangguannya bisa pada penyakit pencernaan yang kayaknya itu selalu sepanjang waktu ya mas ya. Jadi biasanya diare, mungkin makannya nggak bersih, terus dari apa panas pingin minum es terus gitu ya. Terus habis gitu mungkin yang kurang higienis dan sebagainya, lingkungannya juga kurang bersih, akhirnya gangguan saluran pencernaan. Jadi itu sih, jadi sebetulnya musimnya memang berubah, tetapi sebetulnya yang perlu diwaspadai juga akibat perilaku masyarakatnya itu loh. Jadi karena perubahan musim itu yang juga berkontribusi terhadap

0: munculnya penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan di bidang kesehatan.
1: Untuk mengantisipasi bahaya penyakit di musim pancaroba, Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam yang juga pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengingatkan, selain menjaga perilaku baik seperti memakai masker dan cuci tangan, masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh dari dalam dengan makan makanan sehat, cukup istirahat, dan menghindari stres. Apalagi meski sudah memasuki pancaroba, cuaca dengan suhu udara mencapai 37 derajat Celcius masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Jatim dalam beberapa pekan ke depan. Potensi suhu kering ini diantaranya imbas pergerakan matahari dari ekuator menuju ke selatan. Pasca pancaroba, BMKG Juanda memperkirakan musim penghujan di Jawa Timur baru akan dimulai di dasarian ketiga bulan November dengan puncaknya di Januari dan Februari 2027 mendatang. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kesedihan mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget di dalam rutan kelas 1 Depok Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan aktivitas narkoba. Pihak rutan Depok kini melakukan pendalaman dan penelusuran untuk memastikan kebenaran video tersebut.
3: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
4: Kami, jajaran pejabat struktural rutan kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat, setiap informasi menjadi perhatian, dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
3: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Dua sepeda motor dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur dan akibatnya dua pengendara sepeda motor luka berat. Sementara itu diduga terpleset saat akan menyelamatkan temannya. Seorang bocah di Kabupaten Tangerang, Banten jatuh dan tenggelam di bekas galian pasir. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Peloso Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito, bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi minibus luka ringan.
5: Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
2: Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Jombang. Bermaksud menyelamatkan temannya, Raihan bocah berusia 9 tahun justru terjatuh dan tenggelam di bekas galian pasir sedalam 20 meter di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah melakukan pencarian selama sekitar 24 jam, petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang menemukan jasad Raihan.
6: Ya, untuk penemuan korban itu ketemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
7: Ada kesulitan nggak, Pak?
6: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian. Jadi tadi pagi juga kita sudah melakukan penyelaman dan menyisir di sekitar area LKP.
2: Setelah dievakuasi, jenazah Raihan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Dan usai menghabisi nyawa calon suaminya ini, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
2: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan kris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
9: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
2: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal, korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
10: Ya, Mbak minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu. Saya cek, terus kelihatannya kok mencurigakan. Saya minta tolong ke teman-teman bagi dicek, teman juga mencurigakan. Akhirnya saya jadi fokus ya. Ya komunikasi dengan pihak Polsek.
11: Polisi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah empat, setengah jam.
12: Kalau kronologinya dia check-in sama seseorang
11: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan di awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
12: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka atau gimana?
11: Untuk sementara, penglihatan visual sementara tidak.
2: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
13: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami paparkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
14: Untuk luka di mana?
13: Untuk luka sementara kasat mata bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
2: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Tercatat ada 178 gempa bumi susulan terjadi di wilayah tersebut.
14: Gempa tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Berekonda.
3: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
15: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
3: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi.

0: WhatsApp, namun tak menyurutkan masyarakat berbondong-bondong datang untuk menikmati waktu sore mereka. Seperti para remaja yang satu ini, mereka sengaja datang demi merayakan temannya yang tengah berulang tahun, dan meski mata pedih dan juga nafas sesak, tak membuat getar para remaja ini datang ke wisata ataupun tempat wisata ini demi merayakan acara makan-makan di pinggir danau.
1: Mata pedih?
2: Itulah kendalanya, mata pedih, apa pilek, caknya jadi pilek gitu nah.
1: Jadi tidak jadi masalah, apa pemanah Bu?
2: Tidak jadi masalah sih, cuman ini rasanya keganggu kayak dikit.
1: Itu ya?
2: Iya.
1: Tapi tetap kita keluar gitu di kabut asap ini?
2: Daripada kita di rumah, kita ingin keluar sekali-sekali.
0: Jika Anda masih bingung menentukan lokasi liburan akhir pekan bersama keluarga, ada baiknya Anda mencoba berlibur di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo. Dan selain sejuk dan asri, tempat ini juga menyajikan beraneka pilihan kuliner. Sementara itu, tidak hanya ataupun tidak dari ibu kota wisata alam terbuka Bumi Ariloka di Bogor, Jawa Barat, yang juga menyuguhkan keindahan Gunung Hambalang dan juga Gunung Pancar. Suasana malam di tepi Telaga Ngebel yang ada di Desa Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berlatar gemerlap lampu di tepi telaga menjadi sensasi pertama begitu masuk di kawasan telaga. Ya, inilah salah satu keindahan telaga yang berada di lereng Gunung Wilis. Tidak hanya menyajikan pemandangan yang masih eksotis, tempat wisata alam yang menjadi andalan Kabupaten Ponorogo ini juga menyediakan beraneka ragam kuliner. Salah satunya adalah ketan dengan aneka topping, mulai dari durian, tiramisu, hingga matcha. Lokasi ini selalu ramai pembeli, tidak hanya dari dalam kota. Pembeli dari berbagai kabupaten, mulai dari Madiun, Nganjuk, Surabaya, hingga Probolinggo.
3: Kebetulan ditambah lagi suasana-suasana malamnya ini syahdu sekali rasanya. Jadi maknyus saja, enak. Menghabiskan malam di sini sambil makan.
4: Pemandangannya bagus itu ya?
3: Pemandangannya bagus.
0: Untuk menikmati seporsi ketan dengan beraneka topping, Anda cukup merogoh kocek dengan harga Rp15.000 saja. Sementara itu, sebuah objek wisata alam terbuka dan uji adrenalin di wilayah Sentul, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali dibuka untuk dijadikan pengobat rindu di era 70-an. Alam terbuka bernuansa pegunungan hingga danau dan aliran air sungai di atas ketinggian 500 mdpl di antara Gunung Hambalang dan Gunung Pancar Sentul berlokasi di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Para wisatawan bisa menikmati wisata camping, glamping, hingga berpetualang menggunakan mobil gunung.
5: Kita mengajak pengunjung untuk lebih menikmati suasana alam. Jadi menikmati mungkin memori kita zaman dulu yang bermain di sungai, bermain di hutan-hutan, kemudian atau pernah dulunya pernah punya tinggal di danau.
0: Diharapkan dengan adanya wisata ramah lingkungan ini menjadi salah satu alternatif liburan di akhir pekan. Tim Liputan CNN Indonesia. Di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka. Informasi dari mancanegara ini akan hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: mendekati permukiman, bahkan membuat pemerintah California meminta warga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengungsi. Sementara itu di Spanyol, meski banjir sudah surut, warga tetap dibuat repot dengan tebalnya lumpur yang mengubur rumah mereka. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan pegunungan Santa Clarita, California pada Sabtu. Lebih dari 400 hektar lahan hangus dan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Menurut pihak berwenang, kebakaran yang diberi nama Bucket Fire ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat di dekat Bucket Canyon Road dan Quarry Road di kawasan hutan nasional Angeles. Karena api mulai mendekati wilayah permukiman, pemerintah setempat meminta bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran untuk segera mengungsi. Usai dilanda hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir parah, air dan lumpur masih menggenangi jalan di Madrigueras, Spanyol. Kondisi ini bahkan membuat akses transportasi terputus. Menurut otoritas setempat, akibat banjir tersebut, satu orang lansia tewas dan 90 orang harus dievakuasi. Tak hanya itu saja, arus banjir yang deras membuat sejumlah kendaraan hanyut hingga akhirnya bertumpukan dan merusak sejumlah rumah dan jalanan. Saat ini warga tengah sibuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur. Meski hingga Rabu, banjir di sejumlah wilayah di Bangkok sudah mulai surut. Ternyata di daerah pinggiran ibu kota Thailand itu masih terendam banjir. Warga bahkan harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya karena aliran listrik mati dan untuk beraktivitas, warga masih harus menggunakan perahu. Di distrik Lat Krabang, bagian timur Bangkok, jalan-jalan kota masih terendam cukup dalam. Sejumlah kendaraan terlihat belum berhasil dievakuasi. Yang lebih memprihatinkannya lagi, banyak warga yang tidak bisa membawa barang kebutuhan ke tempat pengungsian karena banjir telah merendam semua harta benda mereka.
1: Sedikitnya 5 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza pada Sabtu dini hari. Menurut warga, 2 korban adalah seorang ibu dan putrinya. Sementara itu di Yaman, kelompok Houthi melaporkan puluhan serangan Arab Saudi dalam sehari.
2: Serangan kembali merenggut nyawa warga di Gaza pada Sabtu dini hari. Serangan udara Israel telah menyebabkan sedikitnya 5 orang tewas, termasuk ibu dan anak dari komunitas Kristen. Petugas darurat dan warga membongkar reruntuhan bangunan apartemen mencari mereka yang tertimbun.
3: Kita naimin, fajar semena darab, wara ba'd, infijarat gawiyya jiddan. Lulad kulluhum nus, sahya minum msarba'in, khuf, siyah, wuz'ak. لقينا عند جيراننا الدار مكسوفة فيها شهداء أشلاء نساء ورجال وأطفال قعدنا نطلع بصعوبة فيهم كلهم تحت الردم مرميين.
2: Tiga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan komentar. Serangan terjadi di tengah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu. Sementara di Yaman, juru bicara militer Houthi Yahya Sarraya menyatakan Arab Saudi melancarkan 94 serangan udara dan rudal dalam 24 jam. Dalam pernyataan Jumat 2 Oktober, Sarraya menuduh serangan menyasar lokasi sipil di sejumlah provinsi dan menimbulkan korban. Menurut sumber militer dan medis dalam laporan CCTV, lebih dari 70 orang tewas dalam pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah di Taiz dalam sehari. Koalisi pimpinan Saudi juga menyatakan telah mencegat 3 rudal balistik Houthi yang mengarah ke Khamis Musaid. Eskalasi ini berlangsung di sekitar Bab al-Mandab, selat strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, serta menjadi jalur penting pelayaran internasional.
1: Ratusan balon udara menghiasi langit di kota Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Acara ini jadi salah satu festival balon udara terbesar di dunia. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Pertunjukan drone dan cahaya dari balon-balon yang mengudara jadi pembuka festival Albuquerque International Balloon Fiesta yang dimulai pada Sabtu dini hari. Dan ketika matahari mulai tinggi, balon-balon udara pun berterbangan mengisi langit Albuquerque. Menurut panitia, acara ini dinyatakan sebagai festival balon udara terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 500 balon udara dari seluruh dunia. Padahal ketika pertama kali digelar pada 1972 lalu, hanya 13 balon udara yang mengikuti acara ini. Tahun ini, Festival Albuquerque International Balloon Fiesta akan berlangsung selama 9 hari hingga 11 Oktober nanti. Selanjutnya kita menuju ke China, melihat kemeriahan Festival Lampion di Taman Warisan Budaya Tak Benda Chengdu pada Sabtu. Pertunjukan Lampion ini terbagi dalam 4 tema, di mana setiap tema mengangkat warisan budaya tak benda asli Chengdu seperti brokat dan sulamansu, seni kayu pernis, pertunjukan lampion bergulir, hingga opera China khas Sichuan. Selain itu juga terdapat pertunjukan kembang api berputar tradisional China, di mana penontonnya seakan melihat pohon api berbunga perak. Acara ini tentu saja menarik perhatian wisatawan, terutama warga China yang saat ini tengah merayakan festival musim gugur. Salah satu hari libur nasional China yang biasanya jadi momen keluarga dan kerabat untuk berlibur dan berwisata.

0: Tangisan sambut pemulangan korban kapal Virgo Transport 8. Kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami yang meninggal dunia. Dua sepeda motor dan satu minibus kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Dua pengendara sepeda motor luka berat. Sibuknya Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah ubur-ubur saat panen raya di pantai selatan Pulau Jawa. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Dua sepeda motor dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, dua pengendara sepeda motor luka berat. Sementara itu diduga terpleset saat akan menyelamatkan temannya. Seorang bocah di Kabupaten Tangerang, Banten jatuh dan tenggelam di bekas galian pasir.
1: Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Peloso Kerep, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang. Sementara pengemudi minibus luka ringan.
2: Di belakangnya tadi ada beberapa motor juga, ada satu Vixen, jenis Vixen yang nggak bisa menghindari, akhirnya juga laka juga ikut jatuh.
1: Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Jombang. Bermaksud menyelamatkan temannya, Raihan bocah berusia 9 tahun justru terjatuh dan tenggelam di bekas galian pasir sedalam 20 meter di Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah melakukan pencarian selama sekitar 24 jam, petugas gabungan Basarnas dan BPBD Kabupaten Tangerang menemukan jasad Raihan.
3: Ya, untuk penemuan korban itu ketemukan 2 meter dari titik di mana si korban itu tenggelam.
4: Ada kesulitan nggak, Pak?
3: Untuk kesulitan mungkin ya terkait lokasi ya, dengan dalamnya lebih 20 meter, sehingga sedikit menyulitkan kita dalam melakukan pencarian. Jadi tadi pagi juga kita sudah melakukan penyelaman dan menyisir di sekitar area LKP.
1: Setelah dievakuasi, jenazah Raihan dibawa ke RSUD Tangerang untuk divisum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rasa sedih yang mendalam dirasakan istri mendiang korban kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya dengan sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo Transport 8 asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazahnya tiba di rumah duka.
5: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
6: Nah, 12 itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
7: Happy anniversary.
6: 5 tahun pas gitu kan. Terus, habis dari situ, ngomong-ngomong dia naik kapal, terus malamnya itu harusnya udah sampai, tapi kok gak bisa dihubungi. Tak carilah di radar buat ngecek kapal itu, kok gak jalan-jalan. baru paginya itu buka berita ternyata terbalik. Seperti
7: selama hidupnya
6: orang itu baik banget, gak pernah mau nyusahin orang gitu ya. Apapun itu ikhlas orangnya.
5: Selain Tigi Dadang Prayugi, ada 4 korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi. Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama terkait kabut asap tebal, kebakaran yang menyelimuti langit kota Jambi membuat pesawat rute Jakarta-Jambi terpaksa mendarat di Palembang. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pesawat sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi lebih dari 1 jam. Kondisi kota Jambi yang masih diselimuti kabut asap imbas karhutlah membuat pesawat Citilink IG960 rute Jakarta tujuan Jambi pada Jumat sore terpaksa mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Pengalihan pendaratan pesawat jenis Airbus A320 yang mengangkut 100 penumpang itu harus dilakukan lantaran jarak pandang penerbangan di langit kota Jambi dinilai tidak aman untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Sultan Toha. Sebelumnya pesawat yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 12.00 ini sempat berputar-putar di atas langit kota Jambi selama lebih dari 1 jam. Sejumlah penumpang yang tidak sabar menunggu kondisi penerbangan ke Jambi kembali normal memilih melanjutkan perjalanan ke Jambi menggunakan transportasi darat. Di Jakarta, Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Dan tidak hanya menampilkan pertunjukan kesenian dan juga budaya, festival ini juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor. Festival Palang Pintu Kemang digelar di sepanjang Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan, kesenian, dan juga budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan, hingga fashion dan aksesoris. Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan. Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak menikmati kesenian, budaya, dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Berikutnya dari Jawa Timur, ada 100 ekor anabul jenis kucing, anjing, dan musang di Kabupaten Blitar yang divaksin rabies pada Sabtu pagi. Vaksinasi gratis ini untuk mencegah penyebaran virus zoonosis dari hewan ke manusia. Antusias warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur membeludak untuk mengikuti vaksinasi rabies gratis di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan setempat pada Sabtu pagi. Mereka membawa peliharaan untuk divaksin. Panitia menyediakan 100 vaksin gratis dan 70 ekor kucing dilakukan sterilisasi serta 50 lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar gencar melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus rabies yang berbahaya bagi manusia ini. Moda transportasi publik di Jakarta kini makin banyak pilihan. Yang terbaru adalah LRT Jakarta, rute Manggarai Kelapa Gading dengan tarif miring Rp5.000. Kira-kira waktu tempuh dibandingkan mengendarai mobil pribadi bagaimana ya? Berikut ini laporan Roni Satria yang menjajal LRT dan mobil pribadi jelang jam makan siang.

0: Kita mulai dari nol. Yang cepat yang mana, naik LRT dari Manggarai ke Kelapa Gading atau pakai mobil?
1: Baru 20 second, 21, 23, 24, 25, men.
0: Mungkin kalau pakai mobil kan kita bisa langsung dari pinggir jalan ya, tapi kalau LRT harus melewatin beberapa lorong-lorong dulu, naik tangga. Cukup take time, ini aja udah 1 menit 06 detik. Wih, dengan model yang... Masih ada eskalator lagi. Udah 1.36. Lagi-lagi naik lagi ke lantai berikutnya. Oh my God. Berarti ada 4 lantai. 3 lantai. 3 lantai ternyata bener. Wow, ini agak panjang lagi berikutnya. Kalau tipsnya sih, kalau saya pikir mungkin pagi-pagi kan orang rame, ya kan? Jadi mungkin pelan-pelan, hati-hati kalau dalam kondisi keramaian akan berbeda untuk menaiki anak tangga dan juga eskalator ini. Nah, ini baru akhirnya sampai juga ke peron. Cakep banget ya. Nah, ini ada jadwal yang sudah disiapin, tapi mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi perjalanannya. Orang-orang juga pada langsung ngambil foto loh, padahal video ya. Memang transportasi itu sesuatu yang menarik untuk diabadikan ya. Jadi pengunjung-pengunjung pun juga pengen ngevideoin. Kita masuk di menit ke 5.21. Memang naik LRT ini. Tiap hari? Enggak. Tapi emang lebih cepat atau gimana?
2: Lebih cepat.
0: Ini baru sampai di stasiun Kelapa Gading. Nah, kalau dari ininya aja 34 menit, tapi kan belum kita hitung untuk yang kalau turun dari eskalatornya. Oh, oke. Titik luar berarti sudah sampai, saya langsung stop di sini 37, mana nggak kelihatan nggak? 37 menit 43, udah jalan dari naikin menuju peron, masuk ke LRT, dan turun dari peron lagi. Dari titik yang sama, sekarang kita coba pakai mobil. Berapa lama ya waktunya? Kita start sekarang ya. Mulai dari nol. Saya masuk dulu. Yang begini-begini nih, kalau di jalanan biasa pakai mobil harus bersabar kakak. Jakarta macet. Yes, sampai juga dengan mobil di Kelapa Gading, durasinya 36 menit. Beda semenit sih, tapi kalau kita lihat lebih cepat ya, tapi kan semua pilihan. Kalau mau naik LRT lebih adem dengan harga yang jauh lebih murah. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta.
3: Woohoo! Usai jeda komersial berikut, ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah puluhan ton ubur-ubur agar siap untuk dipasarkan. Tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Allah.

Pantai Selatan Jawa, tepatnya di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi sentra penghasil makanan laut. Kali ini saya ajak Anda mengikuti panen raya ubur-ubur, mulai dari nelayan yang pulang melaut, hingga bagaimana cara mengolah puluhan ton ubur-ubur agar siap dipasarkan. Robby Sofwan Amin punya informasinya untuk Anda dalam Sehari Menjadi.

0: Memasuki musim kemarau sejak bulan Agustus hingga Oktober 2026, perairan wilayah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, wah, banyak dijumpai ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan binatang laut berbentuk bulat dan memiliki kaki serta berwarna bening hampir menyerupai air. Hewan yang memiliki tubuh kenyal seperti agar-agar ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Sejak bulan Agustus hingga saat ini, setiap hari di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, ribuan nelayan yang sedang mengalami masa paceklik atau sulit menangkap ikan karena kondisi angin kencang atau gelombang tinggi, mendapat penghasilan dengan memanen ubur-ubur. Ubur-ubur dari laut yang ditangkap nelayan akan ditampung, pengepul, dan selanjutnya diproses lalu diolah dan akan diekspor. Saya pun langsung berbaur dengan nelayan yang baru datang dari laut untuk antri bongkar ubur-ubur.
1: Hari ini saya di Pelabuhan Cilacap bersama nelayan lagi panen ini ya, panen raya ubur-ubur. Dari pagi ya, puluhan ratusan kapal masuk ke tempat ini untuk membongkar ubur-ubur ini. Terus nanti dari tempat ini kita akan pindah ke tempat pengolahan. Seperti apa prosesnya, ikuti terus sehari menjadi.
0: Untuk menangkap ubur-ubur, perahu yang digunakan adalah perahu fiberglass berukuran sedang seperti ini. Pada saat musim panen raya, bagian tengah akan dibuat tempat ubur-ubur menggunakan kotak kayu.
2: Sini.
3: Bau ya?
1: Iya. Oh, dapat ikan juga ya? Dapat ikan. Pak, nangkepnya seperti apa sih, Pak?
2: Kayak macam diseser.
1: Oh, gitu. Pak, ini ubur-ubur itu biasanya dijumpainya di mana sih?
4: Ini kalau ini posisinya lagi dekat.
1: Lagi dekat.
4: Itu, ini udah dua kali tuh.
1: Oh, nah, gitu.
4: Tadi berangkat dari situ, terus ambil sini, terus bongkar.
1: Mbak berangkat lagi?
4: Balik lagi nih.
1: Oh, karena dekat ya? Nah, ini cara nangkepnya gimana, Pak?
4: Ya macam kita nggak aja. Ada yang model dicaduk, pakai caduk kan.
1: Oh. Terus langsung masuk ke sini gitu ya.
4: Ini kan ngambang.
1: Oh. Oh, ngapung di laut gitu. Oh. Terus tinggal diambilin gitu ya, Pak ya.
0: Satu kapal biasanya berisi 2 orang. Dalam sehari rata-rata bisa didapatkan 1 ton ubur-ubur. Saat ini harga 1 kg ubur-ubur Rp800. Jadi rata-rata nelayan satu kapal sekali jalan bisa mendapat uang Rp800.000.
1: Berarti kalau dari ini langsung masuk sini ditimbang ya. Satu ini berapa, Pak? Satu kintal. Satu kintal dilebihi 5 on. Oh, gitu. Jadi ini masuk satu kintal, masuk sana, satu kintal, masuk sana. Nanti itu ke mobil terus ke pabrik, gitu.
0: Di tengah kondisi nelayan yang sedang sulit menangkap ikan, keberadaan panen raya ubur-ubur mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Untuk satu pengepul dibutuhkan tenaga bongkar muat mencapai 25-30 orang. Sementara untuk nelayan 40 kapal mencapai 80 orang. Belum lagi pekerja yang mengolah ubur-ubur, satu tempat pengolahan bisa mencapai ratusan orang tenaga kerja.
1: Satu kapal bisa dapat berapa ton?
5: Ini 1 ton 800 ribu.
1: Ini langsung bayar lagi?
5: Iya, langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung ini.
1: Ini satu kapal dapatnya 800 ribu? Iya,
5: ini biasanya itu. Biasanya mereka berangkat 2 kali. Ini mungkin 1 kali karena angin.
6: Ini malayanya ini yang paling berani.
0: Bagi yang belum terbiasa, lendir ubur-ubur yang terkena tangan bisa menyebabkan gatal-gatal. Untuk itu para pekerja dan saya menggunakan kaos tangan seperti ini. Ubur-ubur dari perahu yang sudah ditimbang selanjutnya secara bertahap akan diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka ke tempat pengolahan. Karena mengandung air, maka proses pemindahan ubur-ubur butuh tenaga yang kuat. Apalagi kondisi cuaca terik panas ini benar-benar sangat melelahkan.
1: Ini kita dari tempat ini langsung mau bawa ke tempat pengolahan ya.
0: Dalam sehari, satu pengepul mampu menampung minimal 40 ton ubur-ubur. Pada saat musim ubur-ubur seperti saat ini, terdapat puluhan bahkan ratusan pengepul di sepanjang pantai. Sehingga dalam sehari, paling tidak ada 500 ton ubur-ubur yang dipanen dan diolah. Keberadaan ubur-ubur mampu menyerap ribuan tenaga kerja, baik nelayan maupun pekerja yang mengolah ubur-ubur sampai dengan diekspor. Di tempat pengolahan, ubur-ubur langsung ditampung dalam wadah kolam yang sangat besar. Ini mampu menampung puluhan ton. Di bagian dalam penampungan, para pekerja langsung melakukan proses awal, yaitu memisahkan badan ubur-ubur dengan kaki. Wah, buat saya tahap ini sangat berat, karena harus masuk ke dalam kolam besar berisi ubur-ubur yang sangat banyak. Resikonya kulit akan iritasi dan gatal-gatal. Wahai. Penasaran, saya mencoba memotong bagian bodi dan kaki dengan menggunakan pisau. Ini cukup mudah, karena sangat dipotong, rasanya persis seperti memotong agar-agar.
1: Harusnya kalau mau totalitas itu saya harusnya masuk ke situ.
3: Iya, so, pakai sepatu.
1: Ya. Udahlah, yang penting tahu prosesnya, pemisahan antara badan sama kakinya.
0: Telah dipisahkan bagi menjadi dua jalur. Bagian kaki akan ditampung di dalam bak penampungan, lalu direndam dengan menggunakan garam, lalu dicuci dengan cara diaduk menggunakan mesin.
1: Kaki masuk ke tempat ini, nanti dicuci seperti itu ya. Dicuci seperti itu pakai mesin, biar kotorannya itu benar-benar bersih ya. Nanti setelah bersih baru dipindah ke sana ya.
7: Juga kadang juga dibersihin secara manual satu-satu sama
1: oh. Gitu. Nanti setelah itu udah tinggal direndam proses berikutnya.
0: Setelah dicuci bersih, selanjutnya bagian kaki ubur-ubur direndam dengan garam. Dan untuk proses pengasinan, butuh waktu paling tidak 4 hari sampai dengan 1 minggu. Sampai dengan produk setengah jadi, asin kering.
1: Enggak air tawar apa air asin? Oh, air tawar. Jadi setelah dari sana, kakinya dicuci seperti itu. Selanjutnya masuk ke bak ini untuk direndam ya Pak. Setelah bersih, direndam pakai garam seperti ini. Sama tawar. Oh, digaramnya garam, direndamnya sama pakai garam sama tawar.
0: Sementara untuk bagian badan, proses pembersihannya harus dilakukan satu persatu seperti ini. Pembersihan diperlukan tenaga kerja yang cukup banyak, karena harus dikerjakan satu persatu.
1: Setelah direndam selama 2-3 hari, terus masuk ke tempat ini, proses selanjutnya dibersihkan apanya ini, Bu?
3: Kulit kain.
1: Oh, dibersihkan itu dulu ya. Tuh, cara bersihkannya seperti itu tuh.
0: Setelah dibersihkan, bagian bodi akan kembali diproses dengan cara dimasukkan ke dalam bak penampungan, lalu dicampur dengan garam.
1: Ini berapa kilo berat banget air semua? 30 kilo ya. Ini masuk ke mana, Pak? Oh, ini nih. Ini yang sudah dibersihkan ya, masuk ke sini ya. Nah. Masuk ke sini. Oh, ke sini?
7: Iya. Disusun, terus dikasih tawar.
3: Ini digaramin, dikasih tawar, biar matang.
1: Oh, gitu.
0: Proses ini butuh garam yang sangat banyak. Garam akan ditabur di atas ubur-ubur yang telah disusun. Proses penggaraman perlu waktu paling tidak 1 minggu atau 7 hari sampai benar-benar matang atau sudah asin kering. Setelah 1 minggu pemrosesan, bagian kepala ubur-ubur akan berbentuk lebih pipih dengan warna yang sudah berubah agak keemasan.
1: Udah matang. Ini udah dicuci belum ini? Belum, baru diangkat ya. Jadi yang udah matang itu bentuknya seperti ini ya. Udah enggak mengandung air.
0: Bagian bodi ubur-ubur yang sudah matang akan dibersihkan kembali dengan cara dicuci satu persatu. Sama dengan bagian bodi atau kepala tadi, bagian kaki juga setelah matang akan diproses asin dan dibersihkan.
1: Ini kebetulan ibu-ibu ini sering nonton Sehari Menjadi ya, jadi udah tahu. Iya. Sekarang biasanya nonton, sekarang masuk TV.
0: Setelah proses selesai, tahap selanjutnya tinggal pengemasan. Nah, pengemasan dilakukan di wadah ember besar seperti ini. Selain diberi wadah plastik, air dan garam juga diberikan untuk menjaga kondisi ubur-ubur yang sudah matang.
1: Nah, ini lagi masukin ini ya.
3: Dua. Dimasukin.
1: Ini yang sudah dibersihkan, terus siap dikemas. Cara ngemasnya seperti ini ya.
3: Iya.
1: Ini udah dicuci bersih ya.
0: Untuk bagian kaki dan bagian bodi, proses pengemasannya sama dengan ember besar, disusun rapi dan diberi air dan garam.
1: Aromanya sudah wangi, enak ya. Kadar airnya sudah nggak ada. Terus dipak seperti ini, kasih air garam. Terus dikasih garam. Nah, kasih garam seperti ini. Dan tinggal diikat.
0: Setelah dikemas dan ditutup rapat menggunakan ember, seluruh olahan ubur-ubur baik kaki dan body akan dimasukkan ke dalam peti kemas.
1: Berat. Lumayan. Jadi setelah melalui proses panjang sudah jadi packing seperti ini, udah langsung kita angkut ke ini konten. Lulus akhirnya udah sampai finish, sampai dikemas, masuk ke kontainer, ditata semua sini sampai penuh nanti.
0: Saat ini seluruh hasil panen ubur-ubur akan diproses setengah jadi, kering, asin, dan diekspor ke berbagai negara. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor ubur-ubur diantaranya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, dan juga Thailand. Sementara itu di Indonesia, ubur-ubur masih belum menjadi makanan yang umum dikonsumsi. Padahal ubur-ubur memiliki kandungan yang rendah kalori, kolagen, protein, dan mineral yang baik untuk kulit, sendi, serta menurunkan tekanan darah.
1: Bisa dari tadi nyari ubur-ubur nggak ada. Ini lagi musim, tapi kok nggak ada dijual di sini?
8: Nggak ada, soalnya biasanya yang bisa dikonsumsi setahu aku cuman cekernya ya.
1: Apinya
8: aja. Tapi ya.
1: Enggak menyediakan di sini. Jadi lagi musim panen ubur-ubur raya, ya kan, sampai diekspor ke China, sampai ke Thailand dan beberapa negara lain, tapi di tempat ini hanya ada kerang, hanya ada udang, ikan seperti ini. Ubur-ubur tidak diolah di Indonesia. Jadi ya terpaksa saya harus makan yang ada di sini. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.
9: Akhir pekan kami punya rekomendasi bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas khas Aceh.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Sebagai penutup, kue ulang tahun yang identik dengan rasa yang manis. Tapi di Bandung, kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu, melainkan sushi lengkap dengan topping salmon dan juga nori. Kalau di Aceh, ada kuliner bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas. Saya Rizky Arisnanda pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
1: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian di torch untuk menambahkan cita rasa smoky. Lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
2: Nah, ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake, tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit. Dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
1: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi. Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Dari sushi, kita isi weekend dengan berburu bakso cumi buntel di Kota Langsa, Aceh. Sesuai namanya, sajiannya berupa cumi yang diisi dengan bakso. Untuk harga proporsinya dibanderol Rp25.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran bakso cuminya. Bakso cumi buntel ini dikukus terlebih dahulu, lalu disiram dengan kuah pedas lava, lalu tambahkan mie putih, daun sawi, dan tauge. Kenikmatan bakso cumi membuat pelanggan ketagihan datang hingga berkali-kali.
3: Kalau menurut lidah saya, pas di lidah rasanya, dan ada perasan jeruk nipisnya lagi. Yang buat pas di lidah.
4: Udah berapa kali datang kemari, Bu?
3: Datang kemari 4 kali sama ini.
5: Alhamdulillah rasanya enak ya. Kuahnya pun pedas, enak. Dan ada juga cumi-cumi besarnya. Di dalamnya itu ada bakso. Baksonya juga besar-besar ya.
1: Warung bakso cumi ini buka dari pukul 12 siang sampai pukul 11 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Nama Allah adalah sesuatu yang sangat agung. Tidak boleh diucapkan sembarangan, terlebih lagi untuk membenarkan dusta, menutupi kebenaran atau bahkan meraih kepentingan pribadi. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, jangan jadikan namanya sebagai tameng sumpah dusta. Karena setiap kata yang terucap akan dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas tema yang mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menggunakan lisan, terutama saat mengucapkan nama Allah dalam sumpah. Semoga dari pembahasan ini, kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan dengan jujur, mengagungkan nama Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak meremehkan perjanjian di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum, ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Afiat, seger.
0: Seger.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin, banyak rezeki. Orang kemarin juga baru pulang dari Aksa ya, Pak Kiai.
1: Iya,
0: Masya Allah.
1: Betul,
0: Pak Kiai, sedikit. Apa yang paling berkesan dari perjalanan spiritual Pak Kiai waktu itu ke Masjidil Aqsa ya Pak Kiai ya?
1: Iya. Sejarah tentang nabi-nabi terdahulu itu yang diceritakan di dalam Al-Quran semuanya faktual.
0: Semuanya faktual.
1: Ada tanda-tandanya, ornamennya, semua petilasannya jelas. Yang kedua, bagi orang Islam itu ada titipan dari nabi, kamu jangan cuma ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi saja. Tetapi harus dipersiapkan perjalanan itu ke Aqsa. Ternyata itu prediksinya sekarang itu sudah diperhitungkan. Jadi orang yang Jericho tidak boleh masuk, Hebron tidak boleh masuk, Gaza tidak boleh masuk. Orang dari luar harus masuk agar supaya dia tetap terisi.
0: Tetap
1: agar
0: hidup,
1: tetap ya, menjadi tempat sholat ibadah. Kalau tidak, ini akan kasus Hebron diambil kembali oleh
0: ya Allah, ya Allah,
1: mereka Yahudi itu.
0: Aduh, mudah-mudahan Allah mampukan kita, berikan
1: amin,
0: kita kesempatan rezeki, sehat. Bisa kesana ya Pak Kiai ya?
1: Amin.
0: Oh,
1: amin.
0: Masya Allah, ngiri loh. Ini ngiri yang ini boleh ya Pak Kiai?
1: Boleh, untuk yang baik boleh.
0: Untuk yang baik. Oke, saya juga ingin mengingatkan juga pada pemirsa yang juga ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bahasan kita kali ini adalah hati-hati bersumpah atas nama Allah. Kadang-kadang kan, apalagi dulu waktu kecil ya, sumpah demi Allah ini gitu ya. Atau kita, mungkin masih banyak di antara kita yang dengan gampang melafalkan nama Allah dalam konteks sumpah yang sebenarnya kadang-kadang kita tuh gak sadar. Ternyata berat loh menggunakan nama Allah dalam mengucapkan sumpah. Kenapa bisa begitu Pak Kiai? Apa yang kemudian menjadi concern kita sebagai seorang muslim untuk tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah atas nama Allah? Tafadhol Pak Kiai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, ini adalah satu bukti bahwa Islam itu sangat aspiratif dan adoptif ya. Adaptif dalam pengertian budaya masyarakat sebelum Islam datang itu senang bersumpah. Dan budaya orang Arab itu dalam berdagang sampai saat ini masih terlihat. Dia biasa mengatakan wallah kaza wa kaza wallah gitu.
0: Betul.
1: Untuk mengatakan sesuatu dia menyebutnya wallah, demi Allah gitu. Ini dalam pandangan Islam itu tidak dihitung bersumpah manakala dia mengucapkannya itu tidak dengan hati, dengan perasaan. Bahkan Allah mengatakan wala tuti kulla halafin mahin, kau jangan ikuti, jangan taati orang yang selalu mengucapkan sumpah yang tidak bernilai, yang rendah itu. Jadi kalau mau berbisnis, baru mau mukadimah bisnis itu dia selalu bersumpah-sumpah, bisnisnya jangan diteruskan. Kalau kita mau melakukan ya segala sesuatu yang bernilai, bermanfaat, tapi ternyata orang itu gampang bersumpah, maka kita harus berhati-hati. Karena itu menunjukkan bahwa dia senang bertameng dengan sumpah. Dia senang menjadikan Allah itu sebagai tameng untuk dia tidak melakukan sebuah kebaikan. Dan itu dilarang di dalam Islam.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nggak boleh.
0: Tapi bersumpah boleh ya Pak Kiai? Batasan mana kemudian yang sumpah yang seperti apa yang boleh, kemudian yang seperti apa yang sebaiknya tidak?
1: Sumpah itu kalau dalam rangka takkid.
0: Takkid.
1: Ya, takkid itu menguatkan ketika dia di depan ya hakim ingin menyatakan tentang sesuatu yang dia tahu dan dia memberikan sebuah klarifikasi yang dia ketahui, maka dia harus disumpah. Maka sumpahnya itu adalah litakid, memberikan sebuah penekanan bahwa yang dia ucapkan itu benar. Bahkan sumpah-sumpah yang semacam ini, itu sumpahnya itu berpahala karena dia bisa membebaskan atau menghukum seseorang yang memang semestinya dihukum. Jadi saksi yang semacam ya, ini, dia berpahala besar. Karena dengan persaksian sumpahnya itu tadi, dia bisa membebaskan orang lain atau menghukum seseorang yang memang layak untuk dihukum.
0: Okay.
1: Berpahala ya.
0: Oke. Okay. Pak Kiai, konsekuensi dari sumpah itu seperti apa? Artinya begini, kalau kita melihat ya, yang relate aja dengan kehidupan kita sehari-hari, pejabat publik misalnya, kan ketika dia diamanahi dengan jabatan atau amanah tertentu, selalu kan disumpah. Dengan nama Allah, atas nama Allah gitu, saya akan menjalankan kewajiban saya sebaik-baiknya, bla bla bla seperti itu. Tapi pada kenyataannya juga banyak loh oknum pejabat yang justru menyalahi amanah yang diberikan kepadanya. Padahal sebenarnya sudah diawali dengan sumpah yang sangat baik mengatasnamakan Allah. Artinya konsekuensi dari mengucapkan sumpah yang kemudian tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya, itu akan seperti apa? Pertanggungjawabannya di depan Allah akan seperti apa Pak Kiai?
1: Ya ini pertanyaannya satu tapi gak bisa dijawab begitu saja.
0: Iya betul.
1: Panjang.
0: Oke okay, Pak Kiai.
1: Pertama, Allah memberikan sebuah penegasan di dalam Al-Quran. La yu'akhidzukumullahu fi aimanikum. Jadi la yu'akhidzukumullahu fil lagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menilai, tidak memberikan resiko hukum. Ya, orang-orang yang mengucapkan sumpah itu fil lagwi dalam keadaan lagho, main-main. Dalam keadaan tidak serius. Nah, ulama lain mengatakan walakim yu'akhidzukum, akan tetapi yang diberikan penilaian dia sebagai sebuah sumpah itu tadi ketika hatinya ikut bersumpah. Jadi lidahnya mengucapkan, hatinya pun membenarkan itu. Baru itu disebut dengan sumpah. Jadi untuk sumpah dalam Islam itu pertama mengatasnamakan Allah. Dia menjunjung atas nama kehormatan Allah, dia akan memelihara seperti halnya Allah memelihara segala sesuatu. Yang kedua diucapkannya itu lahir batin. Diucapkannya di lahir batin. Nah yang ketiga itu dia tidak komersil dengan persaksiannya. Maka kalau ini seseorang mengucapkan ini, maka dia disebut dengan sumpah. Nah kembali kepada sumpah pejabat nih Mbak Mila.
0: Misalnya.
1: Sumpah pejabat itu ada yang disebut dengan istihsan. Artinya gini, apakah memang benar sumpah dalam Islam itu ditaruh Al-Quran di atas kepala? Tidak. Itu sebenarnya modifikasi dari pola barat yang mereka kalau bersumpah itu tangannya di atas Injil. Kemudian atau dia mengangkat tangan bagi agama-agama tertentu. Islam maka membuat modifikasi. Maka ditaruhnya Al-Quran yang lebih tinggi ketika dia mengatakan demi Allah saya bersumpah. Ya, jadi ini adalah istihsan. Sesuatu yang dianggap bagus. Jadi kalau dibilang bid'ah, ini bid'ah. Karena bukan begini sumpahnya tidak dikenal. Gitu. Nah. Apakah orang yang sudah sumpah itu, ya mereka itu punya resiko? Kan sudah bersumpah ternyata dia korupsi. Ketika dia sudah bersumpah ternyata kebijaksanaannya itu merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Apa yang menjadi resiko dari sebuah konsekuensi orang yang bersumpah. Nah, Al-Quran memberikan sebuah penegasan, wa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Kafaratnya, one prestasi di dalam sumpah itu memberi makan 10 orang. Au kiswatuhunna, atau memberi 10 pakaian orang yang miskin. Ya, kemudian au it'uku rokobatin mu'minatin, atau dia memerdekakan
0: budak,
1: pada budak perempuan yang cantik. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau tiga orang ini tidak bisa melakukannya? Fasyamu salasati ayam. Maka dia berpuasa 3 hari. Nah, coba Mbak Mila kita lihat ya. Memberi makan 10 orang. Ya, memberi makan 10 orang. Satu makannya 20 ribu. Kali 10 kan baru 2 juta. Baru 2 juta rupiah. Kalau yang dikorupsinya triliunan itu... tidak seupil yang dia keluarkan dari harta yang dia punya gitu. Kan betapa enteng. Jangankan memberi makan 10 orang. Memberi makan satu negeri pun bisa. Kalau seandainya triliunan, berapa sih anggaran perharinya itu memberi makan itu. Masih kecil. Nah. Tetapi yang dia lupa itu bahwa dia atas nama Tuhan dia bersumpah. Nah itu yang kafaratnya lebih besar. Sehingga orang-orang yang bersumpah main-main, mustahzi, orang itu main-main menyebut nama Allah, kemudian dia lakukan kesalahan, maka ada penyesalan dalam dirinya. Jadi kalau saja mereka mau terbuka, penyesalannya itu yang menyebabkan segala sesuatu yang dia nikmati itu tidak jenak. Umpamanya dia beli pulau, dia tinggal di pulau itu tidak menyenangkan. Kalau saja dia bisa membeli sesuatu, maka itu dirasakan di bibirnya itu tidak senikmat ketika kalau dia tidak melakukan itu.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya pemirsa, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Gibran Ramadan asal Tangerang Selatan. Mari kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Ramadan, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas PTI Jakarta atau Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya sekarang tinggal di Pondok Capi, Tangerang Selatan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, sumpah itu apakah memiliki batasan atau batasan apa sampai itu disebut sumpah? Misalnya, apakah harus menggunakan Al-Quran di atas kepala atau sumpah itu harus menyebut nama Tuhan? Nah, batasan apa hingga itu disebut sumpah? Apakah ada batasan tertentu gitu sampai itu disebut sumpah? Nah, yang kedua, apa konsekuensi jika seseorang sudah melakukan sumpah namun tidak memenuhi sumpahnya? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, apakah sumpah itu memiliki kafarat? Jika iya, otomatis itu memiliki resiko hukum. Atau apakah ada sumpah yang tidak memiliki resiko hukum? Nah, mungkin demikian beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih juga atas jawaban serta ilmunya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gibran Ramadan yang sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus. Kita jawab satu-satu ya Pak Kiai ya.
2: Iya,
0: ini pertanyaan yang pertama. Apakah sumpah memiliki batasan tertentu? Apakah sumpah harus dilakukan seperti tadi Pak Kiai mungkin sampaikan, sudah kita singgung di segmen sebelumnya. Misalnya dengan contoh meletakkan Al-Quran di atas kepala. Seperti apa kemudian batasannya Pak Kiai?
2: Ya, kalau itu disebutnya istihsan, dianggap baik. Artinya ada kaedah usul fikih Mbak Mila. Kaedah usul fikih itu mengatakan kullu ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Setiap sesuatu yang oleh mayoritas orang Islam dianggap itu baik, maka itu sebuah kebaikan. Ya, kan negara kita ini banyak ya kiblatnya. Termasuk dalam sistem peradilan kiblatnya kita itu ke Belanda ya. Sama persis karena kita memang pernah dijajah oleh Belanda. Maka sistem sumpah itu mereka orang-orang Nasrani itu memegang ya, menaruh telapak tangannya di atas Injil, maka modifikasinya Al-Quran ditaruh di kepala. Dalam Islam itu kalau sumpah itu hari Jumat. Sebelum khutbah naik, khutib naik berkhutbah, maka dia naik ke atas mimbar. Dia bersumpah. Itu. Ya. Yang kedua dia menyebut nama Allah. Jadi gak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Umpamanya bi ummi wa abi, dengan menyebutkan nama ibu dan bapaknya. Gak boleh. Dan yang ketiga bahwa dia ingin memperkuat. Jadi tujuan bersumpah adalah tak kidul kalam ya, menguatkan dari perkataannya itu tadi. Itu kemudian secara otomatis juga bahwa kalau dia berkhianat, bahwa yang pertama kali dia berkhianat dengan Tuhannya.
0: Iya, kepada Allah.
2: Iya.
0: Menyalahi sumpahnya itu tadi ya. Oke, jadi batasannya seperti itu ya poin-poinnya, dengan menyebut nama Allah dan itu tadi menguatkan, sebenarnya itu yang paling penting ya, menguatkan kebenaran yang ingin dia sampaikan.
2: Yang dia ucapkan gitu.
0: Oke. Kemudian pertanyaan kedua Pak Kiai, apa konsekuensi bagi seorang yang telah bersumpah namun tidak menepati?
2: Ya, pertama itu, dia berdosa dengan perbuatannya dan dosa besarnya dia menjual nama Tuhan untuk menguatkan, melegalisir.

0: akhir dari sebuah perbuatan yang salah. Sekaligus dengan kafaratnya ya, tadi sebenarnya sudah dipintas dalam Al-Quran itu, wa kafaratuhu ya it'amu asyarat ya asyarat ta'amu asyarat atau asyarat al-masakin ya. Memberi makan 10 orang miskin gitu ya. Au kiswatuhunna atau memberi pakaian mereka itu. Ya, au it'amu raqabatin mu'minah atau dia memerdekakan seorang wanita yang mu'minah. Kenapa ya di raqabah mu'minah? Karena kalau yang dimerdekakannya seandainya masih ada perbudakan supaya dia tidak memproduksi budak gitu loh. Jadi budak kalau dia melahirkan maka lahirnya budak juga gitu. Nah, itu makanya yang cakep-cakep disuruh dibebasin supaya perbudakan itu habis. Nah, bila tiga hal itu tidak ada juga maka dia berpuasa tiga hari berturut-turut. Itu adalah kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya. Lalu kalau ditanya apakah ada yang sumpah yang tidak ada resiko hukum? Sebenarnya kalau konteksnya sumpah yaitu setiap bersumpah pasti ada konsekuensi hukumnya. Kalau tidak mau dipenuhi maka dia mesti wajib bayar kafarat. Tetapi kalau dihubungkan dengan kata berdusta, kan ada orang berdusta dengan bersumpah, itu bisa jadi tidak ada konsekuensi hukumnya. Dalam salah satu hadis dikatakan ada tiga hal yang tidak, yang hukumnya dicabut oleh Allah. Pertama, al-islahu baina zatain ya, baina snain. Ketika mendamaikan orang yang sedang bertikai. Ya, orang bertikai gitu. Ini tokoh agama ini dululah dialah yang menghidupkan masyarakat ini. Sekarang kampung ini jadi tertinggal karena dia berseteru bebas gitu. Kemudian kita berbohong. Kita memberi hadiah kepada si B bilangnya dari si A. Kemudian berikan dari A bilangnya dari B. Ada yang gak percaya. Ini benar nih dari si B nih. Demi Allah saya bersumpah itu dari B gitu. Maka perkataan sumpah yang dia lakukan itu lil islah, dia gak berdosa. Dia gak berdosa karena tujuannya itu untuk perdamaian.
1: Nah.
0: Berikutnya orang yang bersumpah itu lihibzin nafas. Maling dikejar-kejar. Orang bawa parang, bawa senjata gitu, lari masuk ke rumah kita. Maka kita boleh berbohong. Dan ketika orang itu sumpah, benar ini sumpah demi Allah tidak ada. Kesono larinya gitu, kan dia berbohong tuh. Tapi bersumpah. Maka dia berpahala dengan sumpahnya karena menyelamatkan nyawa
1: seseorang.
0: Dalam maqasid syar'i, yang tertinggi itu adalah hibzun nafas, menjaga nyawa orang. Nah, ketika kita melindungi itu, para pemirsa, ini penting, bukan kita bermakna membenarkan pencurian. Bukan. Jadi kita membelanya itu karena dia enggak boleh dimatikan oleh siapapun juga. Maaf Mbak Mila, di Tangsel beberapa daerah maling motor itu bensinnya dikeluarin dibakar hidup-hidup. Ini keterlaluan ya ketika kita benci kepada maling itu. Itu
1: menghilangkan rasa kemanusiaan gitu ya Pak.
0: Ya, nah yang ketiga nih Mbak Milad, pegangan. Ketika seorang suami atau seorang istri bersumpah karena perbuatan itu kalau dia tidak berbohong maka berakibat yang tidak bagus.
1: Oke, gitu. Ini kayak, aku gendut gak Pak? Gitu boleh berbohong dan bersumpah gak Pak Kai? Demi menyenangkan hati istri.
0: Iya boleh.
1: Oh boleh.
0: Oh luar biasa.
1: Bukan gendut, bukan kurus kokoh gitu ya Pak Kai. Bahasa lain. Oh tapi itu berarti boleh Pak Kai?
0: Boleh.
1: Jadi sumpah yang diucapkan misalnya suami atau istri untuk menyenangkan.
0: Menjaga rumah tangganya supaya tidak rusak.
1: Okay.
0: Niatnya supaya tidak rusak, maka dia boleh melakukan itu.
1: Misalnya Pak Kiai, ada salah satu dalam rumah tangga itu suami atau

0: istri pasangannya mungkin berselingkuh nih. Misalnya si istri, bener gak kamu selingkuh? Demi Allah enggak. Nah ini kan berbohong tapi menggunakan nama Allah begitu. Iya. Tapi sebenarnya ya dia bohong, memang ada permainan di belakang gitu. Ada melirik mungkin pasangan lain di belakang. Ini boleh gak dilakukan Pak Kiri?
1: Dilihat tuh, dia waktu berbohong itu kan sebenarnya dia mau mempertahankan. Mempertahankan keluarganya. Dia yang lalu itu sebagai sebuah catatan dia dengan Tuhan. Dia mau bertobat, dia mau memperbaharui. Maka cukup dia bertobat kepada Allah saja. Dan istrinya jangan dibawa dalam hal yang semacam ini. Karena nanti kok jadi terbawa, jadi susah, jadi berat.
0: Okay.
1: Yang semacam itu boleh.
0: Yang semacam itu boleh. Boleh. Tinggal dilihat bagaimana kemudian nanti kelanjutan dari si pasangan ya. Apakah memang punya komitmen untuk memperbaiki dan bertobat?
1: Ini cuma menjual nama Tuhan nih. Ini cuma kedok aja. Maka dia akan dibukakan, akan diberitahukan.
0: Baik. Menarik sekali. Pak Kiai, seperti biasa kita harus break dulu. Nanti kita lanjutkan, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali selanjutnya yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-hati Bersumpah Atas Nama Allah. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita kalau bicara. Tadi Pak Kiai kan di awal sempat menyebutkan, biasanya dalam budaya Arab itu gampang sekali orang mengucapkan sumpah. Wallahi, wallahi gitu.
1: Ya, pedagang.
0: Pedagang gitu ya. Itu kan sebenarnya memang hal yang lazim ya. Dan kita tahu ya memang kadang-kadang itu bagian dari ingin mendapatkan misalnya pembeli gitu ya. Ingin ada tujuan keuntungan lah yang mungkin ingin dapatkan. Nah dalam aspek-aspek yang sifatnya mungkin perkaranya bukan perkara besar, boleh gak kita juga bermudah-mudahan misalnya bersumpah gitu Pak Kiai?
1: Gak boleh. Karena itu dianggapnya kal mustahzi. Seperti orang yang memperolok-olok. Gak boleh. Sehingga la yu'akhizukumu billagwi fi aimanikum ila ma kasabat kulubukum. Jadi Allah tidak akan memberikan hukuman bagi orang yang mengatakan itu dengan lagau. Lagau itu karena marah, karena memperolok, karena mencari kepentingan itu. Ya, tetakin walakin bima kasabat kulubukum. Dia punya konsekuensi itu kalau dia mengucapkannya dengan hati. Nah, apakah orang yang seperti Mbak Mila itu memang pengen hatinya yang bersumpah? Kan enggak kan? Nah, maka itu bagian yang setiap sesuatu yang secara substansial tidak memenuhi kriteria itu maknanya larangan. Ya, jadi ini mah cuma memperindah kalam saja ya untuk aksesoris pembicaraan. Jadi sebaiknya jangan gunakan itu. Sehingga dalam ayat yang kita ingat pada segmen pertama itu, wala tuti kulla halafin mahin. Kau jangan patuhi, kau jangan tunduk, jangan taat kepada orang yang suka sumpah pada hal-hal yang ringan, yang sepele. Jadi dia adalah informasi awal tentang orang itu tidak konsekuen. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sumpah itu.
0: Jadi jangan. Berarti kita tuh bisa menilai karakter seseorang juga, misalnya kalau orang ini bermudah-mudahan dalam bersumpah ya Pak Kiai, bisa jadi mungkin malah orang ini orangnya menyepelekan nama Allah gitu misalnya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa jadi bermudah-mudahan dalam sesuatu, melihat sesuatu karena apa-apa sumpah demi ini, sumpah demi Allah gitu. Jadi ya enggak sih Pak Kiai, jadi kalau orang tuh bermudah-mudahan dalam bersumpah tuh sebenarnya ada yang salah juga dalam dirinya gitu.
1: Mbak Mila mungkin pernah ya di masyarakat ada orang yang menyepelekan janji. Ada orang yang tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan gitu. Coba teliti orang itu. Pasti dulunya itu gampang dah. Wah, semuanya orang yang biasa menganggap enteng. Itu cirinya seperti itu. Nah itu masuk.

0: kriteria kullu halafin mahin. Halafin mahin itu apa-apa sebentar-sebentar selalu dia menyebut. Kalau enggak percaya tanya si Anu, yeah, kalau enggak percaya nanya ini. Padahal orang-orang yang disebutkan di dalam itu sebenarnya fiktif gitu. Nah itu adalah orang yang hidupnya bertameng.
1: Itu juga punya korelasi, pembahasan kita sebenarnya punya korelasi dengan pembahasan kita yang sebelumnya Pak Gaya. Di episode sebelumnya kan kita bicara berpikir ya, ya. Tentang juga ya, jadi sebelum melisankan sesuatu, sebelum bersumpah, jadi harus di harus diresapi dulu, harus dipikirkan dulu konsekuensinya ya. Apa kan sebenarnya.
0: Betul, betul. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak pikirkan bahwa itu punya resiko.
1: Hanya sekedar mengejar misalnya keuntungan sesaat gitu ya, kenikmatan sesaat. Pokoknya gampang, pokoknya bersumpah aja dulu deh. Yang penting dapat nih apa yang aku mau gitu misalnya. Jangan ya.
0: Jangan. Bahkan seorang pedagang yang berbohong, yang bersumpah atas nama Tuhan, keuntungan yang dia dapat tidak bisa untuk membayar resiko dari menjual nama Tuhan.
1: Berat ya, berat. Aduh. Lisan ini, memang lisan ini yang bisa membawa kita ke surga atau neraka kan Pak Kiai. Iya, jadi ingat pembahasannya. Oke, Pak Kiai, ada kan istilah dalam Quran juga, kita juga pernah mendengar pasti, namanya sumpah mubahalah. Nah, itu sebenarnya kaitannya dengan pembahasan kita tuh seperti apa Pak Kiai? Apakah memang itu bagian juga dari sumpah atau seperti apa Pak Kiai?
0: Ya, sebenarnya mubahalah dikenali itu manakala ada dua orang yang berseteru dalam satu masalah tetapi dua-duanya mengklaim dua-duanya benar. Kemudian pusing ya karena nggak bisa dicari ya didamaikan dari dua pendapat itu. Dan biasanya cenderung orang itu untuk melakukan mubahalah. Cuma mubahalah yang asalnya itu dua-duanya itu memang mau melakukan mubahalah. Jadi bukan satu orang yang melakukan mubahalah. Gitu. Ya, dua-duanya bersepakat melakukan mubahalah. Begini Mbak Mila, ada model istihsan dengan sumpah itu, sumpah pocong.
1: Iya, baru saya
0: mau. Nah, sumpah pocong itu adalah jenis mubahalah. Jadi itu begini, budaya masyarakat Jawa Timur ya seperti di Jember, Banyuwangi itu mereka yang latar belakangnya keras karena memang pesisir gitu. Kalau keluarganya itu mati perutnya gendut maka mereka tidak tanya ini liver atau bukan, di zaman itu memang sulitnya kedokteran itu. Maka dia mencari siapa dukun yang menyantet bapaknya. Maka lalu dia bikin surat dan diajak carok. Carok ketemu di tengah malam berdua saja, dua-duanya bawa senjata tajam. Itu salah satu mati atau dua-duanya mati. Nah itu juga masuk pada wilayah keagamaan. Ustadz yang dianggap sebagai dukun, umpamanya gitu. Kan menjadi korban kalau seandainya dia jadi korban atau dia memang dikorbankan gitu loh. Nah ada modus yang dibuat, mau tidak si Pak Kiai ini, si Pak Ustadz yang dibilang dia ini dukun ini, kita sumpah pocong. Dimandikan, dimasukkan, dipakaikan kafan. Kain kafan, masukkan ke kuburan, suruh sumpah. Kalau dia berani bersumpah ya bahwa dia tidak melakukan, maka ya dia akan kena musibah dari Allah. Kalau memang seperti itu mau itu ceritanya itu begitu. Maka didamaikan oleh ulama itu. Dimandikan dia seperti jenazah. Dikasihkan kain kafan, masukkan ke dalam liang lahat. Dia sumpah seperti dalam Islam itu empat kali. Demi Allah saya nama ini saya tidak menyantet Pulan bin Pulan. Empat kali dia menyebutnya. Yang kelima demi Allah saya tidak menyantetnya. Kalau saya berbohong dengan ucapan saya ini. Demi Allah saya bersumpah, kafir saya, mati dilaknat oleh Allah. Itu bisa jadi kalau dia bohong keluar jalan tabrak mobil. Atau dia disambar geledek dan lain sebagainya. Itu. Maka pada saat itu orang yang menuntutnya gitu, ya sudah. Kalau gitu saya percaya. Karena dia sebut nama Allah dan melakukannya itu. kan gak ada tuh sumpah Islam seperti itu, gak ada tuh. Ini modus yang dibuat gitu. Nah ini namanya istihsan, sesuatu yang dianggap bagus. Seperti halnya sumpah dengan Al-Quran. Nah orang mubahalah kan seperti itu kan. Kalau memang sayanya yang benar, maka dia yang hancur. Kalau dia yang benar, saya yang hancur, ya Allah, gitu loh. Ya, itu orang yang melakukan mubahalah. Tetapi sesungguhnya, apakah diminta mubahalah yang semacam ini nih? Tidak. Sesungguhnya, kalau dia sudah punya prasangka dan dia husnuzon, bahwa hasil ijtihadnya dia itu benar, biarkan saja. Karena nanti perjalanan akan ditunjukkan sama Allah siapa dari dua orang ini yang benar.
1: Jadi sebenarnya itu halal, boleh dilakukan, mubah gitu ya, boleh dilakukan. Tapi sebenarnya ya tidak harus ya Pak Kiai, tidak harus menjadi rekomendasi lah bahasanya begitu ya Pak Kiai.
0: Iya kalau kan kalau seandainya memang dia ketabrak mobil ya, dia bukan cuma bangga bahwa dia itu benar. Bisa jadi dia akan menyesal, kenapa ya saya tidak doakan dia cukup, dia sadar, dia menjadi ya sekutu dan dia menjadi sahabat. Kenapa tidak dia seperti itu umpamanya. Jadi pilihan yang rumit memang.
1: Itu tadi kembali pada kematangan iman juga ya Pak Kiai, memilih jalan yang seperti apa gitu. Menarik sekali pembahasannya Pak Kiai, masih ada banyak pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas lagi di segmen berikutnya. Kita break dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan melanjutkan pembahasan tentunya selanjutnya yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-hati Bersumpah Atas Nama Allah. Pak Kiai, kalau bicara masalah sumpah ya, Pak Kiai kan pernah cerita, jadi backgroundnya Pak Kiai itu kan sebenarnya pengacara. Dan ya biasalah, sumpah, kemudian kesaksian, pengadilan, itu kan hal yang punya korelasi yang kuat ya satu sama lain gitu. Dalam hukum positif kita sebenarnya kedudukan sumpah itu seperti apa sih Pak Kiai? Kalau dari kita bicara dari sudut pandang yang lain ya, gitu. Seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, para pemirsa ini mengorek-ngorek masa lalu ini Mbak Mila ini.
0: Belajar, bagian ya, dari ilmu ya Pak.
1: Jadi
0: ya,
1: memang benar saya dulu ya di Fakultas Hukum, di Yogyakarta dan saya menekuni dunia lawyers beberapa tahun. Sebenarnya kan pengacara dan pihak orang yang berhadapan atau pihak kejaksaan dalam kasus pidana adalah pihak-pihak yang membantu hakim dalam merumuskan konstruksi hukum. Itu fungsinya jaksa sama pengacara, advokat itu sama, membantu hakim dalam mencari dan merumuskan konstruksi hukum dan bisa mencarikan argumentasi secara hukum, dasar hukum, dan menetapkan putusan. Nah, di antara kepentingan itu maka harus didukung dengan pembuktian. Pembuktian itu bisa jadi saksi atau berupa benda, berupa karya dan lain sebagainya yang bisa dijadikan indikasi bahwa itu adalah sebagai dasar hukum. Ada orang yang menghalalkan segala cara, umpamanya sebenarnya dia merekayasa saksi gitu. Merekayasa saksi dalam rangka menguatkan. Menguatkan hukum ya, menguatkan hukum sehingga dia menang dengan alas dusta. Maka orang itu sebenarnya berapa kali berdobel-dobel dosanya. Dosa karena bukan di alas kebenaran. Merekayasa ya, saksi dan lain sebagainya. Dan dia mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Oleh karena itu kalau orang yang tidak siap untuk melakukan hal dan mesti terpaksa melakukan hal yang semacam itu, kalau dia bisa tinggalkan sebaiknya tinggalkan saja profesi itu. Kecuali yang memang dia banyak lawyer-lawyers yang muslim kuat. Ya, mereka tidak mau melacurkan profesi, melacurkan diri. Tetapi sebagai itu adalah ibadah ya dalam beramal yang bagus gitu. Nah, kembali kepada pertanyaannya Mbak Mila. Jadi dia fungsinya saksi itu sama memberikan penguatan hukum dengan dia menyaksikan ada fakta yang menjadi menyaksikan peristiwa secara langsung. Padahal sebenarnya bisa jadi tidak. Tapi kalau benar-benar memang dia memberikan persaksian sesuai dengan peristiwa itu tadi, sehingga novum hukumnya itu bisa tertangkap oleh hakim, maka dia berpahala dengan sumpah yang dia sebutkannya itu tadi.
0: Oke. Kalau kita sudah paham ya tadi di awal bahwa kesaksian, bukan kesaksian, tapi sumpah yang kemudian tidak, sumpah yang kemudian pada akhirnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya Pak Kiai. Jadi memang sumpah tapi pada akhirnya memang menyalahi sumpah itu. Konsekuensi secara spiritual, secara agama, bahkan di Quran juga sudah dijelaskan gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi, dalam perspektif yang lain, maksudnya hukum gitu ya Pak Kiai. Apakah kesaksian ketika misalnya hakim tahu ya, atau pengadilan tahu bahwa oh ini saksi ini menyampaikan kesaksian yang palsu, itu bisa dipidana Pak Kiai?
1: Bisa, bisa. Dalam yuridis formal, ya orang yang melakukan, itu semuanya kena tuh. Saksi palsunya kena karena dia waktu mau bersaksi itu dia bersumpah atas nama agamanya. Dia kena, kemudian pengacaranya yang membuat rekayasa skenario sedemikian rupa, siapa yang buat yang demikian rupa, ini semuanya kena pidana.
0: Duh, makanya jadi hati-hatilah ya. Jadi konsekuensi konsekuensi sumpah yang kemudian berlandaskan pada kedustaan itu tuh, itu tadi kalau nanti dalam ranahnya hukum itu bisa kemudian dipidana, dalam konteks spiritual juga pertanggungjawabannya ke
1: Tuhan.
0: Ke Tuhan gitu ya. Sosial juga orang kan juga akan melihatnya ini orang gak bisa dipercaya gitu loh Pak.
1: Dan ya, biasanya umum kalau orang yang dipidana karena kasus penipuan. Dia susah untuk hidup di masyarakat kalau dia tidak pindah dari kampung itu. Karena memang resiko ya. Sanksi sosial lebih berat dari sanksi hukum gitu.
0: Oke, Pak Kiai, ini kan ada satu pertanyaan yang menarik nih. Terkait sumpah dalam konteks rumah tangga Pak Kiai. Yang juga mungkin kita perlu tahu. Mengapa dalam Islam kadang memberi jeda waktu kepada suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya? Kan ada tuh Pak Kiai. Nah itu sebenarnya apa ya yang terkandung dalam misalnya, boleh misalnya suami bersumpah saya gak akan menyentuh kamu atau saya ini gitu. Itu sebenarnya apa Pak Kiai dalam konteks rumah tangga?
1: Ya, dalam Al-Quran ada hukum ila.
0: Ila namanya.
1: Ila, bukan
0: ila, pakai ha.
1: Ila. Ila. Okay. Ila. Jadi, wa kana ila ul jahiliyah as-sanata was-sanatain. Ila di zaman jahiliyah artinya dia hidup sudah ada sebelum Islam datang. Apabila seorang suami gak suka dengan istrinya, maka dia berlaku aniaya. Maka diila. Ila itu dia bersumpah atas nama Tuhan untuk tidak mau berhubungan. Hubungan seks maksudnya. Dia tidak mau menjima istrinya, tapi dia bersumpah atas nama Tuhan setahun atau dua tahun.
0: Gimana itu ya?
1: Nah, Islam menganggap ini eksploitasi manusia terhadap manusia. Suami mengeksploitasi istrinya. Tidak digauli, wanitanya tidak bisa menikah orang lain, sementara status sosialnya rusak. Maka oleh Al-Quran itu diadopsi. Ya. Fatarabbusu arba'ata ashurin. Maka kau mesti menunggunya cuma 4 bulan. Yang tadinya setahun, 2 tahun, 4 bulan. Ya, apabila dia berbuat baik sebelum 4 bulan, maka dia bisa kembali dalam hukum pernikahannya. Tapi kalau 4 bulan dia tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan faedh,

0: maka jatuh talak baginya. Yang dulu di asli hukum ilah itu tidak boleh. Nah, kenapa diberikan jeda itu pertanyaannya? Kenapa diberi jeda 4 bulan? Karena bisa jadi memang orang-orang yang keras, orang-orang yang keras kepala, waktu 4 bulan itu cukup dia sebodoh-bodohnya orang untuk menalar. Oh, ini sebenarnya yang salah bukan siapa? Istri saya. Ya. Tapi yang kasih input ini yang salah sama saya.
1: Betul.
0: Jadi saya mesti lindungi gitu. Itu 4 bulan itu menurut Al-Quran itu jeda yang sangat cukup. Untuk seseorang itu memberikan ya masa untuk dia berpikir dia teruskan atau dia cerai. Dan itu cerainya cerai paksa. Artinya dia secara otomatis sudah menceraikan. Secara otomatis sudah menceraikan talak kepada istrinya yang diberikan oleh hukum, yang diberikan oleh Islam yang dulunya liar.
1: Paham.
0: Nah ini adopsi budaya bukan satu-satunya, ada yang namanya hukum zihar dan lain sebagainya. Yang sebenarnya memberi pelajaran kepada kita bahwa boleh saja dalam berdakwah kita berasimilasi dengan budaya lokal. Sepanjang itu tidak melanggar syariat.
1: Ini kan juga bentuk dari sikap adil ya. Jadi memberikan kesempatan untuk pembuktian tadi ya selama 4 bulan. Siapa yang sebenarnya? Bukan atas dasar emosi sesaat pada saat itu yang kemudian saya mau ini setahun gitu. Kan belum ada. Belum ada waktu untuk bisa membuktikan itu ya Pak.
0: Dan dia berkhianat sama istrinya.
1: Gitu. Itu memberikan itu ya ruang untuk bisa saling bermuhasabah sebenarnya ya.
0: Iya, 4 bulan itu cukup.
1: Pak Kiai terakhir singkat saja dari pembahasan kita terkait sumpah, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa?
0: Baik, para pemirsa, kalau memang kita menganggap diri kita itu sudah benar, kita mengikuti ajaran kita, enggak perlu kita bersumpah karena sumpah itu bila digunakan maka sesungguhnya kita melibatkan Tuhan. Sebenarnya ketika kita sholat, kita sudah melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Kita membaca basmalah dalam perbuatan, kita sudah melibatkan Tuhan. Apabila bersumpah, maka kita mesti bertanggung jawab. Karena kita sudah mendudukan Tuhan, ya, pada pekerjaan perbuatan yang kita atasnamakan karenanya. Jadi resikonya bukan cuma sekedar memberikan 10 orang untuk makan. Tetapi lebih besar dari itu, dia berkhianat kepada Tuhannya.
1: Alhamdulillah ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu ya Pak Kiai. Yang bermudah-mudahan dalam menjual nama Allah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semua Pak Kiai. Pak Kiai, terima kasih.
0: Ya baik.
1: Jazakallah khair, ilmunya hari ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan dan memberikan kita semangat terus untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisa undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita mulai Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Dua kebakaran terjadi di Jawa Tengah pada Minggu siang. Truk kontainer pengangkut paket terbakar di Tol Solo, Ngawi, Boyolali.
0: Sementara di Kudus, api dari lahan tebu merambat ke bangunan sekolah dasar dan rumah warga.

0: Warga Duku Lemah Bang, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solo Ngawi, KM499 Minggu siang. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen.
1: Kapas tromol itu kayak ngancing, kapasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi. Terus langsung keluar asap hitam, langsung keluar api dari dalam ban.
0: Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam. Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas.
2: Mohon bantuan kebakaran lahan dibacain untuk api sudah merambat di bangunan 2 SD.
0: Kepanikan terjadi saat bangunan SD 2 Bacin Kecamatan Bai Kabupaten Kudus mendadak mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun si jago merah telah menghanguskan kantin dan ruang kelas. Api juga merembet ke sebuah rumah di sekitar sekolah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melakukan pembukaan paksa plafon karena api telah menjalar ke bagian atap. Kasih damkar Satpol PP Kudus Selamat menyebut kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan kebun tebu. Angin kencang membuat api cepat meluas dan menjalar ke bangunan sekolah serta rumah warga. 4 armada damkar dikerahkan dan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke ibu kota, kepanikan melanda warga di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur saat sebuah rumah berlantai 4 terbakar pada Minggu malam.
4: Kobaran api yang dengan cepat melahap lantai 3 dan 4 bangunan diduga berasal dari korsleting listrik.
3: Lokasi kebakaran rumah Jalan Cipinang, Bali 2, Kelurahan Cipinang Muara yang berada di tengah permukiman padat penduduk ini membuat warga sekitar panik. Mereka khawatir api akan merambat ke bangunan-bangunan lain yang saling berdempetan.
4: Setelah 1 jam lebih, pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api usai mengerahkan 11 armada. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut ketua RT setempat, sebelum api membesar, warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan dari arah instalasi listrik.
5: Kemungkinan besar konsek listrik dari instalasi. Menurut saksi kedengaran ledakan duk semacam koclet. Gak lama kemudian ada kelihatan percikan api.
4: Akhir pekan harga komoditas cabai di ibu kota terus merangkak naik. Salah satunya di Pasar Riyad, Mampang, Jakarta Selatan. Pada Minggu harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Setelah beberapa hari lalu dibanderol Rp70.000 per kilogram.
3: Sementara itu sejumlah acara menarik digelar di beberapa lokasi di Jakarta. Di Jxpo Kemayoran Jakarta Pusat, para fandom berkumpul dan memeriahkan Indonesia Comic Con. Ada pula Festival Palang Pintu yang disambut antusias warga Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Simak informasinya dalam Metropolitan.
6: Festival Palang Pintu Kemang kembali digelar di sepanjang jalan Kemang Raya Mampang, Jakarta Selatan. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya Jakarta dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Festival Palang Pintu Kemang juga menjadi ajang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Ada kuliner dan jajanan hingga fashion dan aksesori. Penyelenggara menyebut sekitar 250 pelaku UMKM dilibatkan. Festival Palang Pintu Kemang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober. Melalui festival ini, masyarakat diajak untuk menikmati kesenian budaya dan mendukung pelaku UMKM yang turut meramaikan kawasan Kemang. Sabtu dan Minggu 3 dan 4 Oktober 2026, Hall Expo dan Arena JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat jadi tuan rumah Indonesia Comic Con. Sejak pertama digelar pada 2015, Indonesia Comic Con menjadi ruang bertemunya beragam penggemar atau fandom. Mulai dari komik, anime, film, game, action figure, hingga cosplay. Cosplay menjadi salah satu komunitas yang konsisten meramaikan event pop culture. Bertemu dengan cosplayer lain sekaligus menjadi ruang untuk berbagi minat yang sama. Indonesia Comic Con pun dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Jepang Yosuke Kishi. Pengunjung juga bisa bernyanyi bersama saat salah satu lagu ikonik anime One Piece berjudul We Are dibawakan Yosuke di atas panggung. Akhir pekan, harga sembako di pasar Riyad Mampang, Jakarta Selatan terus merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit merah. Dari pantauan jurnalis Transmedia pada Minggu, harga cabai rawit merah mencapai Rp85.000 per kilogram. Setelah beberapa hari lalu dibanderol Rp70.000 per kilogram. Tak hanya rawit merah, harga rawit hijau pun ikut naik. Dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Lonjakan harga tertinggi ada di cabai merah keriting. Dari Rp40.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Warga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Salah seorang warga bahkan hanya mampu membeli cabai seharga Rp5.000 untuk membuat sambal bagi keluarga di rumah. Sedangkan para pedagang berharap harga komoditas cabai turun agar pembeli kembali datang serta pendapatan mereka tidak berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dalam waktu yang nyaris berdekatan, tawuran pecah di dua lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Adipura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu pagi. Tawuran menyebabkan dua motor terbakar dan polisi menangkap tiga remaja.
1: Sementara pencurian sepeda motor di Kota Bekasi, Jawa Barat kian marak dan nekat. Di mana dalam satu hari, dua motor milik warga raib digondol pelaku yang menggunakan atribut ojek online. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Dua sepeda motor terbakar di Jalan Poros Sungai Sadang, Kota Makassar pada minggu pagi. Berdasarkan informasi awal dari warga, sejumlah pengendara motor sempat terlibat kejar-kejaran dan diduga terlibat tawuran di sekitar lokasi. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran serta pendalaman untuk mengetahui kelompok yang terlibat. Sementara polisi langsung membubarkan tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang. Tawuran tersebut melibatkan kelompok remaja dari Bontol Labuan dengan kelompok Lorong Gembel. Kedatangan petugas membuat para remaja langsung berhamburan melarikan diri. Petugas kemudian menangkap tiga orang dan dibawa ke Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan sejumlah anak panah serta beberapa lembar atap seng yang diduga digunakan sebagai tameng saat tawuran. Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja, raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Maraknya aksi nekat para pelaku membuat warga resah meski sudah

0: memasang CCTV. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Rekaman video ini pertama kali diunggah dan menjadi viral oleh akun Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok Aryo Galih Maduseno membenarkan bahwa video tersebut memang direkam di dalam rutan Depok. Dari hasil pemeriksaan awal tim gabungan, sebanyak 22 warga binaan di kamar tersebut telah diperiksa dan 4 orang diantaranya masih dilakukan pemeriksaan mendalam.
1: Penegasannya ada petugas yang terlibat juga diduga ya Pak?
2: Kalau diduga, ya. Ini sedang dalam proses penanganan.
3: Berapa orang Pak diduga? Berapa banyak Pak petugas yang diperiksa?
2: Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco. Kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
0: Sementara itu pihak rutan mengakui keterbatasan personel jaga yakni hanya 10 petugas per shift untuk mengawasi 1.279 warga binaan. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian bersama tim gabungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah aksi kriminal terekam CCTV. Seorang sopir angkot yang berpura-pura mencari alamat, mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
5: Sementara seorang wanita mencuri sejumlah setrika dan regulator gas di sebuah toko perabotan di kawasan Depok, Jawa Barat.
0: Seorang pria terekam CCTV mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat. Modus pelaku adalah berpura-pura mencari alamat tempat tinggal temannya. Selain memanfaatkan situasi lingkungan permukiman warga yang sepi, pelaku juga memanfaatkan kesempatan saat rumah yang tidak terkunci, ditinggal pergi penghuninya untuk membeli makanan. Kurang dari sepekan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot mikrolet jurusan Tanah Abang Tambora ini akhirnya dibekuk tim Tiger Unit Treskrim Polsek Tambora tak jauh dari lokasi kejadian. Dari tangan penjahat kambuhan dengan kasus serupa tersebut, polisi juga berhasil menyita satu unit televisi dan sound system milik korban. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi di tengah kondisi sulit mendapatkan banyak penumpang. Kini ia pun harus kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik saat 2 orang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor menjadi sasaran penjamretan di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban dari arah depan. Pelaku kemudian menarik tas korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor. Setelah berhasil mengambil tas korban, kedua pelaku langsung melarikan diri. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka. Korban juga kehilangan tas yang berisi uang tunai sekitar 1 juta rupiah serta telepon genggam. Kasus ini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang wanita mencuri barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Depok, Jawa Barat. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk melayani pesanannya. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 setrika dan 1 selang regulator gas ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Saat ditagi pembayaran, pelaku justru kabur menggunakan sepeda motor. Akibat aksi ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Polisi pun kini masih menyelidiki kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Hilang selama hampir 2 tahun, seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan sudah menjadi kerangka. Korban diduga dibunuh suaminya sendiri yang sakit hati ditegur korban karena terjerat pinjaman online alias pinjol.
4: Jenazah korban dibuang ke hutan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan oleh tersangka untuk meminta uang kepada keluarga dan pihak lain.

0: Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak. Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban melaporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
1: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa kita kurang tahu. Gitu Bang.
2: Jadi akhirnya di setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisian ya?
1: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Fakta mengejutkan, korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
3: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas karena kesal, jengkel, ya masalah keluarga.
0: Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga. Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Di kota kembang Bandung, kini hadir beragam kuliner otentik khas Thailand yang menawarkan cita rasa dan suasana khas negeri Gajah Putih.
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
6: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Ми знаходиться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 3:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
1: Sementara kabut asap pekat kebakaran lahan juga kembali menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa beraktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan.
2: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api muncul di 4 kecamatan di kabupaten tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat. Angin kencang yang merembus kuat dan vegetasi yang kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini pun lantas membuat warga panik. Apalagi kebakaran lahan yang terjadi memicu asap tebal yang tidak hanya membahayakan kesehatan tapi juga membahayakan lalu lintas karena jarak pandang terbatas.
3: Kan berapa kali? Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
4: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
3: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai, baru kami ke lahan.
2: Sementara suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu di Kota Palembang pada Minggu pagi tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi, semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para serang, sebutan untuk nakoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang, sudah sepekan ini kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini pun membuat jarak pandang menjadi terbatas, dan para serang pun tak berani mengoperasikan kapal mereka, demikian juga untuk perahu ketek. Kabut asap membuat penghasilan para serang berkurang, sebab mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang hari atau ketika kabut asap menipis. Tak hanya itu, para serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan karena terus-menerus terpapar asap karhutla. Sementara di Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan kemarin. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru karena asap kebakaran hutan dan lahan bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Warga kecewa dengan kondisi yang berlarut-larut ini.
5: Aduh, sangat mengganggu mata, perih, nafas juga nggak enak.
6: Ini kenapa jadi keluar, Bu?
5: Kita dari Pulang Pisau.
6: Pulang Pisau. Nah. Dari anak dari Pulang Pisau ke Palangkaraya. Nah. Baru pulang ini.
5: Iya, mau berpulang.
2: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Data terkini, total luas area terbakar mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Cirebon. Sebuah truk kontainer bertabrakan dengan truk wingbox pada Minggu pagi.
0: Sementara di Serang, Banten, sebuah bus antar kota antar provinsi bertabrakan dengan sebuah truk kontainer. Kecelakaan disebabkan truk kontainer oleng dan memotong jalur bus.
7: Akibat hilang kendali dan masuk jalur seberang, sebuah truk kontainer bertabrakan dengan sebuah truk wingbox. Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura Cirebon pada Minggu siang. Sebelum bertabrakan, truk wingbox sudah berusaha menghindari benturan, namun sayang tabrakan tak terhindarkan. Selain dua truk yang berbenturan, kecelakaan juga menyebabkan sebuah sepeda motor terserempet dan jatuh.
8: Ada mobil kontainer, dia oleng gitu kan, mungkin ngantuk. Katanya supirnya sih tadi ngantuk, katanya dia. Jadi nyebrang jalan, mau nabrak, mau adu banteng sama saya. Saya hindari nadu bantengnya, yang kena samping, malah samping saya yang kena gitu kan. Untungnya nggak ada korban jiwa sih.
7: Kasus kecelakaan kini dalam penanganan Satlantas Polres Cirebon. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur alternatif Jombang Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Desa Pelosok Kerap, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu. Kecelakaan berawal dari salah satu pengendara sepeda motor dari arah Sumobito bermaksud menyalip truk di depannya. Saat menyalip dari sisi kanan, sepeda motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Sepeda motor yang terpental kemudian tertabrak sepeda motor lain dari belakangnya. Akibat kecelakaan ini, dua pengendara sepeda motor luka berat dan dilarikan ke RSUD Jombang, sementara pengemudi minibus luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. CCTV merekam detik-detik kecelakaan sebuah bus antar kota antar provinsi dengan sebuah truk kontainer di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu siang. Kecelakaan disebabkan truk kontainer yang hilang kendali sehingga bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah sebaliknya. Setelah tabrakan, bus terperosok ke parit. Seluruh penumpang bus yang berjumlah 12 orang selanjutnya dipindahkan ke bus lain dengan jurusan yang sama.
9: Oh, itu tiba-tiba ada kontainer jadi letter L, buang ke kanan. Ya, saya nggak bisa ngindar. Saya jarak sekitar 3 meter lah. Itu tiba-tiba jadi letter L. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Langsung. Saya ngebuang ke kiri, ngehantam samping kabin.
7: Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung maupun sebaliknya sempat terganggu. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Serang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gelaran Pasar Sembako Murah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diserbu ratusan warga pada Minggu sore.
0: Di lokasi lain, kepanikan melanda pengguna Jalan Raya Cermelor, Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat sebuah mobil minibus terbakar pada Minggu sore. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Api dalam sekejap menghanguskan sebuah mobil minibus di Jalan Raya Cermelor, Kecamatan Cerme, Gresik, Minggu sore. Pengemudi mengaku awalnya mobil melaju normal dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Namun tiba-tiba persneling kendaraan macet dan membuat tenaga mesin menurun drastis. Menyadari ada yang tak beres, pengemudi langsung menepikan kendaraannya ke kiri jalan. Hanya berselang 5 menit kemudian mesin mengeluarkan asap tebal. Disusul percikan api muncul dari balik kap mesin dan langsung membesar. Setelah 1 jam berkobar, api berhasil dipadamkan oleh 2 unit armada damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Akibat kejadian ini, lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet panjang. Gelaran Pasar Sembako Murah di kantor Desa Ngerowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diserbu ratusan warga pada Minggu sore. Tidak hanya menyediakan berbagai komoditas pangan jauh di bawah harga pasar, kegiatan ini juga membawa berkat tersendiri bagi sejumlah lansia dan anak-anak yang mendapatkan beras serta telur secara gratis. Di Pasar Sembako Murah ini, beras SPHP kemasan 5 kg dijual seharga Rp70.000. Sementara minyak kita dan gula dijual Rp14.000 per kilogram. Ada pula telur yang dibanderol Rp20.000 per kilogram. Acara ini digelar sekaligus untuk menyambut HUT ke-81 Pemprov Jawa Timur. Kebanggaan dan keanggunan membalut ruang aula Oda Etam, kompleks kantor Gubernur Kalimantan Timur akhir pekan lalu. Para model nasional dan internasional melangkah di atas catwalk, membawakan karya eksklusif para putra-putri daerah. Sedikitnya ada 224 koleksi busana dari 28 desainer lokal maupun internasional yang dipamerkan dalam Borneo International Fashion Festival ini. Festival kolaborasi Dekranas Dakaltim dan Pandawi Wastra Borneo Australia guna membuka peluang investasi baru bagi talenta muda benua Etam.
10: They work, they deserve to be prized, they deserve to be appreciation, and we need to help them, we need to support them, help them.

0: them so they can keep build their career and their creativity and their talent.
1: Festival ini pun mengangkat ikon kupu-kupu raja endemik Kalimantan sebagai simbol pelestarian alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari dunia kuliner untuk Anda yang pecinta kuliner dari Thailand. Nah ini tidak perlu jauh-jauh lagi ke Thailand untuk menikmati beragam kuliner otentik khas negeri Gajah Putih itu. Sebab di kota Bandung kini hadir sejumlah tempat makan yang menawarkan cita rasa dan juga suasana khas Thailand yang patut untuk dicoba.
3: Betul, karena ya rasanya enak ya, ada asemnya, ada pedesnya, wah betul, pokoknya segar banget. Penasaran seperti apa lezatnya kuliner asli Thailand di Paris van Java? Kita simak liputan Kiki Haryadi dan Helmi Suryanegara berikut ini.

0: Salah satu restoran di kota Bandung yang menyajikan kuliner khas Thailand berada di Jalan Braga. Deretan meja dan kursi, serta suasana makan yang santai, dibuat semirip mungkin dengan food street yang berada di Thailand. Konsep serupa juga diterapkan dalam proses memasak dengan konsep open kitchen, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses makanan disiapkan. Salah satu hidangan yang ditawarkan adalah nasi goreng khas Thailand yang dipadukan dengan pad krapau atau daging ayam cincang dengan rasa pedas dan gurih. Proses memasaknya pun menjadi daya tarik tersendiri. Wajan panas, api, dan aroma masakan yang keluar memberikan sensasi smoky pada hidangan. Hidangan khas Thailand lainnya adalah pad thai atau mie khas Thailand yang dibuat kering dengan berbagai topping. Ada juga berbagai pilihan jajanan seperti ayam pandan dan shrimp cake yang dapat dinikmati sebagai camilan.
1: Saya udah pesan beberapa ini masakan Thailand yang dibuat secara langsung dan ini banyak sekali. Tapi kalau saya coba perhatikan gitu ya, para konsumen yang datang ke sini itu juga pesannya banyak. Karena pilihannya banyak sekali dan mereka makannya tuh sharing gitu ya. Tadi saya sudah coba mie-nya, nasi gorengnya, kemudian juga ada appetizer-nya juga nih. Yang ini juga menarik untuk dicoba. Pokoknya Anda kalau misalkan kesini, kayaknya hampir semua harus dipilih, kemudian dinikmati bersama dengan teman-teman. Wah, ini rasanya autentik tapi masih masuk ke lidah Indonesia ya. Saya dari sekian banyak pilihan, Aswadika Piyaka.
0: Untuk memberikan pengalaman kuliner yang menyerupai aslinya, sejumlah resep di tempat ini diolah dengan mengacu pada cita rasa khas Thailand. Mulai dari pemilihan bahan, bumbu, hingga teknik memasak, diupayakan agar tetap mendekati resep aslinya.
2: Kita mencoba mengadap semirip mungkin. Soalnya nggak susah juga, soalnya Thailand juga sebenarnya makanannya sama kita tuh nggak jauh beda. Kayak pad krapau tuh sebenarnya kalau diambil roots-nya ke Indo tuh masih gila. Gitu. Jadi kayak ya kita udah dibuat inilah satu jalur lah makanya.
0: Konsep ini membuat banyak konsumen rela mengantre untuk menikmati beragam hidangan Thailand. Apalagi, harga yang ditawarkan untuk setiap hidangan terbilang cukup ramah di kantong.
3: Jujur ini saya pertama kali makannya, tapi rasanya enak, asli enak.
4: Dari vibes-nya, ambience-nya?
3: Kayak lagi di Thailand aja gitu di sini.
4: Rame ya? Gitu.
3: Rame.
4: Oke.
3: Okay. Jadi dari siang sampai malam, rame. Saya lihat di Instagram, rame terus di sini.
4: Jadi mau coba kesini ya?
3: Iya.
0: Berikutnya saya ajak Anda menikmati hidangan kuliner khas Thailand dengan konsep Bristo. Berlokasi di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung, aneka hidangan Thailand di tempat ini diolah dengan konsep fusion. Artinya cita rasa khas Thailand dipadukan dengan elemen dan teknik kuliner lainnya, sehingga menghasilkan hidangan dengan karakter yang berbeda. Salah satunya Pad Krabau Bun. Hidangan ini dibuat langsung saat dipesan menggunakan wok dengan api panas. Potongan daging ayam dimasak hingga mengeluarkan aroma smoky. Kemudian dipadukan dengan daun basil serta saus dengan cita rasa savory atau gurih. Perpaduan tersebut kemudian disajikan bersama bao bun yang lembut, menciptakan perpaduan tekstur dan rasa dalam satu gigitan. Ada pula creamy tom yum seafood. Berbeda dengan tom yum pada umumnya yang lebih dikenal dengan cita rasa asam dan segar. Hidangan ini dibuat dengan tekstur yang lebih creamy, namun tetap mempertahankan karakter tom yum yang asam, pedas, dan aromatik. Bergeser ke hidangan penutup, ada mango sticky rice, ketan pulen disajikan bersama potongan mangga manis, yang menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih, serta tekstur lembut. Tak ketinggalan, minumannya pun dibuat dengan sentuhan fusion. Thai tea yang manis dan aromatik dipadukan dengan salt cream sehingga muncul perpaduan rasa manis, gurih dalam satu gelas.
5: Jadi sebenarnya di sini adalah menghadirkan fusion Thailand food ya, artinya memang memadukan teknik memasak dan juga kebudayaan dari berbagai negara. Contohnya nih, Pad Krapau Bao Bun ya, ini adalah perpaduan antara hidangan Thailand dan juga Korea. Thailand yang mana nih? Thailand ini adalah irisan daging cincang yang berpadu dengan roti khas Korea seperti ini. Dan ternyata ketika sudah dinikmati, rasanya oke banget untuk kemudian bisa kita coba. Saya juga ketagihan untuk dicampur dengan sambal seperti ini.
4: Enak. Bisa untuk dicoba.
0: Konsep fusion ini memadukan cita rasa khas Thailand dengan sentuhan yang lebih akrab di lidah masyarakat Indonesia. Sehingga, meski tetap mempertahankan karakter otentik masakan Thailand, rasanya diolah agar lebih familiar dan mudah dinikmati oleh lidah Indonesia.
6: Untuk makanannya sendiri, sebenarnya kan gini ya, untuk Thailand sendiri itu masih cukup awam lidahnya untuk di orang-orang market Indonesia. Kenapa? Karena Thailandnya sendiri yang di otentiknya sendiri kan kalau asam tuh benar-benar asam banget tuh, pedes-pedes banget. Nah, kita cari hint tengah-tengahnya, kita satuin dengan market-market Indonesia, kemudian kita combine.
0: Konsep fusion serta pilihan hidangan yang beragam menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tak heran, tempat ini juga menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencoba kuliner Thailand dengan cita rasa yang lebih familiar di lidah Indonesia.
7: Enak sih balance antara apa dari baunya ini sama isian daging ayamnya ini. Pedesnya pun nggak begitu pedes. Jadi anak-anak bisa makan.
0: Jadi, tak perlu jauh-jauh ke Thailand. Di Bandung, cita rasa khas negeri Gajah Putih kini bisa dinikmati dengan beragam konsep, mulai dari food street hingga bistro dengan sentuhan fusion. Tinggal pilih dan nikmati sensasi Thailand dalam setiap hidangannya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
8: Warga Pulau Madura sudah sejak dahulu kala mengenal hasanah cita rasa gurih umami lewat olahan sari laut yang dikenal sebagai petis Madura.
9: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
10: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Kelezatan kuliner khas Pulau Garam Madura sudah banyak dikenal. Selain komposisi bumbu dan rempah yang berani, warga Pulau Madura sudah sejak dahulu kala mengenal khasana cita rasa gurih umami lewat olahan sari laut yang dikenal sebagai petis Madura.
2: Betul sekali, dan ikuti perjalanan koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa untuk menelusuri bagaimana proses panjang produksi petis Madura yang juga sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: bisa.
1: Glowing kan?
2: Glowing kayak everything ya.
1: Iya.
3: Petis lazim jadi bahan penambah cita rasa khususnya untuk sajian kuliner khas Jawa Timur. Tapi di Madura, bumbu pasta berbahan sari laut ini punya cita rasa dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan petis dari wilayah lain. Tidak hanya sentra pemindangan ikan, pemanfaatan potensi perikanan laut setempat membuat kawasan Banyu Anyar Sampang juga dikenal sebagai sentra penghasil petis Madura. Salah satu pionirnya adalah keluarga Hajah Dia yang selama 45 tahun masih setia memproduksi petis di Banyu Anyar dengan bendera Dia Food. Uniknya, tahapan produksi yang makan waktu dan melelahkan ini bisa ditangani hanya oleh seorang pekerja. Mulai berkutat di pabrik petis Hajah Dia sejak 2018, pria asal Jember ini kini jadi motor utama produksi petis Hajah Dia. Wah, ternyata proses pembuatan ting-ting si petis glowing tidak semudah kelihatannya. Tarik ulur adonan dalam proses ngentat atau mengentalkan ini butuh keahlian dan keterampilan tersendiri.
1: Susah. Oh, tidak mudah. Kelihatannya gampang sekali untuk menarik, tapi ternyata prakteknya tidak mudah. Ambil dari bawah gitu, Mas ya.
3: Selain mengubah warna petis menjadi lebih glowing, proses mekanis dalam tahapan pengentalan juga membuat adonan mengembang sekitar 1,5 kali lipat.
4: Setelah hampir 4 jam proses pemasakan, ini kita tiba di proses akhir untuk petis. Ini model apa? Rasa Ayu Ting Ting ya? Petis Ting Ting ala Hajah Dia.
5: Dia Food.
4: 23 kilo sudah siap kemas Mas ya, kalau gitu ya.
3: Seluk-beluk dunia perpetisan sendiri sudah jadi keseharian Haji Daiman. Maka tidak heran, peta rasa petis sudah dikuasainya. Di Pulau Madura saja, cita rasa petis menurut Daiman terbagi 3. Penduduk Madura sisi utara menyukai petis bercita rasa asin. Madura Selatan, asin manis. Sementara yang dekat dengan komunitas Jawa, menyukai petis yang lebih manis. Namun, tetap saja, karakteristik petis made in Madura harus diakui berbeda. Mulai dari warna, kandungan, hingga cita rasanya. Sedap.
1: Berbeda dengan daerah lain, kilang masih cair itu. Kalau kita petis memang yang diproses, petis yang sudah padat. Jadi rasanya ada rasa tersendiri, memang rasa aroma petis dan sedikit nyentuh di lidah itu ada gitu. Bedanya ada tekanan di lidah itu lah gitu.
4: Nah, dari produsen penghasil petis di Pulau Madura, petis Madura seperti ini menyebar ke seluruh Nusantara termasuk juga ke penjual rujak di wilayah Surabaya.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Albi Pratama. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 5 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya ratusan rumah dan fasilitas publik rusak. Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya pesta narkoba di rutan kelas 1 Depok. Pihak rutan Depok kini melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran video yang beredar. Warga diharapkan waspada dalam musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Beragam penyakit mulai mengintai dari ISPA, radang paru, dan juga penyakit lainnya.

0: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 mengguncang daerah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, ratusan rumah dan fasilitas publik rusak.
1: Tadi pagi sekitar 20 menit yang lalu di Desa Barakonda.
2: Inilah suasana pasca gempa 5,9 yang mengguncang kawasan Kodi dan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya hari Minggu. Kuatnya goncangan merusak dan merubuhkan tembok rumah warga. Salah satu video diambil aparat Polsek Tambolaka. Warga yang sedang ibadah merasakan goncangan yang membuat menara gereja retak-retak. Tidak hanya itu, sejumlah rumah milik warga terlihat retak dan rusak. Menurut BMKG Kupang, gempa terjadi di kedalaman 30 km tidak berpotensi tsunami.
3: Ya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 dan kedalaman 30 km. Epicenter gempa terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 29 km sebelah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
2: Warga diimbau menghindari bangunan yang sudah rusak dan terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG dan media mainstream. Chris Teungai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Dua kebakaran terjadi di wilayah Jawa Tengah pada Minggu siang. Satu unit truk kontainer terbakar di Tol Solongawi, Boyolali. Sementara api dari lahan tebu merembet ke bangunan sekolah dasar dan rumah warga di Kudus. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini.
4: Warga Duku Lemahbang, Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali dikejutkan dengan kebakaran truk trailer di Jalan Tol Solongawi, KM499, Minggu siang. Api awalnya muncul dari bagian bawah truk setelah ban belakang meletus. Api kemudian dengan cepat merambat ke muatan kontainer dan lahan rumput kering di sisi tol. Warga bergotong royong membantu pemadaman, bahkan nekat melewati pagar pembatas dengan membawa selang dan jerigen.
5: Kapas tromol itu kayak ngancing, kapasnya rem itu. Saya mau minggir, saya mau berhenti. Waktu mau berhenti, bannya yang kanan belakang itu meletus satu. Saya mau turun, satunya lagi ngikutin, meletus lagi. Terus langsung keluar asap hitam, langsung keluar api dari dalam ban.
4: Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam dari Boyolali dan Kota Surakarta. Proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 4 jam. Tidak ada korban jiwa, namun truk beserta muatannya terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan petugas.
6: Mohon bantuan kebakaran lahan dibakin untuk api sudah merambat di bangunan 2 SD.
4: Kepanikan terjadi saat bangunan SD 2 Bacin, Kecamatan Bai, Kabupaten Kudus mendadak mengeluarkan asap pekat pada Minggu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun si jago merah telah menghanguskan kantin dan ruang kelas. Api juga merembet ke sebuah rumah di sekitar sekolah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan melakukan pembukaan paksa plafon karena api telah menjalar ke bagian atap. Kasih damkar Satpol PP Kudus Selamat menyebut kebakaran diduga berawal dari aktivitas pembakaran lahan kebun tebu. Angin kencang membuat api cepat meluas dan menjalar ke bangunan sekolah serta rumah warga. 4 armada damkar dikerahkan dan api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sebagian wilayah Sumatera Selatan belum juga padam. Bahkan di Kabupaten Ogan Ilir setiap hari muncul lebih dari 5 titik api di 4 kecamatannya. Kondisi ini memicu terjadinya kabut asap dan membuat transportasi baik di darat maupun di sungai terganggu.
2: Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan setiap hari lebih dari 5 titik api terjadi di 4 kecamatan di kabupaten ini. Seperti yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pamulutan Barat. Angin kencang berembus kuat dan vegetasi kering akibat musim kemarau panjang membuat api cepat menyebar. Api bahkan mendekati permukiman. Kondisi ini tentu saja membuat warga panik. Apalagi kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga membahayakan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas.
7: Ini kebakaran kedua. Bulan kemarin lokasi ini pernah terbakar dan saat ini kembali terulang lagi.
8: Bang, inilah sudah mendekati pemukiman warga. Antisipasinya seperti apa?
7: Jadi kami memprioritaskan pemadaman di lokasi perumahan penduduk. Kemudian setelah selesai baru kami ke lahan.
2: Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, suasana dermaga kawasan Tujuh Ulu Minggu pagi tampak lengang. Hampir seluruh kapal jukung dan perahu ketek tidak ada yang beroperasi. Semuanya gara-gara kabut asap. Menurut para serang, sebutan untuk nahkoda kapal jukung dan perahu ketek di Palembang sudah sepekan terakhir kabut asap tebal menyelimuti Sungai Musi. Kondisi ini membuat jarak pandang menjadi terbatas dan para serang pun tidak berani mengoperasikan kapal mereka. Demikian juga untuk perahu ketek.
9: Nganggu, kabutnya tebal.
10: Nganggu ya?
9: Iya, tebal asap.
10: Agak tebal, Pak?
9: Iya.
10: Apa hari ini gimana?
9: Ya, sejak kemarin lah.
10: Sama, Pak, tebal juga. Nganggu seperti apa, Pak?
9: Ya, penglihatan kita.
2: Akibatnya penghasilan para serang pun berkurang karena mereka baru bisa mengarungi sungai pada siang hari ketika kabut asap menipis. Tidak hanya itu saja, para serang juga mengeluhkan kondisi kesehatan mereka yang terus-menerus terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Hanif Hairandi, Sumatera Selatan.
0: Kabut asap pekat karhutla kembali menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sudah berlangsung selama 3 bulan, warga terpaksa tetap menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang memprihatinkan.
11: Kota Palangkaraya masih diselimuti kabut asap pekat sepanjang pekan ini. Kondisi berlangsung sepanjang minggu tanpa henti. Bagi warga, kondisi ini bukan hal baru, karena asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bertahan lebih dari 2 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir. Warga pun terpaksa beraktivitas di tengah kepungan asap meski harus memakai masker untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Warga merasa kecewa dengan kondisi yang sudah berlarut-larut ini.
12: Sangat mengganggu mata, perih, nafas juga nggak enak. Kasihan yang kecil ini.
13: Oh, ini kenapa jadi keluar, Bu?
12: Kita dari ini, dari Pampisau.
13: Dari anak dari Pampisau ke Palangkaraya. Baru pulang ini.
12: Iya, mau berpulang.
11: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan pemerintah kota terus berupaya melakukan pemadaman siang dan malam. Upaya menaklukkan si jago merah ini telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak penetapan status siaga pada 1 Juni dan kini statusnya meningkat jadi tanggap darurat. Namun di tengah upaya pemadaman yang terus berjalan, pemerintah kota mengaku belum menerima bantuan dana anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Total anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapai 4,2 miliar rupiah. Wali kota menyebutkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum diterima pemerintah kota. Namun pihaknya sudah menerima bantuan berupa 6 mobil pemadam kebakaran.
14: Anggaran tapi belum ada, tapi kalau surplus banyak.
13: Berarti anggaran belum ada bantuan?
14: Enggak ada kan, tadi saya bilang banpres itu kita kan enggak ada.
13: Berarti sama-sama.
14: Saat ini memang murni pure APBD.
13: APBD ya.
11: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, luas area terbakar di wilayah Kalimantan Tengah masih terus bertambah. Hingga data terkini, total luas area terbakar tercatat mencapai 15.796 hektar. Angka ini bertambah 106 hektar dengan lokasi kebakaran tersebar di 14 kabupaten dan kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Rumah tahanan atau rutan Depok melakukan penyelidikan terkait video

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah orang berjoget di dalam rumah tahanan kelas 1 Depok, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara, Kepala Rutan Depok menyatakan kebenaran video tersebut dan melakukan penyelidikan mendalam kepada napi dan petugas yang diduga terlibat.
1: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu kemarin. Dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok, Cilodong, Jawa Barat. Nampak sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Menanggapi video yang beredar, Kepala Rutan Kota Depok, Bogi Nur Setio, menyatakan telah melakukan pendalaman. Namun, Rutan Depok belum membenarkan narasi ini. Petugas masih melakukan pengecekan sekaligus penelusuran secara internal untuk memastikan lokasi, waktu, dan kondisi sebenarnya di dalam video. Bogi juga menyatakan terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan keamanan serta ketertiban di dalam rutan.
2: Kami, jajaran pejabat struktural Rutan Kelas 1 Depok, sudah menerima adanya berita informasi yang saat ini beredar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini kami melaksanakan pendalaman, pengecekan dan penelusuran secara internal untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kami tidak mengabaikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat, setiap informasi menjadi perhatian, dan kami tindak lanjuti berdasarkan fakta serta hasil pengecekan di lapangan.
1: Pengelola Rutan Depok masih melakukan pendalaman dan investigasi internal dan hasil investigasi akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Kita ke informasi lainnya. Seorang pasangan suami istri di Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menipu pedagang menggunakan bukti pembayaran kris palsu. Para pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi dengan kerugian korban mencapai jutaan rupiah. Sementara di Gresik, Jawa Timur, seorang wanita membunuh pria tunangannya saat tengah tertidur di sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110.
3: Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial A melakukan aksi penipuan pembelian barang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Gowa pada bulan September 2026. Pelaku membayar barang di lokasi tersebut dengan menggunakan kris editan. Korban tidak melakukan pengecekan dan tidak menyadari bahwa pelaku menipunya. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polres Gowa berhasil menangkap pelaku di daerah Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu malam. Kaki pelaku terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melakukan perlawanan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang baru keluar lapas pada bulan Agustus dan kembali melakukan aksi bersama istrinya sendiri. Pelaku melakukan 7 kali aksi penipuan dengan modus penipuan pembelian melalui kris. Pelaku menyasar toko kelontong di wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan kerugian korban masing-masing sekitar 10 juta rupiah.
4: Jadi setelah melakukan penyelidikan, kami bersama dengan Resmo Polres Gowa berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku, di mana pelaku dengan status suami istri ini baru-baru pulang dari Kabupaten Bone juga melakukan penipuan yang sama.
3: Jasad seorang pria berinisial C ditemukan di dalam kamar sebuah hotel di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Sabtu sore. Menurut salah satu karyawan hotel, Bilal, korban awalnya pesan kamar seorang diri. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita datang masuk ke kamar. Selang beberapa jam, teman wanita korban datang ke resepsionis memberitahukan bahwa korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan, hasil pemeriksaan awal korban diketahui meninggal dalam kondisi terbaring di atas tempat tidur dengan setengah telanjang. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa mayat korban ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan autopsi. guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara wanita teman korban diamankan ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
5: Mbak E minta tolong, apa itu temennya kok kejang terus gak sadar gitu, saya cek. Terus kelihatannya kok mencurigakan, saya minta tolong bantuan teman gak gitu cek. Teman juga mencurigakan, akhirnya saya terus ya komunikasi dengan pihak Polsek. Lanjut kita.
6: Misi sudah meninggal dunia, mungkin sekitar setengah empat hari.
7: Kalau kronologi dia check in sama seseorang
6: kurang lebih seperti itu. Sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan ke awak media ketika hasil penyelidikan sudah selesai.
7: Ada olah tkp sementara, ada luka-luka
6: gimana? Untuk sementara penglihatan visual sementara tidak.
3: Seorang wanita berinisial IR di Desa Randu Padangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur membunuh tunangannya saat terlelap tidur di musala sebuah toko bangunan pada Sabtu pagi. Tubuh korban ditemukan bersimbah darah akibat ditikam 4 kali menggunakan pisau. Usai menghabisi nyawa calon suaminya, pelaku kemudian menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Saat polisi melakukan olah TKP, terduga pelaku masih berada di lokasi dan langsung diamankan. Dari hasil olah TKP ditemukan luka pada korban di bagian leher, punggung, dan tangan. Namun untuk motif masih dalam pengembangan penyidik Satreskrim Polres.
8: Yang mana kami menemukan adanya satu orang yang telah dibunuh, seorang pria. Namun untuk motif belum bisa kami laporkan saat ini, masih dalam pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
9: Untuk luka di mana?
8: Untuk luka sementara kasat mata, bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian tangan.
3: Pelaku kini dibawa ke unit PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Treskrim Suspolda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah ini rencananya akan dibawa ke Jakarta.
3: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabid Humas Polda Kepri Kombespol Nona Priscilia Ohei kami siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah.
10: Mengimpor barang tidak baru yaitu 3 unit mesin turbo ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
11: Nilai barangnya, Bu?
10: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
3: Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
0: Kesedihan mendalam dirasakan oleh keluarga korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 saat prosesi pemakaman. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Kompas CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kesedihan mendalam dirasakan oleh istri mendiang korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 asal Surabaya. Pilu begitu terasa, terlebih kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya bersama sang suami. Sementara itu, satu korban KM Virgo Transport 8 lain asal Garut, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga saat jenazahnya tiba di rumah duka.
1: Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban kapal Virgo Transport 8 yang ditemukan meninggal dunia atas nama Tigi Dadang Prayugi, warga Tembok Duku, Surabaya. Jenazah pria berusia 33 tahun ini langsung dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat Jumat kemarin. Kepedihan dirasa Mailinda, istri korban, karena peristiwa naas tersebut terjadi sehari setelah hari ulang tahun pernikahan ia dan suami yang kelima tahun. Bahkan sebelum hilang kontak, sang suami yang bekerja sebagai kernet truk ekspedisi sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Bagi Mailinda, sang suami merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras.
2: Itu dia ngirimin alarmnya dia, happy anniversary.
3: Happy anniversary.
2: 5 tahun pas gitu kan. Terus habis dari situ,

0: Sementara itu, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 bernama Ius yang berasal dari Garut, Jawa Barat, disambut ratusan orang kerabat. Keluarga tak sanggup menahan kesedihan karena kehilangan sosok Ius yang dikenal bertanggung jawab. Sebelum dikebumikan di tempat pemakaman umum setempat, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di masjid terdekat. Dari data Kecamatan Karangpawitan Garut, terdapat 9 orang korban yang belum ditemukan. Seluruh korban merupakan kru kapal KM Virgo 8. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kesedihan juga masih menyelimuti keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sejumlah keluarga masih setia menunggu kabar anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah satunya adalah Siti Aisyah, perempuan asal Medan, Sumatera Utara yang telah 21 hari menanti kepulangan sang anak.
2: Wajah Siti Aisyah tampak letih. Bahkan beberapa kali ia terlihat mondar-mandir di ruang tunggu hingga area pintu keberangkatan Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah selama 21 hari perempuan asal Medan ini menunggu kabar anaknya Taufik Rifan. Namun penantian panjang ini pun belum berujung kepastian. Taufik Rifan merupakan salah satu dari 55 korban KMP Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang. Ia bertugas sebagai juru mudi kapal saat tragedi terjadi.
3: Kami memohon kepada Bapak sebagai keluarga korban, batin kami tercabik-cabik karena harus menunggu, seperti pembahasan tadi malam, menunggu supaya pihak asuransi yang akan menyelesaikan pengangkatan kapal, karena tentunya cair dulu asuransi baru pengangkatan kapal dilakukan.
2: Harapan untuk bertemu sang anak masih terus ia pelihara meski hingga hari ke-21 masih belum ada kabar terkait keberadaan Taufik. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai angka 5,52% serta capaian investasi di posisi teratas nasional harus menjadi pemantik semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta dalam mengukir prestasi tinggi. Pramono pun mendorong KORMI DKI untuk bisa meraih predikat juara umum pada ajang Fornas mendatang.
0: Capaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang menjangkau 5,52% serta realisasi investasi tertinggi se-Indonesia diharapkan mampu menjadi pijakan semangat bagi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta untuk meraih prestasi puncak. Pramono menjelaskan kegiatan yang dikhususkan bagi masyarakat ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan bagi sekitar 10.000 peserta yang hadir. Pemprov DKI Jakarta bersama KORMI juga menggelar berbagai cabang olahraga dan kreasi, mulai dari kompetisi drum band yang diikuti 2.500 peserta, fun walk, senam aerobik, senam kreasi, olahraga tradisional, hingga street soccer. Melihat pertumbuhan ekonomi dan capaian investasi Jakarta yang berada di posisi teratas nasional, Pramono mendorong agar KORMI DKI Jakarta juga mampu meraih predikat juara umum pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas yang bakal diselenggarakan di Palu 2027 mendatang.
4: Hampir di semua ukuran tingkatan itu nomor satu. Jakarta sekarang ini ekonominya tumbuh 5,52%. Inflasinya 2,5. Kita memberikan kontribusi kepada cadangan devisa kita 16,32%. Investasi kita juga nomor satu di seluruh Indonesia. Tapi kalau KORMI-nya nggak juara satu, keterlaluan. Udah yang lain juara satu semua. Kalau KORMI-nya nggak juara satu, Budiana, keterlaluan.
0: Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai epicentrum berbagai event nasional dengan suasana kota yang aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Swasembada beras dan masifnya penyaluran makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah di berbagai tingkat menjadi capaian di bidang pangan yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah.